0: kita boleh jadi juta wang.
1: Simpang dengan BSN SSB bermula RM10 je.
0: Kalau simpang RM3,000, kita pun peluang menang RM1,000,000 setiap bulan.
1: Macam-macam hadiah, kereta mewah, gadget terkini. Bukan tu je, kita juga boleh menikmati gadah keuntungan sampai 2.5% setahun.
0: Ah, cepat buka akaun di cawangan BSN Hot terdekat
1: atau buat simpanan ESSB menerusi perbankan dalam talian MyBSN hari ini juga.
0: Simpang RM3,000 lah, mana tahu boleh jadi jutawan SSB.
2: Layari bsn.com.my tertakluk termada syarat.
3: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alp Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: It has been a Ducati domination.
3: Saksikan hanya di RTM.
5: Ceria pagi, 6 hingga 10, temani anda. Cicat pagi.
6: Ya, Cicat pagi Terengganu FM terus saja. Ha,
7: Telur ni penyelamat tau. Ha? Ye dengan Di dan juga
6: Farah.
7: Ha.
6: Dah tak kena dah
7: bagi. Bidu wanita.
6: Ha, bidu wanita.
7: Kena sebut betul-betul.
6: Bidu dapat pangkat tu.
7: Masih bila lagi intern dengan bidu wanita.
6: Oh, gitu. Kisahnya. Okey, pagi ni kita nak cerita benda yang nak kata tak pernah kenal, tak pernah makan musahil.
7: Okay.
6: Benda ni hari-hari kita jumpa dan juga hari-hari sesengahnya hari-hari ni mati.
7: Dan setengahnya adalah makanan yang penyelamat keadaan. Ha. Kalau tak tahu nak masak apa, yeah, ataupun tak sempat nak masak benda-benda yang renyah ni, telur penyelamat dan telur lah yang memang mengenyangkan.
6: Ha.
7: Satu lagi, telur ni jarang orang tak suka telur.
6: Ya, tak kisahlah. Cuma telur bukan sebarang telur, tak kira lah. Kita tak nak cakap pasal telur unta ke.
7: Telur berasal dari ayam.
6: Kan? Cuma kita nak tanya benda-benda dengan kita ni. Kita ni jenis yang suka macam mana kalau telur tu ni mati dengan keadaan yang macam mana? Maksudnya, anda suka yang rebus ke?
7: Okey.
6: Juga jenis yang telur mata ke? Suka yang pula telur tu jadikan telur dadar ke? Suka ataupun jadi yang macam telur hancur? Makan dengan roti tu kan?
7: Scrambled egg.
6: Kan ada, tapi ada lagi kan?
7: Ada lagi.
6: Apa lagi telur masak separuh.
7: Telur masak separuh.
6: Lepas tu apa lagi? Banyak. Apa lagi dia boleh buat dengan telur? Macam-macam.
7: Apa lagi telur berdadar?
6: Omelet.
7: Omelet telur dadar?
6: Kan.
7: Oh, terlambat salin sikitlah.
6: Ya kan? Boleh kongsi dengan kami lah. Anda kalau nikmati telur ni, banyaknya telur macam mana? Kami tak tahu, tak nak tahu saiz dia. Tak kira lah A, B, C tu ikutlah kan. Jadi anda suka nikmati ni
7: telur dengan cara macam mana? Goreng ke, rebus ke, makan begitu saja ke, kan?
6: Okey, kalau macam Farah, Farah suka yang macam mana?
7: Saya suka telur dadar.
6: Telur dadar, okey.
7: Tak suka mata kerbau ke mata lembu.
6: Maksudnya kalau makan nasi goreng pun telur dadar?
7: Kalau boleh lah.
6: Okey.
7: Tak tanyalah sebab apa.
6: Sebabnya.
7: Sebab Farah takut ayam terasa hati.
6: Kenapa pula?
7: Dah, telur dia punya disebut lembung kerbau. Kenapa? Kita jaga hati.
6: Macam-macam.
7: Tak adalah, memang Farah takkan, rasanya dah setahun, berapa tahun lah Farah tak makan berapa tahun. Janganlah setahun untuk Farah boleh makan daging burger.
6: Okay.
7: Kalau orang kata nak order burger, nak, tapi saya nak benjo. Saya jadi paranoid, saya takut dengan benda-benda yang proses food tu kan.
6: Okay.
7: Setiap makan burger,
6: makanan,
7: saya akan tukar benjo. Yang tu tak apa kalau telur mata.
6: Tu kata lain lah. Maksudnya, kita ada jenis makanan tu, kita suka bentuk yang macam ni. Apabila kita menikmatinya, takkan nak makan roti kapik atau telur dadar pula.
7: Boleh je.
6: Ada saya jumpa.
7: Hamlet. Jadi nama Hamlet kan?
6: Betul. Jadi apa boleh kongsi kadang kita
7: dekat Terengganu ni saya jarang jumpa Hamlet. Saya kenal Hamlet tu masa saya study kat Kelantan. Kat UiTM. Jadi banyaklah gerai-gerai burger tu dia jual Hamlet.
6: Saya setakat sampai sini tak pernah makan lagi lah Hamlet.
7: Hamlet tu dia telur dengan sekaya tu kan?
6: Ya, betul.
7: Okey,
6: menarik tu. Boleh kongsikan dengan kita lah. Kalau ada lagi di WhatsApp kita ni ada KG kita baca. Layan dulu lagu ini gabungan Farah dan juga untuk pagi ni.
7: Cerita pagi
6: Terengganu FM, masa ceria.

0: Setiap pagi 6 hingga 10 temani anda. Cicat Pagi.
1: Ya, terus semuanya di pagi hari bersama dengan Yifar untuk hari ini di hari Ahad. Ada tengah sarapan menikmati telur ke pagi ni?
2: Ya.
3: Roti telur.
2: Roti telur sedapnya.
3: Roti telur ke. Tapi satu keunikan sini. Bila makan roti sarding.
2: Okey.
3: Dia balut dengan telur. Kan?
2: Oh, sedapnya.
3: Dia goreng dengan telur. Kalau saya, kalau sana roti sarding, roti sarding lah.
2: Oh, itu kita panggil. Roti sarden pun ada kat sini.
3: Okay.
2: Itu kita panggil roti sarden salut telur.
3: Okey. Faham.
2: Situ.
3: Faham. Baru belajar-belajar sikit-sikit. Okey, baik. Boleh kongsikan dengan Farah dan juga Ayu pagi ni.
2: Kita seronok kat Malaysia ni kan. Masuk ke negeri tu ada makanan ni.
3: Ya, alhamdulillah. Mewah dengan keadaannya. Cuma kadang-kadang kita tak perasan sebab mewah sangat kan. Okey, boleh kongsikan di talian kita untuk pagi ni. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ayi
4: dengan
2: para
4: saya.
2: Kak Leha sayang.
3: Sayang juga Kak Leha.
2: Awak tak boleh sayang Kak Leha.
3: Kenapa?
2: Kenapa
3: sayang?
2: Sebab Kak Leha. Kak Leha.
3: Sayang sesama insan.
2: Ya. Sayang menyayang.
3: Okey, Kak Leha. Kalau sebut pasal telur ni, Kak Leha suka telur yang macam mana?
4: Kak Leha suka rebus.
3: Telur rebus.
4: Siagi ni. Kak Leha mai goreng dengan bawang dengan daun mungga.
3: Oh, tak ada. Sedap tu. Sedap tu.
2: Daun mungga tau, daun mungga.
3: Tahu.
2: Moringa.
3: Okey. Okey.
4: Kalau rebus dua roti kenyang, dia jadi telur kan muak orang
2: tau. Jadi
4: makan kan muak orang.
2: Makan muak, telur muak.
4: Makan dia
3: kenyang.
2: Cepat kenyang.
3: Betul lah, nama pun telur.
2: Nak kata muak tu, ada orang dia muak, dia suka.
4: Makan kali sebab gitu.
3: Tapi sebab tu lah kalau orang diet makan telur.
2: Nak
3: suruh naik apa ni, nak jaga badan dan sebagainya.
2: Gitu.
3: Okey, baik, terima kasih.
4: Ayi boleh nak diet.
3: Oh, saya.
2: Ayi tak boleh diet, sebab dia kurus.
3: Saya sengsara. Sesara merana.
4: Kuru ke gemuk air tu?
2: Air sedang-sedang lah.
3: Air comel
2: sangat.
3: Comel sampai tekuk pun tak ada. Okey, baik, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, ya, selamat pagi.
3: Di talian kita lagi. Siapa
2: dia?
3: Okey, di WhatsApp kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Yifar, saya tengok keadaan kalau buat telur ni. Kalau makan nasi lemak, saya suka telur putih. Tapi kalau makan nasi goreng, saya bukan telur mata, saya suka telur dadar.
2: Sama dengan saya. Siapa ni yang sama ni?
3: Namanya tak ada, nombor telefon je ada ni.
2: Oh, nombor telefon je?
3: Biarlah rahsia aku.
2: Rahsia. Tu dekat WhatsApp
3: Di WhatsApp.
2: Oh, okey.
3: Daripada TikTok kita ni, Warung Pok Lang, saya beri telur agung. Telur agung ni lah.
2: Telur agung ni ada telur rebus.
3: Telur
2: rebus. Telur masak separuh.
3: Telur agung?
2: Telur agung dia panggil.
3: Sebab agung tu buat apa?
2: Sebab kita, I don't know.
3: Jadi tolong explain kepada saya lah. Okay.
2: Sebab apa agung? Tolong guys.
3: Telur masak separuh panggil telur agung.
2: Telur agung.
3: Hampir 4 bulan duduk sini ni baru tahu.
2: Awak panggil benda kalau Kelantan?
3: Telur masak separuh.
2: Bijuk ngak. Ilik kan?
3: Telur masak separuh. Tapi telur masak separuh pun ada macam-macam pesing. Ada yang suka cair. Ada yang suka 3/4. Ada yang suka sedang-sedang.
2: Ni arong ni kita panggil sedang-sedang lah.
3: Sedang-sedang.
2: Nak telur arong 2 utih. 3 utih gitu.
3: Faham. Dia panggil telur arong ni.
2: Telur arong.
3: Kali pertama aku dengar perkataan.
2: Iya.
3: Okey, Rosnani Ali kata.
2: Iya, Rosnani.
3: Telur masak separuh.
2: Telur masak separuh.
3: Masaknya separuh, Pak.
2: Iya. Arong puluk pun orang arong juga.
3: Kalau puluk tu saya pernah dengar lah.
2: Arong.
3: Kata arong pada puluk tu memang terbiasa sangat.
2: Kan, macam kita masak sedang tu, kita kena arong 2 kali. Betul, MZ ke Mamang. Ni pulak Tokai Akok dia kata, cerita telur ni amba kalau order pakai lori. Dia naik kakak. Betul dah.
3: Dia lontok.
2: Oh, bijak dia. Orang lain beli sesarang gitu je.
3: Mana nak urut nak nega. Apa telur jual akak sesarang?
2: Ada main yang sesarang dia. Biasalah telur ni nak buat akak. Akak memang kaya dengan telur. Akak Terengganu telur dengan gula. Akak Kelantan ni sangat telur.
3: Betul.
2: Betul. Cik buat akok dengan Nisang. Saya suka akok dengan Nisang.
3: Okey, lagi di tanda
2: kita. Lo pun suka juga. Dengan syarat toki akok surgit lah. Orang lain kita nak makan. Kita makan akok surgit je.
3: Itu dia. Kena dengan tekok dia. Itu alhamdulillah sedap kan.
2: Okay. Halo.
3: Assalamualaikum.
5: Hello, Shana.
2: Yeah. What is my name?
3: Punya suara siapa?
2: Hah?
5: My name is Ai.
2: Ai juga.
3: Ai juga. Nama sama.
2: Nama sama.
3: Nama saya nama sama tapi mak lain-lain pak suku-suku.
5: Lain-lain
2: pak suku-suku. Ya. Ni Ai mana ni?
3: Ya.
5: Ni Ai Selendang.
2: Ai mana?
3: Selendang.
5: Ai Selendang.
2: Selendang.
5: Ye.
3: Okey.
2: Samarinda.
5: Samarinda.
2: Dah.
5: Senerendang.
2: Senerendang kat mana?
5: Senerendang dekat Kedah Buluh ni.
2: Saya ingatkan Samarinda.
3: Samarinda lagu, kain.
5: Bawa sikit pada tiap baru.
2: Situ. Kedah Buluh.
3: Saya je lah. Okey,
2: Ayi. Ya. Ayi buat makan telur tak?
5: Telur.
2: Dia nak start cerita dah tu.
5: Royak telur. Telur arung. Abah roti pagi.
3: Wajib lah tu.
2: Lepas tu roti bakar ambil tau.
5: Roti bakar. Duk abah. Telur kapur roti.
3: Layak
2: kapur bang.
5: Boleh ada sulah kicak ikan.
2: Beres lalu lah makanan pagi. Tak ayo, tak ayo buat sisi goreng yang selemak tak ayo.
5: Tak
2: ayo.
3: Pada dengan telur lah.
2: Dia punya dah ayo tu. Cik kata mula dah ayo tu. Kerana tak ayo.
3: Dia takut gini Ayi. Takut pasal ni. Kata dah ayo. Khabar-khabar telur ayam kapun 2 butir. Nasi goreng sebuku. Nasi lemak sebuku. Kayu khamak.
2: Awas. Itu Ayi depan saya. Ayi macam kadir diri sendiri tu.
5: Jika dah makan telur dah lainnya. Ada kayu khamak.
3: Tak pandang lah. Padang telur.
2: Memang hok nama Ayi ni buah telur belaka ke kat
5: dia? Ya dogo.
2: Dah.
5: Jadi giring dengan taipu dengan protong je.
2: Gitu-gitu. Parah makan berry mix pagi ni.
3: Hilir. Okey, baik. Terima kasih.
5: Baik, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dia punya
3: ada yang macam. Pesan kena dah telur ayam kapung.
2: Betul. Ada orang cakap gini. Ada orang kalau didok sarapan pagi, dia slow sikit.
3: Tua kan?
2: Super kita lah.
3: Tak masuk bateri.
2: Dah cah bateri.
3: Kita ni bukan dah cah bateri, tak cukup bateri.
2: Dah cukup bateri.
3: Okey, kita sambung lagi.
2: Okay.
3: Tapi sebelum tu lepas ni kita nak kongsikan dulu mood Terengganu online daripada Wani Aslita ni, Lembayung Tari. Kena
2: terbaru di Terengganu FM.
3: Pastinya Mas Raja Ria.

0: ibu ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Mok Terengganu Ang, dari patah hot tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke Sport OOTD, hot comel molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak liduk dia dah, sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi terus, sebab lain ni Mok Terengganu Ang.
3: Ya.
4: Yeah. Oh, Terengganu Ang, ini kita nak pergi mana, Ayi?
3: Ha, kita nak pergi tempat panas sikit.
4: Panas?
3: Ha,
4: musim-musim sejuk ni kita berendam air panas sikit,
3: yeah. Kebetulan topik kita pun cakap pasal telur, terabuk telur. Mana tahu takut telur masuk separuh kau di kolam air panas.
4: Masalah mas sekolah dulu, kang. Ha. Kita belajar, kita letak daun apa? Keladi.
3: Okey.
4: Atas air hot lah, hot spring ni.
3: Aha.
4: Lepas tu kita pecah telur.
3: Oh.
4: Telur tu boleh masuk separuh lah.
3: Oh.
4: Di atas kolam air panas ni.
3: Ya, yeah. Lepas tu buka bekal nasi lemak makan lalu.
4: Oh.
3: Ni nak pergi mandi kolam air panas. Yeah. Aku nak makan nasi lemak.
4: Kenyang dululah sebelum mandi. Kenapa okay. Suara tak okey? Oh, jap, saya lupa off. Okey tak?
3: Ya. Yeah.
4: Okey dah.
3: Tak ada gemuruh dah kan? Tak ada gemuruh eh? Okey, baik. Terima kasih.
4: Terima kasih user nama.
3: Yeah. Yang hadir di TikTok kita, hadir di channel kita. Jadi kita cerita tentang kolam air panas lah hot spring Besuk Terengganu ni. Dia beradanya di hulu Besuk Terengganu lah. Kira-kira 28 km daripada Bandar Jetih tu.
4: Iyalah.
3: Ha.
4: Keistimewaan dia menawarkan air panas mula jadi, percaya dapat menyembuhkan penyakit, menjagakan tubuh.
3: Yeah.
4: Ada orang kata dia boleh menyembuhkan penyakit kulit. Mm-hmm. Ada orang kata secara mana dakwaan ini berasas, tak tahulah. Tapi biasanya bila alam semula jadi ni, Allah ciptakan, ada kegunaan dia.
3: Ada khasiatnya.
4: Ada khasiat dia.
3: Dengan biiznillah. Mungkin orang tu jadi, orang tu tak tak suka rasi lagi, tak apa.
4: Kalau dia pergi 5 tahun sekali, memang ada jadi lah.
3: Okey, baik. Selain daripada itu juga, di kawasan kolam air panas lah ni juga, nak kemoh tak masalah, nak kemoh boleh. Tadi pun dia molek lah kan, macam kalau buat macam Farah cerita tadi, makan nasi lemak lalu.
4: Oh, makan nasi lemak lalu tu kan? Bawa telur?
3: Ya, lepas pada kenyang makan tu, buat jangka trekking pula.
4: Lepas tu, lapar pula, mandi pula.
3: Mandi pula. Lepas tu boleh santai-santai bersama keluarga.
4: Tapi kan kalau kita mandi kolam air panas ni, secara semula jadinya, haba panas ni melembutkan tisu badan.
3: Satu.
4: Dia boleh kurangkan rasa sakit-sakit lengan-lengan badan. Kalau biasa hok lengan-lengan sokmo sakit-sakit sarah ke apa benda, biasanya orang pergi berendam sini. Selagi kalau kita dengar air ni, dia boleh kurangkan tekanan kan?
3: Stress.
4: Macam kita mandi air patah juga. Walaupun dok panah, air patah bila dia air semula jadi tu, dia boleh meredakan ke tekanan kita.
3: Tekanan. Sebabnya kalau macam ada satu tip lah, macam kita dah sehari yang penat bekerja ni contoh, tapi ni bukan di kolam air panas lah. Bila kita balik rumah, kita mandi air suam. Air tu untuk kita redakan, untuk kita balikkan kesegaran kita. Apatah lagi kalau air
4: semula jadi ni kan,
3: air panas tu adalah daripada elemen semula jadi.
4: Dia boleh membantu rawat masalah kulit. Ingatlah, buat toksi, sebab kita akan berpeluh.
3: Betul. Dari satu segi, jadi boleh lah, ni salah satu tempat untuk kita selain daripada beriadah, berkreasi, kita bagi relaxkan diri, bagi ketenangan untuk jiwa, dan juga rehatkan badan kita. Cuma
4: bolehlah kita gila hot spring Besuk ni.
3: Tapi yang paling penting, ke mana saja kita berada, pastikan kawasan yang cantik, bersih tu sesuai kekal.
4: Okay.
3: Bukan di mana ada kita, di situ ada sampahnya. Jadikanlah di mana ada kita, cantik comel je kawasan.
4: Oh, gitu.
3: Okey, terus saja bersama Terengganu FM.
4: Mesra ceria.
3: Pastinya.
2: Tadi tu baru sikit je bila Mok Terengganu Ang. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerak lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang.

0: Wang. Oi, wak lawa baju hari ni. Kau nak pergi jalan mana ni? Ada rombongan ke?
1: Kuas panamu.
0: Kenapa?
1: Mula tahu dah aku lagi tekok. Kasih wah, kan aku.
2: Awang ni oh, kalau mu tengok dia. Ya gitu ya, tapi kalau pakai baju lah.
0: Apa lama dia hutang sengit sebelah tu.
1: Macam mana?
0: Macam order nak
1: aku. Macam tu. Kita nak pergi jabat pendatangan awak. Pasu baru kena pakai lawa.
3: Apa? IC merosok ah.
1: Dah pasal kecoh kali muang kau muda tu kok kau nak larang orang kat kita.
2: Dia kabur nak tukar pasport, nak pergi luar negara ke?
1: Jok pasport pasal orang tengah lu.
3: Kena tukar IC baru ke?
1: Kita katakan lu mula tukar
3: IC baru kan kau.
1: Muda ni lepas tuang lagi. Kita tukar ni.
3: Iya ke cikgu? Jok kena tukar IC baru ya cikgu. Apa pula tiba-tiba kena tukar?
2: Dia memang ada pertukaran IC baru tadi. Bermula 17 September baru ni lah. Sebenarnya hari Malaysia. Dia gini. Dia panggil My Card Generasi Baru.
3: Wajib kena tukar ke cikgu?
2: Dia tak wajib, tapi dia boleh tukar. Tapi kalau lah rosok, boleh tukar lah.
3: Jadi kalau selain nak pergi tukar, maknanya bonok tak cikgu nak pergi tukar.
2: Mesti lama sekarang ni aku tengok bonok baru.
1: Sekarang begitu. Kita tahu dia bak kalau tak wajib. Panas oh pakai baju kecil cepat tekuk
3: ni. Takut juga cikgu sebab macam awang kata tadi takut kan kalau guna IC lama dok lina awak berurusan ke apa kan?
2: Boleh lah betul lah. Ya awang ye depo sebab nama ye naik 5000 nak atau balik tu.
1: Masyarakat kan awak kata kita kalau mudah tukar orang mu boleh bantu orang.
3: Kena tanya cikgu. Kita dapat maklumat yang jelas.
2: Tapi sebenarnya benda panggil IC baru ni, my card baru ni bagus. Dia ada lebih waktu ciri-ciri kesabatan. Lebih dalam 53 gitu lebih kurang ya kapo. Mana orang
0: banding
2: orang, orang nak tinggal payuh lah.
1: Tapi cikgu, kita nak sangat tukar baru. Pak gambar kita lawa nak cari gambar dulu masa kita sekolah rendah.
3: Gambar lawa kita tak ada wanda.
2: Tapi aku nak tambah lagi lah. Kan IC kita kan ada chip kan. Cuma dia tambah lagi lah kelebihan dia. Selagi dia ada QR code. Dia panggil QR.
3: Atas IC kita tu ada belaka kan? Canggih.
2: Contoh lah kita nak pergi mana-mana kan. Orang tahan kita nak pergi. Dia pun kita tunjuk QR code dia. Dia pun scan.
3: Patutlah baru ni punya kabar tau. Mudah pergi jabat pendaftaran. Orang ni tanya mudah pergi. Aku tahu dia buluk ke jabat. Rupanya pakar nak tukar IC baru ni. Nama dia cikgu My Cup dia namanya.
2: My Card Generasi Baru.
3: Tapi kalau kita kad kita dok rosak tapi kita nak pergi tukar,
2: boleh. Tak ada masalah.
0: Boleh attack lah.
3: Kejut aku. tapi lah ni cikgu, kalau macam kad macam IC rosak ke dia kena denda tau.
2: Biasalah.
0: Hilang ke gitu
3: lah.
2: Tapi tak lama. Orang kata mahal apa ratus-ratus.
3: Tunggu dululah nanti gede-gede baru tinggi. Bonok gitu.
1: Kalau tahu gitu. Kita tak gitu kau baju. Nak tukar baju dulu lah.

0: Kembali pada cik-cik kita hari ni, cakap pasal macam mana kita suka makan telur dalam keadaan macam mana.
1: Ya, kesin ni macam-macam. Kalau macam Farah tadi, kalau dia lebih suka telur dadar.
0: Ya.
1: Tapi kalau macam roti, dia suka telur benjo. Kalau saya pula pelik.
0: Macam mana?
1: Kalau saya makan nasi lemak, saya tak makan dengan telur bulat. Telur rebus, saya suka telur mata.
0: Telur mata.
1: Telur mata. Tapi kalau makan nasi goreng, saya lawan dengan telur dadar.
0: Nasi goreng dengan telur dadar.
1: Dia cerita-cerita
0: dia. Jadi Pattaya lah.
1: Bukan Pattaya. Pattaya tu nasi goreng yang dibungkus dengan telur kan. Ini nasi goreng, contoh nasi goreng kunyit, telur dadar. Orang biasanya kalau masuk
0: telur mata.
1: Dia benda ni berubah masa saya pergi Perak.
0: Kenapa dengan Perak tu?
1: Masa Perak
0: tu. Cerita
1: ni tersalah order.
0: Okey.
1: Rupanya yang tersalah tu sedap rupanya makan nasi goreng telur dadar ni.
0: Jadi selepas pada tu suka lalu omelet tu.
1: Sampai sekarang pun kalau makan nasi goreng dengan telur dadar. Dan juga pernah saya buat pelik.
0: Okey.
1: Orang biasa makan roti canai telur tampal. Ataupun kalau kampung saya panggil telur roti cotek lah.
0: Telur tampal tu macam mana pula?
1: Dia roti canai. Pecahkan telur. Dia kuning tu jangan bagi jangan
0: bagi. Kita panggil telur sarang kat sini.
1: Telur sarang.
0: Telur sarang burung kita panggil.
1: Yang sarang burung tu dia buat bulat tengah. Yang ni tampak terus.
0: Tampak terus, bukan roti telur.
1: Bukan. Roti telur tu telur.
0: Roti canai telur, canai pula.
1: Roti canai telur tu telur kat dalam, ni telur kat luar.
0: Pulut doh.
1: Namanya telur tapi macam-macam kaedah cara kan. Tapi rasa berbeza.
0: Ya.
1: Tapi itulah, anda suka yang macam mana?
0: Suka telur baru masak ke? Suka scrambled egg ke?
1: Ya. Ada kawan kita, assalamualaikum. Saya tak kisah asal telur je, apa janji orang bayar. Setuju. Ya tu, saya setuju sangat-sangat.
0: Semua orang suka. Atira, terima kasih hadir kat TikTok kita.
1: Okay.
0: Ini assalamualaikum, selamat pagi untuk dia bertugas. Cakap bahawa telur ni kalau ti kan, anak-anak berahilah telur acur. Telur acur digoreng dengan bawang lada. Lepas tu telur masuk asam ke?
1: Telur masuk asam lah ke mana?
0: Telur masuk asam maksudnya sambal tu.
1: Okey.
0: Dia masuk asam keping. Macam sambal si lemak tu kan. Dia masuk asam keping, dia masam-masam sikit lah.
1: Dia bukan goreng pedas lah.
0: Pedas. Siapa yang suka pedas, sila tambah pedas ya.
1: Okey.
0: Kalau awak ingat si kedai ke apa ni?
1: Tak tanya lah. Sebab cara cerita tu kan, awak kan chef.
0: Ya, chef. Ya.
1: Chef yang tak bergaji.
0: Jangan main gaji saya.
1: Okey, MZ Kemaman. Katanya telur dadar kedai tuan yang lain duk sana dengan buat rumah, hejah resepi sekali.
0: Itu dia.
1: Tapi kenapa? Betul juga kan? Kenapa kita goreng telur dadar kat rumah tak sama dengan makan kat kedai?
0: Sebab apa kedai tu? Kita kata kita tanya untuk aku berapa orang makan, seorang makan pun kembang jebuk. Habis sepinggang ni telur dia.
1: Kita telur 3 butir pun tak naik.
0: Dia letak minyak kanis. Patut letak benda lah telur tadi kita kembang molek.
1: Napuk je telur kan. Tapi lain cara tu.
0: Ini suka buat kuah pekat sikit. Yati kata gula kuning pun begok tapi telur itik. Ini cakap pasal telur ayam tau. Ini
1: siapa lagi ni?
0: Scramble.
1: Scramble.
0: Okey. Betul juga ya, scramble egg.
1: Mak Wan berangan ni kata Mak Wan suka telur goyang.
0: Salah, ingin dengan roti scrambler, dengan motor scrambler. Tukar roti motor dengan telur. Scramble.
1: Okey, Mak Wang berangan ni katanya Mak Wang suka telur goyang. Hak gedik tu suka makan.
0: Roti gedik. Roti telur gedik.
1: Ya. Telur goyang.
0: Senang kita sebut telur acur lah.
1: Ya. Okey, lepas ni boleh kozikan lagi untuk bahagian telur ni.
0: Macam mana saya boleh lagi sebut scrambler dari tadi? Tak perasan. Air pun tak perasan.
1: Tak perasan kot.
0: Scrambler. Mana scrambler? Motor scram ke apa?
1: Tak apalah, scrambler lah. Kita dengar Ayang ni nyanyi lagu scrambler lah ke mana.
0: Ayang nyanyi lagu scrambler.
1: Lagu Ayang daripada Jalil Hamid untuk pagi ni. Terus saja bersama Cik Pagi
0: Terengganu FM.
1: Terus ceria.

0: cek pagi kita tanya kaedah masakan telur yang awak suka.
1: Ya. Yeah.
0: Ada orang suka sunny side up.
1: Apa benda?
0: Itu telur mata. Mak Saleh panggil sunny side up.
1: Aduh, tak kena dia bagi.
0: Sebab
1: ni.
0: Dia telur tu kita goreng tanpa kita balik-balikkan kan? Dia side up lah. Yeah,
1: yeah.
0: Nak kekalkan telur kuning kat atas tu, kita kan goreng macam tu je dengan api perlahan. Kalau kita dah balik tu, dah cantik lah telur tu.
1: Pecah lah kuning tu. Tak jadi gedik dia.
0: Iya. Yeah. Ataupun ada suka telur dadar, telur hancur.
1: Okey, baik.
0: Telur rebus.
1: Telur rebus.
0: Telur bistik.
1: Telur bistik. Lama tak menikmati. Terima kasih kerana bagi cadangan.
0: Iya, yeah. Saya bagi cadangan je.
1: Sebab hari-hari saya makan telur dah rasa nak makan telur lagi, tapi telur macam mana pula? Jangan telur melas sudah lah.
0: Telur apa?
1: Kelantan panggil telur melang tu bahaya tu.
0: Oh, kita panggil telur temelang. Telur temelang.
1: Yeah.
0: Sambal telur.
1: Sambal telur sedap tu.
0: Telur masak kicap.
1: Sedap.
0: Oh, awak jangan telan you.
1: Dah lah.
0: Kari telur.
1: Dah lah. Kita
0: kari telur.
1: Kita sambung ni jam yang keempat
0: telur
1: nanti.
0: Telur bungkus.
1: Tak habis lagi.
0: Last paling mudah.
1: Apa dia?
0: Sup telur.
1: Sup telur. Kalau anda ingat, ada satu drama yang pernah ditayangkan di saluran RTM.
0: Apa tu?
1: Sup telur saya kulat.
0: Apa tu?
1: Dia sup telur, dia masukkan kulat dalam.
0: Kalau Jamali dia suka cendawan. Ni siapa pula yang suka telur ni?
1: Ini tajuk drama lah.
0: Oh, tajuk drama.
1: Sup telur saya kulat. Saya ingat sampai sekarang. Dan saya sampai termimpi-mimpi nak makan benda. Sampai sekarang tak makan-makan lagi.
0: Oh, sekarang ni mimpi tak ni?
1: Ini
0: wake
1: nyata.
0: Wake up.
1: Ini nyata dah ni. Okey, sebelum kita bermimpi jauh, cerita lepas ni kita nak ikuti utama semalam pagi dulu. Kita kembali bersama dengan Yifar di jam yang keempat nanti, sambung sikit lah.
0: Okay.
1: Tentang telur, bukan sebarang telur. Tapi jumlah
0: telur berasal telur. Dari ayam.
1: Yeah.
0: Ayam bukan sebarang ayam.
1: Ayam berasal daripada telur. Bila nak habis lah. Cik Fahyi.
0: Terengganu FM.
1: Mesti ceria.
2: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Negara kuasa pertengahan ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktural ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Pagi.

0: Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad menyeru semua pihak mengutamakan dialog dan diplomasi bagi mengelakkan konflik di Asia Barat terus meruncing dan memberi kesan lebih luas kepada dunia. Katanya konflik yang semakin memuncak di rantau itu berisiko mengganggu laluan utama tenaga dan perdagangan dunia termasuk Selat Hormuz dan Selat Bab el Mandab.
1: The consequences of conflict do not stop at this source. A family in Southeast Asia has no part in this dispute, yet that family still pays the price when food, fuel and cost of living rise. Malaysia therefore urges all parties to step back from escalation.
0: Dalam perkembangan berkaitan, menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Jelas beliau, kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia, we speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Menjelang perbentangan belanjawan 2027, langkah lebih tegas akan diambil bagi menjamin graduan memperoleh pekerjaan setimpal dengan kelayakan serta gaji adil menerusi belanjawan 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan ketika ini dalam peringkat akhir menyiapkan belanjawan tersebut dan akan merangka usaha yang lebih serius agar kenaikan gaji setara dengan kelayakan para graduan. Beliau berkata demikian semasa sesi soal jawab pada program Himpunan Mesra Alumni Universiti Teknologi MARA UiTM bersama Perdana Menteri di Shah Alam. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberi jaminan agenda pembangunan Bumi Putra kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Ia dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan RM3.08 bilion bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan, mengurus dan pembangunan.
2: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumi Putra dengan agensi-agensi Bumi Putra terus diberi perhatian, dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumi Putra jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama Agensi Bumi Putra termasuk UiTM, MARA dan bidang strategi seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Beralih kepada perkembangan ekonomi dalam negara, peningkatan pendapatan rakyat yang lebih mampan memerlukan reformasi struktur ekonomi dan peralihan industri kepada aktiviti bernilai tinggi. Demikian dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir pada majlis penutup Reda Institute Youth Initiative RIE 2026 di Subang Jaya semalam. Katanya usaha itu perlu mengambil kira beberapa aspek termasuk meningkatkan siling ekonomi negara.
3: Bila kita bercakap masalah gaji stagnan ataupun dari segi bagaimana kita nak tingkatkan lagi kedudukan gaji di negara ini, sudah pasti ianya adalah structural issue ataupun isu struktur ekonomi yang telah lama membelenggu negara. Sebab itu sebagai contoh, kita committed untuk membolehkan segmen industri kita ini berada dalam nilaian yang lebih tinggi. Kalau semiconductor, kalau dulu di peringkat back end, kita nak move ataupun bergerak ke arah front end. Jadi struktur ekonomi itu perlu diatasi.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sukan, persiapan penganjuran perlumbaan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC kini mencapai lebih 90%. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif berkata meskipun persiapan dilaksanakan dalam tempoh masa yang singkat, setiap aspek penganjuran diselaraskan sebaiknya.
4: Pelbagai persiapan telah diadakan sepanjang 2 bulan kita ada persiapan ni. Cabaran kami ialah persiapan ni agak singkat kali ni, kurang 6-2 bulan saja. Jadi banyak koordinasi ataupun banyak kerjasama

0: Ada lagi. Ini lagi hangat. Biar aku yang mula-mula dulu hantar. Tapi betul ke berita ni? Ish. Apa aku kisah?
1: Amboi, seronok ya dia. Itulah sana, itulah sini. Sahih ke tidak cerita tu? Ramai betul yang nak jadi wartawan yang tak bertauliah sekarang ni kan? Jangan sampai jadi fitnah. Tak pasal-pasal, kita yang dapat dosa. Ingat tu.

0: kita kembali bercakap mengenai dengan telur. Variasi telur macam mana yang awak suka makan?
1: Kan, macam-macam yang dikongsikan. Tapi variasi kita atas selera kita lah. Dah puas makan rebus, makan goreng. Puas goreng, makan telur mata.
0: Buat kari telur. Sedapnya kari telur.
1: Lama tak makan tu.
0: Kerja jadi. Kari telur lah hari ni.
1: Berapa butir telur?
0: Sutis seorang. Kau dah cukup 2 tis orang.
1: Sikit sangat.
0: Sikit.
1: Berbaloi ke masuk sikit-sikit?
0: Berbaloi je. Sebab kita akan masuk lebih pes tu. Tersimpang pulak.
1: gitu. Okey. Cuma kalau sebut pasal menikmati hidangan yang bernama telur ini.
0: Ya.
1: Kita jangan terkejut tau. Rakyat Malaysia ni kalau...
0: Terkejutnya.
1: Ada data yang dikongsi lah. Ini tahun 2024.
0: Okey.
1: Rakyat Malaysia berada di tangga ke-13 dunia.
0: Pasal benda?
1: Dalam pengambilan telur ayam. Dengan purata ambil telur tu sekitar 16.8 kilogram telur setahun.
0: Patutlah ada cerita kadang-kadang kita kebubusan telur tu kan. Banyak sangat orang makan telur ni.
1: Dan telur merupakan sumber protein yang paling penting dalam pemakanan rakyat Malaysia lah. Kita ni kalau telur dengan ayam tu ranking tinggi lah. Ayam pun pengambilan yang tinggi juga.
0: Ayam
1: pun pengambilan yang tinggi juga.
0: Lebih daripada 940 juta telur diambil oleh rakyat Malaysia setiap bulan. Sebulan kita semua rakyat Malaysia ni telah mengambil 940 juta telur.
1: Termasuk saya dan juga Farah yang cakap.
0: Terima kasih ayam ya. Kerana bertelur.
1: Jadi kalau nak dikira, kita tahulah itu diet makanan dan juga sumber protein kita lah.
0: Nasi goreng, walaupun nama dia nasi goreng, nasi yang perlu digoreng. Dia kalau tak ada telur, dia tak panggil macam bukan nasi goreng kan. Dia tak ada sayur tak apa. Tapi kena ada telur. Kan?
1: Itu ceritanya.
0: Cerita kisahnya.
1: Jadi intai-intai tengoklah kalau macam telur terputus ke. Mana nak cari?
0: Tapi saya tak boleh terima kalau orang dia pernah tak tengok dia masak nasi. Dia nak rebus telur tu, dia tak ada nasi. Dalam piring nasi tu dia tak
1: ada. Saya pernah tengok. Kenapa?
0: Saya tak boleh. Kenapa? Saya macam berfikir tadi tu kan kulit tu ada tai ayam.
1: Kan telur tu dah basuh.
0: Tak boleh.
1: Cuma satu lah. Kita perhatikan juga selain pada kita nikmati makanan, kita suka dengan telur. Kita perhati kedai-kedai makan tu telur basuh ke tak?
0: Kan.
1: Yang tu penting.
0: Betul.
1: Jangan.
0: Kena check betul-betul lah. Itu yang kita kalau kat kedai makan ni macam mana ya?
1: Kena tengok lah. Itu benda yang paling penting untuk kita ambil tahu. Tapi apapun, alhamdulillah harta rezekinya, kita nikmatinya. Dan yang paling penting, apa sahaja benda pun ada khasiatnya. Tapi kalau terlebih, akan jadi mudaratnya.
0: Dan biasanya orang suka makan telur ni, adakah pada sarapan pagi, makan tengah hari ataupun malam?
1: Saya pagi, petang, siang, malam.
0: Boleh je. Ada orang di sinoning waktu pagi je. Pagi kena telur goreng.
1: Pagi dah telur goreng?
0: Ya, contohlah.
1: Bukan telur masak separuh. Ini lain ni. Patutlah lain. Rupanya Farah dia pagi makan telur. Pagi-pagi dah telur dadah.
0: Sebab saya suka telur mata.
1: Pula dah. Okey, baik. Apa pun, terima kasih yang berkongsilah untuk pagi ni. Mesti cicat pagi. Kek-kek banyak lagi kita nak kongsikan. Pun terus saja layan dengar Terengganu FM.
0: Mas Raja Ria.
1: Pastinya.
0: Pasti.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Happy RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda.
2: Terengganu FM.

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.
2: Lagi gempak kalau wanita yang mendengar cerita pasal masih memang cerah mata.
3: Mana boleh tak cerah mata wanita dan barang emas. Tidak dapat dipisahkan.
2: Ini pula emas turun lagi harga.
3: Ramailah kalau ada modal kan. Tapi tak apalah. Tapi nak ceritanya, dia akan berpisah dengan barang kemas ni apabila dia kepajak gadai lah, dia berpisah. Okey.
2: Yang tu menangguh hutang.
3: Tapi itulah, benda tu benda tak rugi. Time-time kita ada emergency, kecemasan, benda laku nak digadai.
2: Boleh lah kan. Daripada aset yang boleh dicairkan.
3: Tapi ni cerita-cerita ni, cerita yang wow juga ni. Sebab yang beli emas ni bukan kaleng-kaleng.
2: Bukan, dia adalah seorang pengemis yang beli barang kemas dengan harga 46 juta.
3: Hasil daripada minta sedekah ni beli-beli emas.
2: Masya Allah, marah orang ni, dia minta sedekah. Dia dapat emas. Orang yang bagi sedekah tu belum tentu boleh beli emas.
3: Tapi ini cerita betul ni. Dikongsikan di Tasik Malaya, wilayah Jawa Barat. Menjadi sensasi sebenarnya di alam maya selepas dirakam membeli barang kemas bernilai 46 juta rupiah. Kalau tukar di
2: juta
3: Malaysia
2: tu.
3: RM10,460 di sebuah kedai emas.
2: Dalam kamu video tu, dia buat, dia muat tak buat naik pula dekat TikTok dia. Menunjukkan Chiu ni datang, nama dia Chiu yang pengemis tadi tu. Datang ke sebuah kedai emas tempatan dekat Indonesia. Sebelum dia keluarkan wang tunai puluhan juta rupiah dari dalam beg plastik hitam yang dibawa dia.
3: RM10,000 tahu dalam plastik je.
2: 46 juta.
3: Kita beg duit je mahal. Duit tak pernah ada.
2: Bayangkan juta tebal mana. Kaya.
3: Dan dia kemudian pilihlah barang kemas yang diinginkan dan segera membuat pembayaran cash. Rakaman tu netizen-netizen ni lah yang dekat kedai emas tu.
2: Dia tak main lah beli emas atau hutang ni. Dia beli cash.
3: RM10,000 pula tu. Dan juga rakaman tu dapat tontonan 48,600 tontonan. Macam-macam reaksi.
2: Reaksi dia. Ada yang kata ini duit rakyat, dia tak boleh guna macam tu. Sebab orang menderma untuk dia. Ya Allah, maksudnya mungkin bila dia derma kan, dalam masa beberapa jam dia boleh memperolehi duit RM10,000. Orang lain RM10,000 ni nak simpan ni makan masa bulan.
3: Saya pun tentu dapat simpan RM10,000 dengan sekarang ni.
2: Itulah.
3: Tapi
2: kalau jadi pengemis ni, dalam masa beberapa jam dia RM10,000.
3: Tu gambaran.
2: Pilih lah. Jadi DJ ke jadi pengemis.
3: Okey, tapi cerita satu sudut lah. Di belah kita yang niat memberi sikit kelas hati tu tak mendekat jalan pahala. Cuma kalau mereka tu betul-betul susah dan juga mereka ada elemen-elemen yang tak sepatutnya, itu dia dengan Tuhan dia jawab lah.
2: Betul.
3: Tapi dengan
2: saya
3: kita,
2: macam tu. Kalau macam fikir betul baik kat dia, bila boleh kerja pun Farah. Tak apalah, dah dia minta kan kita bagi. Tapi tu dia dengan Tuhan lah.
3: Yang tu dia dengan Tuhan penguasa alam. Tak ada masalah. Kita tetap dapat ganjaran kebaikan itu.
2: Yang kita marah ni nampak lelaki-lelaki yang sihat walafiat ni tiba-tiba ketuk pintu kereta. Saya tak makan nasi lagi. Tengok macam atas bawah dia ni sihat je. Kan?
3: Apalah kita timah tarik yang baik je lah. Cuma daripada satu sudut. Farah cerita macam ni, saya teringat. Arwah saya dia buat teksi kat KL 10 tahun. Lepas pada pencin dia buat teksi sebab saya dengan adik masih belajar. Dia cerita ke saya, abang tahu tak? Bawa teksi KL, bawa orang luar, orang asing minta minta sedekah. Singgah dekat Pasar Selayang. Beli ikan tenggiri.
2: Masa tu
3: kita makan ikan selayang, dia makan ikan tenggiri.
2: Contohlah maksudnya.
3: Tapi rezeki dia lah.
2: Dia apa tadi? Dia minta sedekah.
3: Dia minta sedekah.
2: Dia makan ikan tenggiri yang minta sedekah tu.
3: Lepas pada habis buat kerja, tahan teksi, naik teksi, pergi Pasar Selayang beli ikan tenggiri. Kita beli ikan selayang.
2: Kalau orang biasa pun nak teksi pun berfikir teksi kan mahal kan.
3: Bahaya tu.
2: Balik kot dah ni.
3: Jadi fikir-fikirkanlah. Tapi tak apa, niat nak bagi-bagi je, pahala tetap ada. Jangan risau. Dengar kepada saya tahir ni, santai saja untuk pagi ni di Terengganu FM.
2: Mas Raja
3: pastinya.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Mari kita bersama-sama bantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999. Terima kasih.

0: mana juga anda berada. Kita dapat 9.49 minit pagi, pejam celik, pejam celik.
1: Ya, alhamdulillah. Yang kita syukurnya pejam masih lagi celik, pejam masih lagi celik.
0: Alhamdulillah.
1: Cuma hakikat dunia yang sementara ini, kita duduk hanya seketika, tapi biarlah kita berkongsi bahagia, bukan berkongsi duka.
0: Betul. Pagi begini, permulaan hari ini kan, kita ni muka surat baru untuk hari bekerja kan?
1: Muka surat baru.
0: Ya, biasanya kita akan bercuti Jumaat Sabtu. Jadi hari ni mungkin ada rasa perasaan lemau sikit kan?
1: Biasalah.
0: Kena tarik blues. Nafas. hari ni Sunday blues.
1: Kita Sunday blues lah. Kalau berlalu, Monday blues.
0: Ya, kita tarik nafas yang dalam, hembus perlahan-lahan. Jangan letak tekanan di awal pagi, okey? Kita mulakan hari dengan senyuman, dengan niat baik. Apa pun tugasan yang menanti di meja hari ni, mesyuarat panjang ke? Laporan bertimbung kena buat ke?
1: Macam kata dia sendiri.
0: Kan?
1: Lagi.
0: Biasa laporan hari Senin hantar. Dulu laporan media sosial. Ataupun traffic light tengah sesak ke sebab ramai orang guna kereta hari ni.
1: Tak apalah.
0: Semua itu pastikan kita memberi ruang kepada diri kita. Dan juga jangan diikutkan perasaan sangat, tapi ubahlah perasaan menjadi lebih positif.
1: Dan hidup ni terus jalan ke depan, tapi ada masa yang tetap kena pandang ke belakang.
0: Aura tu penting.
1: Dalam masa yang sama juga, permulaan kerja ni yang paling penting. Kita mulakan dengan perkara yang paling ringkas dulu. Sebabnya kadang-kadang kita nak cari rentak emosi kita ni dah dah 2 hari bercuti, nak cari balik mood kita tu
0: kan.
1: Kalau kita buat benda yang terlalu berat sangat, yang makan
0: jangan
1: masa,
0: berat-beratkan diri lah.
1: Makan masa yang panjang untuk saya, takut nanti mood kita kelaut. Kita start dengan paling simple saja. Mungkin itu jadi pembakar.
0: Contoh untuk simple kita. Bagi ayah apa dia?
1: Simple bagi saya, yang pertama sekali, tak kira lah kerja ringkas. Kerja ringkas. Sebab itulah kenapa di awal pagi yang disarankan kemas tempat tidur dulu. Tak payah cakap nak cakap ubah dunia kalau tempat itu
0: tidur
1: kita
0: tidur pun tak kemas.
1: Bersepah tak tahu ke mana. Jadi disiplin bermula.
0: Mohon terasa anak dara sekalian ya.
1: Saya kata diri saya sendiri sebab tak sebab kemas pagi ni.
0: Satu Malaysia dah dengar ni.
1: Boleh ke saya balik kemas bilik kejap?
0: Boleh. Saya ada satu cara lah awak tahu tak?
1: Kenapa?
0: Awak kena kahwin.
1: Topik kahwin naik kali. Masa pun dah tak sempat ni. Kek Gi kita akan melangkah untuk anggun inspirasi bersama dengan
0: Aisyah hari ni.
1: Jadi setakat ni untuk gabungan Ayiri dan Kefalah untuk pagi ni.
0: Ayiri esok.
1: InsyaAllah.
0: Kan? Wujud terasa macam biasa. Terbaik hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan dari kami berdua. Salam seribu maafan. Salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi.
1: Saya IABG. Ada segi jumpa lagi. Tinggalkan anda dengan lagu daripada Syah Zikir. Minta ampun.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: secara online. Nampak ke mana?
1: Oh, senang mesin je. Muat turun je aplikasi RTM Klik dekat telefon tu. Cuma je.
0: Lah, tak kena bayar?
1: Tak. Boleh dengar serata dunia, tak payah frekuensi pun kalau guna RTM Klik.
0: Lah, mudah sangat. Hai, hak ni aku suka ni. Bolehlah dengar DJ-DJ Terengganu FM kesayangan tiap-tiap hari. Sukanya lah.
2: Oh. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store atau layari laman sesawang

0: Bila buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda dan mampu memberikan suatu ketenangan. 18 jam tak berhenti, setiap bermain anda, Terengganu FM, mesra ceria.
1: Baik, 18 jam sehari bersama anda. Terengganu FM, mesra ceria. 10.12, 10.13 minit pagi dan ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Pertemuan kita untuk edisi Ahad 27 September 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Apa khabar anda semua? Saya doakan anda semua sihat-sihat je lah ya. Ada yang sibuk bekerja tapi dia tak lupa nak tune, terus tune ke Radio Terengganu FM. Terima kasih. Walau di mana saja anda berada yang mendengarkan kami, seperti biasa di RTM, klik. Ada juga dalam kereta ketika ni, nak ke mana-mana. Asal untuk suri-suri rumah tangga kita yang sibuk nak ke pasar pagi-pagi macam ni kan. Maklumlah kan, amanah dan tugasan harus kita lunasi dengan hati yang ikhlas. InsyaAllah, semoga dipermudahkan segala urusan. Baik, untuk pertemuan kita hari ini, seketika tadi anda dah pun ditemani oleh rakan-rakan penyampai saya untuk ceria pagi, Farah dan juga Aida pun bersama anda menceriakan pagi anda dengan pelbagai topik yang dibawakan. Menarik sekali. Sempat juga Aisyah dengar tadi kan, rakan-rakan saya tengah tadi berkonti dan diharap anda terus kekal setia bersama Aisyah insyaAllah hinggalah ke pukul 2 petang nanti. Dan untuk edisi kali ini, jam yang pertama, 10.30 minit pagi nanti kita akan ada rancangan ataupun segmen tajaan yang akan menyusul. Ada dua tetamu yang akan hadir bersama anda yang akan membawa insyaAllah topik yang sangat cukup menarik untuk pagi ini. Jadi terus bersama kami di Terengganu.

Terengganu sememangnya banyak tempat-tempat rekreasi yang menarik untuk dikunjungi. Contohnya, pantai, lata, air terjun dan banyak lagi. Penting untuk kita pastikan tempat-tempat menarik ini terjaga kebersihannya daripada sampah sarap dan kerosakan. Bukan susah, selesai saja aktiviti rekreasi itu, pastikan segala sampah, plastik dan bekas-bekas yang telah digunakan dibuang ke tempat sepatutnya. Sama-sama kita jaga keindahan tempat awam untuk kesejahteraan kita bersama.

0: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.
1: Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7.
0: Sekarang di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
4: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Selalu sangat kita tengok orang pandu kereta laju-laju di jalan biasa ataupun lebuh raya. Lepas tu, bila ada kecemasan, membrek tiba-tiba. Kan dah kena jaga jarak kenderaan semasa pemanduan. Sekurang-kurangnya 5 meter. Keselamatan semua, keutamaan bersama. Bukan susah, kacang je lah.

0: Saya Kak Long Bukit Mentok.
1: Saya Kak Joh Bukit Tunggal.
2: Saya Kak Lina Johor dari Kemaman.
3: Saya Zah dari Parker.
4: Saya Ayah Dibi.
2: Kami dari Kelab Pendengar Terengganu FM. Jom pakai dengar Terengganu FM.
5: Semangat.

0: cik. Apa boleh selesai ke masalah dia ni, ha?
1: Masalah dia pula.
0: Aidah macam-macam dia buat kat kedai ni, ha? Tak ramai-ramai yo yang datang.
1: Mudah je tu. Eh, tu usahawan baru. Mengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, macam tu ni si Aidah juga. Gini gaya tu. Kau gini kita cari wawet ke?

0: Cik, apa boleh selesai kau masalah dia ni, ha?
1: Masalah dia pula.
0: Ai dah macam-macam dia buat kat kedai ni, ha? Tak ramai-ramai yo yang datang.
1: Udah je tu. Eh, tu usahawan baru. Mengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, bajet tu ni si ada juga. Gini gaya tu. Oh, kini kita cari wawet ke?

0: Pagi Inspirasimu 10.34 minit pagi dah ketika ini. Dan Alhamdulillah, tetamu istimewa kita dah pun hadir di konti ketika ini. Bukan calon-calon orang yang berada di hadapan saya ini. Rasa kecil rasa saya, walaupun saya ini besar. Tapi saya rasa kecil. Tapi Alhamdulillah, kita bersama dengan Lembaga Muzium Negeri Terengganu, yang mana kita nak berkongsi sedikit berkenaan dengan visi dan misi yang mana Lembaga Muzium Negeri Terengganu ni terus memperkukuhkan peranan institusi muzium sebagai pusat penyelidikan, pendidikan, pemeliharaan dan penyebaran maklumat sejarah serta warisan negeri melalui pendekatan yang lebih kreatif, interaktif dan dekat dengan masyarakat, ya. Dan sehubungan itu juga, Alhamdulillah, Lembaga Muzium Negeri Terengganu menganjurkan program pementasan teater musikal Diraja Karya Agong Tawarikh Sultan Zainal Abidin III, yang mana sebagai satu inisiatif memperkenalkan teater sebagai medium baharu adalah penyaluran maklumat khususnya berkaitan sejarah, tokoh, kebudayaan dan warisan Terengganu kepada masyarakat. Nah, program ini sebenarnya akan berlangsung pada 11 hingga 13 Oktober 2026 bertempat di Dewan Kenanga Terengganu Equestrian Resort Ters, Kuala Terengganu. Dan di hadapan saya nak menyapalah, ya, tetamu saya di hadapan saya ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat ke?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kali pertama kita bersua, saya Aisyah, perkenalkan ni. Okey, kita nak bersama dengan dari sebelah kiri saya, yang merupakan pengarah Lembaga Muzium Negeri Terengganu, iaitu Tuan Haji Muhammad Iskandar bin Muhammad Aziz, dan juga pengarah pementasan teater musikal Diraja Karya Agong Tawarikh Sultan Zainal Abidin III, iaitu Tuan Haji Mazukli, ya, betul, ya, yeah. Mazukli Ali. Alhamdulillah, dua nama yang cukup hebat sebenarnya, yang saya rasa kalau di Terengganu ni tidak asing lagi, ya. Kalau mengikut ketua pemasaran saya tadi tu, Puan Farah Fauzi, ya. Baik, tapi teman-teman masa kita nak huraikan berkenaan dengan latar belakang program yang bakal berlangsung ni, pementasan ni. Silakan, kita mula daripada Tuan Pengarah. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih kepada pihak Terengganu FM kerana memberi ruang kepada kami untuk berkongsi mengenai satu program yang cukup istimewa.
0: Ya.
3: Program ini yang kita bawakan ialah pementasan teater musikal Diraja Karya Agong Tawarikh Sultan Zainal Abidin III, yang akan berlangsung pada 11 hingga 13 Oktober 2026 sebagaimana yang disebut oleh DJ tadi, di Dewan Kenanga Terengganu Equestrian Resort atau TERS di Kuala Ibai. Pada asasnya, pementasan ini merupakan satu usaha untuk membawa sejarah dan warisan Terengganu keluar daripada bentuk yang hanya dibaca dalam buku atau dilihat sebagai bahan pameran kepada satu bentuk persembahan yang lebih hidup, dekat dan mudah dihayati oleh masyarakat. Kita mahu kisah sejarah pemerintahan dan ketokohan Sultan Zainal Abidin III bukan hanya diketahui oleh golongan tertentu, tapi dapat juga dikenali oleh generasi muda, keluarga dan masyarakat umum. Bagi Muzium Negeri Terengganu, sejarah bukan sekadar tinggalan masa lalu. Sejarah adalah identiti, jadi titi dan asas kepada pembinaan masyarakat kepada hari ini. Sebab itu kita mengambil pendekatan yang lebih kreatif apabila sejarah dipersembahkan melalui teater musikal. Penonton bukan hanya saja mendengar fakta, tetapi juga dapat melihat watak, suasana, konflik, nilai dan perjalanan sesuatu peristiwa itu secara lebih dekat. Dan inilah yang menjadikan pementasan itu menarik. Kita menghidupkan sejarah melalui persembahan seni. Itulah satu pengenalan kepada teater musikal yang akan diadakan nanti, insyaAllah.
0: Dan signifikannya persembahan teater ini sebagai medium penyebaran maklumat, ya? Dan seterusnya kita nak tanya juga kepada Tuan Haji Mazuki Ali.
1: Saya
0: nak tanya berkenaan dengan latar belakang dan sinopsis teater musical ni. Silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. kepada peminat-peminat teater di Terengganu dan di Malaysia amnya. Ya, ini suatu projek yang saya kira bukan kecil, ya, dan harus kita hadapi dengan sabar dan tenang. Mengenai latar belakang teater musikal di Raja ini, suatu performance yang kita pilih dan disetujui oleh pihak lembaga museum untuk meletakkan suatu wadah tontonan kepada masyarakat. Nah, tontonan ini bukan suatu yang mudah dikerjakan, namun kita mengadakan beberapa pendekatan tentang sejarahnya Sultan Zainal Abidin ketiga ini di Terengganu yang terus sohor itu, dan dalam merangkaikan pementasan ini, dalam ceritanya kita tidak tampilkan Baginda Sultan Zainal Abidin III ini secara langsung, tapi bercerita melalui tokoh-tokoh yang berada di keliling baginda, seperti wataknya Tengku Musa, sepupu baginda, kemudian tokoh yang orang biasa saja tapi dikenali sebagai Awang Belaking. Nah, cerita ini kita garapkan bermula dari keadaan-keadaan yang terjadi di negeri Terengganu, seperti Istana Hijau yang terbakar, kemudian gedung obat bedil meletup, kemudian peristiwa orang kaya mengamuk yang terkenal itu, kemudian ya bagaimana hubungannya Baginda Sultan dengan Baginda Sultan Raja Siam yang datang melawat ke Terengganu, kemudian Baginda Sultan itu mendapat anugerah KCMG, suatu kurnia pangkat yang tinggi dari pemerintah Inggris. Dan cerita ini kita akhiri dengan suasana kesedihan karena baginda yang dicintai, yang dikagumi itu mangkat. Jadi ceritanya berakhir di situ.
0: Cukup menarik sekali. Ya, berbeza daripada teater-teater yang lain.
1: Saya.
0: Alhamdulillah, ni lebih kepada penceritaannya, tidak menggambarkan sendiri, tidak melantik sendiri pelakon itu untuk berlakon sebagai baginda, ya. Tapi ini melantik tokoh-tokoh ataupun kita melantik pelakon-pelakon untuk menjadi tokoh-tokoh ke macam mana tu, ya abang?
1: Nah, apa yang berlaku ialah kita menceritakan hal-hal yang berlaku di keliling baginda, waktu mana hayat baginda itu ada gitu. Dan barangkali yang kita tidak lupa bahawa tokoh yang penting dalam penceritaan ini adalah tokoh Tokku Paloh. Dia bukan saja sebagai penasihat Baginda Sultan, tapi dia memainkan peranan bagaimana untuk mencegah kegairahan orang kerajaan British itu untuk sebagai penjajah gitu. Kita tahu bahawa orang Inggris itu mencari peluang
0: betul
1: untuk ini gitu. Tapi bagaimana pemikiran Tokku Paloh itu dapat mengatasi hal-hal begini, dan memang jasanya Tokku Paloh ini menerima suakanya yang dituduh sebagai pemberontak dari Pahang, Datuk Bahaman, Datuk Gajah dan juga Mak Kilau yang tersohor itu, melarikan diri di Terengganu dan mendapat perlindungan dari Baginda Sultan.
0: Baik, boleh tak boleh panggil Abah, ya? Baik Abah, boleh tak Abah terangkan sebenarnya tujuan pementasan ini?
1: Tujuan pementasan ini secara lebih langsungnya jelas adalah bahawa kita mendekatkan sejarah kepada masyarakat.
0: Betul.
1: Dan bila mana ini diletakkan dalam wadah pementasan sebuah teater, kita langsung membawa sejarah itu di depan khalayaknya. Jadi dengan segala apanya kekurangan atau kelebihan, maka penonton dapat mengenal secara langsung di depan mata mereka, menyaksikan segala peristiwa yang berlaku pada zaman itu.
0: Hebat,
1: ya.
0: Alhamdulillah, hebat. Dan boleh tak Abah nyatakan, setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini pasti ada cabaran. Apa juga yang kita buat, kerja harian, bahkan kata kalau kita di rumah pun ada cabaran yang tersendiri, kan? Untuk cabaran sendiri dalam pementasan teater ni, bagaimana tu Abah? Boleh tak Abah ceritakan?
1: Ya, sudah tentu cabarannya banyak sekali gitu. Ya, terutama ya, bagaimana kita harus memilih watak-watak dalam cerita itu. Misalnya ya, bagaimana sosok tubuhnya, apa
0: semua diambil kira,
1: wataknya Tengku Musa yang menjadi watak utama dalam cerita ini, kemudian wataknya Awang Belaking yang ya banyakkan kebanyakan masyarakat tidak mengenalinya, tapi dalam apanya teaternya Sultan Zainal Abidin ketiga ini, kita cuba menonjolkan wataknya Awang Belaking ini sepertilah kalau kita menonton apanya wayang kulit Ramayana. Watak yang kita kenal sebagai Pak Dogol itu, ya seperti itulah yang kita cuba gambarkan melalui watak Awang Belaking ini. Jadi Awang Belaking ini suatu watak yang bukan saja dia boleh berada di istana, tapi dia juga berada di dalam masyarakatnya, menyaksikan apa yang terjadi setiap waktu gitu. Dan memang
0: maksudnya bukan mudah ya, untuk memilih tu.
1: Betul. Dan riwayatnya ya, Awang Belaking ini mulai daripada penceritaannya mulai daripada Sultan Zainal Abidin ketiga ini lahir. Awang Belaking itu sudah ada, dan kemudian mangkatnya Sultan Zainal Abidin ketiga ini, Awang Belaking juga waktu itu sudah tua, bertongkat itu, menceritakan bagaimana ya kisahnya Sultan Zainal Abidin ketiga.
0: Baik, baik. Okey, kita nak tanya juga kepada Tuan Pengarah ya. Yang mana proses pemilihan pelakon ni, bagaimana Tuan melihat sendiri? Nak tanya kepada pendapat kepada Tuan lah. Mungkin ada terlibat sekali ke masa tu, macam mana Tuan?
3: Saya juga terlibat lah apabila pihak produksi atau pengarah teater sendiri.
0: Boleh ceritakan sebab sedikit pendapat.
3: Jadi Tuan, peranan saya sekecil saja melakonkan karakter ataupun watak.
0: Tuan sendiri pun terlibat
3: saya
0: juga.
3: Saya terlibat juga.
0: Baik, alhamdulillah.
3: Jadi saya sengaja simpan misai untuk menggambarkan satu masa. Gambar yang kita kongsikan adalah yang kebaruli Tuanku
1: Sultan,
3: Allah ya rahm, Sultan Zainal Abidin ketiga itu. Jadi dia ada misai, ada dan pakaian ni juga akan dipakaikan sebagai satu yang hampir sama lah, walaupun tidak serupa, tetapi itu untuk menunjukkan itulah kehidupan seorang manusia. Jadi masyarakat boleh melihat bagaimana perjalanan, pergerakan dan sebagainya itu. Sosoknya satu batang tubuh yang kita hormati, yang kita sanjung dalam sejarah kehidupan bagi rakyat negeri Terengganu.
0: Hebat sekali. Saya sebenarnya kagum sebenarnya Tuan Pengarah juga turut serta berlakon dalam pementasan teater muzikal diraja karya Agong Tawarih Sultan Zainal Abidin ketiga ni, yang kata bukan sahaja sosok seorang yang memimpin kan, memimpin lembaga ni,
1: muzium
0: ni, tapi dia boleh berlakon ya Abang. Hebat sekali. Baik, kita dah berehat seketika. InsyaAllah seketika nanti kita akan kembali bersama dengan tetamu kita yang bakal, yang dah pun hadir bersama saya. Bukan bakal ya, dah pun hadir bersama saya ketika ini. InsyaAllah terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: petang tiga dayang Nur Faiza. Alhamdulillah. Saya seronok kita bersama bersembang bersama dengan dua sosok yang cukup hebat sebenarnya. Yang saya kagumi sebenarnya. Kalau kita bercerita, saya sempat juga bercerita dengan dia tadi berkenaan dengan kata bagaimana pengalaman dia sebagai tua pengarah ni melakon dalam teater. Dia kata Abah sendiri yang pilih Abah ya. Okey. Kita nak teruskan lagi. Kita bercakap kena dengan yang bakal berlangsung ni, iaitu pementasan teater musical diraja karya Agong Tawarih Sultan Zainal Abidin ketiga ini. Baik, kita nak tanya kembali kepada Tuan Pengarah berkenaan dengan kita dah tahu ni untuk bulan 10 ni aktiviti di muzium berkenaan dengan akan berlangsungnya pementasan teater musical diraja karya Agong Tawarih Sultan Zainal Abidin ketiga ni. Boleh tak Tuan ceritakan berkenaan dengan maklumat pula tentang aktiviti program terdekat dan perancangan pula untuk tahun depan ni Tuan? Silakan Tuan.
1: Okay. Muzium Negeri Terengganu sentiasa mempunyai pelbagai program yang berkaitan dengan sejarah, warisan, pendidikan, penyelidikan, pameran dan pemeliharaan koleksi.
0: Ya.
1: Yeah. Baru-baru ini pun kita bersama dengan Arkib Negara dan pelbagai agensi lain lagi lah yang dijalankan di Muzium Negeri Terengganu. Untuk tahun 2026 ni, selain pementasan teater musikal diraja Tawarih Sultan Zainal Abidin ketiga pada 11 hingga 13 Oktober, muzium juga akan menganjurkan pameran Islamiah Melayuiah di Galeri Mandalika.
0: Bila ni? Bila akan berlangsung?
1: InsyaAllah dalam sekitar pertengahan Oktober juga. Tapi selepas, mungkin insyaAllah selepas pada kita selesai
0: pementasan teater.
1: Pementasan teater. Dan begitu juga dengan satu seminar yang diajukan oleh apa ni, portfolio yang berhormat Dr. Khalil yang akan berlangsung juga berkait dengan juga Islamiah dan juga berkaitan dengan apa ni pelaksanaan syariah di Negeri Terengganu. Itu sedikit sebanyak saya jemputlah pada 8 hari bulan Oktober, insyaAllah akan diadakan satu seminar berkenaan. Dan pameran ini merupakan satu lagi usaha untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang kekayaan sejarah, pemikiran, kebudayaan dan warisan Islam dalam konteks dunia Melayu. Kita berharap pameran ini memberi ruang kepada pengunjung untuk memahami dengan lebih dekat hubungan antara Islam, masyarakat Melayu dan perkembangan tamadun di rantau ini. Bagi tahun 2027, kita telah merancang dan Alhamdulillah Muzium Terengganu dan Negeri Terengganu dipilih sebagai tuan rumah bagi sambutan Festival Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan tahun 2027. Maklumat lanjut berkaitan lokasi penganjuran akan dipromosikan kepada masyarakat apabila keputusan yang berkaitan dimaktamadkan. Buat masa ini, insyaAllah kita mencadangkan Taman apa ni, Shah Bandar Kuala Terengganu akan menjadi lokasi utama bagi Festival Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan pada tahun 2027.
0: Baik.
1: Dan dalam pengisian tersebut, pelbagai acara sedang dan telah pun dikemukakan kepada pihak urus dia, iaitu Jabatan Muzium Malaysia. Dan pelbagai acara dan melibatkan hampir seluruh muzium negeri di negara kita akan akan berkumpul di dataran Shah Bandar. Sama ada daripada muzium dalam dalam negara dan juga negara-negara berjiran seperti Singapura,
0: ada juga terlibat,
1: ada
0: ya,
1: juga terlibat Indonesia dan juga Thailand, insyaAllah dan beberapa negara lain lagi yang banyak berminat dijemput samalah. Inilah maksudnya peringkat antarabangsa tu. Dan setiap tahun Hari Muzium Antarabangsa disambut pada 18 Mei setiap tahun dan diberi percuma kepada semua pengunjung untuk masuk ke mana-mana muzium dalam seluruh negara dan seluruh dunia pun dapat. 18 Mei adalah
0: 18 Mei
1: free masuk mana-mana.
0: Jadi, kena ingat tarikh tu.
1: Kena lock tarikh tu.
0: Kena lock tarikh tu.
1: Jadi macam tahun ni kami memberi ruang pada 3 hari. 18, 19 dan 20. Mei baru-baru ni.
0: Ya. Yeah.
1: Dan berkebetulan juga ke bawah duli tuanku pemangku raja telah merasmikan satu galeri baru di Muzium Negeri Terengganu, iaitu disebut sebagai Ujana Tenaga yang dibangunkan oleh Petronas. Ini satu galeri baru yang dijenamakan oleh Petronas, dan namanya ialah Ujana Tenaga, dan kini sedang dibuka sepanjang masa lah, kecuali hari Jumaat. Dan semua masyarakat dijemput hadir untuk ke sana untuk memanfaatkan apa yang telah dipersembahkan oleh Petronas dalam pembangunan tenaga di negara kita.
0: Yeah.
1: Itu salah satulah. Dan pelbagai acara lain yang akan dipromosikan bergantung kepada masa akan datang, dan kita akan wawarkan kepada masyarakat melalui pelbagai media, insyaAllah.
0: Jadi antara kata maklumat berkenaan dengan aktiviti atau program terdekat dan juga perancangan untuk tahun depan. Dan seterusnya kita nak tanya kepada Abah sebelum kita mengakhiri ini, mungkin ada nak ditambah dari Abah sendiri untuk pementasan kali ini. Silakan.
2: Memang penceritaan yang kita hidangkan dalam teater musical diraja ini suatu riwayat hidup di zamannya Sultan Zainal Abidin ketiga.
0: Yeah, yeah.
2: Dan kerana itu kita bukan saja melibatkan orang dewasa dalam persembahan ini, tapi juga turut kita heritkan kanak-kanak.
0: Ada juga
2: sebab
0: terlibat.
2: Kita cuba menceritakan di zaman barangkali waktu Munshi Abdullah melawat ke Terengganu, juga diceritakan bagaimana negeri Terengganu ini dikenali sebagai negara yang sangat mementingkan agama. Jadi bagaimana anak-anak ni sejak kecil lagi diasuh mengaji. Ini kita cuba tampilkan dalam teater ini. Kerana teater ini bersifat musical, maka ada adegan-adegan tertentu kita untaikan, lahirkan suasana-suasana apa yang berlaku, kegirangan, kegembiraan, kesedihan yang berlaku dalam cerita ini. Misalnya kita gambarkan bagaimana gembiranya anak-anak muda Terengganu ini dalam suasana berjogetnya, kemudian zapinnya yang mereka untaikan adalah zapin perang. Bagaimana berkesenian itu tidak terhenti pada hanya untuk mengungkapkan kegembiraan, tapi bagaimana menampilkan bahawa kewiraan anak-anak muda itu ditampilkan dalam zapinnya, dikenali sebagai zapin perang gitu. Dan selain dari itu juga kita cuba menceritakan bagaimana kesenangannya orang-orang masyarakat yang ada di Terengganu itu meraihkan kegembiraan di mana sultannya itu dianugerah bintang KCNG. Ya, gimana rakyat Terengganu ini mengandaikan bintang yang diberikan itu apakah sebagai suatu penghargaan ataupun bagi rakyat biasa ini sebagai main-mainan saja gitu. Jadi kita tampilkan bagaimana kegembiraan rakyatnya itu ditafsirkan sebagai penjajah cuba menggunakan sesuatu gitu. Tapi memang dalam cerita ini ditampilkan bagaimanapun negeri Terengganu harus mempertahankan kewibawaan pemerintahan sultan yang dicintai itu.
0: Alhamdulillah, ya. Wajib untuk kita sebagai rakyat Malaysia, khasnya rakyat Terengganu, untuk kita mengenali akar warisan kita sendiri, sejarah dalam negeri tercinta kita ini kan. Ya. Baik, yang terakhirnya, untuk kali ini terakhirnya, sebelum kita menutup untuk pertemuan kita pada pagi ini, saya nak tanya kepada Tuan Pengarah sendiri, harapan dan saran kepada pendengar. Silakan. Harapan tu.
1: Harapan saya, datanglah beramai-ramai bersama keluarga dan sahabat, kenali sejarah.
0: Ya, betul.
1: Hayati warisan, hargai tokoh dan perjuangan generasi terdahulu.
0: Betul.
1: Itu yang penting. Dan kerana warisan yang kita kenali dan hargai hari ini,
0: ya,
1: akan menjadi identiti yang kita wariskan kepada generasi anak-anak kita yang akan datang. Dan terima kasih kepada Terengganu FM atas kesempatan ini. Dan saya berharap kita jumpa lagi di Dewan Kenanga pada 11 dan hingga 13 Oktober ya, nanti. InsyaAllah kita hidupkan sejarah bersama-sama.
0: Betul. Dan kita nak tanya pula kepada harapan kepada pengarah ni. Pengarah pementasan teater muzik Diraja karya Agong Tawarih, Sultan

0: teater itu sendiri. Misalnya kita pada mulanya menginginkan keterlibatan imamanan seorang pelakon filem kita Anak Terengganu gitu.
1: Ada juga terlibat ke?
0: Yang kita harap itu terlibat. Tapi ya kerana beliau itu ada halangan-halangan lain gitu. Maka kita cuba lagi yang lain. Wan Hanafisu, seorang tokoh pelakon yang hebat di Terengganu ini juga kita undang bersama untuk mewarnai dalam tawarikh Sultan Zainal Abidin ketiga ini. Kita harap kemunculan ini yang amat-amat kita tunggu semua, dan kita harap penonton akan beroleh sesuatu yang kita inginkan. Terima kasih banyak.
1: InsyaAllah, hebat sebenarnya, insyaAllah. Okay, alhamdulillah kita dah pun nak berada di hujung-hujungnya ya, Tuan Pengarah kita. Dan seiring dengan harapan Lembaga Negeri Terengganu sendiri, yang mana berharap masyarakat dapat terus mendekati institusi muzium. Bukan sahaja kita sebelum ni kita kenal sebagai tempat menyimpan mempamerkan artifak, tetapi sekarang ni juga sebagai ruang ilmu pendidikan, kreativiti dan penghayatan warisan yang sentiasa berkembang. Dan program titik ini juga sebenarnya diharapkan dapat menjadi pembangkit kepada penerokaan lebih banyak pendekatan kreatif pada masa hadapan dalam menyampaikan khazanah sejarah dan budaya Terengganu kepada masyarakat di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa. InsyaAllah ya, insyaAllah kita doakan semoga yang bakal berlangsung nanti pada 11 hingga 13 Oktober, anda semua yang berada yang bersama Aisyah untuk di send langsung di TikTok, jangan lupa untuk anda hadir. Macam mana pula masuk percuma ke, ataupun ada tiket yang perlu dibayar? Boleh terangkan? Pengarah ramai yang minat ni asalnya ni.
2: Masuk percuma
1: rugi kalau tak datang.
2: Keluar kena bayar.
1: Keluar kena bayar.
2: Sebenarnya percuma saja. Dan kena bayar tu tak ada apalah.
1: Masuk percuma, keluar free ya.
2: Jadi mana-mana nak menyumbang, silakanlah menyumbang untuk pembangunan akan datang. Apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan ni. So insyaAllah kita alukan semua.
1: Jadi anda semua masuk percuma. Lock the date 11 hingga 13 Oktober 2026 bertempat di Dewan Kenanga Terengganu Equestrian Resort Terz Kuala Terengganu. Bermula pada pukul berapa ni? Abah?
0: Malam. Kita bermula barangkali pukul 9 malam.
1: Malam. Dah dijangka berakhir?
0: Kira-kira tontonannya 1 ke 1.40 minit.
1: 1 jam 40 minit. Okey, dalam waktu perkiraan begitulah. Satu ke hingga dua jam begitulah. Jadi anda semua jangan lupa, kita hadir. Kita sokong untuk pementasan teater muzikal diraja karya Agong Tawarikh Sultan Zainal Abidin yang ketiga. InsyaAllah kita kenali sejarah kita. Itulah identiti kita yang sebenar ya. Baik, waktu sekarang pukul 11.07 minit pagi, dan sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada dua tetamu yang hebat kita yang dah pun bersama Aisyah, yang bercakap berkenaan dengan pementasan teater musical diraja karya Agong Tawarikh Sultan Zainal Abidin ketiga yang akan berlangsung pada 11 hingga ke 13 Oktober 2026 bertempat di Dewan Kenanga Terengganu Equestrian Resort Terz, bermula daripada pukul 9 malam hingga agak-agak dalam pukul 11 gitulah ya, akan berakhir Dan jangan lupa semua, insyaAllah saya doakan, dan kami di Terengganu FM sebenarnya mendoakan semoga pementasan teater musical diraja ini akan berlangsung dengan jayanya dan akan ramai yang akan hadir, insyaAllah ya. Baik, sampai di sini saja temu bual kita untuk pagi ini, dan terus bersama kami di Terengganu FM, mesra ceria. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.

0: pula.
1: Ai dah macam-macam dia buat kat kedai ni. Tak ramai-ramai yo yang datang.
0: Mudah je tu. Eh, tu usahawan baru. Mengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, bajet tu ni si ada juga. Gini gaya tu. Oh, kini kita cari wawet ke?

0: media sosial seantero dunia. Bajet usah bimbang, boleh bawa bincang.
1: Hubungi pegawai pemasaran kami di 0962222200.
2: Ha, Cik Indah tak disengok sini. Masalah muda pula.
3: Saya single. Nak cari bini ada sini ke?
2: Bukan cakap hal lain, cakap hal bini. Tak ada.

15, 16 minit pagi dah ketika ini. Yang menantikan segmen Tiga Lagu Berganda, insyaAllah akan bersama anda seketika nanti. Dan seketika tadi kita dah pun juga bersama dengan tetamu-tamu kita yang dah pun hadir untuk promosi pementasan teater musical Diraja karya Agong Tawaris Sultan Zainal Abidin ketiga yang akan berlangsung pada 11 hingga 13 Oktober 2026 bertempat di Dewan Kenanga Terengganu Equestrian Resort Ters bermula pada pukul 9 malam dan insyaAllah akan berlangsung sejam hingga ke 2 jam agak-agak dalam kira-kira akan berakhir pada pukul 11 malam perkiraannya. Dan sekiranya tadi kita bersama dengan Tuan Haji Muhammad Iskandar bin Muhammad Aziz yang merupakan pengarah Lembaga Muzium Negeri Terengganu dan juga Tuan Haji Marzukli Ali Aboh kita tadi itu pengarah yang akan mengarah ataupun pengarah untuk pementasan teater musical Diraja karya Agong Tawaris Sultan Zainal Abidin III. Masuk percuma anda semua. Jangan lupa ramai-ramai hadir ya nanti ya. Baik, 11.17 pagi terus bersama kami di Terengganu FM Mesra Ceria.

0: meneka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Teka lagu berganda.

0: ke lagu okay, berganda.
1: Okey, tekan lagu berganda dah dengarkan tadi kan. Ada dah yang dapat jawab ke ni? Ataupun ada yang orang kata terfikir-fikir lagi lagu apa tu tadi? Jom kita dengarkan sekali lagi.
0: Teka lagu berganda.

kata lagu berganda. Tekan lagu berganda. Jangan lupa untuk hantarkan lagu ataupun jawapan anda. Lagu nanti seleksi sempluhan. Jangan dulu hantar. Kita nak fokus kepada segmen teka lagu berganda. Hantar jawapan anda melalui WhatsApp Terengganu FM. InsyaAllah, Aisyah akan bacakan bersama anda. Layan Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: teka lagi berganda.
1: Kita patut jadi negara sihat. Dan Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Kami Malaysia nombor satu dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan.
2: Kita perlu lihat bukan hanya gula yang gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos-sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, makan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan.
3: Berapa paket gula
4: Sebulan saya ingat kalau 2 bulan 1 paket
5: gula untuk pagi lah, selepas masa buat air, petang kita kena masak ya.
6: Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman.
4: Ajar untuk minum minuman yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okey lah, tak ada masalah.
0: Masak apa tu kak? Sedapnya. Ada lebih tak? Kalau ada, tak salah kan kita bagi pada jiran sebelah. Adab berjiran, sikit sama dirasa. Barulah harmoni hidup berjiran. Harus diingat, ada ketika kita memerlukan jiran. Jadi, tak salah kan kalau kita berbuat baik pada jiran? Hidup biarlah memberi manfaat kepada orang sekeliling. #pesanamesra ini daripada kami di Terengganu FM.

dah berpunya tapi pura-pura bujang pula ya. Itulah lumrah kehidupan kita kan. Tapi saya nak ingatkan, saya juga merupakan seorang isteri, juga seorang ibu kan. Jika anda sudah memiliki pasangan, hargailah pasangan anda. Kalau seorang ibu tu dia boleh menyayangi anak-anaknya kerana dia yang melahirkan dan mengandung anak-anaknya. Tapi seorang sosok seorang wanita yang bernama isteri ni, dia boleh meninggalkan keluarganya, meninggalkan keselesaan dalam hidupnya untuk bersama anda, seorang suami, seorang lelaki yang tidak dikenali sama sekali dalam kehidupannya, untuk menjalinkan hubungan, hidup bersama, susah senang bersama dengan anda. Jangan anda lupa pada pengorbanan isteri tersayang anda. Hargai isteri kita. Kalau ya, kata orang tadi, mungkin ada kurangnya. Itu manusia, kita manusia biasa. Ada kurang, ada lebihnya isteri kita ni. Tapi jangan kita pandang pada kekurangan anak beliau. Kita ingat, kena ingat. Aku janji kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil isteri kita. Bersumpah janji untuk menjaga. Bersumpah janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada keluarga isteri tercinta itu untuk menjaga hingga ke akhir hayat. Jangan kita lupa ya, insyaAllah. Kita doakan semoga perkahwinan yang kita bina ni akan kekal insyaAllah hingga ke akhir hayatnya. Okey, 11.43 minit pagi dah ketika ini. Terima kasih kepada semua yang dah pun menghantar untuk tekan lagu berganda. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan berkenaan dengan keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal, tiba di Wisma Putra untuk taklimat tertutup. Yang mana ahli keluarga, ahli keluarga kepada 55 rakyat Malaysia yang masih belum ditemukan susulan kejadian banjir di Nepal tiba di Wisma Putra seawal 9 pagi ini bagi menghadiri pertemuan dengan wakil kerajaan berhubung perkembangan terkini usaha pencarian anggota keluarga mereka. Yang mana pertemuan secara tertutup itu dijangka memberikan ruang kepada keluarga mendapatkan penjelasan lebih terperinci mengenai operasi pencarian, pengesahan dan pengenal pastian mangsa selepas lebih sebulan kejadian berlaku. Wakil Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, pasukan mencari dan juga menyelamat khas Malaysia Smart, Polis Diraja Malaysia PTRM, Jabatan Kimia Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara JPN dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat dijangka juga terlibat dalam pertemuan berkenaan. Dan pertemuan pada hari ini adalah yang kedua menyusuli libat urus rasmi pertama kerajaan dengan keluarga terjejas pada 30 Ogos, 5 hari selepas kejadian pada 26 Ogos. Namun tidak semua keluarga dapat diwakili ketika itu. Dan pada 30 Ogos lepas, satu taklimat tertutup waris mangsa serta pengambilan sampel asid deoxyribonukleik ataupun DNA diadakan di Wisma Putra bagi membantu prosedur identifikasi mayat yang ditemukan di Nepal. Itu dia sedikit yang dapat saya kongsikan bersama anda di jam yang kedua ini berkenaan dengan ahli keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih belum ditemukan susulan kejadian banjir di Nepal, tiba di Wisma Putra seawal 9 pagi ini bagi menghadiri pertemuan dengan wakil kerajaan berhubungan perkembangan sebenarnya terkini usaha mencari anggota keluarga mereka. Baik, sekarang pukul 11.45 minit pagi. Terima kasih pada semua yang dah pun menyapa Aisyah. Terima kasih banyak-banyak. Siapa yang menegur tadi, dia kata Aisyah, Kak Azni Parker. Aisyah, suara bergema. Ya ke? Terima kasih banyak-banyak. Mungkin seketika tadi, semasa bersama dengan tetamu, agak terganggu sedikit kot. Siaran seperti tadi. Apa pun, terima kasih kepada anda semua yang mengingatkan Aisyah. Tidak sempat Aisyah baca tadi. Terima kasih banyak. Dok Dang, kata orang Terengganu. Dok Dang, Dok Dang baca tadi. Apa pun, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah
Semoga Allah mudahkan urusan anda kerana anda memudahkan urusan saya di sini. Kak Zupaka. Turut juga hadir bersama kita untuk pagi ini. Salam Anggun Aisyah. Waalaikumsalam. Zupaka hadir lapor diri. Cuaca di Pakai elok pagi ni cerah selepas hujan pagi tadi. Dan selamat pagi buat kandaku Mekna. Kak Nik Su, Abah Musa, Kimi, Miss Samad, Abang Zek 75 dan juga semua. Dan semoga ceria selalu. Terima kasih Kak Zupaka. Yang juga turut hadir bersama saya untuk hari ini. Selamat pagi juga. Tidak dinyatakan namanya. Hai. Terima kasih. Okey, Kibi. Abang Kibi kita, terima kasih untuk cekan lagu berganda. Din Hairudin Kaabah Dungun. Wati Pakai nak minta lagu seleksi 90-an. Kak Wati nak semua minta lagu seleksi 90-an ya. Cuba try jawab dulu. Untuk segmen tekan lagu berganda. Boleh ambil paksa pula saya. Apapun terima kasih. InsyaAllah ya. Di jam yang seterusnya, Kak Wati Pakai, Kak Ba Dungun. Terima kasih Kak Ba. Betul dah jawapan tu Kak Ba. Penyanyi Juliana Banus. Cinta Gila dan juga Mana Satu. Okey, dengan mutiara kata seperti biasa, tak perlu jadi air manis untuk disukai orang ramai. Cukuplah menjadi air masak walaupun tak ada rasa. Tapi tetap diperlukan semua orang. Itu betul sangat-sangat Kak Ba juga. pahit kan? Kalau kopi dia pahit. Tapi sedap. Walaupun dia tak manis tapi dia sedap. Selalu orang cari dia. Apalagi kalau mata tengah ngantuk tu kan, nak cari sok mo, nak cari kopi. Saya ni penggemar kopi. Jangan main dengan saya. Kalau boleh satu jak tu mesti boleh habiskan. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua. InsyaAllah seketika nanti saya akan umumkan siapa yang telah berjaya dapat menjawab segmen teka lagu berganda ini dengan tepat dan juga terpantas. Terus layan kami di Terengganu FM Mesra Ceria.

0: teka lagi berganda. Awalnya dah masak ke tu? Walaupun kita tak buat apa-apa di rumah, berdiri, ulang-alik ke dapur, ambil barang itu, ambil barang ini, memotong daging juga sebenarnya boleh menyebabkan kita berpeluh. Tahu tak, sebenarnya anda mampu untuk membakar sebanyak 150 kalori dalam tempoh 1 jam hanya kerana berada di dapur. Meskipun tidak banyak kalori yang dibakar, tetapi ia adalah lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Betul ke Ida?
1: Pesanan ini dibawakan oleh Anggun Inspirasimo.
0: Teka lagi berganda.

Okay, yang mana satu? Yang mana satu menang ni? Kimi baju rakit lagi ke? Ke orang lain ni untuk hari ni? Okey, apa pun nak ucapkan tahniah kepada Kimi Batu Rakit. Sekali lagi, beliau berjaya untuk meneka lagu dengan cepat dan juga terpantas dalam segmen Teka Lagu Berganda. Dan nak diperdengarkan dia lagu dari Borneo. Amboi, Borneo aku ni. Nak balik kampung rasanya. Rory Marantika. Okey, Angin Malam. Pulaknya angin malam ni. Angin tengah hari lah. Ada angin ke kat luar tu? Apapun, terima kasih kepada Kimi Batu Rakit dan juga yang semua yang telah terlibat untuk segmen Cekal Lagu Berganda. Dan insyaAllah 12 tengah hari nanti kita akan bersama dengan rakan penyampai berita saya dah pun bersiap sedia mengambil alih untuk seterusnya Buletin 12 tengah hari. Layan kami di Terengganu FM. Mesra ceria kita layan. Brori Marantika. Angin.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita nak bincangkan tentang basmalah. Basmalah tu apa? Basmalah tu bismillahirrahmanirrahim. Dinamakan sebagai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim maknanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimah ini kalimah yang hebat kerana Allah Subhanahu wa taala meletakkannya sebagai perhiasan di dalam

Al-Quran. Kalau kita buka Al-Quran, mula-mula sekali kita jumpa adalah Bismillahirrahmanirrahim. Baru Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin hingga akhir ayat. Sehinggalah habis Waladdalin, jumpa balik Bismillahirrahmanirrahim. Habis surah Baqarah, jumpa balik Bismillahirrahmanirrahim, kecuali dalam surah At-Taubah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan satu kalimah ataupun lafaz yang sangat besar yang diletakkan sebagai perhiasan di dalam Al-Quran. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Bismillahirrahmanirrahim, ma min abdin yaqulu Bismillahirrahmanirrahim illa dhaba syaitan kama yadhubur rasas 'alan nar. Nabi kata tidak ada daripada seorang hamba yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim melainkan hancur syaitan seperti hancur timah di atas api. Kalimah bismillah ini mengandungi nama ismuz zat yang azim, yang besar, yakni Allah. Kalimah Allah ini membakar syaitan. Syaitan tak tahan. Walaupun hanya sekadar Allah, bahkan gunung boleh hancur dengan kalimah Allah sahaja. Cuma kalau kita sekarang ni, gunung hancur baru kita sebut Allah, cabut lagi. Jadi sinar pendengarnya rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalimah ini merupakan kalimah yang sangat besar. Kalimah yang setiap amalan daripada kita, bila kita beramal, sia-sia. Walaupun berjaya, tetapi tidak ada keberkatan, melainkan dibaca di dalamnya Bismillahirrahmanirrahim. Bermakna setiap perbuatan kita, setiap amalan kita, setiap apa yang kita kerjakan adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita baca bismillah itu, kita bersandar kepada Allah. Kemudian kita sedar Allah yang maknanya hakikat sebenar yang memberikan kurnia-kurnia kepada kita. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini, dia punya benda pahalanya ataupun fadilahnya sangat besar lagi apabila Nabi bersabda Bismillahirrahmanirrahim ini, tidak ada hamba yang berkata Bismillahirrahmanirrahim melainkan Allah akan menyurat dalam suratan amalannya 400 kebajikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amara Allahu ta'ala al-kiram al-katibin ay yaktubu fi diwani 400 hasanah. Jadi ada 400 kebaikan yang Allah beri hanya dengan baca bismillah. Masya-Allah. Kalau sekali baca bismillah 400 kebaikan, apatah lagi kalau kita nak melakukan suatu kebaikan itu, bermakna ada 400 kebaikan lagi yang Allah tambah ke atas perbuatan kita. Sidang pendengarannya rahmati Allah, kalimah Bismillahirrahmanirrahim ini betul-betul ringan di atas lidah, tidak susah. Bahkan ada satu kisah ulama yang terdahulu, Abu Muslim Al-Khawlani, diriwayatkan menceritakan bahawa ada satu orang jariah dia. Jariah ni hamba perempuan yang meletakkan racun ke dalam makanannya. Bila dia letak racun dalam makanan, dia tak tahu. Dia pun makan. Apabila makan, tidak menjejaskan diri dia. Lama sudah tu, jariah dia mari datang jumpa. Wahai tuan, saya telah meletakkan racun lama dah dalam makanan tuan, tetapi tuan tak ada apa-apa. Macam mana? Boleh saya tahu tak kenapa? Abu Muslim terkejut. Abu Muslim tanya, kenapa kamu buat macam ni? Maka jariah kata, kamu ni dah tua. Aku nak merdeka. Kalau boleh, kalau kamu mati, aku dapat merdeka. Beginilah, dia kata. Maka Abu Muslim cerita, amalan dia ialah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bila dia nak makan, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, menyebabkan tawar racun tersebut. Dan Abu Muslim juga membebaskan hamba tersebut. Jadi ini merupakan maknanya kisah inspirasi sahaja, bahawa Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan satu fadilah yang amat besar bagi kita. Kita boleh melakukannya insya-Allah. Aku qulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: Anda suka dengar lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari. Dalam segmen Anggun Inspirasimu.
1: Baik, Anggun Inspirasimu. Seleksi 90-an yang anda nantikan. Okey, dan lagu yang Gin Aisyah tunaikan untuk sebelah tengah hari ini, lagu permintaan dari Siti Kemaman Data, Tidak Mengalah Din Hairudin, Olan Suratan Berbeza. Jadi kita layan Terengganu FM Mesra Ceria Seleksi 90-an.

Dan seketika tadi anda dah pun diberikan dengan lagu permintaan lari kumpulan For You to See Fiona. Sebuah lagu yang sangat-sangat, orang kata tadi, digemari sebenarnya. Lagu For You to See ni, Fiona ni. Ada sesiapa yang bernama Fiona ke? Kalau di Sarawak, ramai yang bernama Fiona. Kalau kita lihat sendiri, Fiona ni ramai sebenarnya, memang nama untuk orang yang bukan beragama Islam lah ya. Kalau saya sendiri, rakan saya ramai yang bernama Fiona. Tak apalah yang buat sekarang ni kan, rakan-rakan kita. Mungkin ada juga yang ketika ni teringat kepada rakan-rakan yang pernah dikenali suatu ketika dahulu yang bernama Fiona. Kalau di Sabah Sarawak tu ramailah yang nama Fiona ni. Okey, waktu sekarang pukul 12.38 minit pagi dan ke tengah hari. 12.38 minit tengah hari dah ketika ini. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi seketika bersama kami. Di Terengganu FM, Mesra Ceria. Satu lagi info yang ingin saya kongsikan berkenaan Hari Cuti Malaysia 2026, yang mana mencipta dua rekod baharu, Malaysia Book of Records, yang mana menerusi penyertaan teramai dalam aktiviti gotong-royong serta pengumpulan bahan kitar semula dalam tempoh satu hari semalam. Dan seramai 272,390 peserta menyertai program itu di 469 lokasi seluruh negara, sekaligus mengatasi sasaran rekod 200,000 peserta dengan program turut mendapat 10,000 sekolah. Mendapat sokongan 10,000 sekolah di seluruh negara. Dan satu lagi rekod membabitkan pengumpulan sebanyak 89,221.22 kilogram bahan kitar semula, yang sudah jauh mengatasi sasaran 28,000 kilogram. Dan kedua-dua rekod tersebut diumumkan oleh Timbalan Ketua Setiausaha Kemampanan dan juga Perancangan Strategik, iaitu Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan KPKT Tian Ming Fat. Tidak. Sedikitnya dapat saya kongsikan berkenaan dengan Hari Cuti Malaysia 2026, yang mana mencipta dua rekod baharu. Malaysia Book of Record menerusi penyertaan teramai dalam aktiviti gotong royong serta pengumpulan bahan kitar semula dalam tempoh satu hari semalam. Baiklah, sekarang pukul 12.40 minit tengah hari. Untuk ada semua yang mungkin sedang menjamu selera makan tengah hari tapi tak lekang radio dari telinga, kan? Masih juga nak dengar radio. Ramai macam tu, kan? Tengah makan tengah hari pun boleh buka radio, nak dengar lagu seleksi sampluhan dan juga mungkin nak dengarkan info-info itu semasa bersama kami di sini. InsyaAllah di Terengganu FM, kami menyajikan yang terbaik untuk anda. Kita layan lagu seterusnya, Bergenvilla Spring, Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Berdasarkan pukul 12.51 minit tengah hari. Anda masih lagi bersama Aisha dalam seleksi 90-an. Dan Aisha nak kongsikan jadual solat berzuhur untuk hari ini. Namanya untuk Kuala Terengganu, Marang juga Kuala Nerus 1.1 minit tengah hari. Besut dan juga Setia 1.3 minit tengah hari. Hulu Terengganu 1.3 minit tengah hari. Kemaman dan Dengun 1.1 minit tengah hari. Dan seterusnya kita dengarkan lagu untuk seleksi 90-an.
1: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar seleksi 90-an.
0: Baik, berbaki beberapa hari lagi untuk kita berada dalam bulan September 2026. Dan berbaki beberapa bulan lagi untuk kita mengakhiri tahun 2026. Sebenarnya dengan beberapa hari lagi untuk kita melangkah ke bulan Oktober. Mungkin ada juga yang nak sambut hari lahirnya pada bulan 10 ni. Oktober ni. Tragedi Oktober awi khas untuk anda semua. Dan untuk bulan September ni, ataupun bermula pada Januari 2026 hinggalah bulan September ini, mungkin ada kisah dan tragedi yang berlaku dalam kehidupan kita ini. Yang baik, kita jadikan satu kenangan manis yang tersemat dalam memori indah kehidupan kita. Yang tidak baik, yang menyakitkan, yang menyedihkan, yang memilukan, yang membuatkan kita hancur, sehancurnya, kita tinggalkanlah ya. InsyaAllah, berserah kepada Allah. InsyaAllah, segala yang baik-baik sahaja yang akan bersama kita nanti. InsyaAllah, ke depannya, kita doa banyak-banyak. Okey, insyaAllah utama satu tengah hari akan menyusul tepat pukul satu tengah hari nanti. Dan terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria. Kita jumpa di jam yang seterusnya.

0: Omar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2026. Inisiatif Kampung Angkat Madani bukan sekadar membawa perubahan di peringkat komuniti, malah membuka ruang kepada masyarakat untuk menikmati kemudahan, peluang dan sokongan yang lebih baik selaras dengan keperluan setempat. Di Negeri Sembilan, kira-kira 7,000 penduduk kampung menerima manfaat daripada inisiatif Kampung Angkat Madani. Setakat 18 September lalu, 14 kampung menerima peruntukan RM500,000 setiap satu bagi melaksanakan projek fizikal dan bukan fizikal.
1: Saya lahir di sini dah selama 43 tahun saya tinggal di sini. Walaupun saya berulang dari sini ke tempat kerja di Kuala Lumpur, program inisiatif Kampung Madani ini saya nampak ianya satu pembaharuan kampung yang sangat bagus. Setiap kali saya balik, saya tengok satu kelainan pada kampung saya. Untuk anak-anak muda sekarang, dia orang dah tak ada susah-susah nak kena pergi jauh-jauh taman rekreasi. Taman rekreasi dah dekat, nak pergi bersenam-senang, nak pergi surau-surau dah selesa.
2: Saya di sini dah 60 tahun. Memang nampak sangatlah perubahan kampung kami ni. Sampai orang tertanya apa maksudnya tempat tu. Tempatnya daripada dulu kawasannya bersawah. Jadi sekarang ni bila ada program-program macam ni, memang nampaklah pembaharuan dan pembangunan, dan kami sangat menggalakkanlah kalau ada lagi apa-apa bentuk sumbangan yang akan disalurkan kepada kampung kami.
0: Usaha itu diharap dapat diteruskan pada 2027 bagi memastikan lebih banyak penduduk luar bandar menikmati kemudahan serta sokongan yang diperlukan. Nura Syikin Harun, RTM.
3: Beralih perkembangan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Bergu Wanita Negara Pelitan M. Tina menamatkan penantian 12 tahun Malaysia untuk meraih pinggan acara berkenaan selepas mara ke separuh akhir. Gandingan ranking kelima dunia itu menewaskan pasangan India Gayatri Gopichand Teresa Jolie 21-18-21-9 sekaligus memastikan sekurang-kurangnya pingat gangsa. Pelitina akan berdepan pilihan utama dari China Chen Qingchen Jia Yifu pada separuh akhir esok. Setakat ini, Malaysia sudah mengumpul 4 pingat emas, 2 perak dan 8 gangsa sekaligus berada di tangga ke-12 dalam carta pungutan pingat. China kekal mendahului dengan 111 emas, 43 perak dan 32 gangsa. Diikuti Jepun, Korea Selatan dan Uzbekistan. Susulan banjir besar di Nepal, ahli keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih belum ditemukan menghadiri pertemuan dengan wakil kerajaan berhubung perkembangan terkini usaha pencarian. Pertemuan secara tertutup itu dijangka memberikan ruang kepada keluarga mendapatkan penjelasan lebih terperinci, terutama mengenai operasi pencarian, pengesahan dan pengenalpastian mangsa. Ini pula berkaitan banjir yang melanda Bangkok, Thailand. Menurut Kementerian Luar, bencana itu turut menjejaskan beberapa rakyat Malaysia yang masih berada di negara berkenaan. Wisma Putra memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok sedang memberikan sokongan dan bantuan sewajarnya kepada rakyat Malaysia yang terjejas, selain berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan semasa. Rakyat Malaysia digesa mendaftarkan keberadaan masing-masing melalui e-konsular. Oman menyeru semua pihak terlibat dalam konflik di Asia Barat supaya menahan diri dan mengutamakan dialog bagi mencapai penyelesaian politik. Menteri luarnya Badar Al-Busaidi berkata Maskat bersedia memainkan peranan sebagai orang tengah selain komited memastikan keselamatan pelayaran di Selat Hormuz. Selat berkenaan kini menjadi tumpuan politik, tumpuan konflik Amerika Syarikat Iran dan merupakan laluan penting bagi bekalan tenaga dunia. 710 juta euro diperuntuk Kesatuan Eropah EU bagi membantu penduduk terjejas akibat konflik, bencana alam dan krisis kemanusiaan. Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen berkata sebahagian besar bantuan akan disalurkan ke Afrika, termasuk 380 juta euro untuk menangani isu migrasi dan perpindahan secara paksa. Dana turut disalurkan kepada komuniti terjejas di Palestin, Lebanon dan Ukraine, selain membantu Republik Demokratik Kongo menangani wabak Ebola. Lebih 30 tahanan politik dibebaskan di Venezuela susulan rundingan antara kerajaan sementara dengan pihak pembangkang yang disokong Amerika Syarikat. Kumpulan Hak Asasi Manusia JEP memaklumkan 39 tahanan politik dibebaskan dari beberapa penjara antara Jumaat hingga Sabtu.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuasa pertengahan ASEAN bantu rangka keputusan global. Peruntukan jualan ramah perlu ditambah, manfaatkan lebih ramai rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ibni Abi Thalib. Bagaimana Rasulullah menyebut kepada Sayyidina Ali, ala u'allimuka kalimatin law kana 'alayka mithla jabal sayrin sinan adahu Allahu an. Allahumma kfini bihalalika an haram wa aghnini bifadlika 'amman siwak. Saya nak berkongsi tuan-tuan pada satu hadis Jawami'i Du'a, doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan hadis hasan yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wahai Ali, kata Rasulullah, ala u'allimuk, mu nak dengar dok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ali, aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Jika sekiranya kamu mempunyai walaupun sebesar bukit yang sangat besar, sebarang hutang, misalnya, kata Rasulullah, Allah Ta'ala akan menyempurnakan itu. Tapi ialah untuk kita baik. Ini kita kena pernah sedikit juga, bukan kita kelok saja itu. Maknanya kita akan mempunyai ruang jalan untuk berusaha. Kata Rasulullah, kalau kamu mempunyai hutang yang sangat banyak sekalipun, wallahu a'lam, maka Allah Ta'ala akan melepaskan diri dari apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, merupakan hadis hasan. Allahumma kfini bihalalika an haram. Allahumma kfini bihalalika an haram wa aghnini bifadlika amman siwak. Maka qala Rasulullah, wahai Tuhanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, wahai Tuhanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajar kita, ikfini, wahai Tuhanku, kita kata apa? Cukupkanlah bagi aku, ya Allah Tuhan. Semua nakkan harta tuan-tuan untuk hidup. Kita ni tak ada orang-orang. Walaupun harta ini bukan tuntutan, tapi dia kita nak diperlukan untuk kita meneruskan kehidupan kita menuju negara akhirat. Maka kalau kita minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, cukupkanlah aku, ya Allah, bihalali al-haram. Cukupkanlah aku dengan harta yang kamu berikan aku, ya Allah, daripada sumber-sumber yang halal darimu, ya Allah. Kita minta dengan Allah Ta'ala, ambuh ya Allah, aku terlibat wa'an haraming daripada perkara-perkara yang tak terlibat, ya Allah, perkara itu. Tetapi walaupun mungkin sikit, walaupun setara mana, cukup-cukupkanlah rakyat kita. Berkat orang tua kita kata, berkat rezeki yang halal ni adalah berkat. Jadi banyak ke tak banyak ke, padanglah ya Allah aku nak banyak tu. Yang penting dia halal, ya Allah. Cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal daripadamu, ya Allah. Aku wa'agmini bifadlika amman siwak, ya Allah. Dan kemudian kayakanlah aku dengan kurniaan darimu, bukan daripada orang lain. Kurniaan darimu yang hak memberi pada aku, yang tak boleh ambil daripada benda lain, walaupun apa nama ni, dengan benda dengan darjah dan sebagainya. Kalau benda tu mari daripada bukan jalan yang baik kepada Allah, aku tak ambil dia. Itu yang kita kena doa supaya Allah Ta'ala berikan kita kecukupan di atas rezeki halal hak mari daripada dia. Biarlah hak haram tu, hak kita mari tak jelas tu banyak, tapi kita tak tahu jelas ke tak. Biarlah ya Allah, ambil aku ya. Padahal hak mana memberi yang halal, aku akan cukup. Minta-minta. Yang kedua, kahyakanlah aku dengan kurniaan. Kurniaanmu ya Allah banyak, bukan kurniaan harta saja. Tak, kurniaan anak-anak yang baik, kurniaan kerjaya yang comel, kurniaan hubungan dengan manusia, kurniaan daripada mana rezeki kerja, mana nama kita ni orang suka, orang bersuka berurusan dengan kita, kita kerja comel, kesihatan, rumah tangga yang bahagia. Semua kurniaan yang kita nak, yang kau kayakanlah aku dengan benda-benda begini, hok mari daripada mu sahaja, ya Allah, ambuh benda mari daripada orang lain. So, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan, hidup kita ini kita kena minta dengan Allah. Di samping kita berusaha dapatkan sesuatu, kita kena doa lah. Takut-takut masa kita minta, masa kita cari barang-barang tu, kita tertipu dengan keindahan dunia. Muka dunia ini menipu. No, innamal hayatu dunya la'ibun wa lahwun. Jadi hepang dunia ini ialah suka-suka, seronok-seronok, main-main. Kita tak mahu begitu. Sebab kita takut, kita nak cari, galik-galik sangat kita cari, tiba-tiba apa yang kita cari itu bukan perkara yang sebenarnya yang kita cari sepatutnya. Maka kita minta supaya Allah Ta'ala menetapkan kita dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala, dan kita merasa cukup dengan apa yang halal daripada Allah Ta'ala, dan kita merasa kaya dengan kurniaan Allah Ta'ala hasil daripada kehidupan yang baik sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Semoga kita boleh menghafal doa ini insyaAllah. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekarang pukul 1.25 minit tengah hari dan sampai di sini saja saya Aisyah. Bertugas untuk segmen Angkul Inspirasimu untuk edisi Ahad 27 September 2026 bersama dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. InsyaAllah seketika nanti untuk rancangan Hidayah atau kita rakyat penyampai Sukri Ismail ataupun AI akan membawakan topik berkenaan dengan hakikat kematian bila tiba masanya, bahagian satu yang akan disampaikan oleh berbahagia Profesor Madya Dr. Najihah Abdul Wahid seketika nanti. Dan seterusnya untuk Guan Agama Orang Kita, GGOK anda akan ditemani oleh Kak Teh dan juga Cik Hing akan mengambil alih tugasan untuk sebelah petang nanti. Dan Silang Budaya petang ini terbitan saya, insyaAllah tepat pada pukul 3 petang nanti. Dan terus lain kami di Terengganu FM Mesra. Ceria, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang pendengar, sahabat-sahabat saya, adik-adik, kakak-kakak yang ada dalam majlis pada hari ini. Jadi kita bersama pada hari ini yang insya Allah kita akan membincangkan, berkongsi tentang satu alam yang pasti akan kita hadapi, yang akan saya hadapi, yang adik kakak sidang pendengar semua akan hadapi, alam yang pasti, kehidupan yang pasti, iaitulah saat kematian. Jadi untuk mengulas atau berkongsi tentang tajuk ini, marilah sama-sama kita renung firman Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8 yang menyebut, Qul innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimi syahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi itu adalah ayat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8 yang menyebut tentang kematian. Dan itu adalah salah satu, banyak lagi ayat-ayat dalam Quran yang menyebut tentang kematian, yang semuanya bertujuan untuk mengingatkan kita bahawa itu adalah satu alam yang pasti akan kita lalui selepas kita melalui alam yang sedang kita lalui sekarang ini. Jadi dalam surah Al-Jumu'ah itu bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, Qul innal mautal ladhi tafirruna min, bahawa kematian, sesungguhnya kematian yang kamu semua, yang kita semua ni cuba nak lari, fa innahu mulaqikum, nescaya dan pasti sesungguhnya akan kita hadapi. Summa turadduna ila alimi syahadah, dan kemudian kita akan dibawa kepada satu penyaksian, dan di sana nanti kita akan dibentangkan balik tentang apa yang telah kita kerjakan. Itu adalah satu ayat peringatan dalam surah Al-Jumu'ah. Dan meneliti tentang kematian ini, marilah sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang telah Allah berikan, kerana pada hari ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendengar ilmu tentang kematian ini. Dan mudah-mudahan kita apabila mendengar sedikit perkongsian ini akan menambah, bertambahlah ilmu kita, akan bertambahlah amal kita, dan akan bertambahlah persediaan kita untuk menghadapi alam kematian. Yang itu yang paling penting. Sebab apa? Watazawadu fa inna khairazadi taqwa. Hendaklah kamu berbekal, dan sebaik-baik bekal adalah bekal amal takwa. Amal takwa. Yang ini Rasulullah banyak kali pesan pada kita, hendaklah kamu berbekal. Jadi dengan adanya kita pada hari ini, kita masih diberi ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menambahkan bekal kita sebelum kita bertemu menghadapnya. Jadi apabila tiba saat kematian, maka para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala melihat, tengok dulu senarai nama kita. Maka pada ketika itu roh kita yang berkumpul di kaki malaikat yang telah diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangi kita. Dan dalam kebanyakan kitab disebut bahawa sekiranya roh itu adalah roh yang baik, maka yang menunggu roh itu adalah malaikat-malaikat dengan wajah yang putih bersih dekat kaki kita. Ini adalah pada tibanya hari kematian kita. Baru tiba ni. Jadi malaikat dah tunggu dah dekat kaki itu. Dan sekiranya roh itu adalah roh yang jahat, maka yang tunggunya adalah malaikat yang muka hitam legang, duk tunggu kita dekat kaki kita sebelum nak masuk tubuh kita ni. Kan? Ha, jadi masa tu cek sekali lagi, betul tak roh kita ni akan ditarik sekian-sekian-sekian hari bulan? Betul tak? Cek, ha, dah betul dah. Maka pada ketika itu, malaikat akan melakukan tugas yang telah ditentukan oleh Allah tanpa terlewat seminit pun
tanpa tercepat seminit pun daripada apa yang telah disenaraikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika para malaikat tunggu dekat kaki kita tu dah nak tarik dah, maka disebut. Disebut pada ketika itu seluruh malaikat akan menyebut fulanah demikian, nama sekian-sekian-sekian adalah yang pada ketika hidupnya dia buat macam ni, macam ni, macam ni. Seluruh amal kita akan disebut. Sekiranya kita adalah roh yang baik. Dan sekiranya roh itu adalah roh yang jelek, roh yang banyak maksiat, banyak buat benda yang tak betul, maka para malaikat dengan muka bengisnya akan menyebut, inilah rohnya yang ketika hidup dulu banyak melakukan sekian-sekian-sekian. Disebut dan sebutan malaikat itu dapat didengar oleh sekalian makhluk yang ada di dunia ini kecuali manusia. Semua alam ini dapat mendengar. Kalaulah dia seorang yang baik, semua kebaikan dia itu dapat didengar oleh sekalian alam ini, termasuk jin, semua haiwan, semua binatang dapat dengar kebaikan yang telah dilakukan kecuali manusia. Nah, manusia tak dapat dengar. Sama juga ketika kalau dia buat benda yang buruk, maka keburukan dia itu akan dikutuk oleh sekalian para malaikat, dan kejahatannya itu akan dikutuk seluruh makhluk yang ada dunia ini, dan ia tidak dapat didengar oleh manusia. Jadi bila dah berkumpul dah kat kaki itu, roh itu, maka malaikat melakukan kerjanya masuk dalam badan kita. Dah nak masuk tu, dah bunyi dah suara kita yang nak meninggal ni pada ketika itu. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kita dah mesti tak minta dah daripada malaikat. Wahai malaikat, boleh tak postpone sekejap, tangguh sekejap. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kita dah minta dah, dan kita akan lalui semua ni. Saya akan lalui, yang mendengar, sidang pendengar semua akan lalui. Kita akan minta kat malaikat macam tu, boleh tak tangguh? Nak tangguh sekejap ni. Sebab apa? Kalau ditangguhkan nak buat apa? Kita nak, dalam Quran sebut, surah Mukminin disebut, kita nak bersedekah. Kita laula akhartani ila ajalin qarib. Kita minta amal yang kita nak buat masa tu, kita nak sedekah banyak-banyak. Jadi nampak tak kat sini, amal yang kita minta pada kita, kita nak sedekah. Kita tak minta amal lain. Sebab apa? Sedekah inilah yang boleh membantu kita di alam kubur. Banyak banyak syafaat daripada sedekah ni. Boleh membantu kita di alam kubur. Sangat-sangat banyak. Kita tak minta nikmat lain pada kita itu. Kita nak minta amal untuk kita bersedekah. Nak panjang sikit lagi umur. Aku nak sedekah habis dah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Nak sedekah habis harta yang aku ada ni. Tak nak simpan. Nak bagi semua kalau boleh. Pada ketika itu. Jadi pada ketika itu, apa jawab Allah? Tak boleh dah. Malaikat kata tak boleh. Tak boleh. Wallahu khabirun bima ta'malun. Aku dah tahu dah. Allah kata, kalaulah aku bagi panjang pun umur kamu, maka kamu akan balik pada perangai asal kamu. Kalau yang jenis kedekut pun kedekutlah. Kan? Kalau yang jenis banyak buat jahat, banyak buat jahatlah. Kalau yang jenis mulut banyak mengata kat orang, banyak mengata kat orang lah. Kalau yang jenis macam tu lah juga sama. Sebab apa? Sebab Allah dah cakap, aku dah beri peluang pada kamu hidup selama 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Jadi rutinnya adalah sama. Dan sepanjang hidup ini aku dah bagi signal banyak kali dah nak mengajar kamu supaya ingat kematian. Apa dia? Sakit. Kamu dah berapa kali sakit dah? Itu adalah signal daripada Allah. Nak menunjukkan bahawa kematian itu pasti. Tapi lepas kamu baik dari sakit, kamu buat perangai yang sama juga. Masih lagi mulut mengata kat orang, mengumpatkan, ni contoh kan. Masih lagi buat amal-amal yang jahat, masih lagi bergaduh, masih lagi sumpah seranahnya, masih lagi buat benda-benda yang Allah larang, masih lagi tak tutup aurat, masih lagi tak jaga syariat Allah, semayang pun solat pun tipis-tipis waktu akhir, masih lagi macam tu juga. Dan aku dah bagi dah banyak tanda, dan cara Allah latih kita nak ingat kematian apa dia? Masa nak tidur, Allah ajar kita baca Bismikallahumma ahya wa amut, baca doa. Nak tidur tu, kita dah rasa dah separuh daripada rasa kematian dah. Kita dah rasa dah masa tu. Bila bangun balik, kita diajar supaya baca doa. Hidup balik kita, kan? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan kita dah dilatih dah. Berapa tahun dah Allah kata, aku dah latih kamu dah nak ingat kematian. Masih lagi kamu tak ingat, tiba-tiba sampai kat sini kamu minta dipanjangkan lagi umur. Tak boleh. Jadi roh pada ketika itu akan ditarik daripada kaki. Tarik. Tarik-tarik daripada kaki, sakit. Pada ketika itu, dibayangkan dalam banyak kitab, dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam asar dibayangkan banyak kali tentang sakit. Dan pada ketika roh itu nak ditarik pada kaki, ketika itulah kita kata mulanya sakaratul maut.
Jadi sakaratul maut tu mula ketika roh nak ditarik. Malaikat dah bersiap sedia dah masuk kaki kita nak tarik roh tu, ah, ketika itu sakarat. Ada pun kematian, kematian tu bermula selepas roh tu dah keluar semua sekali dah. Tu kematian. Jadi bila ditarik, sakitnya tu sahabat-sahabat pernah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, boleh tak bagi tahu bagaimana sakitnya sakarat itu?" Maka apa jawab Rasulullah? Inna sakarat azim. Sesungguhnya rasa sakit sakarat itu terlalu sakit, terlalu sakit. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak wafat, tangan Rasulullah pada ketika itu duduk macam ni, tapi bila sakarat, Aisyah radhiyallahu an tengok tangan Rasulullah tu terlepas. Terlepas daripada duduk macam ni, terlepas macam tu. Macam kita kata tertak gitu. Ha. Maksudnya apa? Maksudnya nak menahan sakit. Sakit sakarat tu. Start daripada kaki tu. Jadi Saidina Aisyah tak sampai hati tengok Rasulullah macam tu. Saidina Aisyah pergi ambil air. Pergi ambil air letak dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil air tu basuh muka. Sapu kat muka. Kemudian sahabat-sahabat tanya, macam mana sakarat? Rasulullah kata, sakarat ini terlalu sakit. Kalau boleh digambarkan seolah-olahnya kambing yang hidup disiap kulitnya hidup-hidup. Dan selepas disiap kulitnya hidup-hidup, ditarik di atas benda yang tajam. Kemudian ditarik di atas air. Kulit yang macam tu, basah tu semua tu, ditarik pula atas air. Itulah sakit dia. Salah satu hadis yang Rasulullah sebut. Satu lagi, ada lagi sahabat yang tanya, Rasulullah sebut macam mana? Sakarat ni kalau nak dibayangkan, seolah-olahnya kamu, tubuh kamu ini dipegang, kemudian ditolak ke pokok yang pernah berduri, kemudian sok, lantung macam tu tubuh kamu, tak jatuh. Ha, itu, sakitnya sakaratul maut. Dan pernah juga Rasulullah ditanya lagi, jadi sakarat ni banyak hadis dia, Rasulullah sebut banyak dalam banyak hadis. Banyak cerita dia, dan kalau nak tengok cerita dia yang banyak dalam kitab Syekh Nuruddin, dihurai tentang hadis apa benda semua. Ha, sebab nantikan ada orang petikan pula, hadis ni betul tak ustazah, hadis ni sahih ke tak, apa benda semua kan. Ha, jadi cerita dia dalam ni. Syekh Nuruddin ni adalah ulama besar dan boleh rujuk lah kitab dia ni, boleh tengok. Jadi itu adalah gambaran, dan sahabat-sahabat pernah ditanya lagi macam mana sakitnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah bayangkan lagi, sakitnya seperti kalau kamu pergi tanya ibu yang nak bersalin. Ibu yang nak bersalin, kita nak bersalin, sakitnya tu nak bersalin. Dia pegang tu, pegang. Kita semua pernah laluinya, ramai antara kita pernah lalui. Pegang tu sakitnya tu, masa nak keluar zuriat tu. Sakit itu hanyalah 1/70 sahaja. Maknanya sakit itu hanyalah satu juzuk sahaja daripada sakit-sakit yang akan kita lalui ketika menghadapi sakaratul maut. Ha, satu juzuk sahaja daripada 70 juzuk, ibaratnya macam tu. Jadi kita tahulah sakitnya sakaratul maut ini, dan kita semua pasti akan menghadapi saat sakaratul maut ini. Jadi bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saat sakarat ini adalah saat yang penuh dengan kecelakaan bagi dia. Dan kita berlindunglah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hari pertemuan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala merupakan hari yang terindah untuk kita. Amin, insya-Allah, kan. Jadi ada tiga keadaan kematian. Jadi ulama banyak bahaskan kematian bagi orang yang bersyahadah. Orang yang bersyahadah maksudnya kita semualah, orang yang mengucap. Bagaimana keadaan orang yang bersyahadah ini? Ulama-ulama bahas, orang yang bersyahadah ini ulama bagikan kepada tiga kategori ketika tibanya saat kematian. Ada tiga. Jadi, saat yang pertama, kelompok yang pertama adalah dia bersyahadah tapi dia menzalimi diri dia sendiri. Dia bersyahadah tapi dia menzalimi diri sendiri. Jadi, mati dalam keadaan dia berbuat zalim kepada diri dia sendiri. Macam mana? Apa maksud dia? Dia ni kita tengok baik dah. Dia tak berzina, dia tak merompok, kan? Tapi dia mati dalam keadaan dia zalim, bukan zalim pada orang, zalim pada diri dia sendiri. Kenapa dia zalim pada diri dia sendiri? Maka dalam ni ulama bahas banyak, bahaskan. Berbalik kepada bagaimana cara dia hidup. Cara dia hidup. Dia zalim pada diri sendiri sekiranya dengar azan, tak boleh lagi nak tinggal kerja dia. Buat dulu, kerja-kerja dunia dulu, sampai nak habis masa baru ingat ke Allah. Dia zalim pada diri dia sendiri. Itu adalah antara ciri-ciri dia. Kemudian apa dia lagi? Dia zalim pada diri sendiri, dia tak mengeluarkan sedekah untuk diri dia sendiri.
Dia ada harta, dia ada ini, tapi dia terlalu sayang. Harta dia nak nak infak. Tak boleh, tak tak boleh, payah nak infak. Dia jadi sebenarnya bila dia macam tu, walaupun dia seorang yang baik, tak merompak, tak apa, dia zalim kepada diri dia sendiri kerana infak yang dia lakukan itulah yang akan menolong dia nanti di di alam kubur. Ha, jadi itu adalah antara yang ulama bahas. Apa dia lagi ciri-ciri orang yang zalim pada diri dia sendiri? Orang yang mati, ulama sebut orang yang mati dalam keadaan dia tak boleh lagi nak baca Quran. Termasuk juga orang yang zalim pada diri dia sendiri. Jadi sahabat-sahabat saya, akak-akak, adik-kakak dan diri saya sendiri terutamanya, sementara ruang dan peluang yang masih lagi Allah bagi kat kita, yang tak boleh lagi mengaji, sama-samalah kita belajar mengaji. Yang tak boleh lagi, tak biasa lagi amal baca Quran, sikit, walaupun sikit macam mana pun sehari, amal baca Quran. Yang boleh banyak tu, alhamdulillah, teruskan. Kerana apa? Kerana Al-Quran ini akan menjadi syafaat juga yang paling besar kita di alam kubur nanti. Jadi ulama bahaskan orang yang menzalimi diri dia sendiri adalah orang yang tak belajar Al-Quran sehingga Allah jemput dia pun tak boleh lagi nak baca Quran. Tak tahu lagi hukum tajwid dengan betul, tak tahu lagi hukum hakam yang ada dalam Quran nak baca macam mana, tak pernah hafal pun surah-surah yang ada dalam Quran. Itu termasuk dalam orang-orang yang menzalimi diri dia sendiri. Dah nak buat macam mana ustazah, saya ni payah nak ingat. Jadi benak sikit ustazah contohnya kan. Tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat, saya tak boleh. Nak apa pun lama ustazah tengok. Tak apa, yang penting usaha. Yang penting kita usaha. Ada rekod, memang ada rekod. Orang yang 60 lebih baru boleh baca Quran, baru boleh hafal Quran. Ada rekod macam tu. Dan rekod ini bukan zaman kita je. Zaman Rasulullah dulu pun berlaku macam tu. Jadi selagi mana kita berusaha, sebelum kita meninggal, hafallah kita 3 surah ni. Apa dia surah ni? Hafal, baca dan amalkanlah. Yang pertama surah Al-Mulk. Yang kedua surah apa? Al-Kahfi. Yang ketiga surah Al-Baqarah. Al-Baqarah panjang ustazah. Tak apa, saya senaraikan dulu. Yang pertama surah apa dia? Surah apa tadi? Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni sebab apa? Surah Al-Mulk ni dia sebagai bodyguard kita di alam kubur. Bodyguard tu maksudnya macam mana? Bila kita sampai nanti di alam kubur, ketika mana malaikat maut nak rentak kita, maka surah ini akan berada dekat dengan tubuh kita, jaga kita, dekat kepala kita. Nak rentak kat kepala, jaga kat kepala. Nak rentak kat kaki, surah ni pergi ke kaki, jaga kat kaki. Nak rentak sebelah kanan, surah ni pergi ke kanan, surah Al-Mulk. Nak rentak ke kiri, surah Al-Mulk pergi ke sebelah kiri. Jadi malaikat tanya, siapa kamu? Siapa kamu? Aku adalah surah Al-Mulk yang mana telah diamalkan setiap malam oleh hamba-Mu ini. Aku ditugaskan untuk menjaga tuan badang ni. Jadi surah Al-Mulk itu kita kata bodyguard pat dahak, orang sebut. Ada? Ha, bodyguard pat dahak. Nak pergi ke mana pun orang tak boleh nak buat benda kita. Malaikat tak boleh nak pukul dengan asbab surah Al-Mulk. Jadi surah Al-Mulk ni tolonglah sama-sama belajar, baca dan hafal. Sakat mana kita mampu. Tolong sebelum Allah jemput kita. Kan? Yang kedua surah apa? Surah Al-Kahfi. Al-Kahfi ni untuk kita jaga fitnah. Masa kita nak meninggal nanti banyak fitnah. Malaikat dengan syaitan akan datang. Malaikat nak tarik nyawa kita. Syaitan akan menggoda kita habis-habis. Ketika mana roh kita ditarik daripada kaki sampai ke lutut. Sampai ke lutut, malaikat tarik-tarik lagi. Masa itu syaitan bekerja keras. Iblis bekerja keras nak hapuskan syahadah kita. Maka pada ketika itu yang datang dekat kita adalah iblis yang berupa mak dan ayah kita. Mak dan ayah kita. Ayah kita akan datang sebelah kanan kita. Wahai anak, matilah dalam agama Yahudi. Jangan mengucap, tak payah mengucap. Ayah ni mati dalam agama Yahudi, ayah boleh hidup senang pun. Akan datang. Dan benda ini akan kita lalui. Sebab itu, kalau kita nak tengok, kadang-kadang kita pergi dekat orang sakarat ni, bila kita ajar, masa itu Rasulullah sebut apa? Jangan berhenti ajar mengucap. Kanan kiri dia ni, jangan berhenti ajar mengucap. Lakinu mauta kum bila ilaha illallah. Bacakanlah la ilaha illallah. Jangan berhenti ni. Jadi, pada ketika itu kadang-kadang kita tengok, dia giling macam ni. Kalau pergi biasa ziarah, mati dia giling macam ni. Kita la ilaha illallah. Dia giling tu bukan giling kat kita. Dia giling kepala tu, giling pada gangguan-gangguan yang datang tu yang kita tak boleh nak nampak. Giling. Jadi kalau digeleng tu syukur, alhamdulillah. Okey?
Tu ada sebahagian daripada tanda. Geleng lagi, geleng kepala. Wahai anakku, matilah dalam agama Yahudi. Wahai anakku, matilah dalam agama Yahudi. Maka digeleng-geleng lagi. Kalau orang mukmin, dia akan geleng lagi. Sehinggalah gangguan itu yang berupa ayah itu dari iblis itu lenyap lagi. Lagi lepas itu datang pula. Apa dia? Mak pula. Mak ni lagi berat. Dugaan datang mak. Mak dengan anak ni lagi berat dugaan dia. Mak datang bagi tahu anak, wahai anak, matilah dalam agama Nasrani. Ni susu kamu ni, yang kamu membesar dulu dengan mak ni, takkanlah kamu tak percaya dengan mak. Matilah dalam agama Nasrani, jangan mengucap. Itu adalah iblis yang akan berupa mak dia. Yang akan jawab tu apa? Bukan mulut kita. Yang akan jawab adalah amalan kita atas dunia. Yang tu kita bimbang. Amalan kita atas dunia. Bila sebut amalan atas dunia, banyak mana amalan kita? Banyak mana kita ikut syariat yang telah Allah tetapkan di atas dunia ini? Banyak mana kita bersedekah? Banyak mana kita belajar Al-Quran? Banyak mana kita mendahulukan solat daripada amalan orang lain? Semuanya itu akan mempengaruhi jawapan kita. Semuanya itu. Jadi tak dapat tidak, kita kena baiki semua sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menjemput kita. Jadi malaikat ketika mana sampai ke atas ni, sampai ke atas pusat ni, iblis terus lagi ganggu, syaitan terus lagi ganggu. Relax dulu, kamu jangan bimbang, kamu tak mati lagi. Kalau kamu bertaubat, kamu lagi cepat mati. Pujukkan iblis. Tak ada apa, kamu boleh melepasi alam ni. Kamu akan sihat balik. Macam-macam dugaan daripada iblis akan datang. Jadi pada ketika sampai kat sini, malaikat dah sampai ke atas pusat ni, pada ketika itu kumpulan malaikat yang nak tarik nyawa tu, dia akan lepas sekejap. Lepas sekejap maknanya macam stop sekejap. Macam roh tu seolah-olahnya turun balik. Kan? Dah naik angkat roh tadi sampai dekat pinggang, kemudian macam rentap sekejap, roh tu macam turun balik. Ketika itulah syaitan membisikkan sekali lagi, kan aku dah kata dah, kamu akan sihat balik. Kamu akan hidup balik. Kamu boleh hidup. Ini bukan pengakhiran kamu, tak. Jangan bertaubat. Kalau kamu bertaubat, kamu akan terus meninggal. Datang lagi bisikan syaitan pada ketika itu. Dan itu adalah saat-saat yang paling getir. Saat yang paling getir yang akan dihadapi oleh hamba Allah di atas muka bumi ini. Jadi, yang dapat tolong pada ketika itu, syahadah yang berarti. Ucap syahadah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ikanan. Ucap syahadah. Dan ketika mana turun balik sekejap tu, tiba-tiba datang rombongan malaikat yang seterusnya, terus daripada bawah ini, dia rentak, zup, naik sampai ke halkung terus. Sebab itulah kadang-kadang kita tengok orang ni, kadang-kadang nak meninggal, kita pergi kat dia tu, nampak macam, nampak segar sekejap, nampak macam tengok sekejap. Kadang-kadang kita nampak macam tu. Nampak okey ni sekejap. Tiba-tiba lepas beratuk, zup, terus. Jatuh tangan. Kan? Daripada ketika itu, bila zup sampai dekat halkung ni, kalaulah orang itu adalah orang yang kufur pada Allah Subhanahu Taala, orang yang banyak dosa, maka pada nak sampai kat halkum ni, dia cakap apa? Ini tu betul an. Ya Allah, aku sudah dah, memang aku nak mati dah ni. Aku nak bertaubat sekarang. Maka ketika itu, adakah taubat itu diterima? Ya Allah, aku nak bertaubat dah, aku tahu yang aku buat tu semua dosa. Yang aku ambil hak orang tu berdosa, yang aku ambil duit orang tu berdosa, yang aku duduk maki hamun, duduk bergaduh dengan orang tu dosa, aku banyak sangat ambil hak. Hak-hak orang lain ni atas dunia ni, solat pun aku lewat, ya Allah, mengaji pun aku tak sempat. Ya Allah, tolong ya Allah, aku nak bertaubat. Pada ketika itu tak lagi diterima taubat. Tak lagi diterima taubat. Alasan dia apa dia? Ketika nak direntak tu, alasan dia dikata, inna kunna minal mustada'afin. Sesungguhnya ya Allah, kami ni atas dunia dulu, kami ni golongan yang lemah. Yang lemah. Yang lege maksudnya. Tolong maafkan kami. Kami ni golongan yang lemah. Maka pada ketika nyawa sampai ke halkum tu, tak diterima dah sebarang taubat kita. Mustada'afin. Ayat itu, perkataan itu disebut dalam Al-Quran. Antara alasan-alasan yang diberikan oleh roh yang banyak dosa ni, dia minta tangguhkan ajal dia. Dalam surah Al-Mu'minin banyak diceritakan, dia kata sebab dekat dunia itu kami ini adalah golongan yang mustada'afin. Golongan yang lemah. Tak larat nak solat awal, tak larat ya Allah. Tak larat, semua benda tak larat. Lepas tu sibuk bekerja siang malam, ya Allah, tak dang nak baca Quran. Kan? Jadi, pada ketika itu semua
Allah dah sebut balik dah pada ketika itu, usia yang diberikan kepada kita dan hanya sekali ini di alam ini ini adalah 50, 60, 70. Adakah itu lagi? Itu masih lagi tidak mencukupi. Dan usia ini kita pun tahu, kita tahu, kita, kamu, kamu tahu, peringatan kematian ini telah diulang banyak-banyak kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan diperingatkan lagi, dipanahkan lagi oleh Rasulullah dalam hadis-hadis Rasulullah. Tak ada dah peluang yang kedua. Tak ada, tak akan datang peluang yang kedua. Maka pada ketika itu ruhnya akan direntak. Sup, akan dilentak, tarik tu, tarik tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu tangan jatuh, tangan jatuh meninggal. Dan Sayyidatina Fatimah ketika mana masa tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sakarat itu menangis. Fatimah yang duduk dekat ni menangis. Kemudian bila menangis tu dia pergi kat telinga Rasulullah, Rasulullah pegang dia. Rasulullah cakap apa kat Sayyidina Fatimah? Wahai Fatimah, jangan bersedih. Jangan bersedih wahai Fatimah. Tak lama lagi kamu akan menyusul aku. Maknanya selepas aku pergi ni, kamu akan menyusul aku. Jadi selepas daripada tu Sayyidina Fatimah tersenyum. Senyum Rasulullah hari tu. Aisyah pelik tengok. Eh, tadi nampak sedih. Rasulullah bisik apa tu? Tiba-tiba senyum balik Fatimah ni. Jadi selepas selepas daripada ketika itu, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, Rasulullah sebut tiga kali. Apa maksud ila rafiqil a'la? Menghadap pada Tuhan yang esa. Menghadap pada Tuhan yang esa. Menuju pada Tuhan yang esa tiga kali. Kemudian Rasulullah meninggal. Dan selepas itu Aisyah tanya pada Fatimah. Fatimah, tadi Rasulullah sebut apa tadi? Nampak senyum. Tadi mula-mula menangis tadi kan? Kemudian nampak senyum. Rasulullah sebut apa? Kemudian Sayyidina Fatimah kata, Rasulullah sebut pada aku, Rasulullah kata tak lama lagi aku akan menyusul Rasulullah. Aku akan menyusul Rasulullah. Dan mengikut sirahnya, memang betul pun, selepas daripada 6 bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka selepas daripada ketika itu Sayyidina Fatimah menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 bulan dia. Jadi saya rasa setakat itu saja kuliah saya pada hari ini. Moga-moga memberi manfaat, dan kalau ada yang tersasul minta maaf banyak-banyak kan. Moga-moga memberi manfaat terutamanya untuk diri saya sendiri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: secara online. Nak buat ke mana eh?
1: Oh, senang mesej je. Muat turun je aplikasi RTM Klik dekat telefon tu. Cuma je.
0: Lah, tak kena bayar?
1: Tak. Boleh dengar serata dunia, tak payah frekuensi pun kalau guna RTM Klik.
0: Lah, mudah sangat. Hai, hot ni aku suka ni. Bolehlah dengar DJ-DJ Terengganu FM kesayangan tiap-tiap hari. Sukanya lah.
2: Oh. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store atau layari laman sesawang www.myklik.gov.my untuk mendengarkan kami di Terengganu FM.
3: Satu hari, satu peribahasa.
4: Peribahasa hari ini, yang tegak disokong, yang lemah ditopang. Maksudnya, orang kaya dimuliakan, orang miskin dibantu. Contoh ayat, rakyat sesebuah negara akan dapat hidup harmoni sekiranya mereka sedar akan tanggungjawab masing-masing, seperti yang tegak disokong, yang lemah ditopang.
3: Satu hari, satu peribahasa.

0: Kalau mari buat kita ni, kalau nak jual tu janganlah harga harga tinggi-tinggi sangat.
1: Yes,
0: sungguh. Sudah lah. Ini jangan orang mari harga dah lalu. Betul dah. Kalau bayar RM8 pun dia baca. Dia ada adat ke cerengganunan. Biar dia ada adat
2: ke cerengganunan.
0: Negara negeri cantik,
1: budaya menarik.
0: Orangnya cantik. Orangnya baik
1: belakang. Ya sungguh dah.
0: Janganlah melapor sangat. Melapor nak orang kat kerja. Untung pun untung lah. Tapi janganlah melapor. Untung budak lalu tak boleh juga.
1: Tak boleh. Untung sikit-sikit sudah
0: lah. Mentang-mentang orang kat kerja. Siapa yang katok lebih kurang. Orang nak sekali tu lah. Orang dah kenal dah kerja ni.
1: Tak dah.
0: Orang dah kenal dah kerja ni. Kalau budak-budak lalu. Biar ada beri mana?
1: Beri kemanusiaan.
0: Beri kemanusiaan dan ada kesenangan.

0: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya,
0: selamat datang. Eh, copa mani di mini.
1: Ni.
0: Boleh dah.
1: Ujuk kali.
0: Okey, baik, terima kasih atas di Aisyah dalam anggun inspirasimu.
1: Ah, petang ni dia penerbit.
0: Ya, petang ni dia penerbit Silam Budaya kat gigih dah.
1: Budaya.
0: Okey, dan juga terima kasihlah kepada peringkat-peringkat kita. Kita mari semula ke ruangan Terengganu FM. Terima kasih. Kita mari dalam ruangan GG. Okey.
1: Kerana kamu orang kita.
0: Jadi semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Semoga sihat-sihat semua. Dan juga moga sentiasa dipermudahkan segala urusan lah eh. Yang mana mungkin hari ni ada urusan yang nak diselesaikan tu. Cumanya terbatas oleh waktu.
1: Terbatas oleh waktu.
0: Mana ada agoh lah eh. Tapi kukuh mana pun kita nak buat apa-apa, kita kena sentiasa ada perancangan yang molek. Perancangan yang molek, kemudian atur comel-comel supaya benda tu dia boleh dilaksanakan dengan mudah. Ikut aturan dia guna dah.
1: Ya, betul.
0: Perkataan mau lah. Nak masuk kunti tu, mulalah nak cutai muka. Nak cutai mulau.
1: Hidung-hidung.
0: Ya, hidung lah, kening lah. Kening hak cikuk mulai dah. Tak ada ugah. Okey.
1: Benda kening berselerakkan.
0: Nampak gua ni, beranak-beranak gitu dah. Dah kata benda lah dah. Okey, terima kasih dah. Mak Wang tepi tembok. Mak Wang Mahani kita dari tepi tembok selamat petang. Juga mendengar dekat live TikTok pun kita buat
1: dah.
0: Buka dah awal hari ni, buka kedai. Sebab lagi kita nak terima tetamu untuk rancangan Silam Budaya.
1: Okey, hari ni ada cerita pasal? Hari ni bercerita pasal...
0: Hari ni kita cerita pasal semua benda lah. Yang mana boleh dikongsi-kongsikan. Sebab sekarang pasal pasal Silam Budaya kayak gini berkaitan dengan...
1: Keris.
0: Warisan kesenian alam Melayu.
1: Tu dia.
0: Ada yang mungkin minat senjata tradisi kita, iaitu keris, keris lok dan sebagainya. Kayak kita cerita lah dalam Silam Budaya tu. Okey, dorongan live ramai lagi sayang-sayang kita. Ada Sarang dari Bukit Besi, Mekna Kiha. Ada siapa tu? Nama Kuk Jawi ni. Ada Zawiyah. Zawiyah Ibrahim, Kasim Selamat, Pak Ben, Pak Sofian Gani, dari Marang pun ada, Haikal ada, Pak Ya, Parik Kabau, lagi ramai lah. Untuk kan Kak Mona kita. Yang mana nak join lagi, boleh join, tak ada masalah.
1: Boleh.
0: Tak ada masalah.
1: Kita alu-alukan tek-tek screen.
0: Kita alukan untuk sayang-sayang kita pada petani. Dengar kat radio pun boleh. Tengok kat TikTok pun boleh. Hati yang klik pun boleh. Solehah pun ada, Khan ada, Saipun Nizam, Ahmad Mama, kemudian Hanina Hamzah, siapa-siapa saja. Daripada pukul 6, daripada pukul 2
1: sampai pukul 6 petang.
0: Bersama kami lah. Tak lain tak bukan, hari ni hari ni Isnin, minggu ni tau.
1: Minggu ni hari Isnin luar
0: mana. Hari ni dengan esok kami. Jadi insyaAllah teruskan layang. Jijik, okay.
1: Mana gambar orang kita.

0: Kita bagi awal-awal je. Okey, bertahan ni yuk. Sama-sama kita berirama Malaysia.
1: Irama Malaysia. Lagu-lagu yang berentak irama Malaysia.
0: Betul. Dulu-dulu.
1: Tiba-tiba.
0: Oh, dulu masa era-era lagu ni naik dulu kan. Tahun 2000 lebih kurang ni. Masa tu memang gemilang betul lah. Di antara hati-hati Malaysia, Nur Aniza Idris saat ni, Datuk Siti Nurhaliza, ramai lagi dulu Syura. Ramai lagi yang bawa lagu-lagu irama Malaysia.
1: Dia berduet dengan orang nama kan.
0: Kemudian berduet dengan apa tu, Tasya SM Salim. Macam-macam lah. Mana lagu-lagu ni kadang-kadang kalau kita dah bawa, dok-dok siokan balik, lagu ni kita punya identiti lagu tu hilang weh. Sama kot dengan lagu ayat ni. Pasal macam gapi ni, api ke mamang kata.
1: Okay.
0: Sungguh dia kata, "Amba pergi kau lah pakai songket," kata.
1: Pergi sekolah? Ada program apa?
0: Program tarian kau lah pakai lima.
1: Tarian.
0: Molu. Songket lah.
1: Songket
0: lah. Dia pakai pakai baju lagi molu.
1: Macam kok gini, macam ada kenduri kahwin kan? Dok soh kalau kita dok pakai baju
0: busana Melayu.
1: Busana Melayu kan?
0: Songket.
1: Songket. Itu merupakan identiti kita.
0: Ya, baju lepas layang. Kemudian apa ni orang panggil? Caping.
1: Caping.
0: Ni selepang.
1: Tapi satu ni perkara hal lah.
0: Pakai hati cakap orang dengar ni. Aku cakap mudah dengar.
1: Apa nak dengar Kak Tih ni?
0: Pulah lah perkapak.
1: Satu perkara yang Kak Tih rasa macam berbeza sedikit lah orang Terengganu ni kan. Biasa kalau air raya lah contohnya, ataupun hari Jumaat ke, susah sikit kaum Adam.
0: Aduh. It's tak tepik dah.
1: Orang lelaki di Terengganu ni dia nak pakai satu sup.
0: Sup Melayu.
1: Sup Melayu pergi mai Jumaat.
0: Sup Melayu ke sup Nayu?
1: Sup Nayu lah. Hari Jumaat kan. Biasa kalau kau balik luar, terutamanya air raya, dia orang ni kalau raya kedua pun pakai lagi.
0: Masih lagi.
1: Masih lagi masih pakai, lagi pakai. Satu sup.
0: Sup penuh lah.
1: Sup penuh lah.
0: Macam gambar raya hitam raya kedua memang pakai sup penuh. Mai koti pun bawa motosikal. Kalau kata kita balik raya kan, mau balik dengung kan. Dari dengung bawa motosikal, tapi pakai.
1: Masih lagi mengenakan busana satu sup baju Melayu. Siap bersamping lah.
0: Bersamping lah.
1: Bersamping songket lah.
0: Cuma bila naik motosikal, tak pakai lah sokong.
1: Tak percaya kalau Cik Heng. Sebab apa? Dia songket dia banyak lah. Banyak, samping banyak lah.
0: Banyak.
1: Bukan
0: ada,
1: satu, bukan dua. Lebih.
0: Yang terbaru, Amba ada samping seteng. Samping segera. Lipat.
1: Lipat je.
0: Tapi kalau ikutkan, Amba boleh pakai samping kilah lagi. Soket.
1: Sebab?
0: Sebab samping kilah ni, ia lebih kemah. Kemudian dari segi silang samping depan tu, ia nampak lebih fit. Gitu.
1: Sebab Kak Tis suka kalau tengok orang lelaki ni dia satu mendanya seragam apa panggil satu suk tu,
0: satu sepersalinan penuh lah.
1: Penuh lah pakai. Jangan kata pakai jendayu seluruh lepas tu tak pakai samping.
0: Ada
1: kemah dan dok lawa.
0: Ada apa ni orang panggil
1: kurta pun kata tak suka tengok. Bukan maksudnya tak suka tengok, bukan kerana kurang handsome sikit.
0: Kurang handsome sikit.
1: Kalau boleh baju Melayu penuh lah pakai. Ada samping, bersongkok.
0: Tapi baru ni, yang terbaru baru ni, hari Jumaat baru ni, bagaimana Jumaat? Amat lama dah duduk tengok gitu.
1: Ada.
0: Haji ni pakai baju Melayu penuh. Tapi luar lain, kain lain. Luar lain, baju lain. Kat lain colour.
1: Lain colour. Tapi bersamping.
0: Tak lah. Tapi maksudnya dia pakai penuh.
1: Penuh.
0: Cuma lain colour.
1: Tak cuba cari kot.
0: Baju biru, seluar pink.
1: Duk jumpa cari seluruh. Duk main mana tahu.
0: Main kauk ke.
1: Tapi orang Terengganu dia tak semua lah kok. Ada yang suka. Ada yang suka mengenakan satu sup baju Melayu. Ada.
0: Macam dikasih warisan Aiki kata, kurta dia bukan pakaian orang Melayu sebenarnya. Tapi kalau kata sup Melayu ni penuh gitu lah. Macam Enna kata, kita biasa pakai baju Melayu dengan saping sekali dengan tanjuk masa main silat. Ini salah seorang penggiat seni silat di Terengganu. Silat pewaris. Kemudian macam Kesara kata, muncul dekat logo tengah jalan. Pakai biar kena.
1: Biar kemah lah
0: biar
1: pakai.
0: Biar kena.
1: Amba pakai fusik lagi.
0: Lagi
1: bini jelin pulak. Dok, kalau Kak Tim tak jelin, tapi tak tahulah perempuan lain dok awal.
0: Kalau Kak Tim dia akan jelin.
1: Kalau jelin, kalau tak pakai satu suk.
0: No.
1: Penuh.
0: Dok, kalau kata orang rumah dia pakai penuh, dia akan jeling. Dia akan jeling.
1: Sebab?
0: Sebab dia kata berapa dah cukup? Berapa dah cukup? Pakai biar penuh.
1: Mungkin ada yang tak cukup samping tak pakai ke tak boleh.
0: Bagi kita faham.
1: Kata tak boleh.
0: Bagi kita kenal kan. Jadi mata gerak Sarah tanya, berapa orang panggil baju tu baju Melayu? Kadang-kadang orang Cina pun pakai.
1: Tapi kita pun suka.
0: Tapi memang namanya busana memang orang Melayu kita.
1: Tapi mungkin juga ada sejarah orang dululah. Cuma kita tak menyelusuri ke mana.
0: Tak menyelusuri dengan lebih dalam lagi.
1: Dia ada asal usul.
0: Masa kita bawa pihak muzium hari tu kan, pernah mari bercerita pasal busana Melayu. Tapi cuma hari tu kita fokus kepada batik. Dan juga songkit lah.
1: Tapi ada kat saya terbaca ni, sejarah baju Melayu ni bermula pada zaman Kesultanan Melayu Melaka abad ke-15 apabila Sultan Muhammad Shah menetapkan pakaian rasmi untuk membezakan jati diri masyarakat Melayu daripada pengaruh asing.
0: Cuma learning dia lebih modern
1: dia
0: tau.
1: Adaptasi ke modern lah.
0: Modern supaya ramai yang lebih minat lah. Contohnya orang-orang muda tau. You tak pakai glebeh.
1: Kalau Cik Hin suka baju Melayu Teluk Belanga ke atau baju Melayu Cekap Musang?
0: Kalau secara jujurnya, Amba sekarang lah. Sekarang lebih suka dengan Teluk Belanga.
1: Sebab?
0: Sebab dia mudah nak digayakan dengan gaya pemakaian samping tu.
1: Kalau Cekap Musang?
0: Kalau Cekap Musang, Amba lebih suka Cekap Musang sebab dia pakai lebih kemah.
1: Sebab dia kacing
0: butang banyak
1: butang aksesori
0: dia senang bila kita pakai aksesori dia tu dia nampak satu gaya yang tak ada ropong. Tak ropong macam ke baju Teluk Belanga. Dia ropong sikit.
1: Dia macam baju kurung tu lah. Tekuk dia. Kadang kita tukar.
0: Jadi macam kat hatimu kan memang kena ada hamba. Memang kalau sokok hamba tu, learn ni sokok hamba 5 inci.
1: Tinggi. Sokok tinggi.
0: Bila tinggi, dia lebih sedap pakai dengan Teluk Belanga.
1: Maknanya sesuai dengan Teluk Belanga.
0: Teluk Belanga dan juga dia samping duduk di dalam baju.
1: Duduk.
0: Bukan baju dalam samping.
1: Maknanya
0: di luar samping.
1: Baju di luar samping. Kalau baju Teluk Belanga.
0: Kalau macam ke baju Cekok Musang, dia lebih comel, sangat comel samping duduk di luar. Cuma learning samping learning ni sejamba yang kurang pakai Cekok Musang ni. Bila kita pakai samping kilah kan, samping learning model dia licin. Dia licin. Dia logoh. Mula kekeng kali yang gitu.
1: Jadi duduk kemah lah kan.
0: Jadi nak boleh ke jalan comel. Buat terik.
1: Tapi kemungkinan kalau kita beli samping yang original
0: yang lebih kualiti,
1: songket original dari Terengganu, kemungkinan tak ada lah. Tapi harga pun sedap lah.
0: Harga sedap lah.
1: Jadi sekali kita beli boleh siapa pakai 10 tahun.
0: Betul.
1: Lebih.
0: Hari tu ada orang petikal lah. Kebetulan pergi pasar payang tau. Pergilah tengok satu kedai soket ni. Dia jual samping yang memang soket Terengganu. Harga dia memang mahal. Betul. Tapi bila kata ditanya apa mahal, Amba mari kita fikir dalam hati kita tau. Demo nak corok yang dia panggil bukan eksotik, kenapa dia panggil
1: yang penuh dengan keaslian
0: dia. Eksotik ni nama dia panggil tik gitu lah.
1: Estetika.
0: Nilai estetika dia tu yang yang tinggi.
1: Nilai keindahan lah.
0: Dan juga corok yang halu. Demo nak murah. Nak buat yang mudah.
1: Lah, macam kakak kita baru ni yang pun buat songket dari untuk nasi tu kan. Betul. Bodoh. Nak boleh siapkan songket selah tu. Kalau yang corok dia tu yang betul-betul halu, lama juga.
0: Lama.
1: Bukan senang. Lepas tu kalau putus benang tu pula, susah pula nak sambung.
0: Jahit kan pilih kat cari pun makan masa. Sama telur kita nak buat ke songket.
1: Pilihlah orang kata songket
0: yang original. Cuma learning gambar orang ambil yang jenis printer, mungkin nak cepat.
1: Nak cepat
0: Nak pakai derah. Nak program esok baru cari petang ni.
1: Dah
0: kada kita ni.
1: Jadi gitulah.
0: Baik.
1: Tapi sekarang kita cerita kongsi pasal Chris.
0: Chris KG dalam rancangan Silang Budaya. Bersama-sama dengan tetamu jemputan kita. InsyaAllah boleh tengok dekat live TikTok, live Facebook. Kita akan bawa tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan Chris.
1: Chris
0: ni. InsyaAllah kita akan bersama dengan yang berbahagia Encik Abdullah Haji Ahmad ataupun lebih famous sebagai Pak Awi Losong.
1: Pak Awi.
0: Orang kenal.
1: Okay.
0: Siapa dok kenal memang orang kata lain macam sikit lah. Okay. Kalau kata tanya orang faham, orang kenal lah. Tapi kalau orang berdekatan memang kenal. Pak Wilson orang kenal. Baik, dah teruskan layang. Haji Jok, okay?
1: Guna gabok orang kita.

0: vară bertemu soare.
1: Disinila, budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya
1: Radio RTM.
0: Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: Okey, baik. Jeje, okey, guna gambar orang kita.
1: Okey.
0: Kita dah pukul 3 petang tau. Kita nak bersama-sama dengan tetamu kita pada petang ni.
1: Ya, bersama-sama dengan yang berbahagia. Encik Abdullah Haji Ahmad atau lebih mesra dengan panggilan?
0: Pak Wilosong.
1: Pak Wilosong.
0: Jadi silam budaya hari ni kita nak bawa kepada pendengar-pendengar kita yang boleh tengok juga, iaitu berkaitan dengan Keris Warisan Kesenian Alam Melayu.
1: Dan untuk makluman juga, Pak Awi ni merupakan penasihat persilatan. Macam Tok Deko lah. Jangan main-main
0: kita ya. Tegur sikit lah tetamu kita petang ni. Assalamualaikum Pak Awi.
2: Waalaikumsalam.
1: Itu dia suara Pak Awi tu kelah dah.
0: Itulah kata. Nak kata boleh juga duduk kat DJ sama-sama.
1: Beges je Pak Awi. Pak Awi dah.
2: Dah budak-budak jet Pak Awi ni.
0: Ya Allah ya.
2: Nasib baik Pak Awi makan nasi, tak makan jet. Kalau makan jet rohok
1: juga. Rohok Pak Awi kan makan jet Pak Awi. Kalau makan nasi macam kita okey
0: je. Ya bui dulu lah. Siap Pak Awi dah?
2: Siap, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nampak gagah lagi Pak Awi kita ni.
0: Pak Awi, kita tanyalah.
1: Dari segi asal-usul
0: Pak Awi. Latar belakang Pak Awi lah.
1: Asal-usul Pak Awi lah. Mungkin boleh kongsi dengan kita.
2: Latar bukan latar depan.
0: Latar depan, ia putih je. Ketah putih sekeping je.
2: Jadi nak tahu latar belakang Pak Awi lah.
0: Ya. Mungkinlah nama, umur, asal mana. Silakan
1: asal mana Pak Awi.
2: Assalamualaikum pada pendengar semua.
1: Ya.
2: Pak Awi ni asal daripada dasarnya Mas Peng. Nama Pak Awi Abdullah lah. Tapi dia lebih dikenali dengan Pak Awi Losong. Sebab duduk di Losong.
1: Pak Awi, apa nama Pak Awi? Kan jauh nama tau.
2: Oh, kalau kira mok pun nama Zawawi. Ayah pun nama Abdullah. Tapi panggil lamanya Awi. Awi. Dia Zawawi. Orang tergantung kan ibu cakap rekah kan. Kalau Abdullah, Dolau. Kalau Semang.
1: Semang.
0: Betul lah kita. Berarung gitu lah.
2: Jadi latar belakang Pak Awi kita dah beranak tahun 1955. Baca umur Pak Awi sekarang learning 2026 ni 71 tahun.
1: 71 dah umur Pak Awi.
2: Beranak 17 hari bulan 7 tahun 55.
1: Jadi
2: kehidupan Pak Awi ni banyak dilakukan nombor 7. 17 hari bulan 7. Nasib baik dia jadi 57. 55. Anak pun yang ketujuh juga.
1: Yang ketujuh.
2: Mungkin mati umur dalam tahun umur lebih ke 70-an juga.
0: Kita minta sihat panjang umur lah deh.
1: Sihatlah Pak Awi. Sebab Pak Awi ni orang lama. Dan tahu pasal sejarah-sejarah. Sekian-sekian kan.
2: Jadi sikit-sikit.
0: Jadi hari ni kita sebab ramai kenal Pak Awi sebenarnya.
1: Ramai Pak Awi ni memang
0: ramai yang
1: dikenali.
0: Bercerita pasal Pak Awi memang dalam dunia persilatan ni lama.
1: Memang dah asing lah.
0: Jadi kalau persilatan, kita tahu persilatan dengan senjata, tanpa senjata. Tapi hari ni kita nak bawa Pak Awi, nak perkenalkan lah kepada pendengar-pendengar kita. Berkaitannya satu senjata asli tradisional orang Melayu kita.
1: Keris Warisan Kesenian Alam Melayu.
0: Tapi kita tanya Pak Awi tau. Secara umum lah. Keris ni kita ada berapa banyak jenis?
1: Ada jenis keris.
2: Keris ni banyak lah. Ada panggil keris cerita. Ada keris pandang sarah. Ada keris puka. Ada keris anak alam. Ada keris panjang. Macam Pak Iwi bawa ni keris menela. Keris bugi.
0: Keris bugi.
2: Keris bugi. Ni Pak Iwi nak tunjuk, kalau tunjuk ni dipanggil keris bugi. Ni keris bugi. Keris bugi ni dia ada pamor.
1: Buka pun bunyi tu.
2: Dia ada pamor. Dia ada pamor ni. Buka besi sebatang. Ni dipanggil anak ayam teleng.
1: Dia punya ulu tu.
2: Ulu macam raya teleng.
0: Betul.
2: Ni dipanggil pendokok piring.
0: Pendokok piring.
2: Pendokok piring ni dipanggil anak cicak. Kalau tengok ni macam cicak ni, ekor ni. Nak kena kuli. Ni dipanggil akuk.
0: Akuk ya.
2: Ataupun belalai gajah. Ni dipanggil aring. Kamu pun ikan panggil pamor tu. Pamor macam-macam pamor. Pamor gigi jiwa ada. Pamor bulu ayam ada. Pamor daunnya ada. Pamor lilit ubi ada. Pamor mata titik ada. Ni mana ni kuih bugi. Bugi. Selagi hak Terengganu asli, dia panggil melela.
1: Melela
2: Ni kuih menela. Pak bawa ni kuih melela. Ni hak Terengganu tu. Kuih melela.
0: Hak Terengganu tu
2: Ni asli Terengganu.
0: Kuih melela.
2: Kuih melela. Arti lele-lele melele ni ataupun lele saja. Arti lele kalau orang muda lele. Mana muda lele orang comel, orang lawa. Lele. Ni ini lah dia tak ada pama, dia besi sebatang dia panggil.
0: Besi sebatang.
2: Besi sebatang tak, tak ada macam ni kan ada putih-putih.
1: Ada putih-putih.
2: Ni dah dia besi sebatang. Ni dia panggil pama, ni panggil ni pendokok pendokok telur ikan. Tapi dia ada mata-mata zamrud keliling.
0: Ya.
2: Ulu ni gigi ikan. Gigi ikan you. Bukan kayu ni, gigi ikan you.
0: Gigi ikan you.

0: tanya raja, ibu lagi bunuh. Dia dah sensor.
1: Lock 13.
0: Lock 13. Mm-hmm. Jadi kalau zaman dulu, kita tak ada kuasa nak bunuh orang, kita pakai lock 13. Itu suka dia orang.
1: Ya.
0: Yeah. Atau kita tak kerti orang nak belajar nak pakai lock 5.
2: Mm-hmm.
0: Atau kita tak tahu dia kalau tak pandai silap, pakai keris lock 3.
2: Mm-hmm.
0: Ha, jadi tak kena lah.
2: Tak kena.
0: Ha, dia ada undang-undang. Lepas tu keris ni, lock dia ni dia panggil lock. Ha, lock ni dia tak ada genap. Dia ganjil.
1: Semua ganjil.
0: Ha, dia 3, 5, 7, 9, 11, 13. Mungkin terkata mungkin dia ambil pada hak Tuhan ada dalam surah mana dia ingat bahawa Tuhan kata aku ni ganjil dan aku suka perkara ganjil dah cukup gu. Mungkin orang tu dia ambil benda tu dia budi keris macam lot 13 ni mungkin dia ambil hukum semayang lot 7 maknanya dia ambil 7 petala bumi 7 petala langit lot 5 maknanya hukum tu hukum selang kita habis korang
1: Itu ni keris asli Terengganu eh? Keris Melela.
0: Keris Melela.
2: Keris Melela namanya eh?
0: Nama keris Melela Terengganu.
1: Ada orang tanya dekat live TikTok kita, kat mana nak nampak Pak Awi. Okey, gini. Kita bagi ke Facebook mudah sebab Pak Awi akak keris tu. Dia akak keris bermata original tu. Bukannya mata pelawak.
0: Bukannya.
1: Dekat live TikTok
2: tadi lah. Walau tak. TikTok tak boleh tunjuk lah.
1: Ya.
2: Okey, jadi mungkin juga tu pelbagai jenis keris, nama keris. Kalau kita tengok ukiran dia, Pak Awi kan. Lekuk-lekuk pada keris tu. Ada maksud yang tersirat kot. Mungkin Pak Awi boleh jelaskan maksud perincian keris tu.
0: Macam kata, ada lekuk-lekuk tu ada makna belaka. Kata-kata lot 3 tu kan pendekar lot 5.
2: Pak Wika berdoa ni.
0: Lepas tu pamu-pamu
2: macam
0: ni.
2: Macam orang tu?
0: Macam orang ni pamu gunung kan. Kalau kita duduk pamu tabat tengok duduk tak gunung. Ada pamu mata titik.
2: Pamu nama ni pamu.
0: Pamu. Besi-besi ni. Ni panggil pamu mata titik. Lepas tu orang tertua dulu pula. Ia buat kereta tu dia ada ukur orang pula. Ukur orang dia. Maknanya salah satu kata ukur orang dia buat gini. Dia buat jari gini. Dia sebut nama. Sang Piko, Gedung Timbul, Gajah Mati, Riak Mati, Pecah Roma, Jarum Mah, Cinta Berahi. Sang Piko, Gedung Timbul, Gajah Mati, Riak Mati, Pecah Roma, Jarum Mah, Cinta Berahi. Sang Piko, Gedung Timbul, Gajah Mati. Gajah Mati tak ambuh lah. Gajah Mati dah rumah, nak usung mana? Empat. Kalau tikus mati boleh tahu. Dia naknya gedung timbul. Kalau kita sipam nanti insyaAllah kita rezeki muka.
1: InsyaAllah.
0: Itu kepercayaan. Tapi bukan hukum imam. Samalah zaman dulu. Zaman Pak Wing ngaji Quran zaman budak-budak. Cara lidin. Cara lidin sebatang. Banyak-banyak gini. Ukur. Tamak tak tamak. Tamak tak tamak. Tamak tak tamak. Apa tamak ke pihak tak tamak. InsyaAllah ngaji kita tamak. Ilmu tu tua dulu. Lidin sebatang ni ukur. Tamak panjang. Tamak. Ambil kat lamak. Kalau lebih tak tamak, kerak.
2: Potong lah tu, buang lah.
1: InsyaAllah tamak.
0: InsyaAllah tamak. Itu ilmu tertua dulu.
2: Orang tua dulu.
0: Betul. Ya. Bukan hukum sebagai kepercayaan.
1: Kepercayaan.
0: Benda tu mungkin mempengaruhi.
1: Jadi yang... Okey, kita berbalik kepada dalam dunia seni mempertahankan diri.
2: Senjata ni.
1: Jadi
2: keris.
1: Bapa dia keris dia katakan pelengkap
2: untuk satu silat
1: seni
2: tu.
1: Silat pertahankan diri.
0: Jadi keris ni senjata orang Melayu. Kalau orang Arab pedang. Dia bangsa lain dia lain pulau. Kalau Jepun samurai. Di tiap-tiap bangsa dia ada alat senjata untuk mempertahankan diri. Untuk memusnahkan lawang dia. Jatuh kita orang Melayu ni Tuhan pilih keris untuk orang Melayu. Pedang untuk orang Arab. Semurah untuk orang Jepun. Bahasa lain lain pula. Bahasa ni benda Mandau ke benda untuk macam Sarawak. Dia banyak. Ia tak sama. Bukan untuk orang Arab pakai keris. Orang Melayu pakai pedang. Pedang pun ada juga orang Melayu. Ada juga golok. Tapi keris ni semata-mata khas untuk orang Melayu.
2: Mana bangsa lain dah?
0: Tak ada keris. Tapi kalau pedang bahasa Arab, orang Melayu ada pakai juga. Tapi panggil golok. Panggil golok. Tapi keris ni memang khas orang Melayu. Bahasa lain tak pakai keris.
1: Maknanya kalau kata dia tu dalam bila dia bawa benda ni keluar. Dia buat keluar je keris. Soalnya orang Melayu.
0: Orang Melayu. Mana identiti bangsa Melayu keris. Tak kata berpedang, kata berkeris. Jadi hantuah nak melawan pun mana sambil mengisah-ngisah kat ulu kerisnya. Sambil menyalok penduanya. Jadi tu keris.
1: Itu dia.
2: Itu dia.
1: Jadi setakat
2: Pak Awi galik.

0: sebab benda
1: ni? Galik sebab benda ni dia tak ada orang nak kabur secara
0: tak ada orang yang boleh bercerita, bercerita sebegini. Kan? Maknanya lagipun Pak Awi kita ni pesilat juga kan. Jadi mungkin tahu, mungkin daripada muda ke Pak Awi
2: minat pada muda juga
0: pada lah. Muda eh?
2: Pada muda.
1: Mana seawal usia berapa tahun ni Pak Awi tu kata
2: mana dalam tahun. Sekolah minat dah.
0: Oh, ada banyak koleksi dah
2: tu. Tapi banyak-banyak jual lah.
1: Learning kalau koleksi learning banyak mana dah?
2: Ada 3-4 bilah gitu lah. Banyak jual dah.
1: Okay. Jadi mungkin lah ada kawan-kawan kita kalau nak kongsikan, kalau ada lah dalam si pandang tau. Kalau rasa nak tanya.
0: Nak tanya soalan ke? Tu,
1: pattern gua ni. Pattern gua ni kalau nak tanya ni, kadang-kadang sipang ni hok turun-temurung. Kita pun nak tahu maksud dia. Kadang-kadang macam ke, contoh macam ke kita sendiri pun, lima. Jadi macam Pak Wika baru tadi 5 gitu, 7 begini, 9 begini. Boleh atur gambar lah ke WhatsApp di 0103446632. Berkaitan dengan Chris pada petang ni, InsyaAllah lepas ni kita tanya lagi.
0: Ada lagi Pak Awi, ada lagi benda nak tanya.
1: Ada lagi warisan kesenian alam Melayu.
0: Okay.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Okey, kita masih lagi bersama-sama dengan Pak Wee pada petang ni.
1: Ya, dalam silam budaya terbitan Aisyah, DJ Aisyah kita.
0: Ya, deng. Ada yang kata lawa Pak Wee pakai filter. Dok, itu misal original.
1: Misal original, misal original.
0: Jangan gurau-gurau dengan misal tu. Dan jika kata misal lagi, ha, siap.
2: Pinjam dengan hak hogeng.
0: Betul lah. Nak kata dok kau pasal hati.
1: Dok hadi memang senyap gitu lah.
0: Kau pasal hati. Ada go gaya awi dah.
1: Jadi hari ni Pak Awi kita cerita bak kerih ni. Mungkin cara pemakaian kerih.
0: Cara pemakaian.
1: Lepas tu boleh cerita sikit mitos.
0: Ada yang tanya. Ada pakai depan. Pakai daru pakai belakang. Dan juga ada Pak Awi ada sebut saya off air tadi. Kalau nak ngadat raja.
1: Macam mana?
0: Mana ada cara pemakaian dia.
1: Ganda Pak Awi.
2: Kalau nak ngadat raja. Dia tak boleh pakai gini. Ni ulu lah dia tak kena.
0: Okey.
2: Macam semua deraka.
0: Okey, faham.
2: Nak ngadap raja ni kena ulu.
0: Ulu tak kita?
2: Tak kita.
1: Okey.
2: Nak ngadap musuh, sahabat Tuhan tua, kalau bercerita Tuhan tua, maka laksamana pun mengisau-ngisau ulu kurihnya sambil menyalak penduanya. Ya, kisau ni begini.
0: Oh, dia pulah.
2: Pulah.
0: Kena pulah ke depan?
2: Maka laksamana pun maka laksamana pun mengisau ulu kurihnya. Mengisau ni, benda-benda ni pasal ni. Sambil menyalak penduanya. Penduanya kerih ada kerih pendek selagi. Kau zaman ni panggil perlu dua kancil. Dia kerih dia orang dulu, dia ada dua. Dia belakang ni, apa dia jatuh ni, ada selagi orang lain. Naik lho pendua. Sebab dalam dulu orang puja sangat kerih. Puja-puja sangat. Mana kadang-kadang timbul pada ketakutan. Apa dia kerih, waktu dia kerih, aku takut. Mana dia bakit warna. Kerih ni maknanya, sebulang, bujang menggalah. Jejak dia tikang mati juga. Sebulang bugis berenang, riuk dia tikang mati juga. Setitik darah jatuh ke laut, setahu ikan tak bermain. Setitik darah tumpah ke daratan, semusim padi tak menjadi. Bistanya kerih ni. Tak kata macam kerih tamis hari. Kita tamis hari tu memanglah kerih bisa lah. Tapi bukan orang tua orang tamis hari. Kerih tu kerih pendek je. Pasal dia pendek tu, hantuah boleh kacik tamis hari. Kerih tu pasal kerih tamis hari. Pendek kau tua macam pahit. Apabila dia ngamuk, dia bunuh orang kita begini. Oh, kabar ke pelara macam pahit. Betara macam apa, suruh hantuah pergi berlawan. Berlawan tikan dah lup. Jadi perasaan tu kerana kerih ni lah orang tua yang dah lup tikan. Dia pun ajak damai. Dia kata sebab apa? Mengamuk. Dia kata tadi ada orang cabar aku. Aku demam tadi. Dengar orang cabar aku tu. Aku mari. Orang hok cabar Bama Patil tu saya bunuh dah. Dah tujuan ngamuk ni. Dia kata nak bunuh petara macam pahit.
0: Okay.
2: Gini hantu kata main kita pakat bunuh petara macam pahit. Dia kacik. Mana kacik taktik lah. Dia setiap jawab pelawan nami mesti ada tipu daya. Jadi kalau kita nak ngamuk dengan petara macam pahit. Kerih Bama Patil pendek je. Bama Patil orang tua pakai kerih pendek. Kerih hamba ni panjang. Hamba muda. Kalau kita tokoh kerih mana? Macam mana hantu boleh pukau lamin sehari tu? Mula dah ikut tadi. Dah sayur tu dah ambil lah. Hok panjang ambil sayur. Pendek ambil ke diri maknanya. Apabila kita lamin sehari duduk tangan hantu. Kali ini kematian lamin sehari di tangan situ. Barulah duduk tikang. Kita nak kata ia berlawan mesti ada tipu daya. Dia nak kata hantu tu ngecek. Benda-benda mesti ada. Hatta Nabi perang pun ada cara tipu daya. Berapa perangan tu tipu daya. Kita dah risau lah tuah pengecut daun. Cara dia begitu.
0: Cara dia begitu.
2: Tapi tamis hari tu memang raja kerih. Kalau pedang, Zulfaqar. Raja pedang. Ni raja kerih.
0: Okey, ada pendengar kita tanya ni, Pak Wee. Nak tanya dia kata, kalau kerih yang guna dalam peperangan ataupun pertempuran ni, ada dok yang jenis bahasa mudahnya ada isi?
2: Dia isi ni kadang dia kerih ada isi. Isi tu dia puja. Dia puja, dia ada pertolongan. Dia kadang dia asyik dengan kemenyang. Kemenyang tu dia bau sedap. Apabila bau sedap tu malaikat ada pertolongan. Sebab malaikat benda suka bau-bauan. Mungkin pertolongan malaikat ada. Mungkin tapi tak pasti. Tapi dia pergi pasang dengan kemenyang, tujuan nak bau sedap. Bau sedap malaikat mari. Lepas tu dia puja, dia ada ukuran ni pula. Lepas tu puja buat malam ni nak boleh sedoh-sedoh kerih tu bertahun-tahun pun sedoh. Dia ambil nasukah, ambil masa. Pasal masa kerih dulu dia kerih kawang tak berenggang siang malam sama-sama. Hatta tidur pun tidur sama. Bini tidur belah ni, kerih tidur adik ni. Adik-beradik mak bapa tak kawang sama kerih. Bapak je buat mesti cari buat malam ni. Kalau kata benda ni jadi bisa, kalau kena jadi bisa. Ubuh mana bisa ular tedung ke nak menambahkan bisuri lagi tu. Mm-hmm. Mesti ada gitu. Mm-hmm. Dia panggil ada isi gitu.
0: Mm-hmm. Yeah, yeah.
2: Macam kita kata para terbang. Para terbang tu atas malang dia. Mm-hmm. Para terbang di hotel kebelah mai tu, tu atas malang dia, bukan atas pedang tu.
0: Faham.
1: Okay, itu dia.
0: Dia satu benda yang kadang-kadang kita nak sebut pun, tak mari akan nak sebut. Tapi yelah. Sebab Pak Awi lebih pengalaman tu, itu tanya.
1: Ya, sebab dia bersama dia minat koleksi kerih ni. Jadi macam mana cara penjagaan dia, Pak Awi?
0: Nak bagi dia nak tahan mata, tahan sarung dia tahan.
1: Tengok kilat lagi sarung.
2: Dia jagaan gini. Kalau mata kerih awak tak tahu, budak-budak baru belum, dia tengok perkara dia asuh. Asuh punah jahannam habis. Dia kena rendah dalam cuka ataupun rendah dalam air nyong. Ataupun dengan salima. Apabila bersih belakang betul-betul gini, masuk cuci. Basuh cuci, kesat-kesat ke jemur. Pada jemur, lomo minyak. Minyak enjin ke minyak kuih ada juga. Dia akan berkarat tak mari dah.
0: Untuk mengelakkan dia karat.
2: Ainyo tu nak buang karat.
0: Okey, faham.
2: Ainyo cuka. Lepas tu apabila ainyo cuka tu, karat tengah nipis, berat salim lima nipis. Lepas tu, balaman tu kita kesat-kesat kata, kita buruk jangan buruk. Lepas tu, dengan buruk gigi je.
1: Patut
2: tak agak semua karat kesat kering, jemur tengah panas, ubah minyak, insyaAllah dia akan tahan lama.
1: Kalau kita nak cara meyekarat,
2: nak cara karat lama-lama dia akan patuh.
0: Yelah, faktor karat kan besi kan?
2: Dia akan patuh.
0: Sama jugalah senjata lain pun.
2: Senjata lain pun, tapi kerih ni kat senjata lain payah patuh. Macam pedang payah patuh. Kerih ni maknanya pasal cepat aduh dia ada. Kau ni tengok takut patah ni. Belada gajah ni.
1: Belada gajah.
2: Kalau patah ni tak ada mana.
0: Akuk dia tu.
2: Akuk dia. Ni tak boleh patah ni. Kawang dia ni.
0: Sebab dia kecil kan.
2: Tapi cerita orang lain, cerita orang cerita pun tak ada belada ni. Tengok semurai ke. Tengok pedang putih belada pun tak ada belada tu. Mana orang Melayu ni seni. Banyak seni.
1: Seni dia.
2: Tengok senjata bahasa ni ada benda-benda gini-gini. Tak ada.
1: Tapi kira kalau tengok pada ni orang yang membuatkan ni, memang hebat.
0: Jiwa dia.
2: Jiwa dia halus.
1: Halus.
2: Bahasa Melayu memang jiwa dia halus.
0: Biasa kita tengok ukir pada kayu.
1: Kayu.
0: Ni mana besi dia buat?
1: Besi pun kita tengok dia punya keindahan corok dia tu. Ada makna ke Pak Wee corok dia?
2: Dia ada makna
1: belakang. Belalang gajah tu apa maksud?
2: Soalan macam gajah ni macam kekuatan duduk pada kita. Kalau ulu ayah selai. Soalnya macam kita ni, lawan kita jadi macam anak ayang je. Mana kekuasaan kita pegang.
1: Atau macam yang manik-manik
2: ni tengok ukir ni. Haluh ni ukir orang ni.
1: Haluh ukir orang.
2: Comel ni. Bukan dia adat ke zaman lain ni. Pakai mata gitu je. Adat zaman dulu.
1: Tu mata tu cabut ke benda?
2: Dia cabut se. Beratus-ratus tahun dah.
0: Orang puan mana dapat mata je, Pak Wee. Orang puan mata tu je nampak.
2: Nampak tengok mata kenang.
1: Dia macam mana nampak mata je kilat.
0: Macam amba kenang oleh belah oleh kerawang dia tu.
2: Mana tau?
0: Oleh panjang. Ini kawan-kawan ni. Kawan di mata di mata kerja.
2: Tak, dia ni.
0: Ya.
2: Dia kawan dia ni.
0: Hati muka tak ada roh lah leh. Aku kena gula dah aku.
1: Dah lain nampak kilah tu tak ada se tu.
2: Tak ada se.
1: Se je ada.
2: Dah lama dah.
0: Nak tanya se Pak Wi. Andai kata kerih tu pernah menyentuh darah manusia. Faktor dia boleh sumbing ke?
2: Tak. Tak sumbing. Tapi kalau lepas dia makan manusia, kalau lelok gitu dia akan kata orang tergantung. Dia geligi ke? Dia sumbing ke?
0: Dia geligi kerana darah.
2: Darah. Tak lepas tu ikusak. Dia basuh balik. Sebab darah ni kadang-kadang mudah nak jadi beratu kau. Roh dia apa-apa tu kan ni. Macam dia kata kalau orang Belanga ada darah tu, kita pergi perah Salimah. Punya sebab kita tepik dalam malam. Orang kata. Apa-apa Belanga tu orang basuh belaka.
0: Faham. Jadi maknanya ada juga lah. Sebab kita pun macam ambil sendiri pernah dengar. Kalau kerih tu yang tak pernah dibasuh selepas kena darah tu, dia macam gadam dia.
2: Dia macam mabuk darah.
0: Ada gangguan sikit yang gitu tau.
2: Dia ada gitu. Pak Wee main kini biasa. Kadang-kadang Pak Wee dalam hal mabuk darah, kita kosok-kosok, darah datang kita. Kena tak ada apa-apa, tak ada apa-apa.
0: Yelah.
2: Pengalaman Pak Wee banyak main kini. Hoksa tu dah top. Semuk penuh ni. Semua. Dia akan nak buat. Ada pengalaman macam-macam.
0: Lepas tu berkaitan dengan sarung kerih.
1: Sarung
0: dengan ulu. Ulu kita nampak tadi kita ada gigi ikan.
1: Gigi ikan apa?
0: ikan paus.
2: Ikan paus
0: kan. Kalau lah kata ni kita sekadar tanyalah eh. Untuk sarung kerih hok tahan biasanya kayu yang macam mana tu?
1: Guna kayu dia.
0: Paling comel lah.
2: Ni kayu hok lebih sekali kayu kemuning eh. Ni kayu kemuning yang panggil.
1: Kayu kemuning.
2: Ada macam utang. Ada kayu. Ya dah buat kayu sungai dah buat.
0: Boleh
2: kayu-kayu hok tahan kayu sungai tapi dah buat kayu sungai. Cari kayu kemuning.
1: Kemuning juga.
2: Kadang-kadang kayu sena dia belang-belang ni.
1: Oh tu lain jenis kayu ke?
2: Lain pula. Kadang-kadang ada.
0: Sena pokok sena?
2: Pokok sena?
1: Pokok sena
2: ada.
1: Pokok sena.
2: Okey. Tapi kalau kemun ni buat dia buat gening. Buang petal belalang dia juga buat.
1: Tu hak bawah dia tu? Nutuk tu?
2: Nutuk ni muka yang macam gading.
1: Gading.
2: Dia ulu paling mahal sekali. Paling mahal sekali ulu keris ke? Paling mahal sekali sumbu badok.
0: Sumbu badok.
2: Apabila kita suluh ni nampak cahaya. Yang kedua bau gigi ikan. Yang ketiga gading gajah.
1: Ulu mahal. Ulu tu?
2: Ulu kayu-kayu biasa.
1: Kayu biasa.
2: Kayu kemuning. Yang keempat lagi kakor boho. Kakor boho pun mahal juga.
0: Kita diri budak kena kayu ni. Itu kita tanya tu.
1: Kita kayu sungai je tahu. Kayu cengah.
2: Kayu kemuning dia buat kayu tu lah.
1: Itu pun sama kayu kemuning juga.
2: Kayu kemuning kan ni.
0: Amba kalau kata dunia-dunia buat senjata ni tau. Amba kau tahu kayu buih. Kau tu lah.
2: Ada kayu buih dia kau. Macam buih. Utang dia kau. Tapi lebih sekali kayu kemuning lah.
1: Katimu ingat kayu melima tu lah. Awak nunjuk ngaji tu.
2: Kayu melima.
0: Kayu melima deh.
2: Tapi kalau ada piti banyak, saya ni buat gading dah ni. Atas sapi ni gading dah.
1: Gading dah situ.
2: Gading. Bulu gading.
1: Itu mahal lagi kan?
2: Mahal tu. Mahal lah.
0: Jadi itu dia. Sedikit sebanyak. Ada lagi kita nak tanya.
1: Ada tapi kita dah kopi dulu tak?
0: Baik, kita dah kopi sekejap. Sebab ada yang setengah jam lagi ni. Mungkin ada kawan-kawan nak bertanya. Nak boleh tanya
1: je atau je
0: soalan.
1: Kita tanya kepada Pak Awi kita. Orang lama ni. Bukan calon-calon orang.
0: Ya, hari ni semua orang tak
1: beli. Yang mengekalkan ataupun mempertahankan lagi.
0: Tradisi orang kita.
1: Tradisi orang kita itu keris. Masih lagi berminat dengan keris.
0: Ya, itu dia Pak Awi lah seorang kita. Dalam ruang silam budaya pada petani.
1: Baik.
0: Teruskan layan. Jijik okey.
1: Kau ada gambar orang kita.

0: Wang. Oi, wak lawa baju hari ni. Kau nak pergi jalan mana ni? Ada rombongan ke?
1: Bermula
2: 17 September baru ni lah. Sebenarnya hari Malaysia. Dia gini. Dia panggil My Card generasi baru.
1: Wajib kena tukar ke cikgu?
2: Dia tak wajib, tapi dia boleh tukar. Tapi kalau lah rosak, boleh tukar lah.
1: Jadi kalau selain nak pergi tukar, maknanya bonok tak cikgu nak pergi tukar.
2: Betul, sekarang ni aku tengok bonok baru.
0: Kalau begitu, kita tahu dia bak kalau tak wajib. Panas pakai baju kecil cepat takut.
1: Takut juga cikgu sebab macam awang kata tadi takut kan kalau guna IC lama dok lina awak berurusan ke apa kan?
2: Boleh lah, betul lah. Ya, awang ye depo sebab nama ye naik 5000 nak atau balik tu.
0: Masalah kan orang kata kita kalau mudah tu kau orang boleh bantu orang. Kita dapat maklumat yang jelas.
2: Tapi sebenarnya benda panggil IC baru ni, My Card baru ni, bagus. Dia ada lebih waktu ciri-ciri kesabatan. Lebih dalam 53 gitu lebih kurang yang kabar. Mana orang
3: banding
2: yang
3: 23
2: orang itu tinggi payuhlah.
0: Tapi cikgu, kita nak sangat tukar baru. Pak, gambar kita lawa nak cak gambar dulu masa kita sekolah rendah.
1: Gambar lawa kita tak ada wang dia.
2: Aku nak tambah lagi lah. Kan IC kita kan ada chip kan. Cuma dia tambah lagi lah kelebihan dia. Selagi dia ada QR code. Dia panggil kod QR.
1: Atas IC kita tu ada belaka kayak gini.
2: Contoh kita nak pergi mana-mana kan. Orang tahan kita nak pergi. Dia pun kita tunjuk QR code dia pun scan.
1: Patutlah baru ni pergi kabar tau. Muda pergi jabat pendaftaran. Orang ni tanya muda pergi. Aku tahu dia buluk ke jabat. Rupanya pakar nak tukar IC baru ni. Namanya cikgu My Card dia namanya.
2: My Card generasi baru.
1: Tapi kalau kita kad kita dok rosak tapi kita nak pergi tukar,
2: boleh. Tak ada masalah.
3: Boleh panik attack lah.
1: Kejut aku. tapi lah ni cikgu, kalau macam macam IC rosak ke dia kena denda tau.
2: Ya biasalah.
3: Hilang ke gitu.
2: Tapi tak lah mahal. Orang kata mahal apa kata ratu.
1: Tunggu dululah nanti gede-gede baru tinggi. Bonok gitu.
0: Kalau tahu gitu. Kita tak gitu kau baju. Mana tu kau baju mana lah.

0: Silang Budaya
1: Radio RTM.
2: Budaya menyatukan kita.
3: Satu suara,
4: satu jiwa.
5: Radio RTM.

0: Okey, baik. Kita bagi semula, right?
1: Jadi, kita hari ni rasa macam teruja dan seronok lah orang luar kata.
0: Ya, yeah, mula-mula.
1: Suka sangat lah berkongsi cerita dengan Pak Awi kita selaku orang lama. Jadi, hari ni kita nak dengar selain daripada Chris ni.
0: Ya, yeah, kita dipahamkan sebab dekat viewers-viewers kita, dekat TikTok, dekat Facebook. Ada orang sebut. Starting sebut tadi, jangan main. Pak Awi suara sedap. Cuma Pak Awi kata hotline semua cukup. Saja dah cukup. Dah cukup ichi. 12 ichi kan bawa bahasa semua. Kita kena kena.
1: Tadi kita nak dengar Pak Awi kita.
0: Satu, lagu, satu lagu.
1: Lagu lama
0: tau. Lagu lama.
1: Lagu mana Pak Awi?
2: Lagu Seri Tambok.
0: Seri Tambok.
2: Nyanyi yang Irhamang ayah pada Har Ismail.
1: Dia dekat sikit kan mic Pak Awi.
0: Boleh. Silakan Pak Awi, kita dengar sikit.
2: Suara Pak Awi tak sedap tapi suara klasik. Jangan tengah panas tu hujan sudah lah.
1: Klasik tu kita nak dengar.
0: Kadang-kadang orang kata untuk dekor bekeng. Tapi kita kena hari ni sangat mesra.
1: Jadi mula-mula kat hati pun serung kau. Tapi bila
0: dia starting buat misah dia. Jadi kita
1: tengok misah serung dah. Misah onkel.
2: Mister api mula tu Mister tebal ola sawa.
0: Jangan main. Suaranya berbisa.
1: Okay.
0: Silakan Pak Awi.
2: Pak Awi nak nyanyi ni. Kalau tak sedap, jangan suka.
0: Nak sedap dengar lagu original.
2: Kalau sedap dengar saja dah. Lagu dia Seri Tambok. Sayang perepak, sayang perepak di pohon jati. Aduh.

0: Ada di hati, aduh nyawa. Biar ku bujang, biarlah ku bujang seumur hidup.
1: Oh, tu dia.
2: Dak gurau lah, dak gurau. Dak gurau lah. Tepuk tangan sikit lah. Dekat luar ni orang dengar kita tepuk tangan ni.
1: Dia dah luahkan dalam lagu tu sebenarnya.
2: Sebab sebab ada orang kata, ada orang komen. Kerana lagu tu Pak Awi masih lagi hero.
1: Tu dia.
2: Tapi sebenarnya Pak Awi ni dia orang yang ada tuju dia, ada minat dia, ada apa orang panggil? Ada passion dia lah orang panggil tak. Gitu. Okey, kita balik kepada kisah Chris tadi. Chris tadi. Pasal hari ni kita bawa adalah Chris. Kita nak tanyalah untuk dengan Pak Awi sekarang ni, ada tak orang-orang muda yang ambil apa tu orang panggil ilmu Chris ni
0: dengan Pak Awi? Tak ada lagi ya. Tak ada. Tapi banyak dah buku-buku banyak. Keluar hari banyak buku. Jadi Pak Awi cakap ni mungkin tak ada dalam buku. Macam orang tersebut tak ada dalam buku. Pak cakap pengalaman Pak Awi belajar dengan orang kapung. Orang tubuh lama.
2: Maknanya kalau kata dari segi hak buku tu bukulah. Cuma hak yang tak ada dalam buku tu.
0: Tak ada buku macam ni. Buku orang ni tak ada dalam buku.
1: Buku orang tu. Masa buku tu ada ada bacaan dia.
0: Yang mana kalau sipang kata-kata buku orang jatuh gajah mati. Kalau sipang jadi nyusah. Kalau pecah roma, pecah roma dia ada berlawang. Mesti kena tikar dia orang.
1: Kena buang lah waktu
0: kena
1: tu.
0: Kena buang. Ya, nak kena gedung timbul. Gedung timbul daripada kita susah, gedung timbul akan jadi senang. Tapi bukan aku imang tu. Ikhtiar.
1: Ya.
2: Okey, kita ada kawan kita atur gambung. Cikgu kata kita ada koleksi tiga dia kata. Dia datang comel. Dia buat masa satu rak tu. Nyacok molek.
1: Ni Pak Awi.
2: Tempat sarang dia tu.
1: Ada kerih-kerih dia. Dia atur gambung kerih.
0: Tu molek lah tu.
1: Molek ni?
0: Molek nampak tu. Ayat teleng ada tu.
2: Ayat
1: teleng ni tu?
0: Nampak tu dah. Mana tepi ni sekali. Takut mati Pak Awi kelabu tak tahu.
1: Ni, hak ni. Kau ni.
0: Dia ada je teleng tu. Macam kot tu dah tu.
2: Mana depan sekali belah kiri tu.
0: Berasa-berasa.
2: Hak hitam tu kalau pada mata Pak Awi?
0: Hak hitam tu pun dia tu macam ke ulu indung sikit nampak tu.
2: Indung.
0: Nampak peseng. Pendokok dia pun peseng lah. Mata Pak Awi kelabu ni.
2: Macam ke hak pendek tu?
1: Hak ni?
2: Hak kecil tu?
1: Hak ujung kecil. Hak rendah.
0: Tu macam Allah kira belasah ganung kedok tu. Mata kelabu. Tapi comel. Kira comel lah.
2: Kira comel lah ni. Bergeni molek tau.
0: Bergeni molek tu.
2: Kau mana jeru? Jeru boleh kabur nama-nama kira dema.
0: Molek tu.
2: Comel sangat
0: tapi,
2: tu.
0: Tapi pondokok temaga belaka buat tu.
1: Temaga belaka.
0: Bukan perak.
2: Comel-comel.
0: Dah boleh taruh dah.
1: Hari ni macam kerih Pak Awi je sini eh. Orang panggil benda sini?
0: Itu dia kena sapi.
1: Betuk macam betuk perahu.
0: Betuk perahu. Dia melamakan kalau mana kalau negeri ni dia ikut betuk perahu dia.
2: Ikut betuk perahu dia?
0: Betuk perahu dia. Perahu besar dia. Dia buat sapi tu. Mana orang kena ada titik dia. Ni orang Terganum. Ni orang Bugis. Tengok kena atas kerih.
2: Atas dia punya sapi dia tu.
0: Sapi dia tu.
1: Ni macam hak ni, hak hitam, hak tengah ni.
0: Macam nak kata macam indung lah. Pesen nampak lah kalau tak ada Pak Awi lah.
1: Bukannya Terganu lah.
0: Macam bukan.
1: Tapi hak ni macam Terganu
0: lah. Terganu tu. Pak Awi ni macam kelabu tu je kan. Tapi kalau ada orang puas macam ni, dia terang pun.
1: You buat elah kerja ni.
2: Aduh. Kita tahan juga ni. Aduh lah. Okay, dia kata kiri, hok kiri sekali tu. Hok tu melela dia kata.
0: Melela.
2: Sama macam hok Pak Awi.
1: Ni hok ni.
2: Yang tadi tu. Hok belok kiri sekali.
1: Belok kiri. Belok kanan. Hok tengah hok hitam. Tapi hok hitam tengah hok. Warna hitam.
2: Kenapa hitam gelap itu eh? Ada yang tanya sebab oleh kerana hari ni Pak Awi munculkan diri. Ada nak tanya siapa nama Toki Pak Awi. Takut ada kena mengena ni dia kata ni.
0: Toki Pak Awi kok belah mana tu kalau kok belah. Ayah Pak Awi orang panggil lebah tau yek. Lebah tau yek duk kolam jeng.
1: Duk kolam jeng ulu
2: nah.
0: Lebah tau yek ni anak pupu pada pelebas pada jauh kaka orang yang perang zaman perang jenama yeah. Limbung
2: pada jauh kaka ya
0: kalau aku belah ayah Pak Wee je mak tersat kalau aku belah mak Pak Wee tak Pak Wee ayah pada mak Pak Wee adalah anak je mak Spain nama Cik Ahmad
1: orang losong ni
0: orang losong
2: orang losong
1: tu cerita salah silapnya
0: salah
1: silapnya kita kena tahu juga salah silap kita
2: nampak silap kat Tegak Puri baru ni tau
0: ada
2: lah ada baru ni betul lah tu. Okey. Lagi kita ada lagi beberapa soalan nak tanya. Ada masa sikit lagi lah ada. Nak kongsi ilmu berkaitan dengan ataupun maklumat berkaitan dengan kerih ni. Okey, kalau katalah ni bagi Pak Awi lah dalam nak mempertahankan yalah sekarang ni Pak Awi kata ada pun beberapa bilah sahaja yang Pak Awi simpang. Tapi dalam cabaran Pak Awi dia nak mempertahankan warisan hok sangat-sangat bernilai ni.
1: Pada kita masyarakat Melayu.
2: Satu cabaran lah bagi Pak Awi untuk zaman sekarang ni.
0: Bagi Pak Awi ni ada cabaran. Dia kena simpan sebab Pak Awi tak ada piti. Orang lain kalau di Kemamang orang panggil lah kena pergi banyak simpan. Lah kena pergi Kemamang. Lepas tu dia terganung ni ramah. Awas Mak Steam ni gadau. Ramah-ramah terganung ramah. Kolektor ramah. Tapi yang paling banyaknya takat Pak Awi tu orang panggil Ustaz Mak Amin. Dia banyak menyebabkan dia duduk Kuala Lumpur tu. Ustaz Muhammad Al-Amin dia biasa muncul dalam TV dalam apa-apa dia biasa ada dia banyak sepang. Tapi orang panggil banyak sepang dan ni dia memang orang panggil Lang. Lang Konopi dia panggil. Badik saja bertotong. Badik saja bertotong. Kerih lembek tu kira banyak dia tu. Memang banyak.
2: Maksudnya dari segi cabaran yang kita masukkan tu mungkin cabaran usaha nak mempertahankan supaya benda hilang.
0: Dah hilang. Mana orang yang sipam dia ni kadang-kadang bukan negara sangat. Dia sayang ke benda tu.
1: Supaya dia tak terlantik awal zaman.
0: Macam kata kawan Pak Win tu bilang konopi dia sayang ke benda tu. Orang nak jual dia beli, orang nak jual dia beli. Siapa pun tambung-tambung. Banyakkan badik saja 3-4 tong badik saja.
2: 3-4 tong.
0: Mana banyak.
2: Tak gurah banyak. Tu.
0: Mana bukan kata negara, dia sayang ke benda tu.
1: Yeah.
0: Bukan mana terima kasih banyak pada Lang. Lang Kemamang, kawan Pak Win.
1: Dia
0: dengar ni baru cakap ni.
1: Bukan senang sebenarnya.
0: Bukan senang.
1: Nak kumpul koleksi keris ni. Nak dapatkan bukan senang juga.
0: Bukan senang.
1: Sebab hak yang jom buat ni banyak dah tak ada dah Pak Widah.
0: Kalau buat banyak tu hak baru ni hak lama.
1: Hak lama.
0: Tapi keris ni jatuh dia macam dia ada denok. Kalau ada sedenok lain mari belakang. Kalau nak cari di mana? Tu kan ada jual kedai meda bukan jual ada di jaya.
1: Ya betul.
0: Dah pun merabuh rumah orang. Tapi dah denok dah mari.
2: Betul eh? Jadi itulah maksudnya nak mempertahankan satu warisan yang katanya nak kalau kata orang-orang lama hok betul-betul lama yang jom buat pun dok ramah tinggal. Dok ramah seluruh Malaysia deh. Tapi kita nak tanya lah mungkin harapan Pak Awi lah harapan Pak Awi
1: ujung-ujung
2: ni. Rancangan kita ni. Harapan Pak Awi lah untuk mempertahankan keris kemudian
1: warisan Melayu kita.
2: Nak mempertahankan hok milik orang Melayu kita, nak mempertahankan memang identiti orang kita ni. Mungkinlah ada harapan daripada hati Pak Awi sendiri. Nak maklum kata silakan Pak Awi.
0: Jadi harapan daripada Pak Awi sendiri maknanya kadang-kadang Pak Awi tak payah beragak dah. Dia sendiri pun ada tanggungjawab dah. Dia sendiri minat dah benda tu. Dia minat dah. Mana Pak Awi kata agak tolong jaga tu apa tak payah. Dia sendiri pun ada tanggungjawab dah. Jadi Pak Awi ni sebagai dorongan lagi. Jadi kalau kita orang Melayu tak menjagakan warisan Melayu, dia lagi nak jaga. Kadang-kadang bangsa lain beli, bukan kata kita cakap ni atas kebasa atas benda. Dia beli kadang-kadang buat peniaga kan. Dia beli mahal, dia beli jual mahal. Dia pasti nak cari makan. Kita orang Melayu ni dah mempertahankan warisan Melayu, kasih sayang pada bangsa Melayu. Ini adalah identiti orang Melayu. Di situ dah mana bangsa kita. Melayu keris Melayu. Gitu je. Tak ada Melayu pedang ataupun Melayu lembing tak ada. Ataupun Cina keris, India keris tak ada. Melayu kuih Melayu gitu je. Jadi terima kasih lah pada kolektor-kolektor seluruh Malaysia ataupun Terengganu yang menyimpan benda tu. Pak Awi ni tak ada daya upaya nak menyimpan, tapi kawan-kawan punya pun terima kasih banyak mempertahankan warisan Melayu.
1: InsyaAllah.
2: Baik. Dan kita pun nak ucap terima kasih lah Pak Awi.
1: Terima kasih Pak Awi kerana berkongsi. Berkongsi dengan kita.
2: Kadang-kadang kita nak bawa orang yang sebetul-benarnya pun kita tak jumpa orang yang lebih tepat. Tapi ada Pak Awi pun hari ni
1: sudah cukup dah rasanya.
2: Paling tidak adalah sedikit sebanyak input yang kita nak kongsi kepada
1: info dan cerita orang lama.
0: Tapi Pak Awi ni gini je. Mungkin ramai lagi tahu daripada Pak Awi. Pak Awi ni bertemu rotang, ambil lah akor dulu.
1: Dia kan lain kan orang lama cakap.
0: Tapi janganlah pun bertemu kata tahu aku.
2: Hak tu berat lagi.
0: Orang tu patut buat ni. Buah lasak kuning mencelah.
1: Ya. Yeah.
0: Keduduk tidak berbunga lagi. Sudah dapat gadis bertuah, tanduk tidak berguna lagi.
2: Betul.
0: Kalau masih jumpa hebat-hebat, buang apa pun tak berguna.
2: Maksudnya kalau dah jumpa orang lain, cuci buah orang ni tak. Tak boleh lah gitu. Sebab setiap orang ni, dia ada kelebihan masing-masing.
1: Ada suruh, apa ni, ni sayang-sayang kita suruh kabur ke, suruh silap.
2: Silap lam putih so. Sebenarnya ruang-ruang yang tidak yang ada dengan kita
1: tidak
2: ni
1: mengizinkan.
2: Tidak mengizinkan tu sebenarnya. Tapi dah apalah, cuma hari ni memang hamba tertarik betul hari misal Pak Ari. Tak apa.
1: Hak lain duk kenal ni.
2: Duk hamba kalau misal pendek duk urut misal tadi dah ni. Aduh. InsyaAllah lah. Tapi apa pun, terima kasih banyak Pak Wi sudi mari ke Radio Terengganu FM. Khabar kepada sayang-sayang kita.
1: Terima kasih penerbit kita DJ Aisyah.
2: Ya, terima kasih DJ Aisyah.
1: Yang bawakan Pak Awi kita untuk berkongsi cerita
2: dalam silam budaya.
1: Silam budaya.
2: Sampai ke waktu ni, insyaAllah ada rezeki ada peluang, kita jumpa lagi
1: Pak Awi. Kita jumpa lagi Pak Awi dah. Panjang umur murah rezeki Pak Awi.
2: Baik.
1: Semoga dia beri kesihatan yang terbaik untuk Pak Awi kita. Pak Awi losong eh.
2: Baik.
0: Okay. Kita angka Pak Awi mudah temu jodoh.
2: InsyaAllah.
1: Ada yang luah dalam lagu tadi.
2: Dalam lagu tadi. Tapi tak apa.
0: Tak siapa ajak dia hati, cepat ajak dia. Temu jodoh.
2: Betul juga. Kena ke dia dah tu.
0: Bukan nak pilih. Kita nak pilih orang, orang pilih kita juga.
2: Kadang-kadang kita rancang Tuhan menentukan.
1: Kita hanya merancang, Allah yang menentukan segala-galanya.
0: Gitu je lah.
2: Berbalik pada asal insyaAllah eh.
1: Dah lagi ingin nak adjust orang ke Pak Awi.
2: Jadi minta memburi. Okey, baik. Jadi insyaAllah kita pun setakat ini sahaja. Untuk silam budaya, terima kasih Pak Awi. Terima kasih DJ Aisyah. Jadi kita teruskanlah mendengar. DJ okey.
1: Kau dengar mau orang kita.
3: 34 stesen. Pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar. Suara bertemu suara. Satu suara. Satu jiwa.

Okey, malam ini jom guna gambar orang kita. Kita dapat buku part 1 minit petang. Selesai kita bersama-sama dengan Pak Awi tadi untuk rancangan Silam Budaya. Terima kasihlah kepada DJ Aisyah. Jadi kita nak kabar waktu asur ni. Okey, nak kabar waktu asur di seluruh negeri Terengganu. Hari ni hari Ahad ni, 27 hari bulan September 2026. Di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Negeri, waktu asur akan masuk pada pukul 4.11 minit petang. Okey, di Besu Setia pukul 4.13 minit petang. Di Ulu Terengganu 4.12 minit petang. Okey, di Kemamang dan juga Dungung pukul 4.10 minit petang. Jadi insyaAllah untuk sangat-sangat kita, pendengar-pendengar kita, lepas pada waktu asal lagi, kita pergi ke ruangan Jaman Kirung. Teruskan mendengar Terengganu FM. GJ OK, Guana Gamuk, Orang Kita.

0: Ya disebut oleh Sayyidina Umar, mereka ini malam para menjadi para rahib, siang menjadi para pejuang. InsyaAllah saya nampak tadi dalam iklan di masjid. InsyaAllah malam nanti kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok ayat ketiga yang turun, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. Wahai orang yang berselimut, bangun separuh malam, 1/3 malam, 2/3 malam, apa kamu nak buat? Baca Quran dengan tartil. Ingatlah siang hari kamu mempunyai urusan yang banyak. Malam hari kalau kamu mendekati Allah, akan tersentuh hati kecil muzakarah kepada Allah SWT.
1: Tazkirah di Terengganu FM. Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allahu akbar, Allahu akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan Kalam Murabbi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ibn Abi Thalib. Bagaimana Rasulullah menyebut kepada Sayyidina Ali, ala u'allimuka kalimatin law kana 'alayka mithla jabal sayrin sinan adahu Allahu an. Allahumma kfini bihalalika an haram wa aghnini bifadlika 'amman siwak. Saya nak berkongsi tuan-tuan pada satu hadis jawami'in du'a, doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan hadis hasan yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wahai Ali, kata Rasulullah, ala u'allimuk, mu nak dengar dok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat jika sekiranya kamu mempunyai walaupun sebesar bukit yang sangat besar, sebarang hutang misalnya, kata Rasulullah, Allah Ta'ala akan menyempurnakan itu. Tapi ialah untuk kita baik, jadi kita kena pernah sedikit juga, bukan kita kalau saja itu, maknanya kita akan mempunyai ruang jalan untuk berusaha. Kata Rasulullah, kalau kamu mempunyai hutang yang sangat banyak sekalipun, wallahu a'lam, maka Allah Ta'ala akan melepaskan diri dari kita. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmizi, merupakan hadis hasan. Tuan, Allahumma kfini bihalalika an haram. Allahumma kfini bihalalika an haram wa aghnini bifadlika amman siwak. Kama qala Rasulullah. Wahai Tuhanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, wahai Tuhanku, kata kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajar kita, ikfini, wahai Tuhanku, kita kata apa? Cukupkanlah bagi aku, ya Allah Tuhan. Semua nakkan harta tuan-tuan hidup kita ni, tak ada orang-orang walaupun harta ini bukan tuntutan, tapi dia kita nak diperlukan untuk kita meneruskan kehidupan kita menuju negara akhirat. Maka kalau kita minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, cukupkanlah aku, ya Allah, bihalali al-haram, cukupkanlah aku dengan harta yang kamu berikan aku, ya Allah, daripada sumber-sumber yang halal darimu, ya Allah. Kita minta dengan Allah Ta'ala, ambuh ya Allah, aku terlibat an-harami daripada perkara-perkara yang haram, tak mahu terlibat ya Allah perkara itu. Tetapi walaupun mungkin sikit, walaupun setara mana, cukup-cukupkanlah bagi aku. Berkat orang tua kita kata, berkat rezeki yang halal ni adalah berkat. Jadi banyak ke tak banyak ke, padanglah ya Allah aku nak banyak tu. Yang penting dia halal, ya Allah. Cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal daripadamu, ya Allah. Aku. Wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, dan kemudian kayakanlah aku dengan kurniaan darimu, bukan daripada orang lain. Kurniaan darimu yang kau beri pada aku, tak mau ambil daripada benda lain, walaupun apa nama ni, dengan benda dengan darjah dan sebagainya, selalu benda tu mari daripada bukan jalan yang baik kepada Allah. Aku tak ambil dia. Itu yang kita kena doa atas tuan-tuan. Supaya Allah Ta'ala berikan kita kecukupan di atas rezeki halal hak mari daripada dia. Biarlah hak haram tu, hak kita mari tak jelas tu banyak. Tapi kita tak tahu jelas ke tak. Biarlah ya Allah, tak ambil aku ya. Ada hak mana memberi yang halal, aku akan cukup. Minta-minta. Yang kedua, kahiyakanlah aku dengan kurniaan. Kurniaanmu ya Allah banyak. Bukan kurniaan harta saja. Tak. Kurniaan anak-anak yang baik, kurniaan kerjaya yang comel, kurniaan hubungan dengan manusia, kurniaan daripada mana rezeki kerjaan, mana nama kita ni orang suka, orang bersuka berurusan dengan kita, kita kerja comel, kesihatan, rumah tangga yang bahagia, semua kurniaan yang kita nak. Yang kau kayakanlah aku dengan benda-benda begini, hok mari daripada mu sahaja ya Allah, tambah benda mari daripada orang lain. So, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan, hidup kita ini kita kena minta dengan Allah. Di samping kita berusaha dapatkan sesuatu, kita kena doa lah. Takut-takut masa kita minta, masa kita cari barang-barang tu, kita tertipu dengan keindahan dunia. Bukan dunia ini menipu. No. Innamal hayatu dunya la'ibun wa lahun. Jadi hepang dunia ini ialah suka-suka, seronok-seronok, main-main. Tak mau begitu. Sebab kita takut, kita cari, galik-galik sangat kita cari, tiba-tiba apa yang kita cari itu bukan perkara yang sebenarnya yang kita cari sepatutnya. Maka kita minta supaya Allah Ta'ala menetapkan kita dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala, dan kita merasa cukup dengan apa yang halal daripada Allah Ta'ala, dan kita merasa kaya dengan kurniaan Allah Ta'ala hasil daripada kehidupan yang baik sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Semoga kita boleh menghafal doa ini insyaAllah. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ya sudah sungai ngebong terju. Gayung lah macam-macam lah. Masa dulu tinggal dah lah. Wak kenangan lah dengar
1: pun. Semuanya dalam Jama Kigong setiap hari Ahad pukul 4 sampai 5 petang hanya dalam GGOK Gua Negamu Orang Kita. Jama Kigong banyak cerita.
2: Okey, baik. Kita mari dah pukul 4:25 minit petang tadi.
3: Okey, kita ke ruangan Jamang.
2: Jamang Kigong. Sebut kata Jamang Kigong hari ning. Baru-baru ning. Cik, baru-baru ning lah, teh. You tak pakai, lepas tu duduk dengung. Jadi kalau pakai, baru dengung, aku panggil dia lah. Ada tak? Aku ni. Okey, sebut katalah baru ning duk cakap dengan orang tua lama pasal buat-buat kuih bakor, kuih akok. Lepas tu cakaplah pasal dia nama panggil dapur dia tu.
3: Dapur kayu ke dapur arang?
2: Ni, hak sarang kuih tu panggil apa nama? Acuang lah.
3: Acuang.
2: Acuang tu, acuang
3: masuk bagu. Dengan dapur?
2: Dapur arang.
3: Dapur arang.
2: Pakai corong.
3: Pakah?
2: Corong. Ada gila orang lain yang buat gitu.
3: Kalau kat timur air, corong eh.
2: Buka kipas, bu.
3: Ya, tiuk je.
2: Dia punya memek muka, bu. Itu bukan angin lagi, air lagi. Itu air lagi. Api kau mampu.
3: Dah, tiuk je kat timur. Tarik napas. Benarnya pengalaman kat atas sendiri menggunakan dapur kayu. Ingat kat timur ni dah pernah guna ke dapur kayu?
2: Kalau kata-kata tu ada guna hang. Kata Pak I tu. Oh, ayo.
3: Pak I, Pak I dengar lah.
2: Dengar. Dengar, awak tak rasa dengar.
3: Tak apa, Pak I. Maksudnya nak ngopak dah. Maksudnya kata nak Pak I dengar.
2: Seset kan, dengar. Dah, okay. Ada
3: apa,
2: lagi.
3: Pak I?
2: Ada lagi. Ada lagi sekarang ni benda tu.
3: Siup je siap bunyi.
2: Tu kata, api tu ia bukan kohor besar. Api tu kohor padang. Air gi lebih.
3: Len ni kat atas pakar gi dapur kayu.
2: Kalau kata dapur kayu tu bakar untuk masak benda?
3: Untuk masak lemang. Masak lemang.
2: So lemang?
3: Kita masak lemang guna kayu api.
2: Yelah, dapur kayu.
3: Dapur kayu tu kita masuk air. Sedap minum air dia. Biarlah kendi tu tak ayuh masuklah rumah lah. Tak luar yang panggil dapur luar. Lepas tu masuk air minum lah.
2: Tapi dia dah tanya. Kalau kata saya kita dah.
3: Mak jangan siuk kak. Capu. Apa lah betul ni.
2: Tak lah.
3: Aku kena buat hot lain. Piti huluk
2: siuk. Tak tanya benda. Tak ingat.
3: Masuk lemah pakai siuk ke? Buka kek.
2: Betul nah, juga.
3: Len ni tak larat dia nak siuk. Pak Mak rakyat masa sama-sama sebab, budak dulu.
2: Sebab tu kita tanya tadi.
3: Pakai kipah dah
2: betul,
3: ni.
2: Betul ke duk tiuknya nak masuk lemang pakai tiuk.
3: Tak boleh dah lemang dia banyak.
2: Kalau buat kuih bakar, akok beker tu boleh ok lagi. No. Tapi masalah ni pakai tiuk. Bukan. Bukan keng lah. Kita tajuk lain lah luar kuan ni. Bukan. Kita cakap pasal dapur kayu.
3: Dapur kayu.
2: Bukan cakap
3: Jama
2: pasal.
3: Kigong. Kan Jama Kigong. Jama Len ni tak ada pakai dapur kayu. Tengok berahimu. Ya, suka selok benda tau. Lepas tu, demo boleh juga cerita kita pasal Jama Kigong ni. Mi tak lagu awak buat apa. Kita cakap Jama Kigong ni.
2: Kita cakap pasal dapur kayu. Bukan dapur cakap kayu. Sambuh dapur kayu.
3: Bukan sambuh.
2: Bukan sambuh. Pasal sambuh tu banyak lagi cerita. Keriang esok dah boleh.
3: Esok rusa dah. Apa buat cakap hambuh je hari tu. Hari tu cakap hambuh dah. Cakap hal lain.
2: Esok, pasal esok kita ada perjanjian yang esok.
3: Ada esok yang main.
2: Yang 28 bulan, ada seorang tu wajib nyanyi esok.
3: Dah tak aduk dah ni.
2: Hidup mari bertanai. Tak apalah, kakak ni mari lah tau. Okay, terima kasih Abang Jack. Abang Jack kita dengar.
3: Abang Jack
2: Jack dia.
3: Abang Jack duduk mana Abang Jack?
2: Ya, ni orang kebajilir eh. Okay, dapur kayu. Orang ngelah hamba tengok orang buat kuih. Buat kuih akok keduk.
3: Kat mana?
2: Akok telur. Hamba tengok di kebuai.
3: Kebuai?
2: Ya.
3: Kebuai. Mana?
2: Ya. Belok-belok mana lah. Okey, di Adi kata dulu motok ada dapur kayu.
3: Ha?
2: Tain weekend balik rumah tok semata nak igu udara kat dapur kayu.
3: Sedap, nak kayu getah.
2: Oh, kayu teguh
3: getah. Tapi zaman leni orang gi somen je beli kayu kat kayu api.
2: Ya. Yeah.
3: Ha, beli benda kayu hak somen hak orang panggil kayu reja. Kayu reja. Ingat kain je ada reja.
2: Kayu
3: pun ada reja kok. Kalau dia kerja di somen, dia tahu lah.
2: Ya. Yeah.
3: Kayu reja berapa eh? Tanya gitu.
2: Betul lah tu. Tapi maknanya
3: nak buat kayu api.
2: Buat kayu api.
3: Tak hatimu dulu cari kat lada getah. Kayu yang panggil benda repuk. Kayu mati tu.
2: Ada lagi orang Sipang?
3: Dia kan dia terbalik ke kayu tu. Kita ambil lah. Ambil kayu api tu balik ikat letak atas kepala.
2: Amir kata air kopi kalau masuk guna dapur kayu jadi betul.
3: Allah, memang masuk dapur kayu masuk tak air dia.
2: Wadina tu nak kena tu. Dia kata pedih mata pakai kayu api. Oh, pelarak cik.
3: Budak zaman leni memang gitu. Kami dulu pakai kayu api ya. Tak macam orang leni. Petek suwi masuk. Kita dulu pergi cari kayu api dulu sebelum masuk. Lepas pada tu ingat api pula. Tahu ingat api?
2: Ingat api betul.
3: Ingat api pula. Nak ingat api tu guna benda.
2: Pakai embuh.
3: Dah embuh tu ia satu hal nak boleh keingat api tu. Yang pertamanya kami ni cari tayar benda. Tayar, tiup tayar tu getoh tu kan. Lah, cerita sungguh ni. Pengalaman benda orang sekarang ni.
2: Sekarang ni.
3: Tayar getah tu.
2: Betul-betul.
3: Hidup lah api. Dia pun cua minyak gas je. Cua atas tu. Atas kayu tu. Ambil benda. Benda orang ni. Macih benda.
2: Colok.
3: Colok tu. Orang kalau orang lek besuk dia panggil gesek. Betul tak? Ceh. Ho. Nyala dia hati-hati. Jangan tahan. Tiru gaya ini.
2: Dok teh, hok dok tahan je. Sekarang ni hok bergelut lah.
3: Macam kat hamna?
2: Hok makan po. Bekokke tiuk tu dok tahan. Dok bayar tu.
3: Dok siapa bekokke pok ma. Tiuk ni kan tak tambuhi bekokke. Tiuk ni biar kena cara berpada-pada.
2: Bukan. Teh, kita tiuk angin tajam lagi. Dia tiup tu angin bebas tak ada handa dah.
3: Tahu dah kalau balik dah.
2: Okey, Abang Jack kata pakai abuk gaji.
3: Abuk gaji betul juga.
2: Betul.
3: Dak salah pun.
2: Ayah kita dulu kan. Ia model tukang rumah.
3: Tukang rumah guna gaji tangan tu. Keruh kereh. Ha, gaji. siap buat saya efek lagi.
2: Banyak saya efek
3: kita tadi. Kalau jamak kiru ni rasa belaka.
2: Okey, hot ni kita tunggu ni. Hot ni kabar. Tiup api guna batang buluh.
3: Tu hilang ah.
2: Kami panggil corong.
3: Ya betul dah corong. Tapi kebanyakannya mereka macam tu sikit dah.
2: Tu amba pakai tu tak ada apa. Macam amba kata tadi lah.
3: Tak boleh pedih mata.
2: Bukan. Bila saat pagar tak ada, angin bebas merata-rata. Pakai corong baru setengah sikit.
3: Pakai hak tu angin tak pas merata. Dia abuk gaji ni antara dua. Nak ingat api ataupun nak tahan air batu takung. Air batu hak toko besar tu kan. Yang pakai batu takung tu. Zaman dulu mana ada peti. Peti sejuk
2: tak ada.
3: Jadi kok abuk kayu tu lah sebagai penahan tak mahu cair.
2: Betul. Ya, sebab dia satu dia teluh udara. Dok teluh udara. Pelak.
3: Jangan main.
2: Dok, sungguh.
3: Ceritalah benda-benda kat hati tahu lah ke.
2: Cerita corong tadi. Corong buluh tahu. Tok tiup pakai batang buluh. Sebab buluh, angin seterik.
3: Ya, dok pakai lain dah. Sekali tiup tengah pemah.
2: Kalau dok tok tiup, bibir saja gelepoh. Dengar lagu dulu. Boleh cerita, boleh hantar WhatsApp dia
3: 010 344 6632.

0: Itu dia ha, lagu Kemaring. Ha, lagu Kemaring. Tapi kita cerita ni bukannya bukannya pasal Kemaring, tapi Jamang Kigum.
1: Jamang Kigum.
0: Okey, dapat cakap pasal dapur kayu. Malah cakap banyak sangat. Pasal bila banyak sangat, dia jadi pening. Ha, bila pening, maka payah nak sebut. Ha, kita ceritalah pasal zaman-zaman orang kata dapur kayu. Learning siapa lagi ada? Sipang.
1: Dapur kayu ni bukannya satu perkara mudah juga nak boleh kemasuk.
0: Dulu tu, Tok Amba, arwah Tok lah, dia lapik batu sungai. Tiga butir.
1: Tiga kepak ikut bandar lah. Kira lah. Atas kita lah.
0: Kita buat apa nama teman kita?
1: Mana? Tuku.
0: Awak tuku. Batu tok kita pula tubik daripada bilik air tanah tu. Kau tutup dengan daun mia tu. Adik pakai bilik air tanah pakai daun mia.
1: Daun mia lah. Dia selit, ada hak selit-selit. Ada hak buat-buat.
0: Selit
1: pun boleh.
0: Dia buat betul atak. Betul atak mia.
1: Patutnya selit.
0: Selit.
1: Tahu.
0: Jadi tengah tu lega. Jadi dia naik dengan keadaan kemang katung
1: dia patut pakai ni. Kami panggil macam Kak Teh pakai, kita tengok TikTok. Dia panggil kalau orang lelaki bulang pala.
0: Bulang pala. Dia tok kita dulu ambil minyak kain dia warna putih, corok daun pokok paku pakis tu. Dia tok atas pala kain kemang katung. Ambil buluh
1: tiup apa kayu
0: kembung pipi.
1: Bukan senang Jamang Kigum ni anak.
0: Tapi saat-saat tu deh, kalau dok silap lah kalau dok silap lah, ingat-ingat lupa lah. Umur hamba dalam 7 ataupun 6 7 ataupun 6 tahun. Dapur kayu dia ada dua dapur dia. Satu dapur tanah liat. Dapur arang. Ni dapur kayu. Ye cokek apa? Atak umum. Atak tu.
1: Atak pun atak mie lah.
0: Atak mie. Ye bagi awak naik macam ke lumah serobong asap.
1: Asap suruh tubik dulu. Bukan ramam dah.
0: Atak hitam tu bagi kita lah. Itu biasa.
1: Tak usah carilah hak putih.
0: Aduk.
1: Kalau sebut dapur kayu, bukan atak je hitam. Pakai lubu hidung ni nak ayak
0: awak. Masalah tu cucu dah hitam. Cucu tak putih. Dapur kayu. Okey.
1: Dulu tok dalam kata dulu orang tua junjung daun
0: hecuk.
1: Ni lebih kepada kalau kampung tak ada hecuk ni.
0: Ya, sawang betul lah sawang.
1: Sawang, bersawang ni.
0: Okey, yang ni siapa yang nama ni? Hamba masak kepuk rebus guna kayu api, terasa aroma masak tu.
1: Tu sedap tu, tapi dia atas kayu.
0: Ya.
1: Dia aroma masak ni dia atas kayu.
0: Atas jenis kayu juga
1: lah. Kayu. Hok Kak Teh paling suka kayu tu lah. Kayu tu.
0: Okey, so Hadi kata atas dapur ada wak pagar.
1: Betul. Okay.
0: Betul. Atas pagar tu Amba ada tiga barang utama tu. Yang pertama korang.
1: Okey.
0: Cik atas tu. Yang kedua terus saji kelaringnya.
1: Saji kuang. Wak berapa kuang? Daun apa nama dia
0: buat? Kadang-kadang buluh ada. Tapi kebanyakannya rotang. Lepas tu atas tu juga jangan kita cuba ingat. Yang pertama korangnya. Atas pagar tu. Ning. Kenapa nombor pen Fardi lesung kayu.
1: Lesung kayu.
0: Dia ikut atas tu.
1: Kak Atimu pula barang makan. Yang pertama ikan sungai. Dia salah atas tu. Yang kedua butir durian buat krepek. Letak atas tu suruh kering. Yang ketiga kadok kipah pun. Ni lah nak kipah ni kan. Tudung puyuk. Senang ni nak ambil
0: dia. Tudung puyuk ni nak menggantikan corong tu lah. Corong buluh tu.
1: Kadang orang tu woi dah cukup napas.
0: Nak
1: tiup ikut corong tu. Nak kita lah.
0: Macam mak kata lah.
1: Kita muda lepas tu. Sebelum tu pergi cari kayu api ni macam Kak Teh pakar. Kami panggil lapu pala.
0: Lapu pala lapik anggar.
1: Kalau bulan pala pakar ni bulang.
0: Bulang.
1: Bulang pala. Gitu.
0: Jadi mana tok-tok kita orang-orang lama dulu, itulah gaya dia yang ada. Cuma yang menarik tadi tu bila dah cukup corong, tudung puyuk dah wak kibah api.
1: Macam mak ku kata atas para ada asal keping. Ya, betul.
0: Yang tu pun betul. Kalau tu Amba asal keping.
1: Yang ketiga kuali.
0: Kalau asal keping yang dia jemur dah tu. Amba ingat ni. Dia besem si. Besem si warna kuning-kuning susu. Ibu orang tu ilap itu dung lapik puyuk. Pok daw.
1: Betul.
0: Okey. Lagi ada lagi ni. Syarifah Norita kata Hamba memang buat dapur kayu. Kau nak masuk sekali-sekala. Hmm. Ada sipang dapur kayu dah. Hmm. Ada lagi ni. Ha, awak buat gaji. Orang kat ver. Oh, kat ver. 70-an kata tok jerang air dengan kendi. Hmm? Kat bas orang api. Lepas tu api padang kat bas tiup mengecorong buluh. Fu, fu, fu.
1: Habis habu bahan muka.
0: Ha. Ha. Air bau, bangi.
1: Dengan kayu cari
0: someng.
1: Someng. Betul someng.
0: Betul someng.
1: Tenang dulu betul. Kalau orang bandar someng lah. Kami kalau ulun ni masuk masuk dalam kebun. Tak kisahlah kayu lebang ke kayu getah. Tapi yang paling utama kayu getah lah. Ada kebun getah dulu lah ni. Tukar sawit belah kedua.
0: Tapi ada dia ada selagi tu. Kalau kata dekat dapur dapur kayu tok kita tu. Tempat nyakuk pagar tu lah. Memang ada juta tali gotang.
1: Ada?
0: Tempat nyakuk.
1: Dia gotang ni bukan banyak jenis gotang juga.
0: Ada gotang untuk makan api.
1: Kat atismu pula raga. Arwah Tok Wang dulu dia pandai buat raga. Raga yang biasa orang nanggut sungai tu. Dia letak atas tu untuk supaya gotang tu lebih tahan lama lagi. Lepas dia jalin buat satu tu tu. Dia jemur. Dia ibarat kata macam jemur lah. Jemur buah matahari. Tapi dia letak atas para. Tu dia.
0: Tiang buluh jadi celeng berbitis seling. Tapi itu itu dah ke tempat berbitis.
1: Tempat
0: kita masih lagi dalam ruangan dapur kayu.
1: Dapur kayu.
0: Okey, dapur kayu.
1: Tapi betul lah di kabur tu. Betul.
0: Betul. Cuma kita, dulu lah.
1: Dulu lah kita cerita bak ni. Belum lagi tempat simpan pitih kat belebah dinding.
0: Allah, hak tu biasa sangat lah.
1: Belebah dinding pula. Dinding pula dinding kayu. Kayu balok. Jadi ada di belebah dia antara kayu tu tu.
0: Betul. Hak
1: nak takut dia tu kan.
0: Tiseling.
1: Tiseling. Lepas tu dulu kan benda kalau kita pergi sungai kan boleh udah galau. Benda hak belak benda pala udah galau hak benda tu hak tajam. Benda apa ya?
0: Apa ni?
1: Konongnya berapa panggil benda tu pada dia tu.
0: Tak sebut erti.
1: Tu dia tajam lah benda tu. Sipang konongnya.
0: Ya. Yeah.
1: Buat koleksi.
0: Tapi kalau kita ingat balik, cuba kita recall balik. Apa tu orang panggil? Cuba ingat balik kedudukan dapur kayu. Dia di sekitar dapur kayu.
1: Tombok udang.
0: Tuk kita tu.
1: Tombok udang itu.
0: Tombok
1: udang. Belah kepala. Hak kulit kita koyok.
0: Orang panggil tombok udang eh?
1: Tu tahu. Dia ingat kat atas mu.
0: Tak mari. Tak mari. Okey.
1: Benda sambut ni.
0: Okey. Rizal Sanusi kata dah habis lagi si api. Selagi orang tua. Buat susu. Mah. Jadi tempat selamat kalau rumah bencana.
1: Tempat letak sipam mah lah.
0: Ya. Okey.
1: Betul. Dia cari kayu api sipam stok atas para guna musim hujan.
0: Betul.
1: Betul.
0: Yang tu memang wajib ada. Sebab atas tu kan panah. Okey.
1: SM Fakri kata rumah tok dulu ada dapur kayu kecil belakang rumah macam tempat main masuk. Main masuk masuk je.
0: Betul.
1: Tok Warangi dia kata tu zaman kirung kalau cik tok kan dia susu pinggang atas rak dapur tu jarang-jarang air titik.
0: Okey, nak jarang-jarang ni. Nak jaga pinggang basah tu lah. Nak bagi kering.
1: Bukan jarang-jarang. Jarang. Jarang ni maksudnya. Mana dia? Jarang apa? Ada. Ada setengah orang. Dapur kayu dia tinggi.
0: Betul.
1: Tapi macam arwah Tok Wang kat hati dulu. Rendah sebab dia dok urut nak di.
0: Yelah.
1: Dia buat hak bawah je. Betul. Betul gitu. Cuma dia tak ada kaki lah. Dia pakai bau gitu.
0: Macam
1: ke
0: hamba tu. Tok hamba rendah. Tok hamba tak ada macam bau jadi lah. Kek gitu. Jadi dia nak tinggi tak boleh.
1: Tak boleh.
0: Arwah tak kira. Dia memang dah akan ada dapur. Dah akan. Apa-apa hatuk mu lah.
1: Tok Wang tak kira sama naik dah dapur. Tapi guna gelegar-gelegar buluh.
0: Ya.
1: Pijak molek dah.
0: Ya, pijak molek.
1: Gelegar buluh.
0: Tak kena molek.
1: Kat dapur kayu tu gelegar buluh. Orang dulu sama-sama dulu.
0: Hamba dulu aja ni je kau. Dia kau nak dia, nak kita dapur tu. Hamba bawa lopak. Pasal rumah tu dulu, rumah ibu ke dapur yang rendah. Hamba lopak, tu je kau mu. Molek kat utuh apa aku ni. Dan bawa dia cucu lah.
1: Ni, dia kata siapa ni? So. Dia kata ada ada batang lapu suluh waktu yuk dapur kayu.
0: Ya, betul.
1: Betul.
0: Lapu
1: suluh. Itu itu jadi besi
0: lapu, tu
1: eh.
0: Lapu dah lah jahanam. Buang pala.
1: Buang pala.
0: Buang buat lapu.
1: Ambil badan saja.
0: Fu. Kemau mulut-mulut.
1: Weh, betul. Sama pengalaman tu. Kita meka-meka 80 hang ni memang sama. Yeah. Cerita dan yang sama.
0: Eh, hok dulu kan. Kalau kata touch light, hok yang
1: buang lah ubat lapu
0: kaca tu. Kaca tu kan. Biasa pecah pala okey lagi. Bila pecah kaca tu okey lagi. Bila dah pala mula longgar.
1: Dah jadi dah.
0: Tak kira jabu.
1: Gali dah. Gali.
0: Gali.
1: Gali dah kami. Kami buang ya. Ambil lah batang ni tu. Batang
0: lah. Tak kemah dah kemah dah.
1: Dah. Tak jadi apa
0: dah. Pecek dah tu ambil api.
1: Dah.
0: Jadi buang balapu.
1: Mana ini nak hak baru ke tu. Punuh dah.
0: Punuh lah tu. 30 ya. Zaman tu.
1: Zaman tu. Dolan ni. Tapi tak ada dah hak jenis gitu.
0: Tak ada dah.
1: Oh, gatun jagung di para. Nak wikering jagung. Nak buat benih betul?
0: Yang ni orang yang tanah jagung
1: bukan lah. Bukan setakat jagung. Benih timung.
0: Yeah.
1: Timung batang.
0: Timung batang.
1: Jagung pun betul lah. Ya, benih timung batang antara dua. Letak dalam batang pisang. Batang pisang tu kan.
0: Batang
1: tu. Dia semar. Dia panggil semar.
0: Semar dalam batang pisang. Ya, yeah,
1: Itu batang ni.
0: Batang ni lah. Ni orang-orang yang tapi memang gitu pun. Kebanyakan orang tok toki dulu memang
1: batang pisang kan tukang berair kan. Dia mudah hidup.
0: Dia lembab. Sama
1: lah. Kayu mokku tinggi boleh letak kayu bawah. Ada juga okay, jadi letak kayu bawah.
0: Betul. Jadi kebanyakan betul. Orang yang biasa letak kayu api tu duduk bawah dapur. Tapi pada macam orang-orang yang rendah-rendah ni berbirah gitu je.
1: Kita ni sama sebab mengalami pengalaman ni. Anak-anak kita sekarang tak mengalami benda-benda yang sebegini.
0: Anak sekarang.
1: Kalau kita cerita dah, macam gitu je lah klik. Gua ni tak ada nak bayang. Tapi sebab tu kita ni kena cerita kesusahan dulu. Bawa anak kita. Tapi ada juga jenis. Kalau kita dok cerita kesusahan kita dulu-dulu. Maknanya budak-budak sekarang ni buat harima ya. Buat harima.
0: Hak budak ni dia tahu celik mata makan.
1: Celik mata api dalam kacang.
0: Siap dah. Maksudnya bak makan nang atas meja dah.
1: Kita dulu nak boleh ke makan heng. Cari dulu sungai, nangguk dulu, ikan apanya.
0: Kalau kata ni era 90-an.
1: Nostalgia. Memang awal, tak boleh nak berulang dah.
0: Awal 90-an dulu teh, macam gambar. Bangun pagi, Toki ajak pergi sungai lu. Tak tahu cari benda. Bayang 7:30 pagi.
1: Ya.
0: Pergi cari lokang lu.
1: Dah budak lain duduk mana?
0: Budak lain ni
1: tidur.
0: Dah limuk. Ambil ikut
1: Toki. Dah ada belakang dah makan dah.
0: Toki ikut Toki pergi sungai. Alur sungai dekat perahu dia tu.
1: Sama kejadian.
0: Pergi kutip lokang dulu.
1: Sebab patah.
0: Sungai.
1: Air masing.
0: Apa sungai?
1: Yalah air masing ke lokang?
0: Lokang sungai, Mek.
1: Ya ke? Bukan dia macam sungai masuk air masing.
0: Kita taruh dengan parang.
1: Dia atas sungai je ada lokang kan?
0: Dia sungai je.
1: Dia atas sungai.
0: Kami marang kan.
1: Dia dekat dengan laut.
0: Marang sangat dah tu. Kami dah nak ke kalam berangan dah ni. Jadi bila kita pergi ikut Toki, pergi cari ke lokang tu. Jauh nampak dah. Tok nampak rumah tu. Tok duduk bila air. Tok siap mandi belakang kemaraton. Jadi siap tu. Tok kata benda. Toki kata benda. Ya, Tok musik dah. Adalah. Saya berdi boleh lokang. Kemudian balik. Toki pinggir api tanah.
1: Pisah pula lokang tu. Bukan maksudnya pisah kan. Bersih lah.
0: Bersih. Kita pisah ke dia kat laga tau. Lepas tu dia kata. Membasuh lokang tu. Toki pinggir api tanah. Tok pinggir api dapur. Itu yang jadi dapur kayu ni. Tok buat air kopi. Sekup petok. Sekup jagung. Toki ni. Lepas tu. Toki
1: balok.
0: Bakor ke.
1: Putih kerah
0: betul. Kami agak dibalok. Putih kerah.
1: Kami ni. Boleh cerita ni sebab. Kami merasai susahnya tu. Ni yang paling tak tahan suti dapur kayu jenuah sawang. Habis bahan sawang. Hitam beletung.
0: Itu biasa.
1: Mamak Riza Sanusi.
0: Lepas tu cucu-cucu. Dia tak ada butihnya.
1: Mana ni. Rumah saya dapur kayu tinggi letak. Letak kayu bawah tapi bahaya dulu-dulu. Biasa lah. Tarik-tarik kayu ada ular pulak duduk situ. Kecukkan je lari. Tapi suka dengar bila ada tengah-tengah cerita benda-benda gini. Orang dulu-dulu je rasa gini.
0: Betul.
1: Suria kepung. Orang duduk rapok. Betul. Kita yang merasai, kita rasa macam nak merasai semula.
0: Betul.
1: Zaman-zaman tu. Betul tak?
0: Nak balik.
1: Caya tak?
0: Rasa macam nak buat balik. Cuma mungkinlah masa.
1: sebab kita kerja.
0: Apa kata, apa kata kau? Okey, ni skadar-skadar lah. Yeah. Kalau lah kita nak ambil vibe tu balik, cari satu sudut di rumah kita, kita buat satu dapur kayu. Bawa, kita buat hot-hot tinggi lah, senang. Kayu duduk bawah.
1: Kayu duduk bawah. Tinggi senang nak masuk.
0: Kemudian dapur kayu tu dia ada tiang atas macam ke buat kelambu. Ambil buat macam ke para, pak gatuk-gatuk, pak nyalan. Buat satu vibe gitu. Gitu.
1: Oh, Pak Mak Ruzah.
0: Tapi tengok, yang cerita betul tadi, untuk buat air kopi O, sekut gerah, toki, ajak bakar lokang. Pukul 8-9 pagi bahan lokang tu.
1: Kita boleh buat kira. Maksudnya, hari itulah kita cari bahan untuk masak.
0: Hari itulah makannya. Esok cari lain pulak.
1: Ibarat kata dulu kita ni, kaih pagi makan pagi, kaih petang makan petang. Budak dia ni rasa?
0: Tak ada.
1: Rasa macam dulu-dulu.
0: Tapi
1: alhamdulillah kita jadi orang juga. Alhamdulillah. Boleh kat duduk sini. Betul. Walaupun makan lokang, walaupun makan ikan sungai.
0: Walaupun baju tu bau.
1: Alhamdulillah tu orang bagi rezeki.
0: Baju tu bau air sungai.
1: Baju bau ni masuk dapur kayu bau wasak. Tapi alhamdulillah orang kata Tuhan bagi rezeki, permudahkan urusan kita.
0: Betul eh.
1: Lagi tajuk sikit ni, apa yang ada lagi siapa hari ni? Kan kandorang. Mana tu? Kandorang. Betul. Kak Atin faham dah kandorang tu, sebab Kak Atin alami sendiri, tengok sendiri orang kandor belakang depan. Kalau ada depan saja, jawabnya tungging.
0: Baik eh.
1: Buat itu dengan bulu.
0: Itu dia sebanyak lah. Kadang-kadang kita cuba buat, kita cuba buat cabaran reka dapur kayu boleh?
1: Boleh.
0: InsyaAllah. Okey, jadi pukul 5 kita ada berita tadi.
1: Lepas tu kita mari dengar pilihan. Terima kasih hak bagi pengalaman sendiri yang bagi Pak ni kat timu pakan ni dah ni lapu pelat dia panggil.
0: Betul eh. Baik, jadi insyaAllah kita mari sebelah lagi.
1: Jamah Kiro.
0: Dan juga pilihan retro.

0: dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GG OK, Guana Gamo Orang Kita.
1: Pagi terbaik semula dalam ruangan pilihan Retro. Okey, kita ada kita tunakan tiga dulu. Pilihan sayang-sayang kita. Sebab di tengah-tengahnya kita ada lapor dah weh.
2: Lepas tu kita ada Beast on Air hari ni. Kita nak bersama-sama dengan Yoku.
1: Yoku
2: ni cerita pasal ni Gerai Legend Cabang 3.
1: Gerai Legend Cabang 3. Sejak hari ni hari Ahad.
2: Ahad. Kak Teh buat tu tak ni. Kena jumpa depan baru tahu guana Cik Hin dengan Kak Teh. Depan lain pula aku.
1: Ada yang kata depan terima kasih lah. Minat sangatlah kami berdua ni. Untuk apa
2: kami
1: tu
2: panggil? Kami ni bukan siapa-siapa.
1: Kami bukan siapa-siapa. Tapi yang mendengar kami, yang menerima dengan baik. Tapi kalau adalah yang kita gurau-gurau ada orang sahaja, itu maaf banyak lah ni.
2: Maaf banyak dah. Jadi kami
1: skodo-skodo.
2: Kami kalau depan lain pula aku eh. Kalau dalam ni lain.
1: Okey, untuk petani pilihan yang pertama tu, pilihan yang pertama okey diminta oleh okey abang Zaidi.
2: Okey.
1: Durian burung. Durian burung.
2: Durian burung.
1: Ah, dia burung.
2: Burung. Ha, gitu.
1: Ya buat.
2: Aduh. Tak ada tai-tai buat ni dia menyangat marah lah.
1: Menyangat marah.
2: Ha, buat apa nak suruh hilang ngatau? Jadi dia membawa kereta tu hujan-hujan ni.
1: Hak balik kerja tu ngatau mata kat tepi laik. Kita perasan je.
2: Dia kena buat gitu sikit.
1: Piwik. Abang pakai baju ni biru tu.
2: Bunyi macam burung kukur eh.
1: Kali lagi?
2: Adok dah lah. Ada orang tigu lah. Ada orang tigu buat.
1: Ada orang pakai baju ni biru tu.
2: Baju ni biru ada. Baju belang-belang tu.
1: Tapi tapi tak ada orang boleh lawan kat tim mbu hapi tadi.
2: Apa kan? Sabar sudah api tu dah hidup.
1: Berjaga
2: dah ingat betul.
1: Aduh. Okey.
2: Patu. Lagu
1: yang Abang Zaidi nak dengar lagu daripada
2: Awi. Gagak mari weh. Tadi pun boleh ada. Yang gua ngucu ni boh gagak mari.
1: Okey. Abang Zaidi nak dengar lagu daripada Awi. Tragedi Oktober.
2: Tragedi ke tragedi?
1: Tragedi. Apa pun suka teh.
2: Tengok muka nak suka.
1: Tak ada. Tak ada tau. Kalau aku tak ada pun nak suka ke mana.
2: Tak ada apa. Cik Hei pun tak ada. Menangis lah. Cik Hei pun tak ada menangis. Kak Teh pun mula kali nangis.
1: Cik Dek api nak berjeruk. Kayu api nak berjeruk. Salah tu Cik Dek. Aduh lah.
2: Kalau okay. Tambah wajah yang berhenti buat sesuatu.
1: Okey. Baik. Apa?
2: Ada nangis.
1: Kita hang tu. Okey. Lepas lagu Tragedi Oktober. Kita ada. Apa dah. Okey. Lepas tu kita ada pilihan yang ke.
2: Kalah lah. Lapar seumur.
1: Ya. Yeah. Okey. Abang Zaki kita nak dengar lagu Aku Yang Kau Panggil Sayang. Aku
2: Khairul apa? Abang Khairul kita sayang. Betul tak?
1: Abang Zaki
2: lagu nyanyi ni
1: Khairul Idilang. Khairul Idilang. Okay.
2: Tak boleh sayang-sayang kita.
1: Kita cuba juga ni. Ada lagu permintaan sahabat kita. Ambil cek lagu dia tak?
2: Tengok dulu lagu tu.
1: Okay.
2: Ada boleh pasang.
1: Tak ada. Okay. Abang Jack kita. Kita mahu Abang Jack tulis lagu lain. Ataupun dia minta lagu Lipang Bara.
2: Lipang Bara eh.
1: Rindu yang tersisa.
2: Lipang ke Lipang lah buat gua ni.
1: Tapi yang kita ada Lipang Bara moga sempurna. Boleh?
2: Boleh eh.
1: Kita ganti lah.
2: Panjang kat timu bunyi ayam pula. Kok.
1: Ya main ayam tau. Aduh, betul-betul hari main ayam. Okey, teringat lagu dulu. Tiga buah lagu. Tragedi Oktober, Aku Yang Kau Panggil Sayang. Dan juga Abang Jack kita dengan lagu Moga Sempurna Lipan Bara. Di tengah-tengah kita ada
2: tak jadi.
1: Nak buat kuku ayam? Apa nak buat? Kamu boleh ingat ada benda ni. Apa dah weh dengan Bison Air
2: Bison Air yang lupa okay. Tu
1: jadi kita bunyi. Kita bunyi buat ayam.

0: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapar dah weh. Jadi, petang ni kita nak ke mana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab lapar dah weh.
1: Lapar dah weh.
2: Tak, masalahnya bukan makanan kita ni.
1: Yang ni yang masalah problem ni. Kamu suka?
2: Tak, bukan makanan kita ni.
1: Itulah masalahnya.
2: Rasa akan makanan kat tepo. Biasa kat tepo makan pun
1: boleh,
2: suka
1: kita,
2: kali.
1: Tapi kita nak kat bawah sayang kita ramai makan gini.
2: Chicken grill.
1: Lalu.
2: Kedai mana kita nak pergi hari ni?
1: Kita nak pergi kedai Icha Cafe.
2: Okay.
1: Kuala Terengganu. Cafe yang tetap di jalan Taman Purnama. Mana eh?
2: Taman Purnama.
1: Taman Purnama, Kuala Terengganu. Okay, cuba search sekarang. Icha Cafe. I-C-A-A. Cafe. Ha? Icha Cafe.
2: Suruh hamba cari ke?
1: Orang lain. Hok dengar.
2: Hok dengar eh?
1: Nah, jap. Kita Ita jap eh. Aku suruh orang cari, aku cari.
2: Betul.
1: Okey. Ya, jadi
2: di sini close on Wednesday.
1: Oh, betul kak. Okey, jalan Taman Purnama ni.
2: Mana?
1: Dekat ni. Dekat tepi Sungai Ibai. Bawah tu, derek-derek berat sungai tu. Oh, situ.
2: Kat Medan Ikan Bakar.
1: Ya, dekat Jalan Cendol Laka. Okey.
2: Baik.
1: Baik, jadi situ dia ada macam-macam menu yang wajib cubalah ni. Jadi orang ni kita sebut sama-sama lah.
2: Yelah.
1: Sebab rakyat nak sebut ni.
2: Itulah. Okay. Kalau salah minta maaf lah.
1: Ya, yeah, Nay. Awak tanya, ada jual benda je tu?
2: Nasi goreng chicken grill. Ni boleh makan. Kata boleh makan.
1: Okey, nasi goreng kambing.
2: Nasi goreng kambing eh.
1: Nasi goreng chicken chop.
2: Meatball and mashed potato.
1: And mashed potato. Okay, salted egg pasta popcorn chicken.
2: Ni mantel. Bukan.
1: Sebutlah ikut ejek dia. Mantau. Mantau dengan creamy tom yum. Okay.
2: Lepas tu, it's just crispy chicken burger.
1: Okay, it's just grilled chicken burger.
2: Lepas tu, ni blueberry.
1: Blueberry.
2: Butterscotch.
1: Oh, passion fruit. Bukan buah benda. Buah.
2: Capur dah.
1: Bukan tau. Kalau passion fruit ni bukan ke apa ni buah. Kenapa? Apa? Markisa. Sebab kismah hari.
2: Creamy vanilla latte.
1: Okay, cafe latte.
2: Buttercream latte.
1: Ada ice strawberry matcha.
2: Ice caramel matcha.
1: Ya, ais macam. Tak mahal deh.
2: Keistimewaan dia.
1: Suasana dia memang estetik lah. Dengan pokok yang menarik. Menu
2: Pelbagai menu barat.
1: Surga bagi pencinta maca dan juga kopi.
2: Waktu operasi.
1: Ahak sampai satu.
2: 4 petang hingga 11 malam.
1: Hari Rabu tutup eh.
2: Betul lah kalau ikutkan Rabu tutup.
1: Rabu tutup.
2: Kemudahan ya.
1: Kemudahan dia adalah untuk ruang event space party, birthday party, ruang makan kat luar.
2: Outdoor dan indoor.
1: Okey, jadi parking pun luar juga. Okey, baik. Itu dia untuk ruangan ni.
0: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: Nama Cikgu Samak bin Cikgu Muda. Saya duduk Kampung Utang. Asal memang asal situ lah. Niaga ni memang di cabang tiga saja. Saya pernah niaga di Kuala Berang, di Pasar Karak, Pasar Tani, Pasar Borong. Saya tak jual dah sebab keadaan hari ni tak sihat kan. Okay. Semua saya jual setempat je. Pasar mana?
1: Ni nama.
0: Oh ni pasar cabang tiga. Ayoku. Ayoku jual macam-macam lah barang sayur ni. Maknanya sayur dari segok, dari kampung lah. Maknanya sayur contohnya macam kangkung, macam benda-benda sayur orang makan, lada, buah-buahan pun ada. Mana tiap hari Jumaat memang kita mari tak tinggal hari Jumaat tu memang dia tak mahu jual. Sikit-sikit lah, bukan banyak-banyak. Eh, jual hari-hari. Tak ada cuti. Memang hari-hari. Hasil jualan ni saya memang saya beli dekat Kuala Berang, dekat apa ni, ada pemborong-pemborong besar, saya mari jual sini. Daripada pagi tu mana dah pukul 9 saya buka kedai. Saya dijaga Binjai ni saya cari di kampung-kampung, bukan hak saya pun. Saya dapatkan dari orang kampung. Pemborong tu saya beli je, terus saya bawa ke pasar. Mana hari-hari saya jual hak yang baru-barunya, yang pre-pre. Jenis Binjai ni ada Binjai manis kelak, manis masam, manis saja, manis macam puluk pun ada. Bermacam-macam jenis Binjai ni. Tapi hak biasa saya jualnya dalam bentuk hok mani kelak-kelak gitu lah. Dia orang suka makan Binjai ni. Memang tak jumpa. Hok masam banyak. Tapi kalau kat hok mani ni, dia orang jual di pakai ke mama apa sebe. Terus buat pergi je. Bulurur je. Bagi-bagi terus buat pergi. Saya bagi cabang je. Lokasi kalau ayahku di cabang tiga ni, ha, cabang ni, dia panggil kedai legend. Kedai legend, kedai je Cikgu Hasmah bin Cikgu Ali. Pasal cabang tiga, duduk tengah-tengah eh. Masuk lebar tu. Ya, selalu. Saya duduk ni. Nombor BS43. Ha, nombor kedai dia. Dia orang daripada dia, pasal bayang, pasal mana. Dia cari pinjam memang sini yang pinjam manis. Saya you jual. Ayoku seorang yang jual pasal di cabang tiga ni. Macam COD ni, Ayoku duduk COD. Kita keroh kepada anak. Anak COD terus lah. Mana di sekitar Duyung, sekitar cabang tiga, sekitar Kuala Terengganu. Mana pendapatan tu lebih lah. Nega kalau nak kiranya dari pasal lama lagi. Saya jual ni dari pasal lama lagi. Mana dulu saya minta boleh sini. Setelah pecah tu, orang puan jual. Setelah pecah saya jual sini. Hari ni orang puan dah hari. Saya memang katakan kalau dia orang nak beli Binjai ke apa ke, dia orang bukan kata Binjai saja. Barang-barang yang saya jual ni daripada kampung. Maknanya fresh. Kalau macam buah limau ni memang dia manis, dia tak asam. Jadi saya agak mana mari pakat mari belakang. Kedai nombor BS43. Sambutan hok mari beli ke ayahku ni biasanya dia orang masuk dalam Facebook, masuk dalam TikTok lah. Dia mari saya pun tak dijaga luar. Mari ni nak belinya. Saya belinya sebab barang tu ada lagi buat masa ni. Pokoknya besar. Pokok kira-kira kalau nak kira kita tahan netting tu beribu lalu tu. Dia nak pergi mana barang banyak. Terus tu pergi mama, pergi cuka, pergi pasal-pasal yang ingin ke benda tu saya tahu. COD ke mana ke. Ayahku kalau kata habis ya Binjai, lima boleh jual. Benda-benda selain daripada Binjai, buang orang mutang, apa ni, mutang anak sekolah, mutang gading, keroknya. Ikut musim. Memang ada selalu lah. Bawa duku memang ada. Bawa pelang. Hari ni dah nak naik. Sebab duku ni selang sehari. Ambil je pohon je. Buat mari. Esok ada. Haa gitu.

0: Kita ada lagu daripada Lipan Para. Allah, copong lain ke cakap orang lain. Allah lah. Ya, wahai buah tepat.
1: Aduh lah. Tak boleh duduk setepat kami.
0: Betul lah. Nampak ke mana dah.
1: Kawak bulu.
0: Kita dah 5.41 mana petang ni.
1: Nak habis dah rupanya.
0: Okey. Baik kepada yang minta lagu pada petaning. Yang mana dang lagu 2-3 lagu. Kiraan kita 3 lagu. Terima kasih lah yang mana sempat bersama-sama kami tu.
1: Oh, gambar apa ye? Ha? Ni gambar.
0: Ni daripada Zulzakiz. Yang ni ya, jumpa hamba mareng ni. Jumpa hamba mareng. Anak dara dia nikah. Dah lah.
1: Jumpa dua ni jumpa lah.
0: Jumpa di Gua Badak tu.
1: Okey, faham.
0: Okey, dan juga terima kasih lah kepada saya-saya kita yang tengok dekat live TikTok.
1: Terima kasih anda semua supporting.
0: Ya, yeah, memang semua
1: memang
0: supporting
1: view lah. Dok lagi
0: ni. Jadi esok jangan lupa bersama dengan kami lagi esok.
1: Ya, esok jangan lupa ya.
0: Pegat copong. Pegat copong. Dan juga yang mana bergurau-gurau dengan kami tu, terima kasih banyaklah. Yang mungkin takut ada terkasar bahasa, minta maaf banyak.
1: Ya, terima kasih Tok Warangi, Mok Ku, Cik Kusto, siapa lagi yang ada dalam ni. Ramai ni tak terbaca.
0: Betul.
1: Oh, Mek Nakeha, Julie. Oh, sabar esok nak dengar seseorang esok yang dekat dalam pengecopong tu nyanyi.
0: Esok ada cabaran ni esok.
1: Ada cabaran eh.
0: Dia cabaran 3 minggu lepas dah. Tiga minggu lepas dah, di mana seorang akan menyanyikan lagu esok. Satu minit saja.
1: Esok dah. Nah. Lepas so. Kita start lepas so dah.
0: Lepas so esok. Okey. Baik.
1: Pukul 9 kita ada berita.
0: Lepas tu bertemu dengan Kacik.
1: Kacik rupanya. Dah Kak Acik mu.
0: Kak Acik hari ni.
1: Kegek dari pukul 9.
0: Oh, aku ni. Ada aku dah deh.
1: Begitu je. Kaget aku nak kacik. Okey, pilih lagu.
0: Baik, pilih lagu deh. Seterusnya.
1: Biasa dah ujung-ujung usia.
0: Bisa dia dah. Ujung-ujung usia ke ujung-ujung waktu?
1: Ujung-ujung waktu.
0: Ujung waktu, ujung usia tu. Terima kasih kepada Alif Ayuh juga dengar eh.
1: Terima kasih Alif Ayuh.
0: Ya. Baik, daripada Maxi nak dengar lagu Sudah Tak Ada Begitu Samudra. Kemudian daripada Pade di Kemaman nak dengar Evolusi Mehua.
1: Mehua tau. Nama orang mana?
0: Ya, dan juga Karim.
1: Karim mana?
0: Juga di Kemamang nak dengar Kembara Senandung Buruh Kasar.
1: Oh, duduk Kemamang Karim ni?
0: Ya. Karim eh. Baik, insyaAllah setakat tu saja untuk hari ni.
1: Ya.
0: Esok jangan lupa view yang sama, view yang tinggi sikit lagi.
1: Baik.
0: Untuk petang esok.
1: Dia pulak okay.
0: Guna gamak orang kita lah.
1: Ya.
0: Memang dah 5 minit pun duduk bakal, duduk dengar lah.
1: Minta maaf banyak dah.
0: Minta maaf banyak ni.
1: Terima kasih banyak.
0: Jumpa sebulan belaka.
1: Jumpa esok banyak umur muziki. Jumpa esok pula.
0: Baik, insyaAllah. Kita setakat itu sahaja.
1: Baik.
0: Lepas ni Kak Cik akan sambung.
1: Baik,
0: jumpa semula.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan

0: Nurani Adam 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6.10 minit petang. Hari ini hari Ahad 27 September 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih untuk gabungan Kak Teh dan juga Cik Him baru saja selesai dengan tugasan mereka berdua. Cici okey gua negamu orang kita. Dan macam biasa hari ini hari Ahad kita bersua lagi. Biasanya insyaAllah dalam Nurani 6.9 kita ada kaunter faraid ataupun 5 waktu. Dan hari ini Alhamdulillah telah pun bersiap siaga, bersiap sedia di konti kita bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Sukri, Ustaz Sukri Ismail, okay, Ustaz Sukri kita, okay, dalam 5 waktu, betul ya? Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Ya Ustaz, sihat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Okay, baik Ustaz. Kita bersua lagi petang ni, jarang-jarang Kak Syik ada, tapi gitulah Ustaz. Okay, baik. Jadi hari ni kita jumpa untuk 5 waktu Ustaz. Alhamdulillah. Okey, jadi hari ini kita dengan apa muka surat yang ke-64 kita sambung Ustaz. Yeah. Kita awal sikit lah Ustaz. Sebabnya garik awal ya. Dan kita juga sebenarnya bukan apa, jadi kita nak beri nak beri peluang kepada mungkin pendengar-pendengar kita untuk bertanyakan soalan dan boleh Ustaz. Yeah. Okey, silakan Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya mulakan, ini Kak Ani lama-lama lah.
0: Ya.
1: Lama tidak ke udara sekali.
0: Lama tidak ke udara Ustaz.
1: Saudara-saudari sedang pendengar yang dikasih sekalian, Alhamdulillah. Cuma hari ini Ezoh knocking sikit. Baru balik daripada jauh. Apa keadaan sekalipun, nak minta tolong Haji Wan Alim pun, dia ada di KL Lumpur.
0: Okey, yelah.
1: Ada KL Lumpur,
0: tak apalah. Tak apalah, kita cuba yang terbaik Ustaz.

0: Allah ya. Kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz, okay, Ustaz Haji, apa tu, Ustaz Haji Muhammad Syukri Haji Ali.
1: Ya. Tak apa, dia patah sayap bertungkap paruh, namun dedah tetap rendah.
0: Itu bisa. InsyaAllah boleh, insyaAllah kan.
1: Sebab lepas ni saya ke surau pulak berani.
0: Sibuk Ustaz eh? Atas orang, atas satu batu tubuh ni, kemari-kemari gitu eh.
1: Saya berbalik daripada bicara buku saya ni, di Hospital Slim River.
0: Okay.
1: Slim River, Perak. Lepas tu ke Ilim Jedebu, ni 9. Lepas tu balik lah. Jauh sikit perjalanan. Baik, kita hari itu sudah bincangkan tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa penggunaan ruksah, penggunaan kemudahan ini disukai oleh Allah SWT. Innallaha yuhibbu an tu'ta ruqsahu kama yukrihu an tu'ta ma'siyatahu. Sesungguhnya Allah menyukai ruksahnya dilaksanakan sebagaimana dia membenci maksiatnya dilakukan. Jadi mengikut hadis ini, Allah sangat suka hambanya mengambil keringanan, yakni mengambil ruksah jika keadaan memerlukan. Mengambil ruksah jika ada keuzuran adalah tanda warak dan sifat terpuji seorang hambanya. Bukan seperti dakwaan setengah orang, kononnya mengambil ruksah sebagai tanda tidak bagus. Tanda mempermudahkan agama, kurang mantap iman dan kurang taat pada agamanya. Rasulullah mayang kosong-kosong dah 2 rakaat, 4 rakaat, mayang 4 rakaat. Apa ni malah ni? Itu dah kena dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis dah cerita tu hari ni, kita nak masuk kepada sebab-sebab diberi ruksah. Kita nak ngaji. Saya ambil ini daripada rujukan ini daripada 2 buah kitab, Al-Ashbah wa Nazair, Imam Jalaluddin As-Sayuti. Dan satu kitab bahasa Melayu, bahasa Malaysia, yang ditulis oleh Dato' Haji Hassan Ahmad, mantan Mufti Pulau Pinang. Dia menulis bersama dengan abang dia. Yang 2 buah kitab ini meletakkan 7 sebab kenapa diberi ruksah dalam ibadah kita. Di bawah kaedah Al-Masyakah Tajdibu Taisir. Bila kita ada masalah dalam melaksanakan hukum syarak, maka baliklah kepada asal fiqh. Mana asal fiqh? Usul fiqh. Di bawah usul fiqh, dia ada kaedah Al-Masyakah Tajdibu Taisir. Contoh yang paling mudah kan ni, kita pergi masjid, ada tak cicok kan? Tak boleh nak elok tu. Semua masjid, masjid besar, masjid kecil,
0: jarang je tak ada dah ni.
1: Tak ada. Cuma kita bersih dengan apa? Bersih dengan penyapu kecil tu.
0: Biasalah, ambil makin tu.
1: Dari segi hukum kena tak sebenarnya? Dari segi hukum. Dari segi hukum, tengok dengan modek ni. Tu kau jadi fitnah je. Najis tai cicak ni mughallazah dak dah, mukhaffafah dak dah, sudah pada tentu mutawassithah.
0: Tengah-tengah.
1: Najis mutawassithah wajib dibasuh dengan air yang mengalir. Di kapek masjid kita ada dak kita basuh dengan air yang mengalir?
0: Rasa macam sesak gitu je dak. Sapu-sapu gitu ya.
1: Jadi apa jadi kalau kita basuh dengan air yang mengalir? Habis busuk kohong kapek tu.
0: Acar
1: rebu.
0: Lembak.
1: Lembak busuk kohong. Jadi kita ada masalah dalam melaksanakan hukum syarak.
0: Baik.
1: Nak basuh dengan air mengalir, timbul masalah. Baliklah kepada asal fiqahnya, duduk baduh situ. Ada setengah langsung dah pergi masjid. Aku dah pergi masjid itu. Satu masjid Najib, mu tahu dah itu.
0: Sebab kita cicok.
1: Kita cicok. Tu bila pakai sapungnya menyapu kecil tu, ada tak sakit baki atas tu? Ada. Kita kaki basuh-basuh pergi pijak situ, jalan satu masjid najis. Betul tak hujah dia? Betul hujah dia. Tapi sesal tak masalah? Tak sesal masalah. Jadi bila kita ada masalah dalam melaksanakan hukum syarak, baliklah kepada asal fiqh, balik kepada usul fiqh. Di bawah usul fiqh ada satu kaedah, di bawah Al-Masyakah Tajdibu Taisir ada satu kaedah. Nanti kita akan tengok sama-sama Al-Usr wa Umum Balwa. Kita akan tengok nanti pada Musa 67. Al-Usr wa Umum Balwa ni seperti mana najis burung merpati di Mekah dan Madinah. Kita dah nak elok. tak boleh nak elok. Tai cicak pun tak boleh nak elok. Kalau kita basuh sekali pun, pasang balik tu, dah kering lagi pasang tu. Dah kering lagi berok pula tu. Jadi, dia bersifat meluas dan agak sukar untuk dikawal. Itu di antara salah satu daripada sebabnya. Nanti kita tengok sama-sama. Kenapa dia beri ruksah di dalam ibadah di bawah kaedah al-masyaqah tajibu taisir, iaitu kesulitan membawa kepada kemudahan. Maka diberi kemudahan disebabkan oleh kesulitan itu. Iaitu yang pertama, yang pertama sebab diberi ruksah itu, yang pertama as-safar, yang ini musafir. Maka orang yang bermusafir itu bolehlah mengambil ruksah mengikut syarat-syaratnya. Kalau dalam kitab Al-Ashbah wa Nazair ada 8 jenis ruksah yang diberikan kepada orang yang musafir ini. 8 jenis ruksah. Dia boleh jamak semayang, dia boleh qasar semayang, dia boleh tinggal semayang Jumaat. Gugur wajib Jumaat kepada dia. Kemudian boleh tinggal puasa. Dia ada 8. Nanti kita akan cerita insya-Allah. Yang kedua al-marad, yakni sakit. Ruksah orang sakit agak banyak dan boleh mengambil ruksah ini mengikut tahap kemampuan dan keadaan sakit yang dialami oleh seseorang itu. Firman Allah, "Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikum yusra wa la yuridu bikum al-usr." Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, yakni musafir, lalu ia berbuka puasa lah maksudnya, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah mengkehendaki kamu beroleh kemudahan dan tidak mengkehendaki kamu beroleh kesukaran dalam beribadah kepada Allah. Itu yang kedua, marad. Kita akan perincikan nanti. Kemudian yang ketiga, al-ikrah, yang terpaksa. Menurut Dr. Wahba Az-Zahidi, paksaan bermaksud memaksa seseorang melakukan sesuatu yang tidak diredai. Melakukannya dengan syarat orang yang memaksanya itu berupaya melaksanakan apa yang dipaksakan itu. Dan orang dipaksa itu tidak mampu menahannya. Contohnya, melafazkan kalimah kufur dalam keadaan terpaksa, dipaksa sehingga melibatkan nyawanya terancam. Demikian juga halnya jika terpaksa memakan daging babi atau bangkai untuk menyelamatkan nyawa dalam keadaan kebuluran yang amat sangat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala wada'a an ummati al-khata' wa an-nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah tidak mengambil kira di kalangan umatku perkara-perkara yang dilakukan dalam keadaan terpaksa atau terlupa atau tersalah. Tempat kita alhamdulillah tak ada lagi lah setakat ni orang yang memaksa kita meninggalkan sembahyang, mengucapkan kalimah kufur. Tapi saudara mara kita, sahabat handai kita, saudara se-Islam kita di negara lain, contohnya di Syria umpamanya. Ada kawan-kawan saya hantar video, dia tanam separuh badan kemudian dia suruh mengucap la ilaha illa bashar.
0: Allahu Akbar.
1: Kawan tu dah ikut juga. La ilaha
0: sekarang
1: illa. Ya, sebelum kejatuhan Bashar itu. La ilaha illa Bashar. Kawan tu jawab, la ilaha illallah. Puh, kena katuk kepala. Waktu ulang. Akhirnya mati gitu je. Ni tempat kita lah. Kalau dalam penjara Sednaya tu, kalau ternampak, petugas menampak ada orang semayang, maka orang tu kena azab, kena seksa lah. Tempat kita alhamdulillah dah berlaku lagi itu. Ataupun orang yang kebulur yang terpaksa memakan benda-benda yang haram, daging babi contohnya.
0: Dipaksa.
1: Terpaksa. Keadaan itu keadaan terpaksa.
0: Terpaksa.
1: Saya katalah tak berlaku lagi alhamdulillah, pak kita tak berlaku lagi alhamdulillah, mudah-mudahan tidak berlaku. Katakanlah satu peristiwa berlaku, tak ada benda lain, itu babi seekor je ada, Hani, kita nak makan ni api ni. Kena makan tu. Wajib makan.
0: Masa tu ada.
1: Untuk menyelamatkan nyawa kita.
0: Darurat.
1: Ha, sebab diri kita, nyawa kita ni bukan hak kita. Hak Allah Ta'ala. Wajib kita selamatkan. Ha, tapi tak boleh lah ni. Pada kita masuk, lepas tu kaki, kaki kita goreng. Lepas tu tubuh kita gula. Habis ekor. Ha, tu lebih-lebih lah tu.
0: Okey.
1: Boleh kita makan setakat yang yang perlu untuk menyelamatkan nyawa kita. Yang keempat, annisyan, iaitu terlupa. Yang ini tidak mengingati sesuatu pada waktunya. Seperti orang yang lupa ketika berpuasa, perbuatannya makan dan minum kerana lupa adalah dimaafkan dan tidak membatalkan puasa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akala nasian wa huwa shaimun, falyutimmu shaumahu fa innama at'amahumullah wa saqahu." Sesiapa yang makan dalam keadaan terlupa bahawa dia sedang berpuasa, maka hendaklah menyempurnakan puasanya. Sesungguhnya Allah telah memberi makan dan minum kepadanya. Ini penuh ada pidok benda ini.
0: Terlupa.
1: Penuh tak?
0: Tapi rasanya macam sebelum ni tak penuh lagi lah.
1: Tak penuh lagi.
0: Biasa kalau bulan puasa jarang terlupa.
1: Dah bukan bulan
0: bulan puasa.
1: Kalau bulan puasa ni pakat puasa belaka tak apa.
0: Yang bulan biasa ganti.
1: Bulan biasa.
0: Kalau ganti puasa. Kalau ganti biasa sebab kita tengok orang lain makan ya. Jadi kita dah ingat penuh juga dah.
1: Sebab tu saya tu imam dia nak kata dia sengaja makan. Dah juga 3 kali.
0: Bulan puasa.
1: Dalam satu hari tu 3 kali.
0: Bulan puasa.
1: Bukan bulan puasa. Bulan Syawal dia puasa 6.
0: Oh, dia puasa 6. Okey.
1: 3 kali.
0: 3 kali 6
1: masa tu kita puasa di Mekah. Okay. Kita pergi umrah Syawal. Maka pagi tu dia makan. Hey, Tuan Imam. Puasa dok ni. Eh, hey, puasa.
0: Tu mai dok ingat dia.
1: Dok ingat. Lepas tu tengah hari makan pula. Dok tak ingat.
0: Sudah.
1: Dengar orang lain pula. Lepas tu petang tu dengar orang lain pula. Ilah. 3 kali.
0: Sekali dia tahan lagi tau.
1: Mak kata dia sengaja. Tuan Imam ni.
0: Okey.
1: Ha, tema je dia. Kebaikan. Pada memang betul ni. Dok ingat sungguh.
0: Oh, bukan sengleng tu. Bukan sengaja tu.
1: Maka Allah telah memberi makan dan minum kepadanya.
0: Okey.
1: Ha, jadi, dah dia pertikaian lah orang ni. Dah ingat. Kemudian yang kelima, sebab-sebab diberi rukhsah itu ialah al-jahdu. Iaitu jahil. Perkataan jahil ialah satu perkataan sifat kepada manusia yang berlawanan dengan sifat tahu. Dalam keadaan dia mempunyai kemungkinan boleh tahu. Jika dia belajar, tidak seperti binatang yang memang tidak mampu tahu walaupun diajar. Ha. Maka tidak boleh dikatakan binatang itu jahil. Mungkin jahil sungguh binatang huruf ini. Tapi kalau dia ajar pulahnya tau, dia pulah boleh ada.
0: Ha. Ngerti
1: itu, kita ajar dia ni kemahiran. Kita latih kemahiran, bukan kita ajar tu. Jahil berkemungkinan berlaku kepada orang-orang Islam kerana dua keadaan. Yang pertama, tinggal di negeri bukan Islam. Tinggal di Norway misal kata. Sempat sejuk, tak ada siang. Tak ada 16 siang, 16 malam. Tidak mendapat ilmu dan maklumat yang jelas mengenai Islam. Mereka dikira tidak berdosa. Kalau sekarang ni, tak boleh tau. Sebab seluruh pelosok dunia sampai ilmu ni.
0: Betul.
1: Bahkan saya tengok bila kemarin dulu dah, perkembangan Islam sangat laju di UK. Di United Kingdom. Kalau tahun 1970 hanya ada 5 buah masjid sahaja. Menjelang tahun 2026 sudah ada 1,000 lebih masjid. Taburan masjid, dia tak gambar tu. Jadi sekarang ni maklumat, perkembangan maklumat ni alhamdulillah berkembang dengan pesatnya. Jadi tidak boleh dah kita tak dapat maklumat itu. Tidak dapat ilmu tu, tak ada dah.
0: Jadi tidak ada alasan
1: Tak ada alasan. Okay, dah sekarang. Kemudian Kalau dulu orang asli tak, mana tidak dapat ilmu ni, tak sekarang ni ada apa-apa dah.
0: Yalah.
1: Dulu saya ingat saya di Sungai Beruah dulu, tahun 85 mereka tidak ada agama. Kemudian sekarang ni saya masuk baru ni, akad nikah 10 pengantin.
0: Okey.
1: Cuma
0: orang asli.
1: Ya, orang asli. Okay. Islam lah ke dah?
0: Alhamdulillah.
1: Jadi tak ada sebab lah sekarang ni. Kemudian B, tinggal di negeri Islam tapi tidak mahu belajar dan menuntut ilmu berkaitan hukum hakam Islam. Mereka dikira berdosa dan wajib mengqada ibadah yang ditinggalkan itu.
0: Okay.
1: Kan ada baru ni tau. Allah, saya sakit hati sungguh. Amba tak maya dia ni. Pesan lama maya ni. Kan ada nak Facebook dan nak tu orang ni.
0: Okay.
1: Ni jenis, bukan jenis jahil dah ni. Bukan jenis jahil. Ini sengaja ni.
0: Sengaja.
1: Maka tidak ada sebab mereka dikira berdosa. Kalau
0: nyanyuk ke mana tu Ustaz cakap gitu?
1: Muda lagi baru ni. Pasal lama maya ni kita tak maya dulu ni.
0: Dia kalau boleh kata gitu
1: je. Orang kata pasal ni, dan nanti kita akan tengok dalam ni. Orang yang kata macam ni, dia menolak kewajipan sembahyang kufur tu. Murtad tu. Jangan main. Maka wajib pihak berkuasa suruh dia bertaubat. Kalau enggan, wajib dia hukum bunuh.
0: Jangan main-main.
1: Kemudian yang keenam, tu nampak dah. Al-Asru wa Umum Balwa. Istilah umum balwa ini dapat diartikan sebagai keadaan kesukaran yang bersifat meluas agar sukar untuk dielakkan, sama ada ringan ataupun berat. Contohnya, percikan air di jalan raya pada pakaian, darah dan nanah yang sedikit pada uruf dibawa dalam solat, ia dimaafkan dan solat itu dikira sah.
0: Okey.
1: Demikian juga najis burung merpati di Mekah dan Madinah. Dan najis tai cicak di atas kapet masjid di tempat kita. Ha, tu. Ia termasuk dalam kesukaran yang susah untuk dikawal.
0: Okey.
1: Nanti perincian ni nanti kita akan cerita nanti dalam bab yang ketiga nanti.
0: Baik. Insya-Allah.
1: Uruf ni macam mana? Uruf ni pandangan orang lah. Contohnya, darah dan nanah yang terdapat pada kain kita, pakaian kita. Misal saya dulu surah kan. Kadang-kadang pergi tebah nyamuk. Tebah nyamuk.
0: Di baju.
1: Di baju, okay. Di kain. Adalah darahnya.
0: Ya. Yeah.
1: Bila tanya orang tua kata, jangan lebih duit 20 sen.
0: Okey.
1: Saya pun terfikir, ada ke dalam kitab duit 20 sen? Rupa-rupanya saya tengok dalam kitab Sabil al-Mutadim, ada 3 pendapat ulama tentang darah yang ada pada pakaian kita. Kalau banyak, tidak dimaafkan.
0: Okay.
1: Kalau sedikit, dimaafkan. Di mana sempadan banyak dengan sikit itu? Yang pertama sekali, dalam kitab tu kata, jangan lebih sebesar kuku. Tidak disebut kuku mana. Maka kita ambil besar sekali, kuku kaki.
0: Okay.
1: Kuku kaki tu ada tak sebesar duit 20 sen? Lebih kurang.
0: Betul-betul.
1: Okay. Itu dah orang tua-tua.
0: Nampak tak? Dia buat bandingan je dah. Okay, baik.
1: Jadi kalau adalah darah apa, terlekat pada darah siapa dia. Darah nyamuk ke darah pacak ke darah apa. Kalau lebih sebesar kuku, tidak dimaafkan. Kalau kurang pada itu, dimaafkan. Yang kedua, sekali pandang nampak darah. Kalau 2 kali pandang, cuma tengok mula. Mana 2 kali pandang, dikira sedikit. Kalau sekali pandang tu darah, itu dikira banyak.
0: Okay.
1: Yang ketiga, mengikut pandangan orang ramai, iaitu uruf orang ramai. Kita tanya 5 orang. Seorang kata banyak, 4 kata sikit, dikira sedikit.
0: Sikit banyak tu
1: yang main-main. Tanya orang lain pula, sikit je. Sikit je, dikira sedikit. Kemudian yang ketujuh, an-nafsu, kekurangan. Maksud kekurangan ialah kekurangan pada akal dan keupayaan, seperti orang gila dan anak kecil yang diberi keringanan dalam beberapa hukum syariat yang tidak diwajibkan bagi mereka. Demikian juga wanita tidak diwajibkan sembahyang Jumaat. Wanita yang kehadiran haid gugur kewajipan solat, puasa, tawaf, wada' dan lain-lain. Dimaafkan padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, rufi'al qalam an thalathatin, anin na'imi hatta yastayqadha, wa anis sabiyyi hatta yahtadima, wa anil majnuni hatta yaqila. Maksudnya tidak dicatatkan apa-apa dosa daripada tiga golongan manusia, iaitu orang yang tidur sehinggalah terjaga, kanak-kanak sehinggalah dia balik, orang gila sehinggalah dia siuman. Ha, ini tujuh sebab. Ha, sebab itu kita kena tahu apa dia sebab-sebab diberikan rukhsah kepada kita ni. Ha, kadang-kadang kita sakit kerana dok semayang dah. Ha, pada musab 12 saya sebutkan 80% dok semayang pak kita ni.
0: Kalau di hospital-hospital
1: Ha, di hospital. Okay. Pada musab 12 saya sebut begitu. Saya beranalisa gini ni. Kalaulah seorang tu semasa sihatnya dok semayang. Dok semayang manalah? Semayang jarang-jarang gitu dok.
0: Mm-hmm.
1: Masa sakit dia semayang ke dok? Masa dia sakit?
0: Kecelah-celuk.
1: Ha. Kalau masa sakit, ha, tak ada harapan lah semayang dia. Jadi bermakna analisa yang saya buat, walaupun 80% didapurkan
0: okay,
1: tidak semayang di ward hospital Sultanah Nur Zahirah ini, maknanya dalam masyarakat kita hari ini 80% tidak solat.
0: Okay.
1: Tidak solat. Dan dibantu oleh rakan-rakan saya yang buat kajian, Dato' Dr. Faitullah Khamsah contohnya. Saya pergi kat camp dia dekat Broga, antara sempadan antara Negeri Sembilan dan Selangor.
0: Mm-hmm.
1: Saya baca laporan dia, laporan kajian dia. Oh, 80% dok semayang. Ustaz Farul Mak Juwewo ini dalam satu radio disebut 80% tidak semayang daripada program yang dibuat. Allahu Akbar. 80% ni bahaya ni.
0: Besar tu angka dia.
1: Ha, bahayanya. Mm-mm. Bimbang takut kita termasuk dah. Inni la'ahumu bi ahlil ardi azab. Memang aku nak turun bala dah satu tempat, satu negeri, Allah satu negara. Allah turun bala. Tengok apa yang berlaku di Aceh contohnya. Yeah. Macam-macam ditimpa.
0: Betul. Betul.
1: Jadi 80% ni sebenarnya, 80% ni sudah layak kita terima bala daripada Allah. Faiza nazartu, tetapi apabila dilihat dalam masyarakat kita, maka ada tiga golongan. Dengan adanya tiga golongan dalam masyarakat kita, faiza nazartu illa amma rabiyuti wal mutahabina fiyya wal mustaghfirina bil asra fasaraftu anhum. Aku tengok tiga golongan. Ni hadir kursi.
0: Okay.
1: Aku tengok ada tiga golongan dalam tempat itu, dalam kampung, negeri, negara itu.
0: Mm-mm.
1: Maka saraf tu anhum, angkat balik. Hey, mereka angkat balik. Ready. Angkat balik. Ha, sebagai contoh, sekitar tahun 2009, 2010, 2011, dan saya dah ingat lah tarikh tepatnya.
0: Mm-mm.
1: Satu ribut yang meluru daripada Laut Cina Selatan, meluru ke arah ke arah pantai Terengganu, Kelantan, Pahang. Masa tu semua siap sedia belaka dah. Bomba kita sudah siap, hospital, polis semua sudah setiap belaka. Kurang daripada 24 jam, meteorologi masa tu dia upgrade setiap jam, dia upgrade.
0: Okay.
1: Update setiap jam. Sampai kat Nino sampai 150 km sejam. Hari kali dia melanda patah, kita tak tahu apa jadi.
0: Okay.
1: Kurang daripada 24 jam, kurang daripada 24 jam, ribut ini membelok ke kanan ke Teluk Siam. Saya teringat hadis tu. Oh, mungkin tempat kita ada tiga golongan. Siapa tiga golongan ini? Saraf tu anhum, aku ada lari tak lain.
0: Okey.
1: Siapa tiga golongan tu? Oleh itu, kita orang Terengganu pastikan tiga golongan ini ada dalam masyarakat kita. Yang pertama sekali, Ammarul Masajid. Orang yang memakmurkan masjid Allah. Masih ramai orang berulang adik rumah masjid. Masih ramai orang fikir bagaimana nak imarahkan masjid.
0: Mm-hmm.
1: Masuk bulan Muharram, kucar berbusa. Ada orang tanya saya baru ni, Ustaz, sunat ke kaca bubur sugar tu.
0: Nak kena ada juga. Ha. Nak kena buat juga.
1: Saya kata mudah je. Mm-mm. Bukan pentingnya bubur Ashura itu. Yang pentingnya imarah masjid kita tu. Imarah masjid kita. Mm. Masjid surah buat belaka. Masuk bulan maulud. Panggil penceramah pula. Buat maulidur rasul. Malai hayah, malai nebu kubah. Allah suka dengan orang. Apa ramai orang pergi masjid
0: surah. Alhamdulillah.
1: Itu yang pertama. Ammar Abuyuti. Masih ramai jatuhan kuasa masjid yang fikir bagaimana nak imarahkan masjid. Mm-mm. Kadang-kadang sekali-sekala panggil penceramah daripada luar. Mm. Daripada KL Lumpur mari.
0: Macam-macam program yang buat.
1: Macam-macam program. Mm-mm. Masjid saya itu ke Masjid Kebaikan panggil Nuh. Ustaz Samad daripada Pekanbaru. Oh, penuh masjid. Begitulah keadaannya. Bagaimana kita fikir bagaimana nak imarahkan masjid itu yang pertama. Yang kedua, al-mutahabi nafiyah, orang yang berkasih sayang kerana Allah.
0: Okey.
1: Peringkat awal dulu, peringkat awal selepas Aceh dilanda tsunami dulu, pihak Astro Oasis hantar saya buat penggambaran di sana. Seminggu saya ada di sana. Baru-baru lepas jadi wartawan aku nanya ni. dan wartawan Ustaz Syukri Muhammad, Syukri Muhammad Syukri bin Ali berada di sana. Oh, wartawan aku.
0: Hebat. Saya ada DJ dah dulu kan.
1: DJ. Selepas DJ tu saya. Orang Aceh kata macam ni. Dia kata sebelum tsunami ni kami berperang. GAM. Okay. Gerakan Aceh Merdeka dengan TNI, dengan Tentera Nasional Indonesia berperang.
0: Baik.
1: Masa tu nyawa manusia tidak ada harga. Harga nyawa seekor ayam lebih baik daripada, lebih mahal daripada nyawa seorang manusia. Allah Akbar. Jadi dengan sebab itulah kemungkinan Allah turunkan bala kepada kami.
0: Okey.
1: Jangan tiru seperti kami. Jangan tiru dia. Jadi sekarang ni saya kadang-kadang cemas ni. Kalau tengok dalam Facebook, ya Allah, tuduh menuduh, fitnah memfitnah, tidak menggambarkan kita berkasih sayang sesama kita. Orang kafir buat tu kita dah dia petikai kan tak? Tapi sesama kita, sama Islam kita ni. Menunggang agama. Ni nak
0: aku kata kamu.
1: Menimbulkan apa ni? Kebencian di kalangan kita. Saya bimbang. Yang kedua ni tak ada tempat kita. Al-mutahabi nafiyah ni berkasih sayang kerana Allah. Jiran sama jiran berkasih sayang. Hamba orang lain ni hamba buat baik eh. Kalau dia balik kampung ada mutang bawa duku sampai kau. Orang lain ni dah leleh ni.
0: Pulak dah.
1: Orang lain ni. Hari tu dia balik sebonek dia yang. Ingat sampai kau suti. Solah.
0: Okey.
1: Mana berkasih sayang tidak kerana Allah, kerana dia yang. Jadi kita cuba elokkan. Ni yang ketiga. Ni hadis kursi ni. Hadis kursi. Masih ada golongan ini, yang pertama amarul masjid, orang yang makmurkan masjid Allah, masih meriah lagi masjid kita. Kemudian yang kedua berkasih sayang kerana Allah, pupuk kasih sayang kita sama kita. Anak dengan ayah kena pupuk dengan kasih sayang. Ayah hamba kita rajin WPT kita. Tidak kerana kena WPT. Baik, yang ketiga al-mustaghfirin bil asar, orang yang minta ampun kepada Allah di malam hari. Masih ada tempat kita orang yang berqiyamul lail. Sekurang-kurang orang yang dapat qiyamul lail ialah dapat dua rakaat sembahyang sunat sebelum azan subuh. Subuh sekarang ni kau berapa? 5:50 lebih tak?
0: Kurang gitu lah.
1: Kita bangun 5:30, mandi 5 minit. Kau berapa minit mandi? 5 minit dah lah ni.
0: Sejuk bagi hari-hari dah. 5 minit okey dah tu.
1: Okey, corak air lagi kan.
0: Okey.
1: 5 minit kita mandi, keluar kita ada dalam 10-15 minit lagi. Sempat dah dua rekan. Sempat.
0: Okey.
1: Termasuk dalam tu. Al-Mustafirin Abil Asar, orang yang minta ampun kepada Allah di malam-malam hari. Ataupun paling-paling kurang orang yang dapat qiyamul lail ialah orang yang dapat semayang subuh secara berjemaah di masjid. Kan masa tu gelap lagi kan?
0: Okay.
1: Ha, masih malam lagi masa tu. Masih ramai orang yang semayang subuh di tempat kita ni. Ha, dah. Ada segi Masjid Temeluh Jaya itu. Kita buat kempen sehingga 10 soft. Lama kelamaan alhamdulillah subuh pun lebih daripada tu kita dapat. Yeah. Ha. Jadi kita kena buat kempen gitu juga dah supaya
0: subuh seperti jemaat kan, ada kempen tu kan.
1: Kempen subuh seperti jemaat.
0: Okay, baik.
1: Masih ada golongan ni. Ya, kita ulang sekali lagi. Memang aku nak turun bala dah satu tempat, satu negeri, satu negara, tetapi bila aku pandang tempat itu Faizah Nazar, bila aku tengok tempat tu ada tiga golongan ni. Siapa tiga golongan ni? Yang pertama, orang yang Ammarul Masajid, orang yang makmurkan masjid Allah. Yang kedua, Al-Mutahabi Nafiyah, orang yang berkasih sayang kepada Allah. Yang ketiga, Al-Musafiri Nabil Asar, orang yang minta ampun kepada Allah di malam-malam hari. Malam tu saya dalam bas express daripada Kuala Lumpur ke Terengganu balik ngembah waktu tu. Waktu pakcik beruntung, pakcik boleh berkiam lain. Malam-malam berkiam lain. Apa maksud kiam lain? Kiam, bangun. Lain, malam. Bangun malam untuk beribadah. Pakcik malam ni bekerja ni ibadah tau. Ibadah. Pada pakcik beribadah di malam hari. Mana kiam lain pakcik? Oh, sungguh tak. Tak terfikir sebelum ni. Ya Allah. Kita nak bangun malam, bukan mudah. Jadi kita semayang, kadang-kadang orang istilahkan semayang tahajud ni semayang terkejut.
0: Ustaz, kalau ada yang bangun malam tapi duduk solat tahajud tapi mungkin dia zikir ataupun dia ngaji baca Quran, itu dikira qiyamulail.
1: Dikira qiyamulail itu beribadah. Qiyamulail bangun malam untuk beribadah.
0: Okey, baik.
1: Untuk beribadah. Tapi kalau dia boleh semayang tahajud
0: lagi modal lah.
1: Bisa kata dia tak mampu. Saya kata seorang perempuan yang haid, dia nak semayang tak boleh, nak baca Quran tak boleh, dia zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah. Dia zikir. Termasuk baik. Kita masuk satu tajuk baru. Pada Musa 68. Uzur mengikut hukum syarak. Mereka yang dibolehkan mengambil ruksah dikategorikan sebagai uzur, yang dipanggil uzur syar'i. Uzur ini tidak hanya terhad kepada orang sakit sahaja. Kalau bahasa kita tu, uzur lah guna. Guna ni nampak moyok ni. Uzur ke air. Uzur tak air. Uzur maknanya darat cetam. Ada orang kelompok nak cakap dengan tu. Tidak rak centong. Uzur bunyi tu. darat cetam kan sedap dengar.
0: Bunyi pelik tu.
1: Bunyi pelik. Uzur tidak hanya terhad kepada orang sakit sahaja. Ia merujuk kepada sesuatu keadaan yang merintangi seseorang daripada melaksanakan perkara yang diwajibkan dengan sebab keadaan tertentu. Ataupun satu keadaan yang bukan biasa, yang sukar, yang sempit, yang sulit, yang susah, ada seseorang yang menyebabkan dia terhalang daripada menyempurnakan ibadah sepenuhnya tuntutan syariat Islam. Ini bermaksud selain daripada orang sakit, mereka yang bermusafir jauh juga dikira sebagai uzur mengikut hukum syarak. Saya daripada hari Rabu itu saya musafir. Siapa ke Perak, siapa ke Putrajaya, siapa ke Ilim Jelebu, balik Terengganu. Saya uzur masa tu. Uzur dah makan nasi dua pinggang tu. Uzur di sini bahasa fekoh. Bahasa fekoh. Bahasa fekoh. Orang musafir uzur. Orang yang dalam keadaan kesibukan yang tidak dapat dielakkan, dia uzur. Abang bomba kita misalnya kata, dia pergi menyelamatkan nyawa orang 5 minit sebelum maghrib. Lepas tu maghrib dia dadang dah. Balik ke balai nanti isyak dah. Dia ni mereka ini dikira sebagai uzur. Mereka boleh menggunakan ruksah.
0: Okey, baik.
1: Demikian juga mereka berhadapan dengan suasana kritikal dalam tugasan mereka seperti anggota bomba, polis, doktor dan lain-lain. Doktor yang buat operasi start 12:30 sampai pukul 5 petang. 12:30 tu Zuhur lagi. Dok lagi. 5 petang Zuhur ada lagi.
0: Tak ada.
1: Dah lagu ni. Doktor, saya doktor sekat satu pasukan tu. Uzur belaka tu. Dah uzur nak operi orang lagu mana? Uzur bahasa fiqh. Bukan bahasa kita.
0: Baik. Ha. Faham.
1: Boleh dikategorikan sebagai mereka yang uzur dan dibolehkan menggunakan ruksah dalam ibadah mengikut syarat-syaratnya. Jadi saya cerita di Hospital Slim River main dulu. Kita semua ni orang uzur ni. Orang uzur. Uzur. Dah uzur nak rawat orang lagu mana? Nak jaga wad lagu mana? Dah uzur mengikut bahasa fiqah.
0: Ya,
1: kita boleh menggunakan ruksah pada masa itu. Prinsip uzur syar'i. Baru ni satu bas dia duduk homestay kat masa tu. Oh, satu bas ni uzur belaka ni. Hai uzur belaka. Si hasil ada tu, mudah-mudahan ada. Uzur di sini mengikut bahasa fiqah. Bukan mengikut bahasa Melayu kita. Bahasa Melayu kita segor.
0: Ya, segor molek tau.
1: Segor mudah-mudahan ada. Pergi kat Singgang Budu makan nasi dua pinggan seorang.
0: Uzur kat mana pula?
1: Uzur kat mana pula? Uzur bahasa fiqah.
0: Baik.
1: Mereka boleh menggunakan ruksah.
0: Okey. Sebab musafir tadi Ustaz. Okey, baik.
1: Masa saya buat program di hospital hari itu, saya kata semua bahagian ada. Ya. Cuba bangun setiap bahagian, cuba ceritakan keadaan kritikal mereka melibatkan waktu semayang. Bangun seorang sister yang baju yang uniform warna biru tu.
0: Okay.
1: Sister dia. Dia kata, saya sister daripada kecemasan dan trauma. Saya nak cerita baru ni, kritikal saya dan sahabat-sahabat saya dalam satu ambulans.
0: Okay.
1: Bukan dengan patient. Tapi kami diarahkan untuk mengiringi VVIP. VVIP mari Terengganu.
0: Oh.
1: Sambut di airport.
0: Okay.
1: Pukul 3 petang. Lepas tu iring mereka berjalan bro. Balik atau ke airport, balik semula ke hospital pukul 10 malam lah. Jadi waktu apa yang terlibat dengan mereka, 3 petang hingga 10 malam.
0: Oh.
1: Waktu asar dan maghrib.
0: Maghrib.
1: Ha. Mereka ni dikira uzur.
0: Okay.
1: Dikira uzur. Hmm. Boleh menggunakan ruksah. Jadi dalam, saya tanya, dalam ambulans tu ada tempat nak semayang tak? Oh, tak ada tempat saya. Ha, tak ada. Dan kita nak buat guna. Ha, jadi kena belajar bab ruksah ni, kena belajar awal-awal lagi. Jadi Zohor tu pukul 3 petang nak pergi ke airport sambut VIP dah. Masuk waktu Zohor tu mereka sudah pun dikira sebagai uzur dalam pada Musab 70. Nanti kita akan cerita 70C tu, kesukaran itu benar-benar nyata dihadapi atau dalam jangkaan yang kuat. Dalam jangkaan yang kuat, Zohor tu dalam jangkaan pukul 3 asar kat kan, kami akan berdepan dengan suasana yang kritikal.
0: Okey, baik.
1: Masa tu boleh menggunakan ruksah dah. Atau dalam jangkaan yang kuat akan menghadapi suasana sukar itu.
0: Baik.
1: Maka Zohor tu dia boleh jamak dah. Semayang Zohor 4 rakaat tak boleh kosong.
0: Tak boleh kosong.
1: Tak boleh kosong.
0: Jamak saja.
1: Sebab dia tidak musafir.
0: Okey, baik.
1: Kosong hanya untuk orang musafir saja. Lain orang kalau tak lah boleh. Anda boleh tengok pengusat 197.
0: Baik.
1: 197 saya ada buat satu gambar raja.
0: Okay.
1: 197. Kosong hanya untuk orang musafir.
0: Okey.
1: Jamak. Banyak sebab kita boleh jamak semayang itu.
0: Yeah.
1: Salah satu daripadanya ialah keadaan suasana yang kritikal. Macam kawan ni. Jadi sister, doktor dan juga staff nurse, pemandu ambulans 5 orang tu masuk waktu Zohor. Mereka semayang Zohor 4 rakaat, semayang Asar 4 rakaat. Asar sekarang mereka senang hati. Sebab apa? Asar sudah selesai.
0: Yeah.
1: Ilmu ni sampai tak kepada masyarakat kita? Itu persoalannya. Dah semayang bang. Lepas tu maghrib pula. Maghrib tu, ya Allah, ya Tuhanku, aku nak semayang maghrib ni dalam waktu isyak lagi jamak terakhir. Ada alasan tak dia nak tinggal semayang? Tak ada alasan.
0: Ya. Yeah.
1: Baik. Prinsip uzur syar'i. Uzur, ni saya rasa kita sambung semula ni. Yalah,
0: Ustaz. Sebab ada soalan juga banyak ni Ustaz.
1: Ada soalan?
0: Ada banyak.
1: Banyak.
0: Okey, ni soalan daripada Dr. Muhammad Martin ni. Doktor ni Ustaz.
1: Yeah.
0: Dia kata, Ustaz nak tanya cara solat orang yang bedridden ni. Kau duduk atas katil Ustaz.
1: Yeah.
0: Tak dapat angkat tangan sebelah sebab sakit. Macam mana ni Ustaz?
1: apa keadaan sekalipun, kemarin saya di hospital Slim River, mereka bawa kati, siap kati praktikal,
0: okay,
1: untuk buat praktikal.
0: Baik.
1: Jadi dalam keadaan begitu, saya ajar bagaimana nak ambil air semayang dalam keadaan begini. Saya ajar dengan wuduk minima, sekurang-kurang wuduk guna spray. Kemudian pakai pula khuf, pakai khuf untuk membedahkan dia ambil air semayang. Kemudian semayang pula ni 30 hari bulan ni, saya nak jemput semula.
0: Dengar tu
1: 30 hari bulan ni saya buat ni siap dengan praktikal,
0: okay,
1: di Masjid Al-Ikhlas, Masjid Al-Ikhlas Bangor Tua Muda.
0: Pukul berapa tu, Ustaz?
1: Bermula daripada pukul 8 pagi, 8.30 pagi sehingga pukul 12 tengah hari.
0: Okay.
1: Tengah malam pula.
0: 12 tengah hari, Ustaz.
1: Tengah hari, sampai sebelum Zuhur lah.
0: Baik.
1: Jadi siapa-siapa yang kita akan bincang buku ni, okay, bicara buku ni.
0: Ada yang bertanyakan tentang buku tu, Ustaz, macam mana nak dapatkan dan sebagainya tu?
1: Boleh telefon saya, 013-922-2670.
0: Boleh juga di FB Ustaz pun boleh, DM Ustaz, PM Ustaz pun boleh.
1: Boleh. ataupun di Pejabat Syukuran Travel Border.
0: Okey.
1: Ha, boleh dapatkan situ, insyaAllah.
0: Baik. Okey. Ha. Tadi yang tak dapat angkat tangan sebelah sebab sakit tu, dia
1: jadi, tak ada. Jadi, kalau dia dalam keadaan terlentang begitu, dia ada dua cara. Yang pertama mengiring, yang kedua terlentang.
0: Baik.
1: Terlentang tu dengan, kalau boleh, kaki mengulur ke kiblat, kemudian kita lapik kepala sikit supaya mukanya menghadap kiblat.
0: Okay.
1: Maka di semayang dalam keadaan begitu, boleh ambil air semayang dengan betul, maka dia tak payah ulang balik semayang itu.
0: Baik.
1: Tapi kalau dia tak boleh nak ambil air semayang dengan sempurna, patu ada najis-najis yang tidak dimaafkan, patu tidak dapat menghadap kiblat dengan sempurna, dia kena semayang juga ke mana pun.
0: Yeah.
1: Semayang juga isyarat dengan tangan. Isyarat Allahu Akbar. Tak boleh isyarat dengan tangan, isyarat dengan kelopak mata dalam keadaan terlentang gitu. Tak mampu nak gerakkan kelopak mata, isyarat dengan hati. Saya nak tanya jujurnya ni. Ada tak kita jumpa orang semayang sampai peringkat ni?
0: Ada.
1: Ada?
0: Ada.
1: Ada, Alhamdulillah. Kita nak supaya selagi waras kita, waras ni
0: waras.
1: Bukan waras
0: bahasa Jawa. Kecuali koma tu tak boleh, ada koma.
1: Koma ada dah.
0: Ya.
1: Waras kita, kalau kita pergi ICU dah, tepuk kaki dia. Deng. Nenyau. Nenyau. Mana masih ada akal itu.
0: Okey, baik.
1: Masih ada akal. Wajib semayang tidak gugur lagi.
0: Okey.
1: Termasuk orang dalam buku ni juga, saya cerita di hujung sana. Di hujung buku ni, muka surat 259-260 ni, orang yang menecur terbakar ni.
0: Okey.
1: Orang menecur terbakar ni nak ambil semayang tak boleh, nak tayamung tak boleh. Ganti kepada ambil semayang. Dia kena semayang ke? Ya, dia kena ambil. Dia kena semayang juga. Walaupun tanpa air semayang.
0: Okey.
1: Dia kena semayang hormat waktu.
0: Waktu.
1: Akhirnya, cuma pihak hospital tanya saya bersama mufti, kalau tempoh penyembuhannya lama, 3 hingga 5 bulan, macam mana semayang dia tu? Wajib, saya bersama jawab, wajib dia semayang guna 2-5. Saya jawab.
0: Okay.
1: Jika tempoh masanya panjang, wajib bagi dirinya menunaikan solat, tetapi tidak perlu untuk dikodok. Tak perlu kodok. Walaupun semayang dalam keadaan tidak ada air semayang, walaupun semayang dalam keadaan tidak bertayamum, ini adalah bersandarkan kepada pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi yang bersetuju dengan kata-kata Imam An-Muzani yang menyatakan tidak perlu dikodok bagi mereka yang sakit kerana terhalang daripada bersuci ini.
0: Okey.
1: Tapi yang kedua, jika tempoh masanya singkat, maka wajib bagi dirinya menunaikan solat itu dan mengqadanya semula.
0: Baik.
1: Jadi dalam kes tadi, dalam keadaan
0: doa tak kata dia. Memang.
1: Jadi dia semayang setakat yang dia mampu.
0: Mampu.
1: Setakat yang dia mampu. Kalau sekiranya dia sihat balik, hendaklah dia qada balik sembahyang itu. Tetapi kalaulah umur dia setakat tu, dia dengan Allah selesai.
0: Baik.
1: Jangan tinggal sembahyang.
0: Jangan tinggal. Tetap kena buat wajib. Bukan tetap wajib. Ya, Ustaz. Wajib. Okey. Ustaz, kita ni kalau ikutkan ramah ni, apa tu? Ada yang tanya lagi, tapi takut dok down, Ustaz. Sebab kita gari awal ni. Down dok saya lagi, Ustaz. Ada yang minta nombor telefon Ustaz sekali lagi, Ustaz.
1: 013-922-2670. Sekali lagi. 013-922-2670.
0: Boleh, Okey, Ustaz, ni soalan daripada Cik Ahmad kita dari Dungun. Berkaitan dengan musafir. Saya emergency, perlu bermusafir tanpa persediaan. Saya tak bawa pakaian ganti dan seluar terkena najis. Okey, disebabkan sudah lewat, saya perlu berhenti di tepi jalan untuk solat. Tak sempat di tempat sepatutnya. Dibolehkan atau tidak untuk hormat waktu?
1: Ya, semayang hormat waktu lah.
0: Okey.
1: Saya pernah kena gini. Seluar terkena najis.
0: Baik, nak garis dah, Ustaz.
1: Saya semayang, semayang hormat waktu. Balik, balik setapak, setapak tepat, kena kodok balik lah.
0: Kena kodok balik,
1: Kena kodok balik.
0: Okey, baik. Allah. Baik, Ustaz. Terima kasih sebab oleh kerana maghrib awal sekarang ni. Terima kasih yang tak terhingga kepada yang berbahagia Ustaz, Ustaz Syukri kita. Yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Syukri Haji Ali untuk lima waktu kita hari ini. InsyaAllah ada masa kesempatan kita jumpa lagi, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurani.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

ini merupakan hadis hasan yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wahai Ali, kata Rasulullah, ala u'allimuk, munak dengar dok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ali, aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Jika sekiranya kamu mempunyai walaupun sebesar bukit yang sangat besar, sebarang hutang, misalnya, kata Rasulullah, Allah Ta'ala akan menyempurnakan itu. Tapi ialah untuk kita banyak. Jadi kita kena pernah sedikit juga, bukan sekelok saja itu. Maknanya kita akan mempunyai ruang jalan untuk berusaha. Kata Rasulullah, kalau kamu mempunyai hutang yang sangat banyak sekalipun, Wallahu a'lam, maka Allah Ta'ala akan melepaskan diri dari kita. Apa doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hadis ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, merupakan hadis hasan. Tuan, Allahumma kfini bihalalika an haram. Allahumma kfini bihalalika an haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Bukan qala Rasulullah. Wahai Tuhanku, kata Nabi SAW, doa yang diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Wahai Tuhanku, kata kita, kata Nabi SAW, Nabi ajar kita, ikfini. Wahai Tuhanku, kita kata apa? Cukupkanlah bagi aku, ya Allah Tuhan. Semua orang nakkan harta, Tuhan. Untuk hidup kita ini, tak ada orang-orang. Walaupun harta ini bukan tuntutan, tapi dia kita nak diperlukan untuk kita meneruskan kehidupan kita menuju negara akhirat. Maka, kalau kita minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, cukupkanlah aku, ya Allah, bihalali al-haram. Cukupkanlah aku dengan harta yang kamu berikan aku, ya Allah, daripada sumber-sumber yang halal darimu, ya Allah. Kita minta dengan Allah Ta'ala. Ambuh ya Allah, aku terlibat wa'an harami daripada perkara-perkara haram. Tak mahu terlibat ya Allah perkara itu. Tetapi walaupun mungkin sikit, walaupun setara mana cukup-cukupkanlah bagi kita. Berkat orang tua kita itu, berkat rezeki yang halal ni adalah berkat. Jadi banyak ke tak banyak ke, padanglah ya Allah aku nak ayat tu. Yang penting dia halal ya Allah. Cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal daripadamu ya Allah. Wa'agmini bifadlika amman siwat. Ya Allah, kemudian kayakanlah aku dengan kurniaan darimu, bukan daripada orang lain. Kurniaan darimu yang kau beri pada aku, tak boleh ambil daripada benda lain, walaupun apa nama ni, dengan benda dengan darjah dan sebagainya. Kalau benda tu mari daripada bukan jalan yang baik kepada Allah, aku tak boleh. Itu yang kita kena doa tuan-tuan, supaya Allah Ta'ala berikan kita kecukupan di atas rezeki halal hak mari daripada dia. Biarlah hak haram tu, hak kita mari tak jelas tu banyak, tapi kita tak tahu je lah kedok. Biarlah ya Allah, ambuh aku ya, pandang hak mana memberi yang halal, aku akan cukup minta-minta. Yang kedua, kahyakanlah aku dengan kurniaanmu ya Allah banyak, bukan kurniaan harta saja, tak, kurniaan anak-anak yang baik, kurniaan kerjaya yang comel, kurniaan hubungan dengan manusia, kurniaan daripada mana rezeki kerja, mana nama kita ni orang suka, orang bersuka berurusan dengan kita, kita kerja comel, kesihatan, rumah tangga yang bahagia, semua kurniaan yang kita nak yang kau kayakanlah aku dengan benda-benda begini, hak mari daripada mu sahaja ya Allah, tambah benda mari daripada orang lain. So, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allah SWT, tuan-tuan, hidup kita ini kita kena minta dengan Allah. Di samping kita berusaha dapatkan sesuatu, kita kena doa lah. Takut-takut masa kita minta, masa kita cari barang-barang tu, kita tertipu dengan keindahan dunia. Bukan dunia ini menipu. No. Innamal hayatu dunya la'ibun wa lahun. Jadi pada dunia ini ialah suka-suka, seronok-seronok, main-main. Tak mahu begitu. Sebab kita takut, kita cari, galik-galik sangat kita cari, tiba-tiba apa yang kita cari itu bukan perkara yang sebenarnya kita cari sepatutnya. Maka kita minta supaya Allah Ta'ala menetapkan kita dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala, dan kita merasa cukup dengan apa yang halal daripada Allah Ta'ala, dan kita merasa kaya dengan kurniaan Allah Ta'ala hasil daripada kehidupan yang baik sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Semoga kita boleh mengapa doa ini insyaAllah. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

9.13 minit malam. Terima kasih. Masih lagi teman berteman menerusi Nurani 69 Kacik di sini. Dan selepas ini kita akan ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan diperdengarkan oleh yang berbahagia Puan Hajah Masnah Awang dari surah Al-Baqarah ayat 171 hingga 100.

0: 77. Dan selepas itu kita akan ikuti rancangan ulangan Hidayah terbitan Sukri Ismail ataupun AYI bersama-sama dengan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Najihah Abdul Wahid yang akan menyentuh mengenai hakikat kematian bila tiba masanya bahagian pertama.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang pendengar, sahabat-sahabat saya, adik-adik, kakak-kakak yang ada dalam majlis pada hari ini. Jadi kita bersama pada hari ini yang insya-Allah kita akan membincangkan, berkongsi tentang satu alam yang pasti akan kita hadapi, yang akan saya hadapi, yang adik kakak sidang pendengar semua akan hadapi. Alam yang pasti, kehidupan yang pasti, iaitulah saat kematian. Jadi untuk mengulas atau berkongsi tentang tajuk ini, marilah sama-sama kita renung firman Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8 yang menyebut, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimi syahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi itu adalah ayat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8 yang menyebut tentang kematian. Dan itu adalah salah satu, banyak lagi ayat-ayat dalam Quran yang menyebut tentang kematian, yang semuanya bertujuan untuk mengingatkan kita bahawa itu adalah satu alam yang pasti akan kita lalui selepas kita melalui alam yang sedang kita lalui sekarang ini. Jadi dalam surah Al-Jumu'ah itu bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, Qul innal mautal ladhi tafirruna min, bahawa kematian, sesungguhnya kematian yang kamu semua, yang kita semua ni cuba nak lari, fa innahu mulaqikum, nescaya dan pasti sesungguhnya akan kita hadapi. Summa turadduna ila alimi syahadah, dan kemudian kita akan dibawa kepada satu penyaksian, dan di sana nanti kita akan dibentangkan balik tentang apa yang telah kita kerjakan. Itu adalah satu ayat peringatan dalam surah Al-Jumu'ah. Dan meneliti tentang kematian ini, marilah sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang telah Allah berikan, kerana pada hari ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendengar ilmu tentang kematian ini. Dan mudah-mudahan kita apabila mendengar sedikit perkongsian ini akan bertambahlah ilmu kita, akan bertambahlah amal kita, dan akan bertambahlah persediaan kita untuk menghadapi alam kematian. Yang itu yang paling penting. Sebab apa? Watazawadu fa inna khairazza ditaqwa. Hendaklah kamu berbekal, dan sebaik-baik bekal adalah bekal amal takwa. Amal takwa. Yang ini Rasulullah banyak kali pesan pada kita, hendaklah kamu berbekal. Jadi dengan adanya kita pada hari ini, kita masih diberi ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menambahkan bekal kita sebelum kita bertemu menghadapnya. Jadi apabila tiba saat kematian, maka para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala melihat, tengok dulu senarai nama kita. Maka pada ketika itu roh kita yang berkumpul di kaki malaikat yang telah diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangi kita. Dan dalam kebanyakan kitab disebut bahawa sekiranya roh itu adalah roh yang baik, maka yang menunggu roh itu adalah malaikat-malaikat dengan wajah yang putih bersih dekat kaki kita. Ini adalah pada tibanya hari kematian kita. Baru tiba ni. Jadi malaikat dah tunggu dah dekat kaki itu. Dan sekiranya roh itu adalah roh yang jahat, maka yang tunggunya adalah malaikat yang muka hitam legang, duk tunggu kita dekat kaki kita sebelum nak masuk tubuh kita ni. Kan? Ha, jadi masa tu cek sekali lagi, betul tak roh kita ni akan ditarik sekian-sekian-sekian hari bulan? Betul tak? Cek, ha, dah betul dah. Maka pada ketika itu, malaikat akan melakukan tugas yang telah ditentukan oleh Allah, tanpa terlewat seminit pun, tanpa tercepat seminit pun daripada apa yang telah disenaraikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika para malaikat tunggu dekat kaki kita tu dah nak tarik dah, maka disebut. Disebut pada ketika itu seluruh malaikat akan menyebut fulanah demikian, nama sekian-sekian-sekian adalah yang pada ketika hidupnya dia buat macam ni, macam ni, macam ni. Seluruh amal kita akan disebut. Sekiranya kita adalah roh yang baik. Dan sekiranya roh itu adalah roh yang jelek, roh yang banyak maksiat, banyak buat benda yang tak betul, maka para malaikat dengan muka bengisnya akan menyebut, inilah rohnya yang ketika hidup dulu banyak melakukan sekian, sekian, sekian. Disebut, dan sebutan malaikat itu dapat didengar oleh sekalian makhluk yang ada di dunia ini kecuali manusia. Semua alam ini dapat mendengar. Kalaulah dia seorang yang baik, semua kebaikan dia itu dapat didengar oleh sekalian alam ini, termasuk jin, semua haiwan, semua binatang dapat dengar kebaikan yang telah dilakukan kecuali manusia. Nah, manusia tak dapat dengar. Sama juga ketika kalau dia buat benda yang buruk, maka keburukan dia itu akan dikutuk oleh sekalian para malaikat, dan kejahatannya itu akan dikutuk seluruh makhluk yang ada dunia ini, dan ia tidak dapat didengar oleh manusia. Jadi bila dah berkumpul dah kat kaki itu, roh itu, maka malaikat melakukan kerjanya masuk dalam badan kita. Dah nak masuk tu, dah bunyi dah suara, suara kita yang nak meninggal ni pada ketika itu, laula akhartani ila ajalin qarib. Kita dah mesti tak minta dah daripada malaikat, wahai malaikat, boleh tak postpone sekejap, tangguh sekejap. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kita dah minta dah, dan kita akan lalui semua ni. Saya akan lalui, yang mendengar, sidang pendengar semua akan lalui. Kita akan minta kat malaikat macam tu, boleh tak tangguh, nak tangguh sekejap ni. Sebab apa? Kalau ditangguhkan nak buat apa? Kita nak, dalam Quran sebut, surah Mukminin disebut, kita nak bersedekah. Kita laula akhartani ila ajalin qarib, kita minta amal yang kita nak buat masa tu, kita nak sedekah banyak-banyak. Jadi nampak tak kat sini, amal yang kita minta pada kita, kita nak sedekah. Kita tak minta amal lain. Sebab apa? Sedekah inilah yang boleh membantu kita di alam kubur. Banyak, banyak syafaat daripada sedekah ni. Boleh membantu kita di alam kubur. Sangat-sangat banyak. Kita tak minta nikmat lain pada kita itu. Kita nak minta amal untuk kita bersedekah. Nak panjang sikit lagi umur. Aku nak sedekah habis dah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Nak sedekah habis harta yang aku ada ni. Tak nak simpan, nak bagi semua kalau boleh. Pada ketika itu. Jadi pada ketika itu, apa jawab Allah? Tak boleh dah. Malaikat kata tak boleh. Tak boleh. Wallahu khabirun bima ta'malun. Aku dah tahu dah. Allah kata, kalaulah aku bagi panjang pun umur kamu, maka kamu akan balik pada perangai asal kamu. Kalau yang jenis kedekut pun kedekutlah, kan? Kalau yang jenis banyak buat jahat, banyak buat jahatlah. Kalau yang jenis mulut banyak mengata kat orang, banyak mengata kat oranglah. Kalau yang jenis macam tu lah juga sama. Sebab apa? Sebab Allah dah cakap, aku dah beri peluang pada kamu hidup selama 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Jadi rutinnya adalah sama. Dan sepanjang hidup ini aku dah bagi signal banyak kali dah nak mengajar kamu supaya ingat kematian. Apa dia? Sakit. Kamu dah berapa kali sakit dah? Itu adalah signal daripada Allah. Nak menunjukkan bahawa kematian itu pasti. Tapi lepas kamu baik dari sakit, kamu buat perangai yang sama juga. Masih lagi mulut mengata kat orang, mengumpatkan, ni contoh kan. Masih lagi buat amal-amal yang jahat, masih lagi bergaduh, masih lagi sumpah seranahnya, masih lagi buat benda-benda yang Allah larang, masih lagi tak tutup aurat, masih lagi tak jaga syariat Allah, semayang pun, solat pun tipis-tipis waktu akhir, masih lagi macam tu juga. Dan aku dah bagi dah banyak tanda. Dan cara Allah latih kita nak ingat kematian apa dia? Masa nak tidur, Allah ajar kita baca bismikallahumma ahya wa amut, baca doa. Nak tidur tu, kita dah rasa dah separuh daripada rasa kematian dah. Kita dah rasa dah masa tu. Bila bangun balik, kita diajar supaya baca doa. Hidup balik kita, kan? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan kita dah dilatih dah. Berapa tahun dah Allah kata, aku dah latih kamu dah nak ingat kematian. Masih lagi kamu tak ingat, tiba-tiba sampai kat sini kamu minta dipanjangkan lagi umur. Tak boleh. Jadi roh pada ketika itu akan ditarik daripada kaki. Tarik. Tarik, tarik daripada kaki, sakit. Pada ketika itu, dibayangkan dalam banyak kitab, dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam asar dibayangkan banyak kali tentang sakit. Dan pada ketika roh itu nak ditarik pada kaki, ketika itulah kita kata mulanya sakaratul maut. Jadi sakaratul maut tu mula ketika roh nak ditarik. Malaikat dah bersiap sedia dah masuk kaki kita nak tarik roh tu, ah, ketika itu sakarat. Ada pun kematian, kematian tu bermula selepas roh tu dah keluar semua sekali dah. Tu kematian. Jadi bila ditarik, sakitnya tu sahabat-sahabat pernah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, boleh tak bagi tahu bagaimana sakitnya sakarat itu?" Maka apa jawab Rasulullah? Inna sakarat azim. Sesungguhnya rasa sakit sakarat itu terlalu sakit, terlalu sakit. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak wafat, tangan Rasulullah pada ketika itu duduk macam ni, tapi bila sakarat, Aisyah radhiyallahu an tengok tangan Rasulullah tu terlepas. Terlepas daripada duduk macam ni, terlepas macam tu. Macam kita kata tertak gitu. Ha. Maksudnya apa? Maksudnya nak menahan sakit. Sakit sakarat tu. Start daripada kaki tu. Jadi Saidina Aisyah tak sampai hati tengok Rasulullah macam tu. Saidina Aisyah pergi ambil air. Pergi ambil air letak dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil air tu basuh muka. Sapu kat muka. Kemudian sahabat-sahabat tanya, macam mana sakarat? Rasulullah kata, sakarat ini terlalu sakit. Kalau boleh digambarkan seolah-olahnya kambing yang hidup disiap kulitnya hidup-hidup. Dan selepas disiap kulitnya hidup-hidup, ditarik di atas benda yang tajam. Kemudian ditarik di atas air. Kulit yang macam tu, basah tu semua tu, ditarik pula atas air. Itulah sakit dia. Salah satu hadis yang Rasulullah sebut. Satu lagi, ada lagi sahabat yang tanya, Rasulullah sebut macam mana? Sakarat ni kalau nak dibayangkan, seolah-olahnya kamu, tubuh kamu ini dipegang, kemudian ditolak ke pokok yang pernah berduri, kemudian sup, lantung macam tu tubuh kamu, tak jatuh. Ah, itu, sakitnya sakaratul maut. Dan pernah juga Rasulullah ditanya lagi, jadi sakarat ni banyak hadis dia, Rasulullah sebut banyak dalam banyak hadis. Banyak cerita dia, dan kalau nak tengok cerita dia yang banyak dalam kitab Syekh Nuruddin, dihurai tentang hadis apa benda semua. Ha, sebab nantikan ada orang petikan pula, hadis ni betul tak ustazah, hadis ni sahih ke tak, apa benda semua kan. Ha, jadi cerita dia dalam ni. Syekh Nuruddin ni adalah ulama besar dan boleh rujuk lah kitab dia ni, boleh tengok. Jadi itu adalah gambaran, dan sahabat-sahabat pernah ditanya lagi macam mana sakitnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah bayangkan lagi, sakitnya seperti kalau kamu pergi tanya ibu yang nak bersalin. Ibu yang nak bersalin, kita nak bersalin, sakitnya tu nak bersalin. Dia pegang tu, pegang. Kita semua pernah laluinya, ramai antara kita pernah lalui. Pegang tu sakitnya tu, masa nak keluar zuriat tu. Sakit itu hanyalah 1/70 sahaja. Maknanya sakit itu hanyalah satu juzuk sahaja daripada sakit-sakit yang akan kita lalui ketika menghadapi sakaratul maut. Ha, satu juzuk sahaja daripada 70 juzuk, ibaratnya macam tu. Jadi kita tahulah sakitnya sakaratul maut ini, dan kita semua pasti akan menghadapi saat sakaratul maut ini. Jadi bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saat sakarat ini adalah saat yang penuh dengan kecelakaan bagi dia. Dan kita berlindunglah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hari pertemuan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala merupakan hari yang terindah untuk kita. Amin, insya-Allah, kan. Jadi ada tiga keadaan kematian. Jadi ulama banyak bahaskan kematian bagi orang yang bersyahadah. Orang yang bersyahadah maksudnya kita semualah, orang yang mengucap. Bagaimana keadaan orang yang bersyahadah ini? Ulama-ulama bahas, orang yang bersyahadah ini ulama bagikan kepada tiga kategori ketika tibanya saat kematian. Ada tiga. Jadi, saat yang pertama, kelompok yang pertama adalah dia bersyahadah tapi dia menzalimi diri dia sendiri. Dia bersyahadah tapi dia menzalimi diri sendiri. Jadi, mati dalam keadaan dia berbuat zalim kepada diri dia sendiri. Macam mana? Apa maksud dia? Dia ni kita tengok baik dah. Dia tak berzina, dia tak merompok, kan? Tapi dia mati dalam keadaan dia zalim, bukan zalim pada orang, zalim pada diri dia sendiri. Kenapa dia zalim pada diri dia sendiri? Maka dalam ni ulama bahas banyak, bahaskan. Berbalik kepada bagaimana cara dia hidup. Cara dia hidup. Dia zalim pada diri sendiri sekiranya dengar azan, tak boleh lagi nak tinggal kerja dia. Buat dulu, kerja-kerja dunia dulu, sampai nak habis masa baru ingat ke Allah. Dia zalim pada diri dia sendiri. Itu adalah antara ciri-ciri dia. Kemudian apa dia lagi? Dia zalim pada diri sendiri, dia tak mengeluarkan sedekah untuk diri dia sendiri. Dia ada harta, dia ada ini, tapi dia terlalu sayang. Harta dia nak nak infak. Tak boleh, tak tak boleh, payah nak infak. Dia jadi sebenarnya bila dia macam tu, walaupun dia seorang yang baik, tak merompak, tak apa, dia zalim kepada diri dia sendiri kerana infak yang dia lakukan itulah yang akan menolong dia nanti di di alam kubur. Ha, jadi itu adalah antara yang ulama bahas. Apa dia lagi ciri-ciri orang yang zalim pada diri dia sendiri? Orang yang mati, ulama sebut orang yang mati dalam keadaan dia tak boleh lagi nak baca Quran. Termasuk juga orang yang zalim pada diri dia sendiri. Jadi sahabat-sahabat saya, akak-akak, adik kakak dan diri saya sendiri terutamanya, sementara ruang dan peluang yang masih lagi Allah bagi kat kita, yang tak boleh lagi mengaji, sama-samalah kita belajar mengaji. Yang tak boleh lagi, tak biasa lagi amal baca Quran, sikit, walaupun sikit macam mana pun sehari, amal baca Quran. Yang boleh banyak tu, alhamdulillah, teruskan. Kerana apa? Kerana Al-Quran ini akan menjadi syafaat juga yang paling besar kita di alam kubur nanti. Jadi ulama bahaskan orang yang menzalimi diri dia sendiri adalah orang yang tak belajar Al-Quran sehingga Allah jemput dia pun tak boleh lagi nak baca Quran. Tak tahu lagi hukum tajwid dengan betul, tak tahu lagi hukum hakam yang ada dalam Quran nak baca macam mana, tak pernah hafal pun surah-surah yang ada dalam Quran. Itu termasuk dalam orang-orang yang menzalimi diri dia sendiri. Dah nak buat macam mana ustazah, saya ni payah nak ingat. Jadi benak sikit ustazah contohnya kan. Tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat, saya tak boleh. Nak apa pun lama ustazah tengok. Tak apa, yang penting usaha. Yang penting kita usaha. Ada rekod, memang ada rekod. Orang yang 60 lebih baru boleh baca Quran, baru boleh hafal Quran. Ada rekod macam tu. Dan rekod ini bukan zaman kita je. Zaman Rasulullah dulu pun berlaku macam tu. Jadi selagi mana kita berusaha, sebelum kita meninggal, hafallah kita 3 surah ni. Apa dia surah ni? Hafal, baca dan amalkanlah. Eh? Yang pertama surah Al-Mulk. Yang kedua surah apa? Al-Kahfi. Yang ketiga surah Al-Baqarah. Al-Baqarah panjang ustazah. Tak apa, saya senaraikan dulu. Yang pertama surah apa dia? Surah apa tadi? Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni sebab apa? Surah Al-Mulk ni dia sebagai bodyguard kita di alam kubur. Bodyguard tu maksudnya macam mana? Bila kita sampai nanti di alam kubur, ketika mana malaikat maut nak rentak kita, maka surah ini akan berada dekat dengan tubuh kita. Jaga kita, dekat kepala kita. Nak rentak kat kepala, jaga kat kepala. Nak rentak kat kaki, surah ni pergi ke kaki. Jaga kat kaki. Nak rentak sebelah kanan, surah ni pergi ke kanan. Surah Al-Mulk. Nak rentak ke kiri, surah Al-Mulk pergi ke sebelah kiri. Jadi malaikat tanya, siapa kamu? Siapa kamu? Aku adalah surah Al-Mulk. Yang mana telah diamalkan setiap malam oleh hamba-Mu ini. Aku ditugaskan untuk menjaga tuan badang ni. Jadi surah Al-Mulk itu kita kata bodyguard pak dahak. Orang sebut. Ada? Ha, bodyguard pak dahak. Nak pergi ke mana pun orang tak boleh nak buat benda kita. Malaikat tak boleh nak pukul dengan asbab surah Al-Mulk. Jadi surah Al-Mulk ni tolonglah sama-sama belajar, baca dan hafal. Sakat mana kita mampu. Tolong sebelum Allah jemput kita. Kan? Yang kedua surah apa? Surah Al-Kahfi. Al-Kahfi ni untuk kita jaga fitnah. Masa kita nak meninggal nanti banyak fitnah. Malaikat dengan syaitan akan datang. Malaikat nak tarik nyawa kita. Syaitan akan menggoda kita habis-habis. Ketika mana roh kita ditarik daripada kaki sampai ke lutut. Sampai ke lutut, malaikat tarik-tarik lagi. Masa itu syaitan bekerja keras. Iblis bekerja keras nak hapuskan syahadah kita. Maka pada ketika itu yang datang dekat kita adalah iblis yang berupa mak dan ayah kita. Mak dan ayah kita. Ayah kita akan datang sebelah kanan kita. Wahai anak, matilah dalam agama Yahudi. Jangan mengucap, tak payah mengucap. Ayah ni mati dalam agama Yahudi, ayah boleh hidup senang pun. Akan datang. Dan benda ini akan kita lalui. Sebab itu, kalau kita nak tengok, kadang-kadang kita pergi dekat orang sakarat ni, bila kita ajar, masa itu Rasulullah sebut apa? Jangan berhenti ajar mengucap. Kanan kiri dia ni, jangan berhenti ajar mengucap. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Bacakanlah la ilaha illallah. Jangan berhenti ni. Jadi, pada ketika itu kadang-kadang kita tengok, dia giling macam ni. Kalau pergi biasa ziarah, mati dia giling macam ni. Kita la ilaha illallah. Dia giling tu bukan giling kat kita. Dia giling kepala tu, giling pada gangguan-gangguan yang datang tu yang kita tak boleh nak nampak. Giling. Jadi kalau digeling tu syukur, alhamdulillah. Okey? Itu ada sebahagian daripada tanda. Geleng lagi, geleng kepala. Wahai anakku, matilah dalam agama Yahudi. Wahai anakku, matilah dalam agama Yahudi. Maka digeleng-geleng lagi. Kalau orang mukmin, dia akan geleng lagi. Sehinggalah gangguan itu yang berupa ayah itu dari iblis itu lenyap lagi. Lagi lepas itu datang pula. Apa dia? Mak pula. Mak ni lagi berat. Dugaan datang mak. Mak dengan anak ni lagi berat dugaan dia. Mak datang bagi tahu anak, wahai anak, matilah dalam agama Nasrani. Ni susu kamu ni, yang kamu membesar dulu dengan mak ni, takkanlah kamu tak percaya dengan mak. Matilah dalam agama Nasrani, jangan mengucap. Itu adalah iblis yang akan berupa mak dia. Yang akan jawab tu apa? Bukan mulut kita. Yang akan jawab adalah amalan kita atas dunia. Yang tu kita bimbang. Amalan kita atas dunia. Bila sebut amalan atas dunia, banyak mana amalan kita? Banyak mana kita ikut syariat yang telah Allah tetapkan di atas dunia ini? Banyak mana kita bersedekah? Banyak mana kita belajar Al-Quran? Banyak mana kita mendahulukan solat daripada amalan yang lain? Semuanya itu akan mempengaruhi jawapan kita. Semuanya itu. Jadi tak dapat tidak, kita kena baiki semua sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menjemput kita. Jadi malaikat ketika mana sampai ke atas ni, sampai ke atas pusat ni, iblis terus lagi ganggu, syaitan terus lagi ganggu. Relax dulu, kamu jangan bimbang, kamu tak mati lagi. Kalau kamu bertaubat, kamu lagi cepat mati. Pujukkan iblis. Tak ada apa, kamu boleh melepasi alam ni. Kamu akan sihat balik. Macam-macam dugaan daripada iblis akan datang. Jadi pada ketika sampai kat sini, malaikat dah sampai ke atas pusat ni, pada ketika itu kumpulan malaikat yang nak tarik nyawa tu, dia akan lepas sekejap. Lepas sekejap maknanya macam stop sekejap. Macam roh tu seolah-olahnya turun balik. Kan? Dah naik angkat roh tadi sampai dekat pinggang, kemudian macam rentap sekejap, roh tu macam turun balik. Ketika itulah syaitan membisikkan sekali lagi, kan aku dah kata dah, kamu akan sihat balik, kamu akan hidup balik, kamu boleh hidup. Ini bukan pengakhiran kamu, tak. Jangan bertaubat. Kalau kamu bertaubat, kamu akan terus meninggal. Datang lagi bisikan syaitan pada ketika itu. Dan itu adalah saat-saat yang paling getir. Saat yang paling getir yang akan dihadapi oleh hamba Allah di atas muka bumi ini. Jadi, yang dapat tolong pada ketika itu, syahadah yang berarti. Ucap syahadah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ikanan. Ucap syahadah. Dan ketika mana turun balik sekejap tu, tiba-tiba datang rombongan malaikat yang seterusnya, terus daripada bawah ini, dia rentak, zup, naik sampai ke halkung terus. Sebab itulah kadang-kadang kita tengok orang ni, kadang-kadang nak meninggal, kita pergi kat dia tu, nampak macam, nampak segar sekejap, nampak macam tengok sekejap. Kadang-kadang kita nampak macam tu. Nampak okey ni sekejap. Tiba-tiba lepas beratuk, zup, terus. Jatuh tangan. Kan? Daripada ketika itu, bila zup sampai dekat halkung ni, kalaulah orang itu adalah orang yang kufur pada Allah Subhanahu Taala, orang yang banyak dosa, maka pada nak sampai ke halkum ni, dia cakap apa? Ini tu betul an. Ya Allah, aku sudah dah, memang aku nak mati dah ni. Aku nak bertaubat sekarang. Maka ketika itu, adakah taubat itu diterima? Ya Allah, aku nak bertaubat dah, aku tahu yang aku buat tu semua dosa. Yang aku ambil hak orang tu berdosa, yang aku ambil duit orang tu berdosa, yang aku duduk maki hamun, duduk bergaduh dengan orang tu dosa, aku banyak sangat ambil hak. Hak-hak orang lain ni atas dunia ni, solat pun aku lewat, ya Allah, mengaji pun aku tak sempat. Ya Allah, tolong ya Allah, aku nak taubat. Pada ketika itu tak lagi diterima taubat. Tak lagi diterima taubat. Alasan dia apa dia? Ketika nak direntak tu, alasan dia dikata, inna kunna minal mustada'afin. Sesungguhnya ya Allah, kami ni atas dunia dulu, kami ni golongan yang lemah. Yang lemah. Yang lege maksudnya. Tolong maafkan kami. Kami ni golongan yang lemah. Maka pada ketika nyawa sampai ke halkum tu, tak diterima dah sebarang taubat kita. Mustada'afin. Ayat itu, perkataan itu disebut dalam Al-Quran. Antara alasan-alasan yang diberikan oleh roh yang banyak dosa ni, dia minta tangguhkan ajal dia. Dalam surah Al-Mu'minin banyak diceritakan, dia kata sebab dekat dunia itu kami ini adalah golongan yang mustada'afin. Golongan yang lemah. Tak larat nak solat awal, tak larat ya Allah. Tak larat, subuh benda tak larat. Lepas tu sibuk bekerja siang malam, ya Allah, tak dang nak baca Quran. Kan? Jadi, pada ketika itu semua Allah dah sebut balik dah pada ketika itu, usia yang diberikan kepada kita dan hanya sekali ini di alam ini ini adalah 50, 60, 70, adakah itu lagi, itu masih lagi tidak mencukupi? Dan usia ini kita pun tahu, kita tahu, kita, kamu, kamu tahu peringatan kematian ini telah diulang banyak-banyak kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan diperingatkan lagi, dipanahkan lagi oleh Rasulullah dalam hadis-hadis Rasulullah. Tak ada dah peluang yang kedua. Tak ada, tak akan datang peluang yang kedua. Maka pada ketika itu ruhnya akan direntak. Sup, akan dilentak, tarik tu, tarik tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu tangan jatuh, tangan jatuh meninggal. Dan Sayyidatina Fatimah ketika mana masa tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sakarat itu menangis. Fatimah yang duduk dekat ni menangis. Kemudian bila menangis tu dia pergi kat telinga Rasulullah, Rasulullah pegang dia. Rasulullah cakap apa kat Sayyidina Fatimah? Wahai Fatimah, jangan bersedih. Jangan bersedih wahai Fatimah. Tak lama lagi kamu akan menyusul aku. Maknanya selepas aku pergi ni, kamu akan menyusul aku. Jadi selepas daripada tu Sayyidina Fatimah tersenyum. Senyum Rasulullah hari tu. Aisyah pelik tengok. Eh, tadi nampak sedih. Rasulullah bisik apa tu? Tiba-tiba senyum balik Fatimah ni. Jadi selepas selepas daripada ketika itu, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, Rasulullah sebut tiga kali. Apa maksud ila rafiqil a'la? Menghadap pada Tuhan yang esa, menghadap pada Tuhan yang esa, menuju pada Tuhan yang esa tiga kali. Kemudian Rasulullah meninggal. Dan selepas itu Aisyah tanya pada Fatimah, Fatimah, tadi Rasulullah sebut apa tadi? Nampak senyum. Tadi mula-mula menangis tadi kan? Kemudian nampak senyum. Rasulullah sebut apa? Kemudian Sayyidina Fatimah kata, Rasulullah sebut pada aku, Rasulullah kata tak lama lagi aku akan menyusul Rasulullah. Aku akan menyusul Rasulullah. Dan mengikut sirahnya, memang betul pun, selepas daripada 6 bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka selepas daripada ketika itu Sayyidina Fatimah menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 bulan dia. Jadi saya rasa setakat itu saja kuliah saya pada hari ini. Moga-moga memberi manfaat, dan kalau ada yang tersasul minta maaf banyak-banyak kan. Moga-moga memberi manfaat terutamanya untuk diri saya sendiri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

7.56 minit malam. Ya, Nurani 69 masih lagi bertemakan Kak Cik hingga jam 9 malam nanti. Okay. Terima kasih untuk yang masih setia bersama kami. Ada yang mendengar melalui RTM Klik ataupun di mana-mana saja. Mungkin ada yang bertugas mencari rezeki halal insyaAllah malam ni. Eh. Sama seperti Kak Cik malam ni juga. Semoga dipermudahkan, dimurahkan rezeki insyaAllah. Dan ada yang baru sampai di rumah. Yalah, kadang-kadang hidup kita tak sama. Ya. Ada yang masih lagi dalam perjalanan. Ada yang waktu ini dah selesai semuanya, alhamdulillah. Mungkin selepas maghrib tadi nak hantar anak kelas tambahan dan sebagainya. Ya, kesibukan masing-masing. Ada yang tenang saja, alhamdulillah. Rezeki kita tak sama. Rezeki ni bukan hanya dengan wang ringgit semata-mata, tapi diberi kelapangan masa juga rezeki sebenarnya untuk kita beramal ibadat, ya, untuk kita muhasabah kembali, untuk kita melengkapkan mana yang kurang, untuk kita memperbaiki di mana ya mungkin ada kurang di mana-mana kerana kita tak sempurna, kan? Kita ada peluang, kesempatan untuk berfikir sejenak. Itu juga rezeki sebenarnya. Kadang masa begitu mencemburui. Kita selalu dengar ayat itu sebenarnya. Masa tetap sama 24 jam. Tapi bagaimana kita menguruskan masa? Dan jika tiada terus masa, terusan kita tiada masa untuk berfikir tentang apa yang kita dah buat sebelum ini dan apa yang bakal kita laksanakan sebenarnya. Itu bimbang juga kenapa jadi begitu, ya. Jadi mohon semua supaya kita insyaAllah memperoleh keberkatan rezeki dan juga keberkatan masa itu sendiri insyaAllah. Okey, baik. Dan seketika disampaikan waktu solat fardu isyak, ya. Baru je rasa maghrib dan isyak, ya, dah waktu solat fardu isyak bagi daerah-daerah di negeri Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Waktu solat fardu isyak kita malam ni 8.11 minit malam. Besut dan Setiu 8.14, Hulu Terengganu 8.13, manakala daerah Kemaman dan juga Dungun waktu solat fardu isyak 8.12 minit malam. Semoga dipermudahkan segala urusan insyaAllah, ya. Semoga baik-baik saja, tenang-tenang saja insyaAllah, ya. Semoga diberi kekuatan untuk kita meneruskan kehidupan, untuk mungkin melaksanakan apa lagi yang belum kita sempurnakan insyaAllah, ya. Kadang-kadang kita cuba untuk mencari kesempurnaan dalam apa jua urusan, tetapi jangan rasakan itu gagal, ya. Mungkin Allah nak bagi masa untuk kita buat satu-satu perkara tu secara perlahan, insyaAllah akan sampai juga ke penghujungnya. Okay. Semoga dapat disempurnakan apa sahaja tanggungjawab kita insyaAllah. Okay. 7.59 minit malam, Nurani 69.

0: cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suatu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ibni Abi Thalib. Bagaimana Rasulullah menyebut kepada Sayyidina Ali, ala u'allimuka kalimatin law kana 'alayka mithla jabal sayrin sinan adahu Allahu an. Allahumma kfini bihalalika an haram wa aghnini bifadlika 'amman siwak. Kita berkongsi tuan-tuan pada satu hadis jawami'i doa dan doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan hadis hasan yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wahai Ali, kata Rasulullah, ala u'allimu, muna dengar dok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ali, aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Jika sekiranya kamu mempunyai walaupun sebesar bukit yang sangat besar, sebarang hutang, misalnya, kata Rasulullah, Allah Ta'ala akan menyempurnakan itu. Tapi ialah untuk kita banyak. Ini kita kena sedikit juga, bukan kita kalau saja itu. Maknanya kita akan mempunyai ruang jalan untuk berusaha. Kata Rasulullah, kalau kamu mempunyai hutang yang sangat banyak sekalipun, Wallahu a'lam, maka Allah Ta'ala akan melepaskan diri dari kita. Apa doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hadis ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, merupakan hadis hasan. Allahumma kfini bihalalika an haram. Allahumma kfini bihalalika an haram. Wa aghnini bifadlika amal suwak. Wakam qara suwak. Wahai Tuhanku, kata Nabi SAW, doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Wahai Tuhanku, kata Nabi SAW, Nabi ajar kita, ikfini. Wahai Tuhanku, kita kata apa? Cukupkanlah bagi aku, ya Allah Tuhan. Semua orang nakkan harta, Tuhan. Hidup kita ni tak ada orang-orang. Walaupun harta ini bukan tuntutan, tapi dia kita nak diperlukan untuk kita meneruskan kehidupan kita menuju negara akhirat. Maka kalau kita minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, cukupkanlah aku, ya Allah, bihalali an haram. Cukupkanlah aku dengan harta yang kamu berikan aku, ya Allah, daripada sumber-sumber yang halal darimu, ya Allah. Kita minta dengan Allah Ta'ala, ambuh ya Allah, aku terlibat an harami daripada perkara-perkara yang tak terlibat, ya Allah, perkara itu. Tetapi walaupun mungkin sikit, walaupun setara mana, cukup-cukupkanlah bagi aku. Berkat orang tua kita itu, berkat rezeki yang halal ni adalah berkat. Jadi banyak ke tak banyak ke, padanglah ya Allah aku nak banyak tu. Yang penting dia halal, ya Allah. Cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal daripadamu, ya Allah. Aku wa aghnini bi fadlika amman siwa. Ya Allah, kemudian kayakanlah aku dengan kurniaan darimu, bukan daripada orang lain. Kurniaan darimu yang hak memberi pada aku, tak boleh ambil daripada benda lain, walaupun apa nama ni, dengan benda dengan dajak dan sebagainya. Kalau benda tu mari daripada bukan jalan yang baik kepada Allah, aku tak ambuh dia. Itu yang kita kena doa tuan-tuan, supaya Allah Ta'ala berikan kita kecukupan di atas rezeki halal hak mari daripada dia. Biarlah hak haram tu, hak kita mari tak jelas tu banyak, tapi kita tak tahu jelas ke tak. Biarlah ya Allah, ambuh aku ya. Padang hak mana memberi yang halal, aku akan cukup minta-minta. Yang kedua, kahyakanlah aku dengan kurniaanmu ya Allah, banyak. Bukan kurniaan harta saja, tak, kurniaan anak-anak yang baik, kurniaan kerjaya yang somek, kurniaan hubungan dengan manusia, kurniaan daripada mana rezeki kerjaan, mana nama kita ni orang suka, orang bersuka berurusan dengan kita, kita kerja comel, kesihatan, rumah tangga yang bahagia, semua kurniaan yang kita nak, yang kau kayakanlah aku dengan benda-benda begini, hak mari daripada mu sahaja, ya Allah, ambuh benda mari daripada orang lain. So, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan, hidup kita ini kita kena minta dengan Allah. Di samping kita berusaha dapatkan sesuatu, kita kena doa lah. Takut-takut masa kita minta, masa kita cari barang-barang tu, kita tertipu dengan keindahan dunia. Bukan dunia ini menipu. No. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Jadi pada dunia ini ialah suka-suka, seronok-seronok, main-main. Kita tak mahu begitu. Sebab kita takut, kita nak cari, galik-galik sangat kita cari, tiba-tiba apa yang kita cari itu bukan perkara sebenarnya yang kita cari sepatutnya. Maka kita minta supaya Allah Ta'ala menetapkan kita dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala, dan kita merasa cukup dengan apa yang halal daripada Allah Ta'ala, dan kita merasa kaya dengan kurniaan Allah Ta'ala hasil daripada kehidupan yang baik bagi seorang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Semoga kita boleh menghafal doa ini insyaAllah. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nurani 69, sekarang apa pukul 8.27 minit malam. Selamat malam semua. Semoga baik-baik saja insyaAllah ya. Dipermudahkan segala yang kita rancang insyaAllah. Ada kalanya yang kita rancang tak jadi, yang tidak ada rancang pula lain jadinya ya. Kadang-kadang ada rahmat di setiap apa yang berlaku, itulah kita kena sentiasa fikir yang baik-baik insyaAllah ya. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang tersirat, hanya Allah sahaja yang tahu. Atau orang Allah itu lebih baik dan dia tahu apa yang mampu dan apa yang terbaik untuk kita insyaAllah. Okay, baik. Macam biasa lah, 8.45 minit malam dalam Nurani 69, hari Ahad hingga Khamis kita ada ulangan satu hari satu peribahasa. Tapi sebelum itulah kan, kadang-kadang kita nak kongsi selamat semua insyaAllah, kita harap ya. Kadang-kadang kita dalam hidup ni kita terlalu sibuk menjaga hati orang. Satu perkara yang sebenarnya sangat payah dan bukan kita tak mampu nak buat semuanya. Kadang-kadang kita terlalu sibuk menjaga hati orang sampai hati sendiri yang paling banyak terluka. Biasa kan, kita diam bila disindir sebab tak mahu gaduh, betul. Kita ketawa bila hati sebenarnya terasa sebab nanti orang kata gurau je pun ya. Tapi kadang-kadang kita tetap kata boleh walaupun penat sebab takut orang kecewa, kerana kita terlalu menjaga hati mereka yang lain sebenarnya. Dan bila hubungan itu mula memenatkan, kita pula rasa bersalah bila mahu menjauh. Tapi ada satu perkara yang perlu kita belajar, menetapkan dinding pemisah. Atau bukan bermaksud kita jahat. Mengambil jarak bukan bermaksud kita memutuskan silaturahim, kecilkan circle. Dan berkata tidak bukan bermaksud kita pentingkan diri. Sebenarnya kita perlu kesihatan mental yang baik sebenarnya. Gurauan yang dibuat berulang kali walaupun kita sudah menunjukkan rasa tidak selesa, bergurau biar pada tempatnya kan, tetap boleh melukakan, betul ya. Begitu juga untuk kita nak dapatkan pujian ataupun nak memuaskan hati semua orang. Kalau sepanjang hidup kita sentiasa menjadi orang yang mengalah, sentiasa takut mengecewakan orang dan sentiasa meletakkan keperluan orang lain dahulu, lama-lama kita sendiri akan kehabisan tenaga sebenarnya. Tak semua orang perlu mendapat akses tanpa batas kepada masa, tenaga dan emosi kita. Ada masanya menjaga hubungan bermaksud berbincang, ada masanya bermaksud menetapkan sempadan, dan ada masanya kita memang perlu mengambil sedikit jarak. Jaga hati orang, ya betul. Tetapi jangan sampai dalam proses itu, satu-satunya hati yang kita abaikan adalah hati sendiri. Sama-sama kita fikirkan. Ya.

0: Okey, kalau macam Farah, Farah suka yang macam mana?
1: Saya suka telur dadar.
0: Telur dadar, okey.
1: Tak suka mata kerbau ke mata lembu.
0: Maksudnya kalau makan nasi goreng pun telur dadar?
1: Kalau boleh lah.
0: Okey.
1: Tak tanyalah sebab apa.
0: Sebabnya.
1: Sebab Farah takut ayam terasa hati.
0: Kenapa pula?
1: Dah, telur dia punya disebut lembu kerbau. Kenapa?
2: Juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

8.41 minit malam. Okey, terima kasih sebelum tu untuk sahabat-sahabat yang menyapa Kak Cik di sini. Kita ada Hafiz Nur Syazaf dari Kedah. Terima kasih. Mok Wan di Pengkalan Perangan. Kita ada Kak Ma di Kemaman. Terima kasih Kak Ma. Okey, terima kasih semua. Okey, dan sementara itu, ini saksikan secara langsung Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa MTHQA kali ke-66 yang akan berlangsung dari Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur pada 6 hingga 9 Oktober 2026 jam 8.45 malam dan penutupnya pada 10 Oktober 2026 jam 9.45 pagi menerusi saluran TV 1 dan aplikasi RTM Klik dengan tema Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: satu hari, satu peribahasa.
1: Peribahasa hari ini, yang tegak disokong, yang lemah ditopang. Maksudnya, orang kaya dimuliakan, orang miskin dibantu. Contoh ayat, rakyat sesebuah negara akan dapat hidup harmoni sekiranya mereka sedar akan tanggungjawab masing-masing, seperti yang tegak disokong, yang lemah ditopang.
0: Satu hari, satu peribahasa.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
4: Okay, kita dah pukul 8.47 minit malam. 9 malam nanti kita akan ikuti utama 9 malam. Dan selepas itu, selekta 9.12 minit malam menamatkan siaran untuk edisi hari ini, hari Ahad 27 September 2026 bersama dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selekta 9.12 bertemakan Azra. Dan malam ini macam biasa kita ada ritma kita. Okay? Ritma kita pelbagai genre lagu ada. Okay? Mesti best-best ni. Lagu-lagu yang telah disusun oleh Azra. Okay, dan insyaAllah ada kesempatan, ruang dan juga peluang kita jumpa lagi di lain siaran. Okay? Jaga diri baik-baik. InsyaAllah, jaga kesihatan. Okay? Semoga dipermudahkan. Salam Nurani 69 daripada Kak Cik untuk semua. Terima kasih. Selamat bersantai, berehat dan insyaAllah manfaatkan setiap momen ataupun kesempatan yang kita miliki. Kerana kesempatan hari ini belum tentu kita miliki esok. Okay? Bye. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.

Kemelut Negeri Sembilan bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

berita seterusnya. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan banjir di Nepal bulan lepas memohon kerajaan mempertimbangkan moratorium khusus terhadap komitmen kewangan mangsa ketika waris berhadapan kesukaran mengakses akaun, aset, pelindungan insurans dan mengurus pinjaman mereka. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Retinam menjelaskan pemberian moratorium berkenaan sedikit sebanyak akan membantu keluarga bertahan sehingga sijil kematian dikeluarkan serta tuntutan insurans dan urusan harta dapat diselesaikan. Kerajaan Nepal dalam peri itu sedang mempertimbangkan langkah perundangan bagi menangani kes individu yang statusnya masih belum dapat ditentukan, termasuk warga asing, susulan bencana banjir dan tanah runtuh di negara itu. Wisma Putra menerusi kenyataan memaklumkan langkah itu bagaimanapun masih tertakluk kepada proses perundangan domestik Nepal dan belum berkuat kuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu akan terus berhubung dengan pihak berkuasa negara itu bagi mendapatkan penjelasan mengenai proses dan dokumentasi yang berkaitan sekiranya langkah berkenaan dilaksanakan. Sementara itu, hujan lebat mencetuskan banjir dan tanah runtuh di utara India serta Nepal, mengorbankan sekurang-kurangnya 68 orang dalam tempoh 3 hari. Di Nepal, 12 orang maut dan 7 lagi masih hilang sejak Khamis. Manakala di Uttar Pradesh, India, 56 orang maut dan lebih 1,000 rumah rosak. Di Odisha pula, lebih 70,000 penduduk di kawasan rendah turut dipindahkan selepas paras sungai meningkat susulan hujan lebat. Di Thailand, hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan akibat banjir yang melanda Bangkok selepas hujan lebat selama beberapa hari. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Penduduk terpaksa meredah air untuk mendapatkan bekalan makanan, manakala beberapa kedai dilaporkan kehabisan barangan keperluan susulan pembelian panik. Banjir turut dilaporkan di 25 wilayah lain. Sukan Letua di Langkawi LTDL 2026, pelumba XDS Astana Team Matteo Maluselli mengungguli peringkat 1.

Minit 49 saat. Bagi peringkat kedua esok, Muhammad Nur Aiman mahu memberi tumpuan kepada pemulihan dan menjimatkan tenaga sebelum menghadapi laluan pendakian lebih mencabar pada peringkat tiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kemelut Negeri 9 bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk semua pendengar-pendengar Terengganu FM, walau di mana sahaja anda berada. AZRA Semangat Kental kembali menemani anda untuk ruangan malam ini. Maghrib tadi kita sudah pun berganjak ke 16 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Hari ini untuk bulan September, 27 September 2026. Hari ini hari Ahad. Esok hari Isnin. Jadi anak-anak kita dah tidur ke belum? Kerja sekolah tak siap lagi, kena siapkan cepat-cepat ya. Besok nak sekolah, bangun awal pagi-pagi, dan termasuk juga ibu ayah yang mungkin bekerja ataupun suri rumah tangga yang bakal menyiapkan ya apa yang patutlah pagi esok. Selamat beristirahatlah untuk anda sekejap lagi. Yang menonton menerusi live TikTok, terima kasih hadir malam ni. Kita ada apa malam ni? Ahad malam Isnin, kita ada inilah.
1: Nikmati senarai lagu Zapin, Inang, Joget, Irama Malaysia, Dandut dan banyak lagi dalam Nikmati.

0: 9, 15 malam hanya di Terengganu FM.
1: Ya, hanya di Terengganu FM lah kita ada ritma kita ya semua. Jadi malam ni kita akan hiburkan anda yang mungkin dalam perjalanan nak pergi mana-mana ataupun ada yang bersantai-santai di tempat kerja, di rumah, di mana-mana sahaja dengan lagu-lagu rojak ya. Dalam ritma kita ni ada macam-macam lagu. Ada dandut, ada zapin, ada inang ya. Ada malam ni kita istimewa sikit lah sebab kita nak buka dengan lagu Boria. Boria Miskin Kaya daripada Senario untuk anda ya. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Selekta 9.12. Terima kasih pada semua yang terus setia bersama-sama dengan Azra untuk jam yang pertama. Ya, ada yang bersantai-santai malam ini menonton filem. Menonton filem di mana-mana sajalah kan. Filem-filem klasik, filem-filem lama ni kadang-kadang tak payah tunggu yang disiarkan di kaca televisyen. Boleh tengok dekat mana-mana saluran kan. Ada orang tu dia minat menonton filem-filem lama. Katanya mengembalikan nostalgia. Ada juga yang sukakan filem-filem sekarang, filem-filem moden, filem-filem terkini. Ada juga yang layan telemovie, drama bersiri, berantai. Ada juga yang layan filem-filem dari luar negara, Hollywood, Bollywood, Hollywood, macam-macam wood lah. Kan? Tapi yang penting, apa saja yang anda lakukan, mudah-mudahan anda gembira lah ya. Sambil-sambil tu juga, kalau kebetulan memang esok nak kena bekerja pagi, bertugas pagi, bawa-bawa lah berehat awal sikit. Takut nanti terlajak. Okeylah, malam ni kita seperti biasa, kita ada ritma kita.
1: Terus layan ritma kita di Terengganu FM.
0: Dan kita nak teruskan malam ini dengan lagu joget seterusnya lah. Joget ni joget yang paling berbahagia kalau pendengar Terengganu FM dengar ya. Jadi kita pakat-pakat dengar lah lagu joget di manalah jodoh. Lepas tu kita juga ada lagu persembahan daripada Nora Niza Idris yang berjudul Rindu. Rindu yang macam mana, kita dengar selepas ini ritma kita.

0: Siti Zahara.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat mentah darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah. Kalau sakit, siapa susah? Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Kau lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak ku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau orang nak mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha.

0: Jauh tu.
1: Jauh mana?
0: Luar negara.
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun. Datanglah Melaka.
0: Amarilah, ber.
1: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Okeylah tu.
1: Apa okey, ber?
0: Ya, nak kahwin bukan mata.
1: Oh, tak iya juga, ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apa pula Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak lah badak.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi saya mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya?
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heran aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuba tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata sabarlah Ali.
2: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Apa pula yang tak kesudahan tu? Kan kalau dah rindu tu, selesaikanlah kerinduan. Ambil telefon, hantarkan WhatsApp ya. Kirimkanlah foto-foto yang indah, yang cantik, hantar bunga dan sebagainya. Tak gitu? Okey, terima kasih semua kepada anda yang terus setia bersama-sama dengan Azra yang berada dalam ruangan live TikTok Terengganu FM. Terengganu FM kita pun terima kasih banyak-banyak. Ada yang sedang memandu malam ini, naik bus express ini, menuju ke mana ni? Ke utara ke? Ke pantai barat ke? Ke selatan ke? Ya, abang-abang brother-brother, pemandu-pemandu bus yang berhemah lagi kacak bergaya. Semoga perjalanan anda semua selamat dan patuhilah peraturan yang telah ditetapkan ya, kerana anda bertanggungjawab membawa nyawa begitu ramai dalam bas tu kan. Dan mudah-mudahan rezeki anda berkat dan anda juga selamat membawa mereka pulang ke tempat masing-masing seperti tiket yang mereka beli tu. Tak kisahlah berada di mana pun sekarang kan, ada yang santai-santai dekat warung ni, perkena lagi coklat panas tertarik. Ada yang makan roti nan, kari kambing malam-malam ni. Macam kita tak tahu ya. Dekat Terengganu ni bukan tak ada mamak, walaupun kita tak adalah sepopular macam kat Pulau Pinang yang ada pakej dengan pas sembok apa semua tu kan. Tapi tak kurang juga sesetengah tempat ada yang memang mamak. Mamak pun ada juga di negeri Terengganu. Dan pada masa yang sama juga, orang-orang Terengganu ataupun orang utara yang memang berhijrah di sini, yang berniaga makanan-makanan dari Pulau Pinang tu ramai juga sebenarnya. Salah seorang yang dah terjebaknya saya. Jadi kita tahulah. Ada kedai tu dia buat buka 23 jam ya, 23 jam, 22 jam dia buka. 2 jam lagi tu adalah waktu-waktu dia berhenti berehat. Selebihnya dalam waktu yang panjang tu orang kita akan ada di sana. Memberi sokongan kepada juadah makanan yang mereka niagakan ya. Roti nan, capati semua ada. Yang paling bagus tu kan, kalau tengah-tengah hari kalau lapar sangat, perkenalah ayam bawang ya. Bawang kasih lebih. Bawang tu tinggi antioksidan. Jadi apa salahnya kalau kita ambil ya? Kalau nak masak tu kadang-kadang dia ada terkena duri palas, dia jadi malas nak masak sendiri. Ayam bawang katanya tak sama dengan apa yang disediakan di Pulau Pinang. Kan? Tak kisahlah. Okey, Mokcik Pulau Rusa malam ni dia pesan untuk Abang Rider juga, berhati-hati di jalan raya, bawa motor molek-molek lah ya. Sambil-sambil tu duduk healing dengan radio, best pula lagu malam ni. Itu kata Mokcik Pulau Rusa. Izwan atas tu pun juga dia mengirimkan khabar. Assalamualaikum semua, nak dengar lagu Joget Pusaka Jiwa dari Syaz. Ini lagu baru ni. Sambil-sambil tu dia ucapkan selamat malam lah untuk semua. Jadi kita teruskanlah ritma kita malam ni ya.

itu persembahan daripada Dayang Nur Faizah lah, Tari Tualang 3. Kalau pernah tengok filem-filem P. Ramlee kan, Tari Tualang 3 ni adalah dalam salah satu filem klasik lah ya. Selamat malam untuk anda yang bersama-sama dengan Azra. Malam ini kita ada Langzal. Saya dah lama dengan Terengganu FM ni, tapi saya tak tahu Langzal ni dia dah berada dengan Terengganu FM ni, dengan radio station kita ni, dah berapa lama agaknya. Cuba tulis kat situ eh, dekat komen TikTok. Suriani pun ada malam ini. Langzal, Langzal lagi namanya siapa ni? Apa namanya, Induk Maimun, Adi Sabun, kita ada Neji, Zuriah dan beberapa lagi rakan-rakan yang sedang menonton. Terima kasih hadir ya. Malam ni ada yang becor, yang silau ya, bawa-bawa kereta, bawa motor ya. Kalau malam-malam ni kan, kalau kita jenis yang ada silau ni, dapatkanlah nasihat daripada optometris untuk kita dapatkan kacamata yang sesuai. Kadang-kadang nak memandu malam ni, kadang ada juga kacamata yang disarankan yang sesuai, apa ni, dia punya lensa tu kan, kacamata tu yang dia boleh menapis sedikit lah biasan cahaya putih daripada kenderaan hadapan. Ataupun mungkin lah kalau kita ni kebetulan ternampak ni ya, kalau kita naik kereta yang kecil-kecil ni, bila kita berlawan dengan abang gajah, abang besar semua tu yang paham-paham lah kenderaan-kenderaan yang beberapa belas tayar ni, tak lawan mata kita kan. Jadi kalau cermin mata yang sesuai itu mungkin boleh menahan sedikit lah biasan cahaya yang besar tu untuk kita, ataupun ada di kawasan-kawasan yang terang benderang tu. Jadi kalau rasa macam kita ni tak ada lagi memiliki kacamata yang sesuai, dapatkan nasihat daripada optometris supaya kita dapat kacamata yang sesuai. Penting sebenarnya berkacamata kita ni, cuma jangan pakai spek mata hitam gelap guguk lah malam-malam ya. Nak bergaya tapi kan tak kena masa tu. Kacamata tu dah hitam gelap. Lepas tu bila kita bawa tu, kita ingatkan dia boleh stapis cahaya biasan semua tu. Tapi sebenarnya itu boleh membawa padah. Jadi pilihlah kacamata yang paling sesuai eh. Itu pesanan daripada saya untuk anda. Tanda prihatin, bukan nak blebek. Orang Terengganu tahu sebenarnya kan. Makna gitulah. Okey, sekejap lagi 3 minit dari sekarang kita nak berganjak ke pukul 10 malam. Selepas tu kita sambung lagi ritma kita malam ini. Malam ni kita santai-santai saja dalam ritma kita. Lagu-lagu sedap jetak ibaratnya tau. Jadi terus layan Terengganu FM, mesra ceria.

0: tahu ke Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Selekta 9.12 untuk jam yang kedua, 10.10 minit malam. Ada anak-anak kita yang sudah pun tidur, mudah-mudahan mereka bangkit untuk pergi menuntut ilmu dengan semangat yang sentiasa baharu ya. Dan mudah-mudahan kita sentiasa terapkanlah kepada anak-anak kita sebelum mereka masuk ke pagar sekolah, dengan menitipkan pesanan bahawasanya mereka masuk pergi sana untuk belajar, mengisi sesuatu yang berfaedah dalam kepala untuk dibawa pulang. Ibaratnya kata, pergi tu kosong, petang tu tanya, hari ni isi apa dalam kepala? Matematik ke, bahasa Melayu ke kan, dan sebagainya. Jangan kita biarkan mereka tidak mendapat sebarang pesan-pesanan lah ya, sebelum masuk ke pagar sekolah. Kebelakangan ni pun dah timbul balik je, apa ni, kes-kes buli yang mengundang kedukaan, kekecewaan dan juga kesedihan lah. Jadi mudah-mudahan kita sentiasa titipkan pesanan kepada anak-anak kita, supaya mereka pergi ke sekolah jangan nak tunjuk hebat, jangan bengking-bengking, garang-garang, saling menghormati. Dan kalau tak boleh nak berkawan baik, kancing macam mana sekalipun, ataupun eratlah hubungannya, pastikan sikap saling menghormati tu diletakkan di atas sekali, di depan sekali ya. Mudah-mudahan kita dapat sampaikan pesanan macam tu kepada anak-anak kita yang pergi ke sekolah. Tidak mengira lah umur mereka di peringkat sekolah darjah berapa pun, tahap 1 ke, tahap 2 ke, menengah bawah ke, menengah atas dan sebagainya. Ada adik-adik kita tu, siswa-siswi yang baru saja habis minggu haluan siswa, minggu suai kenal. Lain universiti, lain cara sebut dia kan, minggu orientasi tu. Mudah-mudahan siswa-siswi kita pun melakukan benda-benda yang baik jugalah di sana, menuntut ilmu, menjunjung ilmu di persada jiwa. Pada masa yang sama juga menolak benda-benda yang boleh mendatangkan keburukan kepada imej diri, bangsa dan keluarga. Malam ni kita nak teruskan lagi.
1: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Ritma Kita.
0: Ritma Kita malam ni kita nak teruskan lagu. Ada orang tumpang nak dengar ni. Nama dia mana tak? Langza, dia kata boleh tak malam ni nak dengarkan lagu daripada The Brain Connection. Lagu ni pendek aja tapi kita mainkan jugalah ya. Joget Pulau Kapas. Lepas tu kita ada Dandut dah daripada Haiza. Ada juga gandingan Datuk Zainal dan Allahyarham Tan Sri SM Salim yang berjudul Satu. Tiga lagu ya untuk anda malam ni. Ritma Kita, Terengganu FM, mesra ceria.

0: Lajunya nak pergi mana tu? Tak tengok langsung kiri kanan. Kok ya pun nak cepat, janganlah sampai membahayakan diri. Lepas tu, bahayakan juga orang lain. Biar lambat, asalkan selamat. Tapi, kalau lambat sangat pun, boleh buat kita menyampah juga kan? Tak susah pun kalau nak jadi pemandu berhemah. Pandu kenderaan ikut peraturan dan bukannya ikut emosi. Selamat memandu. Moga selamat sampai ke destinasi dituju. Pesanan kasih sayang ini dibawakan untuk anda oleh Terengganu FM.
1: Tahu tak lagu-lagu irama Malaysia, joget, dandut,
2: zapin,
1: inang,
2: keroncong dan banyak lagi.
1: Merangkumi lagu-lagu tradisional dalam ritma kita.

Satu ya, itu dia. Seperti kita, satu stesen yang kita dengarkan sekarang ini, Terengganu FM. Bagi anda yang sedang dengarkan kami, Terengganu FM Mesra Ceria ni, kami memulakan siaran pukul 6 pagi sampai 12 tengah malam. Dan malam ini saya bertanggungjawab lah untuk menutup siaran 18 jam sehari ya. Sebab kami ni pagi ada ceria pagi, ada anggun inspirasimu. Lepas tu guana gamuk orang kita. Petang sikit ada nurani 69. Lepas tu kita ada selekta 9-12. Ayah tutup kedai tu kita lah selekta. Malam ni kita ada ritma kita ya. Bagi anda yang sedang berada di luar kawasan yang tidak boleh mencapai frekuensi radio Terengganu FM, boleh dapatkan RTM klik di telefon pintar anda. Boleh dengarkan kami seantero dunia. Duduk di luar luar daerah boleh, luar negeri boleh, luar negara pun boleh ya. Dan terima kasih kerana terus menjadikan Terengganu FM dari dulu sampai sekarang pujaan hati anda. Kita teruskan malam ini dengan hiburan lah untuk ritma kita ya. Ini lagu dia dulu-dulu jadi hafalan budak-budak sekolah ni. Kita tahulah. Terengganu FM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Anda sedang mendengarkan Ritma Kita.
2: Ritma Kita.

makan lodeh, mak lodeh daripada Anita Sarawak. Kalau makan kuah lodeh tu sedap juga kan. Kalau yang pedas-pedas, dia pedas-pedas manja. Ha, lodeh-lodeh ni kadang makanan yang popular lah, makanan tradisional orang Indonesia dan juga orang Malaysia. Kadang-kadang mereka buat ni tak tentu masa dah sekarang. Dulu-dulu buat tu time hari raya. Sekarang ni kalau pagi-pagi sesetengah kedai memang ada sediakan juadah macam ni lah untuk sarapan pagi, eh, kuah lodeh, lontong bagai tu kan. Kalau nak tengok banyak makanan macam ni, ada kawan saya bagi tahu dekat restoran-restoran apa ni, jualan sarapan pagi dekat mana Selangor, macam Negeri Sembilan, Johor, banyak lah. Tapi kalau di Pantai Timur ni tak berapa banyak lah saya dengar orang menjual lodeh pagi ya. Yang ada nasi minyak Terengganu, istimewa nasi minyak Terengganu yang berbeza dengan nasi minyak negeri lain. Hok mana tahu-tahu lah. Okey, 10.38 minit malam. Terima kasih pada semua yang terus bersama-sama dengan Azra malam ini. Ada yang sedang bertugas, yang mengisi masa, bukan masa lapang sebenarnya, masa untuk mencari rezeki dengan jadual yang ditetapkan ya. Ada yang terpaksa bekerja malam, shiftnya berlarutan sampai lepas subuh, tak balik-balik lagi kan. Yang sedang menjalankan tugas masing-masing malam ni, semoga dipermudah segala urusan anda, lancar-lancar lah ya, dihindarkan daripada musibah, kesulitan dan sebagainya. Kalau ada dalam kalangan kita ni yang mungkin ada keluarga yang sedang sakit di hospital, kadang-kadang kita bertolak angsur lah ya, untuk saling menjaga, bertukar-tukar posisi sama-sama adik-beradik. Kalau ada masa kita boleh buat, boleh gantikan Abang Long pula, Kak Long pula, Kak Ngah dan sebagainya. Kita buatlah giliran untuk jaga orang tua kita. Dan jangan terlalu berkira dengan jururawat, mereka ada tugas tersendiri. Yang perawat-perawat dalam hospital ni bukan 100% seperti yang kita bayangkan ya. Mereka tu lebih kepada medical. Jadi kalau ada tugas-tugas yang sesuai untuk anak beranak saja, bersihkan ya, kita bagi sokonganlah kepada mereka, okey? Sebab itu tanggungjawab kita seisi keluarga. Kata sayang. Kalau sayang, kita lakukan yang terbaik ya. Mudah-mudahan Allah akan memandang kita dengan pandangan rahmat dan dikurniakan pahala. Bukan saja-saja ya, kita tolong ahli keluarga kita yang sakit di hospital, melawat saja pun insya-Allah dah dapat pahala dah. Okey, ada berbaki lebih kurang 20 minit lagi nak menuju ke utama 11 malam. Kita sambung lagi ritma kita malam ini, berhibur bersama-sama dengan kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

menari dalam malam ni ya. Gedik kaki tu yang duduk di warung tu. Ada lagi yang belum balik ke rumah. Maklum sajalah, baru habis kerja, baru habis meniaga ya. Relax, relax, tarik nafas dulu, lepas tu balik rumah boleh terus rehat ya. Lepas esok akan mulakan hari baru. Pasti setiap daripada kalangan kita akan memulakan rutin harian ya, pada hari yang baru. Dan mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan sempurna, insyaAllah. Okay? Sekejap lagi menyusul utama 11 malam. Dan lepas itu kita habislah ritma kita untuk malam ni. Ritma kita 2 jam saja, kurang 2 jam sampai pukul 11 malam. Dan terima kasih untuk anda yang terus layan Terengganu FM sampai saat ini ya. Lepas tu Azra akan kembali lagi menemani anda untuk jam yang terakhir nanti. Kita dengarkan utama 11 dari Angkasa Puri Kota Media. Terus dengarkan kami, Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Berita seterusnya. Sebanyak 3,790 kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menerusi op luxury dari Jun 2025 sehingga semalam. Menurut pengarah kanan penguatkuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mah Hassan, Negeri Sembilan mencatat jumlah sitaan tertinggi membabitkan 469 kenderaan, diikuti Selangor 410, Kuala Lumpur 382, Johor 367 dan Pulau Pinang 357.
1: Kesalahan yang paling serius ialah op ataupun kereta luxury ini tidak renew road tax dan insurans. Itu kesalahan paling utama. Dan apabila kita kesan lain-lain kesalahan, ada di antaranya kenderaan ini pemandunya tak ada lesen memandu dan ada juga yang mempunyai kesalahan-kesalahan teknikal yang lain.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita di Ibu Pejabat JPJ Kelantan. Pesta Flora Negeri Kelantan 2026 bukan sahaja menarik peminat tanaman, malah menjadi platform kepada usahawan florikultur meningkatkan jualan dan memperkenalkan perniagaan mereka. Pesta selama 4 hari sejak 24 September di Taman Perbandaran Tengku Anis, Kota Baru itu diadakan bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Kelantan, Sultan Muhammad ke-57. Ikuti pandangan usahawan florikultur Ahmad Syakir Muhammad Rozi dan Iskandar Zulkarnaim Arif.
2: Bagi saya nya kalau ada pesta lagu ni, ia banyak membantulah dari segi sale, dari segi customer, sebab customer kita akhirnya kenal kita melalui program-program lagu ni. Lepas pada ni mungkin dia boleh pergi di nursery kita untuk beli.
3: Takak semalam punya dalam 6,000 to 8,000. Hari ni belum kira lagi sebab sampai tengah malam kita akan berjual. Pesta Flora ni antara platform yang baiklah untuk usahawan muda atau usahawan yang menjual di online ni untuk mendapat penghasilan yang lebih, sebab dekat nursery ni orang-orang yang tertentu je yang tahu. Kalau kita dekat sini, semua orang dapat tahu.
0: Pesta itu merekodkan kira-kira 100,000 pengunjung dari dalam dan luar Kelantan, dengan tarikan antaranya pameran lanskap bertemakan Laman Fantasi serta pelbagai spesies bunga. Seorang lelaki berusia 31 tahun dari Kubang Pasu, Kedah meninggal dunia akibat rabies hari ini selepas digigit anjing terbiar pada Ogos lalu. Jabatan Kesihatan Negeri Kedah memaklumkan mangsa mendapatkan rawatan selepas kejadian tetapi tidak menerima rawatan pencegahan rabies selepas pendedahan. Mangsa mula mengalami gejala seperti kelesuan, kebas, kesukaran menelan, takut kepada air dan perubahan tingkah laku pada 18 September lalu sebelum disahkan dijangkiti rabies pada 26 September. Kes itu merupakan kes rabies dalam kalangan manusia pertama dilaporkan di Kedah sejak 1998. Luar negara, Thailand mengisytiharkan cuti umum khas selama 2 hari bermula esok di Bangkok dan 3 wilayah berhampiran berikutan langkah pihak berkuasa mempertingkat usaha menangani banjir di kawasan berkenaan. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul berkata cuti umum itu terpakai untuk Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani dan Samut Prakan bagi mengurangkan limpahan kesan banjir serta memudahkan pergerakan orang ramai. Sekurang-kurangnya 27 orang maut dalam 2 kejadian tembakan rambang di Afrika Selatan. Serangan pertama di sebuah bar di Johannesburg mengorbankan 17 orang dan mencederakan 15 yang lain selepas 8 lelaki bersenjata melepaskan tembakan ke arah pelanggan. Dalam kejadian berasingan berhampiran Cape Town, 10 orang maut manakala 11 lagi cedera. Polis masih menyiasat motif kedua-dua serangan. Tiada sebarang tangkapan dibuat. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, perubahan saat akhir susulan kecederaan 2 pelari utama Muhammad Azim Muhammad Fahmi dan Danish Iftikhar Muhammad Rosli menyaksikan misi kuartet 4x100 meter negara untuk mara ke akhir tidak kesampaian. 2 pelari itu digantikan oleh Muhammad Armin Zahril Abdul Latif dan Muhammad Haziq Muhammad Akhir untuk bergandingan dengan pengiraan Aidil Auf Hajam serta Muhammad Umaira Subri. Mereka menamatkan saringan 1 di tempat kelima dengan catatan 39.99 saat. Sementara itu, kuartet 4x100 meter wanita negara turut terkandas pada peringkat saringan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kuasa veto Majlis Keselamatan PBB mesti dimansuhkan. Peruntukan jualan rahmah perlu ditambah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum. Saya Ram Ram.
1: Hai, saya Rita Reni.
2: Hai, saya Dayang Nafa Iza.
3: Saya Aaron Aziz.
4: Ingat suaraku? Saya Azlina Aziz.
5: Tengah memandu ke?
6: Saya Roshamno lah.
7: Hai, saya Aizat.
8: Saya Black Hanifah.
9: Saya Nurul. Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
10: Terengganu FM. Mesra ceria.
9: Mesra ceria.
11: Mesra ceria.
9: Terima kasih.

Kembali menemani anda untuk Selekta 9-12 jam yang terakhir menuju ke 11-16 minit malam. Selamat malam untuk anda ya, yang buka-buka radio terus tiba-tiba dengar suara ni muncul malam-malam ni kan.

bukan salah ni, memang betul lah suara Azra malam ni ya. Kadang-kadang timbul pagi, ada waktunya dia menjengah ke petang, ada waktunya maghrib-maghrib dia timbul juga, ada waktunya malam ya. Begitulah kami silih berganti berkongsi masa, berkongsi segmen untuk memberikan hiburan dan juga informasi kepada anda semua ya. Assalamualaikum dan salam ukhuwah daripada Uncle Ba. Selamat malam, moga hidupmu diberkati dan dirahmati Allah selalu katanya. Lepas tu kita juga ada Pok Adi Tanjung Sabtu. Tolonglah sebut nama saya, dia kata. Orang Tanjung Sabtu ni, siapa kenal dengan Pok Ali Tanjung Sabtu ni? Selamat berkenalan lah untuk anda yang baru saja melihat Azra di ruangan live TikTok. Terima kasih hadir ya. Yang menyapa, bertegur sapa sesama kita, bersuai kenal Abramah Mesra dan Saiful Zulbahari pun ada juga malam ini. Ada orang ingatkan saya pakai kacamata. Betul-betul. Rupanya kacamata yang apa ni, ada kesan khas je dekat TikTok ni. Ha, berkongsi dengan awang. Kadang-kadang dia yang pakai, kadang-kadang saya yang pakai. Kadang-kadang macam tu lah, terpedaya dengan image ya. Jangan kita terpedaya dengan scammer sudah. Nak kira macam kena scam jugalah malam ni. DJ scam image. Gara-gara filter yang disediakan dalam TikTok. Ingat betul-betul kan? Selamat malam daripada Fadil Lokit. Cik Fadil kita. Dan juga kita juga ada siapa malam ni, apa khabar daripada Laura Azara. Cantik nama awak eh, tapi awak tak bagi tahu kat kita awak dari mana. Tak apalah, siapa-siapa nak menaik WhatsApp di 0103446632. Bekaslah.

0: jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Selekta 19, selamat memandu untuk anda yang sekarang ni sedang memandu. Bukan apa sekarang ni, kalau saya tengok di RTM TV1 ni kan, tajuk ceritanya blues hari Isnin. Lepas tu tiba-tiba babak yang sedang dikeluarkan lah sekarang ni dekat skrin ni, pasal seorang individu yang sedang memandu, lepas tu dia mengalami microsleep tak pasal-pasal, dia langgar orang. Jadi kita pun jadi nak bercakap pasal microsleep ni senang je. Kita mungkinlah letih, kadang ada waktunya kita melawan keletihan tu, kita memandu juga. Ya, orang Terengganu kata terbengki kan. Tapi kalau kita rasa dalam pemanduan tu mata kita berpasir, berair, merah, rasa macam dia banyak nak tertutup daripada nak terbuka, rasa berat, dan kita mula merasa ingin tidur tu, itu tanda-tanda kita sebenarnya dilarang lah sebenarnya untuk memandu ya. Sebab itu boleh membahayakan nyawa anda sebagai pemandu dan juga orang lain yang berada di sekeliling anda. Jadi peringat sebelum terkena microsleep, sangat bahayalah ya. Semuanya berlaku sekelip mata saja. Hadir bersama-sama dengan kami di TikTok live sekarang Muhammad Mahathir, orang baru ni, yang dari tadi Laura Azara tu dah tidur dah, dia kata mengantuk sangat dah, tapi dia sempat bagi tahu dia sebenarnya dari Brunei Darussalam, jauh menonton kita ya. Rupiah segamat untuk Osman, Abah Fadil, Hajah Lijah, Adeni, Mawar, Ismail, Jumari di Keluang, Linda Sarawak, selamat malam semua katanya. Ada juga Cik Mi, Masjid Haji Kadir, dia kata selamat habiskan tugas lah ya, sebentar sekejap lagi tu ha. Untuk Abang Fadil, Mo'ongoh, Tehma dan kawan-kawan semua yang kenal dengan Cik Mi, Masjid Haji Kadir, ramai pula yang disenaraikan ni tapi yang mengenali beliau katanya semoga sihat selalu di samping insan yang tersayang. Tak lupa dah dekat Leha, Zimane, Kak Anur tu semua tu, Kak Abang, Mas 10, Mas 14, Cik Jalilah, Ina, Esti. Dan terima kasih untuk Azra yang comel, balik nanti hati-hati memandu katanya, insyaAllah. Terima kasih. Ada Syah Bulung Gading juga ni, Syah Bulung Gading, dia bagi tahu ucapan untuk Z, kakak Cik Mi, Mas Kimi, Abang Fadil. Ini Abang Fadil yang Pahang tu ke? Kak Leha dan Kak Noor di mana-mana saja, Mo'ongoh juga. Dan semoga DJ Azra ciri-ciri selalu hendaknya, insyaAllah. Terima kasih hadir, kita teman berteman. Yo Kalang pun baru timbul dekat live TikTok ni. Lewat sikit malam ni. Ada apa kerja ya? Kadang-kadang lah macam tu kan, terjaga malam. Terus teringat pula ya, tak join pula malam ni. Terima kasih juga hadir walaupun cuma seketika menemani kita semua. Berbaki setengah jam lagi ke udara. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Ya, Datuk Nasir Wahab, sekali aku jatuh cinta. Ya, tapi kalau jatuh cinta dua kali ke tiga kali ke, tak ada masalah pun sebenarnya. Kadang-kadang kita tertewas, terkandas dengan percintaan terdahulu itu, itu sudah takdir kan. Tapi kalau kita sekembalinya dengan cinta baharu yang lebih sejati, yang lebih tulus, ikhlas kan, pengakhiran itu yang diambil kira. Walaupun itu mungkin cinta kedua atau ketiga kalinya. Terima kasih untuk semua yang terus hadir, teman berteman bersama-sama dengan AZRA Semangat Kental malam ini. Kita ada ucapan daripada Zimaner, katanya malam ini istimewa untuk Din, Syam, Cik Mi yang ada sentiasa, Jeff, Mane, Rina dan untuk semua yang kenal dengan Z. Tak lupa daripada Kimi untuk Noor Afiza, Cik Mi, Din, Kidal, Zuraida, Kak Leha, Kak Noor, Pak Omat, Kak Amah, Kak Putri, Kak Ima dan semua yang kenal dengan Kimi Batu Rakit ni, mudah-mudahan sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah. Okey, ada juga orang Jabi ni, kisah tahan Jabi katanya, Fuyo nama dia kan. Saya nak pesanlah kepada anak saudara saya yang berada di Kampung Kuala Lumpur, adik An, semoga Havus Kopi Kofi adik berjaya dan dirahmati. DJ pun kalau ke lapangan, jomlah ke sana, insyaAllah. Terima kasih. Puteri Khaymar pun ada juga malam ini untuk putera kembar Iqbal dan Ikram katanya, ya. Happy birthday to you. Semoga dalam rahmat Allah. Oh, hari ini ulang tahun dia, ya. 27 September 2026. Kawan-kawan saya pun ada sebilangan yang sambut ulang tahun hari ini. Mudah-mudahan mereka dikurniakan rezeki yang berpanjangan di sepanjang hayat ni, okey. Terima kasih. Lepas tu kita juga ada Dame Bukit Kuang. Dia tunjuk gambar apa ni. Dia kata nak goreng pau kacang, lapor lah pula. Tengah-tengah malam buta ni kan. Tak pasal-pasal, perut mengganggu. Diet pun terganggu. Tapi tak apalah, mungkin dia goreng 4, dimakan 1, ya. Dane Khairuddin pun ada juga malam ini. Untuk anak anda kembar, Danish Iqbal, Danish Ikram, semoga dipanjangkan usia. Untuk Puteri Khaimah, Kimi Z, Umi Johor, selamat malam semua. Azra terbaik di Konti. Terima kasih, alhamdulillah. Pak Usuk pula malam ni dah tunjuk ni susu kambing ni, ha. Malam ini, ha, untuk Cik Eda Zaitun, ya. Cik Eda Zaitun di Paya Datu, di Serah Batu 6, Perindu Sepi Batu 6 juga, sambil dipaparkan satu gambar susu kambing. Bagusnya malam-malam, ya, nak tidur minum susu dulu. Ingatkan baby-baby je minum susu, ya. Dengan sekali Pak Usuk pun minum susu juga. Okeylah tu, untuk meningkatkan kalsium. Yo Kalangstar, apa cerita? Geng lepak wakaf Kak Na, Kak Leha Napiah di Kalangstar tu, Muaz dekat Sungai Deraka, Kak Zul dipakai, dan untuk semua yang kenal dengan Yo Kalangstar. Tadi baru je menyapa saya kan dekat live TikTok. Tapi saya baru saja menamatkan live TikTok ni. Malam ni kita ada sapaan juga dari Osman Goodbye. Katanya untuk Hajah Lijah, Rupiah, Mawar, Abang Fazil. Abang Fazil Kamasun ni saya tak pasti dekat mana dia duduk, ya. Tapi beberapa kali dah nama dia keluar, memang kawan baik betul lah ni. Lepas tu Din Karudin, Puteri Kaima, Mas Kuasa 2, Mas 10, Mas 14, Linda Sarawak, Pak Ahmad, Faizul, Pak Long Johan dan juga Zul Alif. Dan akhir sekali, ada siapa namanya, Afiz Nur Syazaf, orang Kedah ni. Tak tahulah apa yang nak disampaikan ni, tapi bukan ucapan malam lah. Pun begitu, terima kasih dengarkan Terengganu FM, okey? Dan terima kasih juga untuk anda yang saling menemani kita, ya. Saya teman awak, awak teman saya. Tak adalah rasa keseorangan sangat duduk di Konti Selekta. Dan tibalah masa untuk menamatkan tugasan edisi malam ini, ya. InsyaAllah 18 jam sehari kami sampaikan informasi, dan juga paling penting sekali kan, sesekali kita berikan hiburan yang terbaik untuk anda. Ada pagi cara pagi, ada tengah hari cara tengah hari, jenaka petang pun ada kan, malam-malam dengan caranya yang tersendiri menemani anda. Selepas ini kita ada doa penutup lah menjelang pukul 12.30 malam. Lepas tu ikuti rakan-rakan saya dari National FM, Geng Burung Hantu, sampai pukul 6 pagi menemani anda, ya.
Sampai di sini sahaja Tegasan Azra menemani anda untuk edisi hari ini 27 September 2026. InsyaAllah jika ada kelapangan waktu diizinkan Allah, kita pasti akan bersua lagi ke ruang udara Terengganu FM. Salam kemaafan daripada Azra jika ada keterlanjuran kata dan bahasa sepanjang Azra mengendalikan tugasan untuk edisi malam ini. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

baca kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda dan mampu memberikan suatu

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tepat jam 12.30 malam tadi, kita sudah pun membuka lembaran hari yang baru bersama-sama. Hari ini, hari Isnin, 28 September 2026 bersamaan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sekiranya ada perkara yang tidak diingini berlaku semalam kepada anda, kita lupakan dulu sebentar, letak ke tepi dahulu. Untuk 6 jam seterusnya, biar ada lagu, cerita dan suara Mira yang menemani perjalanan awal pagi anda. Saya Mira dan mulai sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, inilah masa kita dalam geng burung hantu. Jadi selesakan diri sendiri, kita mulakan 6 jam kita bersama di mana? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lebaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Ha. Macam mana setakat ni game burung hantu? Masih boleh ikut rentak lagi tak? Rentak rock yang Mira pilihkan lagu-lagu ni. Macam Mira kata tadi, sejam pertama ni memang Mira sengaja pilih lagu yang bunyinya lebih keras sedikit dan bertenaga. Kita bagi peluang lah dekat gitar dan drum buat kerja lebih sikit malam ni. Kalau dekat rumah tu boleh layan dengan tenang-tenang ya. Walaupun lagu rock, layan tenang-tenang. Tak perlu sampai satu rumah tahu yang anda tengah dengar lagu rock sampai pukul 2, pukul 3 pagi nanti. Jadi kita teruskan lagi rentak rock bersama Mira di National FM Sentiasa di hati. Ini dia Berjuta Batu daripada Def Capsi.

0: Sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
1: layarilah internet.

pukul 1.04 minit pagi. Kita dah pun masuk jam 1 pagi, Game Burhan tu. Sejam tadi kita dah layan lagu-lagu rock yang lebih keras. Kalau bahasa Inggeris orang kata headbanging. Jadi kalau kepala anda dah ikut angguk sekali, tahniah kepada Mira kerana membantu anda untuk kekal semangat dan bertenaga. Masuk jam 1 ni, tenaga tu kita kekalkan. Cuma kita nak tukar sedikit rentaknya. Kali ni bukan lagi rock keras. Kita nak bagi lagu yang tak semestinya rock, tapi insyaAllah masih rancak. Pendek kata, belum masanya untuk anda duduk diam lagi lah. Kita teruskan jam 1 pagi bersama Mira. National FM, sentiasa di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Toxic daripada Alif Sata and the Locos baru saja anda dengarkan di Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, seperti yang kita tahu, hujung minggu pun dah sampai ke penghujungnya. Esok dah kena kembali bekerja. Jadi mesti ada yang sekarang ni dah mula teringat, alah esok dah Isnin dah. Kan, nah, itu yang Mira ada sebenarnya muat naik gambar Mira di muka-muka Nasional FM sentiasa di hati. Sebab Isnin ni katanya sinonim dengan Monday Blues. Mira pun hari ni berbaju biru, kalau anda boleh lihat lah kan. Saya berbaju biru, tapi tak semestinya saya berbaju biru. Maksud anda punya mood pun perlu Monday Blues. Ya? Kita nak jadikan Monday ni Monday manis. Bercakap mengenai muka-muka Nasional FM sentiasa di hati, saya ingin menyapa atau menyantuni rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di gambar yang telah saya muat naik. Antaranya kita ada YoPS, salam dari Kuala Terengganu hadir, kita layan sampai pagi. Waalaikumsalam. Kita ada Gimau Selatan, Cik Burger dan rakan-rakan, Saril, Fadli, Alus dari Kelapa Sawit, Kulai Johor on. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira dan geng burung hantu. Kita juga ada Ita Chot, assalamualaikum DJ Mira dan JBH. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua. Moh dengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati sampai ke pagi, koma Ipoh Mali. Kita juga ada Princess Su, katanya hai semua, assalamualaikum DJ Akak Mira comel. Waalaikumsalam Princess Su, mesti comel juga awak kan. Selamat pagi, happy konti menerusi segmen Nasional GBH 12 hingga 6. Semoga sihat selalu. Kita juga ada Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH. Selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat happy selalu. Selamat bertugas Radio Nasional FM sentiasa di hati, GBH terbaik. Selamat terhibur dengan pendengar Nasional FM. Selamat tengah malam sahabat-sahabat layan lagu rock. Kita juga ada Razak Balangi, assalamualaikum DJ Mira, katanya selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada siapa yang mungkin tengah bertugas shift malam ataupun memandu. Kita juga ada Nenek Ani, dia hantar stiker comel ni, ada burung hantu dengan mata lentik betul stiker dia. Kita juga ada Dark Red Sabah Ons, ada Jamal Aloha, assalamualaikum GBH Butterworth hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi, jom layan. Kita masa saya singgah 6 pagi, okey. Kita juga ada Hazrul B. Ramli yang hantar gambar, gambar apa ni, seperti laut itu, tenang nampaknya, lautan biru. Kita ada juga, ialah mentang-mentang mandi blues kan, lautan biru dia bagi. Kita juga ada Nida Wahida, assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira dan semua pendengar setia GBH Nasional FM sentiasa di hati. Dari Senai JB, meluncur hadir menemani geng buruh hantu mandi blues esok Isnin, permulaan hari baru. Jangan ya, tak nak mandi blues ya. Kita juga ada Siti Hijanah Tajul Rahim Jannah, good night, relax your soul and have a peaceful sleep, katanya. Kita kata happy Sunday juga. Oh, dah mandi dah, tapi tak apalah, mungkin ada rasa lagi, apa yang kata, rasa-rasa suasana Ahad hujung minggu tu kan. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia, salam segulai sejalai Kumang Sarawak, hadir dari kampung rumah panjang Enduku Baruh di Saratok Sarawak. Selamat tengah malam, tanya semua happy ke, katanya selamat menjalankan tugas ya, semangat rajin buat adik manis comel Cik Mira yang kabar baik selalu dengan layan luncur Nasional Gang Burung Hantu 12 hingga 6. Menjadi mood Monday Blues, no, mirip salju putih putih sejuk. Sebab dah lama 3 bulan agak tengok dalam Nasional Relax untuk temankan sahabat akak manis Aida Jia. Selain macam juga, masih ingat awak kan Mira, ingat dulu saya pernah orang kata menemani Aida Jia juga dalam siaran Nasional Relax. Semoga kita terhibur lagi pelbagai pilihan lagu-lagu hit rate terbaik, lebih-lebih mantap. Kita juga ada Razak Balangi, jom layan dan berhibur bertemankan DJ Mira di segmen Nasional GBH dengan lagu-lagu pilihan terbaiknya hingga ke 6 pagi. Okey, selepas ini saya akan menyapa lagi rakan-rakan yang meninggalkan komen. Kita nak teruskan lagi, tadi saya sebut Monday Blues, biru semua kan. Lagu seterusnya ni pun ada kaitan dengan biru juga. Lagu apa tu? Ini daripada Ella, Permata Biru. Nasional FM, sentiasa

bersama YTL dan Yes, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan

Baran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

4 minit pagi dan anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. 2 jam sebelum tadi kita dah puas layan lagu rock keras, rancak. Sekarang kita nak tukar rentak pula. Ha, untuk sejam seterusnya ni, Mira nak bawa anda layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu sedih yang melodinya boleh buat kita menyanyi sekali, walaupun cerita dalam lagu tu bukan cerita kita pun, tak ada kena mengena dengan kita pun. Tapi itulah lagu jiwang kan. Ha, tak perlu tengah patah hati pun, tetap boleh kita hayati, ibarat macam kita yang baru kena tinggal semalam. Okay, jom kita mulakan jam 2 pagi bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia, Suratan Atau Kebetulan.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Dan yes, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai JC,

ke 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank Right Bank, dan Yes dan Ilmu Chen.

0: dari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3-3 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

Rasional FM sentiasa di hati. Tadi Still Loving You daripada kumpulan Scorpions. Dan sekarang saya bukan sahaja bersiaran di radio, saya juga bersiaran di TikTok Rasional FM. Dan kalau saya boleh menyapa yang sedang menemani saya ni, antaranya ialah Ehsan Adlu, Amy Saujana, Asmadi Madi, Alif Zaya Zaya, ada Wani, ada Fazila Nasir, Yati Enterprise, Kak Ma, Azmi Muhammad, Nikmah House of Shah. Kita ada Abang Sinar Baru Hidup, kau nama kan. Kita ada My O Satria, kita ada The Sale, kita ada Chi, kita ada siapa lagi ni, Kak Yong Iza, ada ramai lagi. Jadi jika anda ingin menyapa saya secara langsung, kita juga ada shade.k.d.h1242. Selamat pagi katanya. Selamat pagi, assalamualaikum semua. Jadi jika anda ingin menyapu saya secara langsung, tengok muka bertentangan mata, bolehlah singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, baik. Kalau tadi Scorpions kata Still Loving You. Oh, ada lagi ni ya, katanya Siti Orange dan juga Umi Rohani. Salam DJ Mira, selamat pagi. Selamat pagi semua. Okey, baik. Kalau tadi saya mainkan lagu Still Loving You daripada kumpulan Scorpions, maksudnya apa? Masih lagi mencintai. Tapi kalau seorang sahaja yang Still Loving You, yang seorang sahaja yang masih mencintai, tapi yang seorang lagi dah moving on, dah mula melepaskan segala kenangan, nak maju ke hadapan, susah juga tu. Yang paling indah mestilah bila dua-dua ada perasaan yang sama. Perasaan sayang tu datang dari kedua-dua belah pihak kan, sama-sama sayang, sama-sama memahami. Orang kata sehati dan sejiwa lah. Dan itu juga tajuk lagu kita selepas ini, Sehati dan Sejiwa daripada Haslinda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3, 5 saat lagi dah masuk 3.10 minit pagi. Dah pukul 3 dah, dah masuk pukul 3 dah. Ini kat waktu macam ni, kalau tengok jam pun mungkin ada yang terus terfikir, lah dah pukul 3 dah. Mungkin tadi sibuk main telefon, kata nak tidur. Tapi sekejap lagi, sekejap lagi, sekarang dah pukul 3 dah. Maknanya dah 3 jam dah Geng Buruh Hantu menemani Mira. Jadi Mira nak menyapa, nak menyantuni rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada gambar-gambar tersampai. Nama dia, ui, katanya, "Assalamualaikum DJ Mira Manja Manis dan geng GBH." Waalaikumsalam. "Selamat tengah malam, selamat bertugas di Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari, tak ada sombong, okey?" Okey, kita ada juga Janazai. Oh, dia hantar gambar stiker TikTok. Stiker TikTok pula. Stiker burung hantu berpusing-pusing. Sebab kita geng burung hantu kan? Dia kata pula, "It is Monday, ya Allah. Tak cukup Monday blues. Diingatkan pula kita hari ni Isnin." Tak apa, jangan risau. Walaupun hari Isnin, mulakan hari anda dengan positif, okey? Kita ada juga Zek Pak Ya, "Salam GBH." Waalaikumsalam. Kita juga ada Jordan Jimmy Tangai, "Salam DJ Mira dan geng-geng burung hantu. Nasional FM sentiasa di hati. Semoga DJ dan semua sentiasa sihat-sihat selalu. Salam dari kami Singapura. Hadir malam ni berteman GBH sampai jam 6 pagi. Buat rakan saya Nazmal dan Abang Putra-Putra, pandu lori hati-hati. Kalau mengantuk berhenti rehat sekejap. Kerja tak apa, boleh selesai. Keselamatan harus diutamakan." Juga pesanan kepada abang-abang lori lain juga, pandu hati-hati. Seperti yang Jordan kata, kerja boleh selesai tapi keselamatan harus diutamakan. Biar lambat asalkan selamat. Kita juga ada Saljah Piai, "Waalaikumsalam, selamat bertugas." Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada juga YB Raja Tun Dr. Philip Maling, "Assalamualaikum, selamat tengah malam." Waalaikumsalam DJ Mira dan selamat bertugas hingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH, Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Muhammad Muhaimin, "Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional GBH bermula dari 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti." Waalaikumsalam. Kita juga ada Kak Noisa, "Assalamualaikum DJ Mira, Manja Manis dan geng GBH semua sampai 12.06 pagi, 12 hingga 6 pagi. Selamat tengah malam Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak." Okey, tadi saya menyantuni rakan di muka buku. Sekarang saya nak menyantuni rakan-rakan di TikTok. Saya, seperti yang saya katakan sebelum ini, saya sudah mula bersiaran di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Khairul Anwar, kita ada Ni'mah House of Shah, kita ada siapa lagi ni, kejap ya. Kita ada Hero of the Day, kita ada Saiful Zulbahari, kita ada Someone's Wife, Fika.

kesihatan juga. Seperti yang saya katakan, jika anda ingin bersembang dengan saya, boleh masuk singgah ke TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita juga Izian Syukuran Official. Terima kasih kerana singgah ke TikTok Nasional FM. DD2026 juga ada. Okey, kita nak sambung lagi dengan lagu seterusnya. Yalah, tadi baru je pukul 12.30 malam, lepas tu pukul 1, lepas tu pukul 2, tengok-tengok dah pukul 3 dah kan. Itulah bila kita dah selesa layan lagu, masa pun berjalan tanpa kita sedar. Dari lagu rock kapak, rock keras, rock rancak, lepas tu kita jiwang sama-sama slow rock. Lengkap dah perjalanan kita malam ni. Tapi jangan ke mana-mana, sebab kita baru sahaja separuh jalan. Baru je 3 jam Game Burung Hantu teman Mira. Mira pun baru 3 jam je temankan Game Burung Hantu. Masih ada 3 jam lagi untuk Mira temankan anda sehingga jam 6 pagi. Okey, ini dia lagu seterusnya daripada kumpulan Gigi, Nakal. Nasional FM, Sentiasa di Hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal palsi, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Bintang daripada Budak Kacamata. Masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Kita sudah menghampiri jam 4 pagi. Walaupun 4 pagi, saya masih lagi nak menyantuni ni rakan-rakan pendengar saya di buku-buku Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Nikmas. Selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat GBH. Happy bersama Nasional FM, sentiasa di hati layan. Kota Baru hadir. Kita ada juga Hasno Rizal. Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat bertugas, GBH hadir. Hai DJ Mira. Oh, dia Mira-Mira on the wall. Selalunya Mira-Mira on the wall kan? Ini dia kata Mira-Mira on the wall. Jom layan sampai pagi all. Peronda jaket biru sudah mari. Yelah, kita kan apa ni, pakai baju biru kan? Peronda jaket biru pula kita. Kita ada juga Lin Roslinda. Salam Mira. Selamat pagi semua geng burung hantu. Kita ada juga Nani Ani. Selamat tengah malam. Isnin dah mai. Jangan bagi mood lemau menang. Kita kasih meriah sikit. GBH, DJ Mira on terus sampai hilang Monday Blues. Salam dari Nani Ani, Kuala Krau, Perak. Kita ada saya tak pasti dah baca ke belum, Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira, selamat malam dan selamat bertugas di segmen Geng Burung Hantu Konti Nasional FM. Semoga dipermudahkan urusan harian dan cerialah selalu hendaknya. Okay, kita ada juga Jumizan Atan. Selamat bertugas DJ Mira, geng wakaf Kampung Kangka Caah, sentiasa menemani GBH, support terus. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira. Hai GBH dari Sungai Besar. Kita ada Awan Hitam, kata yang Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam. Kita ada juga Azrul Hafiz. Assalamualaikum dan selamat tengah malam DJ Mira dalam segmen Nasional GBH. Waalaikumsalam. Asyik ada stiker nak tidur lagi tu kan. Tak apa, kalau nak tidur silakan tidur, tapi kalau rasa perlukan teman, boleh dengan Nasional FM. Okay, kita ada Marsa Saleh. Assalamualaikum DJ Mira, selamat bertugas GBH, on terus sampai pagi. Sahabat bersama DJ Mira adik manis, semoga terus lancar dipermudahkan di segmen GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Selamat Kamarun. Siapa ni? Katanya salam DJ Mira, geng Wakaf 14. Atan, Joe, Lan, Mes dan Bai, ucap DJ Mira terbaik. Okay, terbaik juga anda kerana mendengar Nasional FM. Kita ada Muhammad Jazni. Muhammad Al-Jazni, dia apa ni orang kata, letakkan ayat saya juga. Tapi tak apa, maksudnya saya rasa dia pun tak nak mandi blues jugalah tu. Jangan mandi blues ya. Walaupun Isnin tu sinonim dengan mandi blues, kita tak nak ada mandi blues. Kita nak ceria sahaja. Okay, kita ada Aiman Taman Riau Miau. Salam Kak DJ and selamat bertugas dan layan Nasional FM di rumah Tawau Sabah. Terima kasih Kak. Sama-sama. Mak Andak Izzat, assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas buat DJ Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Jom layan dulu lagu di Radio Nasional FM. Kita ada juga ni Khairul Azhar Azlan. Okay, dia minta lagu, permintaan lagu. Okay, seperti yang saya pernah katakan sebelum ini, kita boleh tunaikan lagu tapi bukan di segmen Geng Burung Hantu. Kita ada segmen Nasional Malam, di mana DJ Nasional Malam akan memainkan lagu permintaan anda. Caranya bagaimana? Mudah sahaja. Setiap pagi jam 9 pagi hingga 1 tengah hari, admin portal buku-buku Facebook Nasional FM sentiasa di hati akan muat naik poster pilihan bersama 2.0. Jadi apa yang anda perlu buat, tunggu sahaja poster itu dimuat naik. InsyaAllah sebelum pukul 9 akan dibuat naik, dan sejurus anda lihat poster itu dimuat naik, terus tinggalkan komen anda, letakkan nama lagu, nama penyanyi dan juga message yang anda ingin sampaikan. Pastikan lengkap ya di komen itu, dan insyaAllah nanti pada hari yang sama DJ Nasional Malam akan memainkan lagu permintaan anda. Okay, kita bukan tak boleh tunaikan lagu, boleh, tapi di segmen yang sudah kita tetapkan, iaitu Nasional Malam. Okay, jadi jangan lupa untuk tunggu poster pilihan bersama 20.0 untuk meninggalkan lagu yang ingin anda mainkan, ingin dengarkan di Radio Nasional FM. Okay, kita juga ada Agustina Agon. Katanya selamat bertugas DJ Mira terbaik, layan Kuching Sarawak Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada juga Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira, salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM dalam segmen GPH. Waalaikumsalam. Okay, tadi saya dah menyapa rakan-rakan di muka buku. Saya nak jugalah menyapa rakan di TikTok kita ni. Saya nampak tadi ada yang dah beri salam yang saya dah sebut tadi tu, masih ada, alhamdulillah. Kita juga ada sekarang ni Azhari Abdul Baki. Assalamualaikum, geng lori ayam hadir, bawa lori elok-elok. Okey, kita ada juga Jasmina Johnny. Waalaikumsalam. Kita ada Queen of Smoking 85. Kita ada Syed Azmil. Kita ada Yus YMC Auto Spana. Kita ada Morni Saad. Kita ada Mazna. Kita ada siapa lagi ni, Syariman-Syariman juga, dan ramai lagi. Okay, boleh singgah di TikTok Nasional FM untuk berbual dengan mereka dan juga dengan saya. Jangan malu-malu untuk singgah. Okay, baik,
sekarang ni dah pukul berapa ni? Dah nak masuk pukul 4, berapa saat sahaja lagi? Okay, Mira ada sedikit pesanan ringkas untuk kita sama-sama ingat pagi ini. Kalau tak mampu nak menggembirakan seseorang dengan kata-kata kita, sekurang-kurangnya jangan jadikan kata-kata kita sebab dia terluka. Bercakap mungkin hanya mengambil masa beberapa saat, tapi kesannya kadang-kadang tinggal jauh lebih lama. Jadi pilihlah kata-kata yang baik. Kita tak rugi apa-apa dengan menjadi baik kepada orang lain. Seperti yang saya bincangkan dengan geng-geng di TikTok juga, kita hanya nak dengar ayat-ayat murni sahaja, kata-kata murni sahaja. Kenapa nak pilih untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak elok untuk didengar, untuk dibaca, sedangkan banyak lagi kata-kata baik yang boleh kita lontarkan supaya orang lain baik-baik sahaja, orang lain rasa tenang sahaja dengan kata-kata tu. Okay, jadi sama-samalah kita mengeluarkan kata-kata yang manis, kata-kata yang menenangkan, bukan kata-kata yang boleh melukakan. Okay, saya nak teruskan dengan lagu daripada kumpulan Data, iaitu Gadis Idamanku. Nasional FM, sentiasa di hati.

FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 4 pagi sekarang, pukul 4.07 minit pagi. Waktu macam ni suasana mungkin masih sunyi, tapi di Nasional FM kita masih teruskan dengan lagu dan muzik untuk hiburan anda. Jangan risau, Mira masih ada untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, lagu seterusnya ni lagunya Awas. Jadi awas ya, macam saya kata tadi, jangan keluarkan kata-kata yang boleh melukakan hati orang. Keluarkan kata-kata yang boleh menenangkan orang. Okey? Teruskan dengan Awas daripada KRU. Nasional FM, sentiasa di hati.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: bengsa, korang mana dah?
1: Itu dia, cari tapak daripada kumpulan senario. Ish, habis semua segala makanan disebut. Terliur pula saya. Ada roti bakar, semua. Okey, tak nak. Tak nak, sikit lagi. Beberapa jam je lagi saya boleh habis siaran ni. Okey, tadi cari tapak dengan senario baru saja kita dengarkan. Baru bila kita sebut tapak ni, bukan saja tapak niaga. Dalam hidup kita pun, kita semua sebenarnya tengah mencari tapak. Tapak masing-masing, tempat yang kita rasa selesa, dihargai dan boleh jadi diri sendiri. Tak perlu kita nak berebut tempat dalam hidup orang lain. Kalau memang ruang tu bukan untuk kita, mungkin ada tempat lain yang lebih baik sedang menunggu. Yang penting teruskan mencari sampai jumpa tempat yang buat kita rasa, ya, di sinilah tempat yang aku sepatutnya berada. Sambil anda sedang mungkin mencari tempat yang sesuai untuk anda tu, saya nak menyantuni rakan yang telah meninggalkan komen di muka buku Nasional FM. Okey, kita ada Abdul Rahman. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Salam dari Taman Delima 2, Johor Bahru, hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH, pendengar baru dari selatan. Oh, selamat datang ke Geng Burung Hantu, Abdul Rahman. Kita ada Osman, dia hantar stiker gitu. Hai Osman. Kita ada Masyah Rasul, kata selamat pagi. Sebelum melangkah keluar, tenangkan dahulu hati. Sebab seseorang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri akan lebih kuat daripada mereka yang hanya mampu mengalahkan orang lain. Oh, kata-kata khidmat pagi ini daripada Masyah Rasul. Kita ada Hasna Rizamzam, selamat pagi Isnin, Nasional FM sentiasa di hati, selamat pagi. Kita ada Sadin. Salam, selamat pagi Bos Mira, selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Happy-happy konti, salam Isnin Pak. Salam Isnin juga kepada awak. Kita ada Kak Nuazila, assalamualaikum Mira cantik, selamat pagi. Semoga ceria selalu, hadir Kampung Gajah Perak. Selamat pagi Gia Burung Hantu, selamat pagi juga. Kita ada juga tadi ada katanya nak minta request lagu kan, nak minta lagu, seperti yang saya katakan, untuk minta lagu boleh tapi bukan di Geng Buruh Hantu. Kita akan menunaikan permintaan anda insyaAllah di Nasional Malam, iaitu pada jam 9 hingga 12.30 malam. Okey, nanti tunggu sahaja poster pilihan bersama 2.0 untuk anda tinggalkan komen mengenai lagu apa yang anda ingin dengarkan di Nasional FM sentiasa di hati. Okey, saya juga ingin menyapa rakan-rakan di TikTok Live sekarang ni. Ada juga yang berkata dah habis dah siap masak sambal nasi lemak mendengar ceroteh saya. Saya sebenarnya rasa sangat gembira bila saya dengar komen-komen sebegitu. Maknanya tak penatlah saya berceloteh. Boleh dapat ni pasal-pasal lagu, dengarkan lagu untuk anda, bolehlah buat pahala kan, temankan anda semua. Kita sekarang ni ada siapa ni, Kak Rosita Awang, kita ada Azumi X, Azrul Hafiz juga ada, Ana Musab ada, Pain 123 ada, kita ada Putri pun ada, kita ada siapa lagi ni, Emir Danish 02, kita ada siapa lagi yang menemani saya ni, kejap ya. Kita juga ada Kak Ma, kita ada Lan Todak 93603177236514. Panjangnya username awak, sangat unik. Kita ada Ayat Zamani, Zaitun, Henry, Salmah Endot, Fatimah Man, L, Khairuddin at 17 para RMD. Kita ada Muza, Cik Mel, Pak Ngelan Man, Sarifah, Syamelo 87. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada Anjang, Latif Ihsanuddin. Kita ada MK87, Amy Fazrul. Ada ramai lagi yang sedang menemani saya. Tidak kisahlah daripada awal saya bertiktok ataupun sekarang. Terima kasih kerana memilih Nasional FM kerana untuk menjadi teman pagi anda. Okey, kita nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya. Ini dia lagu yang bertajuk Inilah Nasibku daripada Nico. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Sedih hati. Kalau anda baru saja buka radio, selamat pagi. Kita sudah masuk jam 5 pagi. Kalau dari jam 12 tengah malam tadi dah bersama Mira, tahniah. Kita dah sampai ke hampir, bukan sampai, kita dah hampir sampai ke garisan penamat. Tinggal 1 jam sahaja lagi sebelum Mira undur diri. Tapi apapun, kita teruskan dengan lagu-lagu bersama Mira di National FM, Sentiasa di Hati. Dan seketika nanti akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Nur Azlinah Nordin yang bertajuk 7 Tipu Daya Syaitan Siri 1. Tapi sebelum itu, ini dia Bila Rindu daripada Rafiq. National FM, Sentiasa di Hati.

0: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alpha 2.0, bicara waras sahih dan dipercayai.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله Pertama-tama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah rahmat dan juga nikmatnya kita masih lagi dikurniakan kesihatan dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melaksanakan ibadah dan untuk sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah bersama dengan pertolongan dan juga petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikut petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan juga tidak akan menjadi orang yang celaka. Kita sama-sama membincangkan tentang perkara yang perlu kita ambil perhatian. Sebagaimana kita tahu bahawasanya di antara halangan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di antara penghalang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah tipu daya syaitan. Kan, sebagaimana syaitan telah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Syaitan iblis berkata, dengan sebab engkau telah menjadikan aku sesat, maka pasti aku akan menghalang mereka daripada jalan yang lurus. Tuan, bagaimanakah kita dapat mengetahui 7 tingkatan tipu daya syaitan yang digunakan untuk menyesatkan manusia, untuk menjerat manusia daripada jalan yang lurus? Sebagaimana kita maklum, maka yang pertama adalah iblis akan menggoda kita, membisikkan kepada manusia, iaitu dengan cara mencegah seorang hamba mengerjakan amal ibadah. Jadi cara pertama iblis untuk mengelakkan kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi hamba Allah yang baik, menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan membisikkan kepada kita supaya kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagian ulama mengatakan di antara perkara yang penting yang selalu iblis menjauhkan kita adalah dengan menyebabkan kita tidak mencari ilmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana kita maklum, segala ilmu, segala amal ibadah itu mestilah berdasarkan kepada ilmu. Dan kalau kita lihat dalam kitab Matan Zubat, fakullu amalin biwairi ilmin ya'malu fa'amaluhu mardudun fala yuqbalu. Setiap amal yang kita buat dengan tanpa ilmu, maka amal kita akan tolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh itu kita lihat bagaimana iblis menghalang manusia untuk mencari ilmu dalam dia nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang wajib kita pelajari, yang pertama ilmu akidah, ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu untuk menjaga iman kita. Sebagaimana firman Allah SWT, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan, dia adalah tiada Tuhan yang berhak sembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena usahakan supaya kita nak beramal, kita nak mendekatkan diri kepada Allah, maka hendaklah kita memaksa diri kita untuk mencari ilmu, khususnya ilmu yang fardu ain, yang kita sebut sebagai pertama

0: muakidah kita. Yang kedua, ilmu tentang cara bagaimana nak beribadah. Dan seterusnya adalah ilmu untuk menjadikan hati kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian syaitan akan menghalang kita daripada melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dia tak berjaya untuk kita menghalang kita mencari ilmu. Maka dia halang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sehingga kita lihat betapa ramai di kalangan kita, di kalangan umat Islam yang masih lagi lalai alpa daripada melaksanakan kewajipan solat. Dan berapa ramai umat Islam yang masih lagi alpa dalam menutup aurat. Kan? Ini adalah godaan-godaan syaitan supaya apa? Supaya manusia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Berapa ramai orang yang terhalang daripada menunaikan zakat kerana kecintaannya kepada dunia. Dan berapa ramai orang juga yang tidak melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu. Kerana apa? Kerana masih lagi terhalang dengan mengikuti hawa nafsu dan juga terpedaya dengan tipu daya syaitan. Bagaimana firman Allah SWT, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bisu. Syaitan ini menjanjikan kepada kita adalah dengan kefakiran. Sebab tu kita usahakan, paksa diri kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Taala agar Allah permudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tapi apabila seorang hamba itu dilindungi oleh Allah SWT dan dia berjaya menolak bisikan-bisikan syaitan dengan mengatakan, aku sangat memerlukan amal baik. Sebab apa? Sebab aku harus membawa bekal daripada dunia yang fana ini untuk menuju akhirat yang abadi. Bermakna dia dapat melawan tipu daya syaitan. Maka bila seseorang itu berjaya dengan istiqomah melaksanakan ibadah, dengan melakukan kebaikan dan taat kepada Allah SWT, maka syaitan akan melanjutkan dengan caranya yang kedua. Bagaimanakah cara yang kedua? Bisikan syaitan kepada seorang hamba, maka syaitan akan bisikkan kepada hamba itu untuk menunda-nunda mengerjakan amal ibadahnya. Berapa ramai di kalangan kita tuan-tuan? Kadang-kadang kita tak ada kesibukan, tidak ada apa-apa yang menjadikan kita, menghalang kita untuk beribadah. Tapi kita disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Maka akhirnya kita menunda-nunda ibadah. Kita melambat-lambatkan ibadah sehingga kita tidak mendapatkan keutamaan dalam ibadah. Sebagaimana kita maklum, ulama telah menjelaskan kan, sunnahnya kita menyegerakan ibadah kita, sunnahnya untuk kita segera menyelesaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi iblis akan bisikkan kan, supaya apa? Kita melambat-lambatkan, kita masih muda lagi kan, kita masih lagi banyak perkara-perkara yang perlu kita kejar kan, sehingga akhirnya kita melewat-lewatkan ibadah. Kadang-kadang sehingga terlepas pada waktunya kan. Dia solat tapi dilewat-lewatkannya tuan. Dan kadang-kadang bila lewat ni, maka akhirnya terkadang-kadang sehingga terlepas daripada waktunya. Ini juga adalah tipu daya syaitan. Bisikan-bisikan akan sentiasa ada. Kita akan terlepas. Tapi apabila si hamba itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Taala dan berjaya menolak bisikan itu dengan mengatakan, ajalku tidak berada di tanganmu, maka aku tidak akan menunda-nunda amal ibadahku. Aku tidak akan menunda-nunda amal ibadahku hari ini untuk esok hari. Jika aku menunda amalku hari ini untuk esok, maka bila lagi aku nak mengerjakan amal esok harinya? Sebab apa? Sebab setiap hari ada amalannya. Jadi kalau kedua dah berjaya juga. Yang pertama dia tak berjaya, sebab apa? Kita melaksanakan ibadah. Dia bisikkan kepada kita untuk melengah-lengahkan ibadah, melambat-lambatkan ibadah kan, menunda-nunda ibadah kan. Ada orang menunda ibadah, dia nak ibadah tapi dia tunggu umurnya agak lanjut. Dia tunggu ketika dah berkahwin, dia tunggu kadang-kadang dah ada anak. Macam-macam lah tuan, bisikan syaitan. Maka kalau dia tak berjaya, maknanya kita istiqomah beramal, datang ke masjid untuk solat berjemaah, solat pada awal waktu, kan? Maka dia akan masuk kepada yang ketiga. Apa godaan syaitan yang ketiga? Bisikan syaitan yang ketiga. Maka syaitan akan membisikkan, menganjurkan kepada kita untuk tergesa-gesa dalam mengerjakan amal ibadah. Iaitu beramal ibadah dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan cepat, kan? Sehingga kadang-kadang menyebabkan ibadah itu tidak sempurna. Kenapa? Kerana disibukkan dengan keduniaan, kan? Maka ia bisikkan kepada kita. Syaitan akan bisikkan apa? Tergesa-gesalah, bersegeralah engkau agar engkau cepat-cepat terbebas daripada ibadah. Kita solat dengan segera cepat, kan? Kita buat kebaikan dengan tergesa-gesa sehingga tidak dapat menyempurnakan dengan cara yang terbaik. Dia sah tapi tidak dapat menyempurnakan, kan? Dengan cara yang sebaiknya. Ini adalah cara yang ketiga. Ada orang solatnya laju betul, sekejap je selesai dah. Wujudnya laju, solatnya laju. Kenapa? Kerana dia telah dibisikkan oleh syaitan supaya apa? Supaya memfokuskan pada urusan-urusan dunia. Ini kita lihat dalam diri kita. Tak payah tengok lain kan? Kita tengok diri kita. Adakah perkara-perkara ini? Tapi mungkin bukan selalu. Sometimes. Ada kalanya akan ada bisikan-bisikan apa? Supaya kita solat dengan cepat. Supaya kita solat dengan, tak payah jauh tuan, terawih. Tuan. Kalau kita solat terawih, tuan-tuan suka yang cepat ke yang lambat? Kan? Itu senang gitu kan? Kita semua pilih yang cepat. Kenapa? Itulah tahap iman kita. Kan? Kita pilih 8 ke 20. Banyak lagi memilihlah 8. Kan? Lepas je 8, banyaklah separuh daripada jemaah hilang. Kadang-kadang tinggal beberapa soft saja. Ini adalah tipu daya syaitan. Tapi tetap ibadahnya sah.
1: Allahumma

Sonar FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 5.31 minit pagi dan Mira nak ajak anda semua renungkan satu perkara sebentar. Kadang-kadang kita terlalu memandang jauh ke hadapan, mengejar apa yang belum kita miliki sampai terlupa untuk menoleh kepada jalan yang sudah kita lalui sebelum ini. Mungkin hari ini kita masih belum berada di tempat yang kita impikan. Tapi percayalah, setiap langkah kecil tetap membawa kita ke suatu tempat. Dan kalau perjalanan terasa terlampau panjang, sesekali tolehlah ke belakang. Bukan untuk kembali, tapi untuk mengingatkan diri betapa jauhnya kita sudah melangkah. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

0: kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmatnya, kurniaannya, dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau aja ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Yakni, dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

0: jernihkan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Wan Anwar Wan Mamat dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin menyambung sedikit perbicaraan semalam berkenaan dengan berbuat baik kita kepada ibu dan bapa. Kalau semalam kita menyambut tentang perbuatan baik kita kepada ibu dan bapa ketika mereka masih hidup. Ketika mereka masih hidup, kita buatlah apa-apa yang baik untuk mereka. Jaga makan minum mereka. Apa yang mereka nak, bagi saja tuan-tuan. Tak banyak sangat pun permintaan mereka. Tapi yang paling penting ialah kita menjaga maruah diri mereka sebagai anak. Kita jaga maruah diri ibu dan bapa. Mungkin ayah kita ni orang yang terkenal dekat kampung, orang lama. Apa nak kenal orang ni? Oh, kenal belaka ni anak dia. Jadi bila dia bawa kita ke majlis-majlis tertentu ataupun kita membawa dia ke majlis-majlis tertentu, kita jaga air muka dia. Kerana itu perkara yang penting di dalam kehidupan kita. Selepas itu, jangan lupa tuan-tuan, doalah yang baik-baik kepada ibu dan bapa kita. Sebab tu ada disebut, Allah sebut, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Wahai manusia, katakanlah wahai Muhammad, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kerahmatan kepada ibu dan ayah sebagaimana mereka telah memberikan kerahmatan mereka, sayang cinta mereka kepada aku ketika aku masih kecil. Allahu Akbar, dia tatang kita masa kecil dah sanak cerita baloh dengan jamuk. Cari tudung saji, sekekup kita zaman tak ada kelambu. Tak mahu beri je jamuk kacau. Maka ketika kita tua ini, ketika sudah meningkat dewasa ini, kita doalah yang baik-baik. Berilah doa yang paling comel kepada ibu dan ayah. Mari kita recall. Anggapnya dalam sehari kita semayang. Orang tua kata tunggang-tunggik semayang. Sehari semalam, 5 kali sehari paling kurang. Berapa kali di dalam solat kita itu, kita memanjatkan doa kepada ibu dan ayah, kepada Allah Ta'ala untuk menjaga ibu dan ayah kita. Sama ada mereka yang masih hidup ataupun yang telah pun meninggal dunia. Kalau ada, alhamdulillah, 10-5 kali sehari comel doa kita. Even kalau soalan kita banyak kali pun, banyak kali itulah yang kita doakan kebaikan untuk mereka. Kalau belum lagi sempurna, teruskan, buatlah dengan baik. Jangan lupa panjatkan cinta dan kasih sayang kita dengan doa yang sangat tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka, supaya Allah memberikan keberkatan dalam hidup mereka. Kemudian saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang disayangi Allah sekalian, apabila ibu dan bapa kita telah meninggal dunia, kita kena tengok juga, walaupun mereka telah meninggal dunia, kita boleh berbuat baik kepada mereka. Yang pertama, doa tadi. Teruskanlah doa. Sekarang ni ibu dan ayahku, ya Allah, tak ada dah. Ya Allah, tak buka bumi. Memberilah kebaikan kepada dia. Luaskanlah kubur dia, ya Allah. Cahayakanlah kubur dia dengan cahaya kebaikan-kebaikan yang dia buat selama ni. Tak? Dengan zikirnya, dengan Qurannya, ya Allah. Ambil putih belakalah, ya Allah. Ya Allah, kecil-kecil tu. Bui belaka kepada ibu dan ayahku dalam kubur, ya Allah. Tak tahu lagu mana kedudukan dia. Itu. Yang kedua, bila kita balik kampung, pergi berjumpa dengan orang yang disayangi oleh mereka. Ada lagi pak saudara kita seorang, mak saudara kita seorang, pak saudara belah ayah ada seorang, mak saudara belah mak ada seorang, pergi buat baik dengan mereka. Anggaplah mereka itu dah moga mak saudara kita, pak saudara kita, jadi macam mak ayah kita. Raikan mereka sebagaimana kita meraikan ibu bapa kita, sebab mereka ni rapat dengan ibu dan ayah kita. Adik-beradik dia mesti dia rapat dan dia sayang cinta kasih dia. Maka kita buat baik kepada mak saudara kita. Kita buat baik kepada bapa saudara kita yang merupakan adik-beradik kepada ibu dan ayah kita. Maka seolah-olah kita berbuat baik kepada ibu dan bapa kita. Syukur kita masih ada lagi ibu dan ayah. Syukur kita masih lagi ada adik-beradik ibu dan ayah kita untuk kita beri kebaikan. Pergilah kunjungi ibu dan ayah saudara kita ini kerana di sana ada kebaikan. Bila kita buat baik kepada mereka, sebenarnya kita berbuat baik kepada ibu dan ayah kita juga. Yang pertama. Yang kedua, jiran-jiran. Ada jiran-jiran ayah kita duduk kadang. Dia tak kenal dah kita. Kita masa kecil duduk dekat kampung. Bila dah start sekolah jauh, masuk asrama, masuk iu, tak balik kampung dah kita. Mak pula meninggal, tak ada. Pergi kat orang kampung. Berjumpa, berkenalan, bagi tahu pakcik, saya ni anak sekian. Oh, anak orang ni baik pakcik ni. Jadi ni anak dia, lagu mana? Buat baik juga kepada jiran-jiran, kepada mak dan ayah kita, jiran mereka, anak beranak ni, orang kampung, supaya kebaikan itu bila sampai kepada dia, dia akan sebut, wah, ayah mungkin dia dulu patah jumpa orang, ajak orang menu selalu, mak mungkin dia dulu patah masak, panggil orang bawa kuih. Ini kebaikan ni. Jadi bila kita boleh teruskan perkara ini, sebenarnya kita meneruskan kebaikan yang pernah dilakukan ibu dan ayah kita. Buat baik dengan jiran, bercakap seperti mana ibu dan ayah kita menguruskan rumah tangga dengan baik, kemudian menguruskan dihidup dalam kejiranan dengan baik juga, maknanya dia akan diingat. hati. Dengan ingat itu, mereka akan mendoakan kebaikan secara tidak langsung. Baiknya arwah Pak Mak ni janji jaga anak-anak dia dengan baik. Mudah-mudahan tuah dia. Maka itu merupakan doa. Bila doa itu, Allah akan memberikan pahala yang berlipat kali ganda. Tanpa kita sedar, orang memuji ibu dan ayah kita secara tidak langsung. Mereka mendoakan kebaikan kepada kita. Tuan-tuan dan tuan-tuan, perempuan yang disayangi Allah sekalian, apabila kita balik sekali-sekali ke kampung, pergilah ke tempat yang biasa dipergi oleh ibu dan ayah kita. Ayah kita suka pergi di surau. Pergi di surau. Duduk di situ. Ingatkan kembali tempat ayah kita ajar kita semayang. Kat surau ni, ayah kita bawa kita masuk dalam surau. Ini merupakan perkara-perkara yang boleh membangkitkan nostalgia yang baik. Jangan pergilah tempat-tempat hodok comel tu. Na'udzubillah, mudah-mudahan ayah dan ibu kita tidak pergi pada tempat-tempat yang hodok comel. Dia suka berziarahi keluarga-keluarga yang jauh-jauh. Mari kita ajar adik-beradik kita ramai-ramai. Kumpul ramai-ramai. Mari kita pergi ziarah kepada keluarga yang jauh-jauh. Nak harapkan mok-mok tak ada dah. Ayah tak ada dah. Mari kita buat satu konvoi. Kita sendiri pergi ziarah tu. Jauh di Kelantan ke, dia kata baru pergi. Supaya benda tu, hubungan kekeluargaan tidak akan terputus. Mana tahu rezeki Allah Ta'ala. Maka kita akan bertemu keluarga, berkembang keluarga kita tau. Wallahu'alam. Maafkan saya tentu ada perempuan yang disayangi Allah sekalian. Mudah-mudahan kita terus bersyukur dengan Allah SWT.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, alhamdulillah. Wah, gadingan ini kembali insya-Allah, alhamdulillah.
1: Ya, izin Tuhan Maha Kuasa, rezeki untuk saya bertentang dengan CD bertentang dengan saya dan juga pendengar setia untuk bersama kita. Terima kasih banyak dah ya, pagi lagi bersama dengan Terengganu FM masa ceria.
0: Lain macam ketiadaan saya itu semalam lain je kan.
1: Ya, silalah.
0: Okey.
1: Untuk pasangan.
0: Ya. Jadi hari ni hari Isnin.
1: Ya.
0: Jangan ada yang dah ingat hari. Hari ni 28 September 2026 kita dah pun takwim hijrah kita 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
1: Alhamdulillah ada ruang masa lagi untuk kita pagi ni dan juga mulakan ini lebih baik pada semalamnya. Kita rencanakan, kita ikhtiarkan dan juga kita doa yang baik-baik saja untuk pagi ni. Walaupun dalam cerita yang baik-baik ni akan ada saja ujian-ujian yang melanda. Ujian tu datang macam-macam rupa. Dan juga sebab itulah kena waspada, ingat sepanjang masa. Dan juga kita nak kongsikan untuk Terengganu sana sini ya, ada kisah yang perlu untuk sama-sama kita renungkan bersama.
0: Jom Terengganu
2: sana sini.
0: Okey, sebelum tu kita nak minta untuk air kena naikkan sikit mikrofon air tu.
1: Okey.
0: Saya punya tak ya.
1: Aduh,
0: dah baru jelas suara air.
1: Oh, jelas ya.
0: Ha.
1: Tak apa, clear dah tu.
0: Baru sedap dengar.
1: Yang sedap dengar alhamdulillah, tapi ini cerita yang tak sedap nak didengar. Tapi mungkin untuk kita ambil pedoman bersama. Di mana cerita tentang scammer jelah. Saban masa saban hari ada saja kejadian berlaku dan juga ini yang berlaku di Terengganu sebenarnya.
0: Saya tak fahamlah ini apa modus operandi yang memang sentiasa dia kemas kini dan dia upgrade lah
1: kan. Dia orang ni memang pemikiran dia ni hebat tu. Okey, jadi ini cerita tentang seorang wanita warga emas dirugi RM80,000. Selepas terpedaya dengan sindiket penipuan bantuan wang gaib yang menawarkan bantuan kewangan tidak wujud.
0: Bantuan wang gaib.
1: Memang gaib.
0: Aduh,
1: betul ini.
0: Gaib terus. Tapi ini cerita daripada apa yang telah pun dijelaskan oleh Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu sendiri, Assistant Commissioner Azli Muhammad Noor. Katanya mangsa yang berusia 73 tahun ni juga suri rumah, dibuat laporan di balai polis kira-kira pukul 4.17 petang hari Jumaat.
1: Ya, dan juga berdasarkan laporan tu, kejadian tu bermula tahun lalu apabila mangsa ni berada di rumah. Dia tengah duduk tengok laman sesawang FB sebagainya, aplikasi ni. Dia tengok ada satu macam iklan lah, bantuan wang gaib secara dalam talian. Jadi mangsa ni kemudian dia berhubung lah dengan aplikasi WhatsApp kepada seorang ustaz ini melalui nombor yang dipaparkan tu.
0: Dia mengenalkan diri ustaz ni sebagai ustaz nasihin lah. Kan? Jadi individu ni dia tawarkan bantuan wang gaib. Kononnya boleh digunakan bagi tujuan membaiki rumah. Lepas tu nak jelaskan hutang. Ini yang dia kabarkan kepada mangsa ni lah. Dan juga untuk buat sumbangan kepada anak yatim.
1: Tu dia cara dia jual tu. Siapa tak tarik kan. Jadi mangsa ni pun tertarik lah untuk dapatkan bantuan tu. Dan juga tapi ada syarat dia.
0: Ada syarat?
1: Ada syaratnya.
0: Apa syaratnya?
1: Mangsa kena buat bayaran terlebih dahulu. Ada deposit pula dah ikut jumlah yang diarahkan. Tu cerita dia.
0: Lepas tu dia beritahu lagi, semakan dilakukan mangsa, dia dapati tiada sebarang kemasukan wang yang seperti dijanjikan selepas tu. Tak ada duitnya lapan yang dikaburkan tu. La ilaha illallah.
1: Jadi pada bulan September, mangsa ni dimaklumkan oleh seorang individu yang perkenalkan diri sebagai Vihong pula ni, mendakwa diri sebagai individu yang memegang wang berkenaan. Tiba-tiba muncul pula watak lain. Tiba-tiba.
0: Jadi Vihong ni dia beritahu lah mangsa ni, uang tu boleh diambil dah. Tapi kena buat bayaran RM50,000 dulu.
1: Bayar
0: katanya
1: pula.
0: Sebab alasan denda, sebab uang berkenaan sudah lewat diambil mangsa
1: pula dah. Jadi mangsa ni pun dia pun balik dengan ustaz nasi tu. Tadi dia dapatkan penjelasan dan perkara tu sebelum dia dimaklumkan dirinya sudah ditahan serta dikenakan kompaun sebanyak RM50,000. Jadi macam watak yang pertama ni mengesahkan benda tu. Tu cerita dia lah.
0: Masalahnya gini lah. Apabila kita rasa macam kita akan masuk duit. Yang pertama kali kita masuk pada untuk transaksi yang pertama, mungkin kita akan rasa logik.
1: Okey.
0: Apabila dia suruh masuk transaksi kali yang kedua, cuba fikirkan balik. Adakah dan ataupun jangan sampai kita transaksi, sebab transaksi yang dilakukan oleh mangsa ni 13 kali. Jadi bila masuk transaksi yang kedua, sebelum masuk transaksi yang ketiga dan sebelum yang ketiga tu yang kedua. Lepas yang ketiga yang keempat.
1: Okey.
0: Jadi yang ketiga tu kita kena fikir sebelum sampai yang kelima.
1: Jadi
0: dia kena fikir tau.
1: Tapi itulah mungkin benda ni tak kosong kot. Bagi sebabnya kalau kita fikir modus operandi dia orang ni pun mungkin macam mana teknik pembujukan, macam mana teknik rayuan menyebabkan sampai berkali-kali boleh terkena.
0: Kita itulah, kita kena terus elakkan dan kita tanamkan perasaan tidak percaya tu.
1: Betul. Itu yang paling penting.
0: Tanamkan sikap ataupun kita punya pemikiran kita tak percaya.
1: Dia gini je, safe yang paling mudah
0: yang
1: sekarang.
0: Yang percaya boleh dipercaya dua orang je dalam Malaysia ni. Sidi, Ayi.
1: Jangan tinggal rumah.
0: Betul lah. Maksud kita
1: kena masuk senarai.
0: Yang itu kita.
1: Nanti kena blacklist.
0: Yalah. Bukan ke arah tu. Okay. Tak ada.
1: Okeylah. Tapi apa pun kita ambil pedoman dan juga kita doakan kesabaran lah. Cuma zaman sekarang ni berhati-hatilah apa saja perkara.
0: Yeah.
1: Apatah lagi melibatkan harta dan juga duitnya. Kejujuran itu payah nak digambarkan dengan kata-kata. Kerana insan yang baru ketika terkenal ni belum tentu kita tahu hati budi yang sebenarnya.
0: Betul.
1: Waspadalah kita. Dan kita nak kongsikan untuk luar negara, tapi kita nak maklumkan kat sini. Kita nak ambil satu pemanggil yang bertuah selepas pada lagu yang kita kudarakan ini. Satu je.
0: Jadi anda berebut-rebut lah. Di talian 6235330 ataupun 6238330.
1: Okey, dengan kadu daripada Dato' Syuk ini, Lina, lepas tu calling kami untuk satu-satunya pemanggil untuk ruang masa, untuk waktu sekarang ni, Terengganu FM.
0: Mesra Syariah.

0: Atas. Tak, nyanyi. Lagu. Itu lagu. Oh, lagu. Dia tidak menanda dan sebagai penanda aras apa-apa.
1: Kita menantikan Lee ke Na ke telefon. Mana tahu takut Lina telefon ke.
0: Lina?
1: Lina ke ayah Lina ke mak Lina ke.
0: Okey, rasa-rasanya wanita ke lelaki yang kita angkat ni?
1: Kita angkat lah.
0: Teka.
1: Teka. Saya rasa lelaki kot.
0: Lelaki eh?
1: Lelaki,
0: saya rasa wanita.
1: Wanita? Okey, tak apa.
0: Halo?
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Saya menang.
1: Saya kena balik dah ni. Dah kalah lah. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Ini Kak Roh kau?
2: Kak Ani.
0: Kak Ani.
1: Jangan marah Kak Ani. Dia teka wanita dah betul.
2: Dah marah.
1: Kita
2: marah-marah pagi-pagi ni cepat tua.
0: Bagus Kak Ani. Patut
1: dah macam awet muda suaranya.
0: Itulah. Macam 25, 26 gitu suara.
1: 25, 26. Tapi terbalik kan?
2: Baru
1: 16
2: dia.
1: Baru 16 lagi muda.
0: Inilah kita panggil. Bagi betih nak apa.
1: Okey.
0: Kak Ani. Kak Ani, kita nak tanya satu je Kak Ani. Kak Ani pernah dapat panggilan apa-apa yang mencurigakan tak? Sebelum ni.
2: Kak Ani kalau panggilan mencuriga tu kan dari awal lalu. Kak Ani memang dah akak.
0: Memang tak angkat terus eh?
2: Duk.
0: Ini bagus ni. Jadikan contoh ni.
2: Kalau kan tak kenal nombor orang tu, memang kan tak akak.
0: Yeah. Okey, bagus. Baik, apapun terima kasih Kak Ani. Kita nak, Kak Ani apa? Lima orang Kak Ani, ucapan lah pagi ni.
1: Silakan.
2: Ucapan pagi ni Kak Ani. Ucap pada semua-semua anak-beranak tu. Selamat maju jaya belakang murah rezeki.
0: Amin.
2: Sama lah Nusidin dengan Haji tu.
0: Amin. Ya, amin. InsyaAllah. Terima kasih Kak Ani.
2: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pemanggil bertuah untuk satu-satunya pagi ni. Tapi kek ada kita lain kita buka. Jangan risau.
0: Ya, dan selepas ni kita nak bawa cerita tentang luar negara. Ada yang kita nak bawa untuk pada pagi ni.

0: Ini yang berlaku di Bangkok ni. Banjir yang berlaku di Bangkok agak teruk jugalah. Ini ribuan terjejas bagasi lambat penerbangan ditunda di Suvarnabhumi ini.
1: Dan juga kalau semalam pun dia umumkan cuti 2 hari lah untuk mengurangkan trafik perjalanan tu sebagainya. Di mana kalau cerita tentang ratusan penumpang yang tiba di lapangan terbang Suvarnabhumi ini berdepan kesulitan apabila terpaksa menunggu sehingga 5 atau 6 jam untuk mendapatkan bagasi, manakala sejumlah penerbangan pula mengalami kelewatan sejak hari Sabtu lagi.
0: Memang siasatan mendapati lah banjir di kawasan tu. Dia menjejaskan keupayaan kaki tangan pengendalian darat syarikat penerbangan. Ini untuk hal yang pertamanya, nak datang kerja banjir tak boleh. Dan sekaligus dia menyebabkan kekurangan tenaga kerja lagi ni untuk operasi di lapangan terbang.
1: Ya, itulah keadaannya. Dan juga masalah tu menyebabkan beberapa penerbangan berlepas lewat daripada jadual, manakala penumpang yang tiba pula ni terpaksa tunggu lebih lama daripada biasa untuk dapatkan bagasi masing-masing.
0: Yelah, kita tak nak balik, kau tak ambil beg kita.
1: Betul kan, takkan nak patah balik dan sebagainya. Tapi itulah kita keadaannya, di mana cuaca dan juga keadaan banjir yang melanda di Bangkok, Thailand. Dan kita nak kongsikan apa boleh berlaku dalam negara kita menerusi semasa luar negara.
0: Jadi luar biasa,
1: pastinya mesra ceria.

0: Ini semasa dalam negara yang kita nak kongsikan. Ini adalah satu kejayaan.
1: Kita yang beraksi untuk sukan Asia ini, iaitu impian untuk S. Siva Sangkari untuk beraksi di pentas sukan Olimpik akhirnya menjadi kenyataan. Bila kejayaan mempertahankan emas perseorangan wanita di sukan Asia Achina Goya 2026 menghadiahkan tiket automatik ke Los Angeles 2028 nanti.
0: Wow, tahniah.
1: Tahniah.
0: Yang seronoknya lebih manis sebab pemain nombor 5 dunia ni mencapai sasaran tersebut lepas menewaskan pemain India Anahat Singh 11-4, 11-4 dan 11-7 pada aksi final di Nagoya Kinjo Futo Arena pada hari semalam.
1: Jadi kejayaan itu bukan dah jadi titik notah untuk pemain kelahiran Kedah ini yang mahu untuk bekerja keras untuk membaiki kedudukan ranking sebelum termasuk Olimpik pertama sukan tersebut. Julung-julung kalinya squash dipertandingkan untuk sukan Olimpik nanti.
0: Oh, itulah dia kan. Sebab dia katanya lagi dia perlu kerja lebih keras.
1: Betul.
0: Banyak lagi sebenarnya kejohanan yang dia mahu terus perbaiki kedudukan ranking. Dan kita doakan lah kan, agar atlet squash kita ini menjadi pelapis dan menjadi satu kuasa besar lah dalam dunia ataupun sukan squash ini. Selepas Datuk Nicole and David kan.
1: Jadi mustahil sebenarnya di mana ada kemahuan di situ ada kejayaan. Tetapi yang paling penting, usaha di sebalik keringat dan kepayahan itu hanya mereka yang melaluinya. Tapi kita menyokong, terus mendukung, kerana ini membawa nama negara sebagai kita yang bernaung di bawah negara bangsa Malaysia ni.
0: Fikirkan kau boleh. Fikirkan segalanya kau boleh.
1: Yang paling penting momentum dan juga kesetiaan. Kesungguhan. Apa saja perkara pun buat dengan sepenuh hati.
0: Itulah. InsyaAllah.
1: InsyaAllah akan ada kejayaannya nanti. Dan juga kita akan kongsikan pula untuk sama-sama lepas ni. Untuk utama 7 pagi di semua berita di Angkasa Puri kembali bersama dengan Yidi di jam yang kedua. Nanti banyak lagi kita nak kongsikan.
0: Ya, betul. Jangan lepaskan peluang untuk terus bersama-sama dengan kami nak menyertai makna Sani pun ada juga.
1: Cakap apa kat panjang-panjang.
0: Lenguh.
1: Tapi kita takkan pernah sempurna untuk suatu benda. Tapi bukan alasan untuk kita tak pernah buatnya. CV paling mudah hidup ni. Tak alih buat semua benda, jangan tinggalkan semua. Tetap kena buat juga.
0: Walaupun belum kejayaan menempa kita, menempa lagi, tapi jangan kita berhenti melangkah. Biar langkah itu kecil, tetapi terus bergerak, jangan berhenti.
1: Cantik sekali. Terus saja bersama di Cengkan FM.
0: Mesra ceria.
1: Ini bersama.
0: Luar biasa.
1: Pastinya setia bersama.

0: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.
1: Boleh bukan gurauan, dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi. Terengganu FM.
2: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Kuala Terengganu 88.7
4: Terengganu FM.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6.

Takkan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hiba. Jadi senyumlah seindah suria. #pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

0: Ya, terima kasih. Thank you. Syukran terus layan dengar gabungan YD pagi ni.
1: Ya, pagi ni ada yang sedang memandu. Pandu dengan berhati-hati. Pagi ni keluar awal. Alhamdulillah.
0: Tengok keadaan pun. Kalau semalam bermula dengan hujan, hari ni pun cuaca nampaknya macam matahari masih lagi malu-malu. Kita dah pun nak menghampiri masuk ke masuk timur laut dah ni. Dah ni kan. 9, 10, 11 ni biasalah. Tapi tak apalah. Cuaca di luar kawalan kita. Tapi kita kawal perjalanan kita. Susun nata terbaiknya. Dan keginya kita macam biasalah nak tolong bacakan antara para-para akhbar secara dalam taliannya.
1: Baik, jadi kita nak kongsikan semuanya selepas ini dalam Ceria Pagi YD Luar Biasa
0: Terengganu FM, masa ceria pastinya.

0: yang mula dulu.
1: Oh, semua nak. Saya kalah lah tadi.
0: Ya ke?
1: Pandai juga hati.
0: Tak apalah, biar saya je lah yang mengalah.
1: Tak apalah, saya baca. Okey, baik. Ini untuk ruangan nasional kita nak kongsikan secara dalam taliannya. Di mana? Ini berita penamaran. Ini Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa akan memperkasakan 1,600 kedai koperasi di seluruh negara bagi membolehkan mengendalikan penebusan bantuan Mai Kasih khusus kepada masyarakat luar bandar. Jadi Mai Kasih diperluas sekali lagi, koperasi pun boleh guna makasih. Alhamdulillah. Tak perlulah kita bersesak debat yang sama kan. Sebelum ni pun dia dah pun diperluaskan kepada kedai runcit dan sebagainya. Ini bagus lagi ni. Lagi menyenangkan kita untuk kita guna benda yang disalurkan kepada kita. Baik lagi untuk orang anda sendiri, pekerja asing murah kekurangan kerja mahir cabaran sebenar Malaysia. Ini kajian daripada PNB Research Institute. Dan juga untuk orang wilayah kita nak kongsikan jerbu tentangnya angin bawa asap dari Sumatera ke Selatan dan Semenanjung. Dan seterusnya lagi kita nak kongsikan ini berkaitan dengan KTNB ada kerosakan sistem semboyan laluan Batang Kali Pulih sepenuhnya, alhamdulillah. Dan seterusnya kes jenayah berlaku ni, suspek samun bersenjata kapak akan didakwa di mahkamah esok. Dan juga satu berita tentang jalan raya ini di mana polis buru pemandu MyBee lawan arus, ada hai ceritanya. Dan lagi kita nak kongsikan ini ruangan nasional, air guru cadang 6 langkah perkukuh keselamatan asrama. Dan lagi seterusnya kita nak intai pula apa yang termuat menerusi ruangan dunia ini, di mana 3 bank Thailand tutup sementara 113 cawangan akibat banjir. Ini susulan banjir melanda Bangkok. Dan juga lagi untuk ruangan Asia, banjir tanah runtuh ragut 15 nyawa di India dan 4 di Nepal. Dan seterusnya untuk ruangan Afrika pula, 17 maut 15 cedera kejadian tembak di Afrika Selatan. Dan untuk ruangan Asia, cerita tentang skema juga ni, penipuan kewangan dan juga percintaan dalam talian ancam ekonomi Asia. Kerugian cecah 1.8 trilion. Ini daripada Interpol. Maksudnya cabaran bukan hanya negara kita saja. Dan juga ini untuk ruangan Asia, di mana Arab Saudi gesa pulih keadaan Selat Hormuz sebelum esok, sebelum hari inilah. Itu yang disarankan. Okey, baik.
0: Baik, sebuah lagi akhbar manusia dalam talian pada pagi ini dibuatkan dalam Mutakhir sebagai paparan utama. Ini JT Fiber rosak 6 bulan. Ubah suai pejabat jadi bilik kecil pelajar. Dan kita nak intai lagi ini berkenaan dengan suspek samun bersenjatakan kapak didakwa di mahkamah esok. Air guru cadang 6 langkah perkukuh keselamatan asrama sekolah. Dan KPT teliti semula syarikat pegangan universiti termasuk UiTM Holdings. Dan kita intai-intai pula untuk aksi sukan. Bagi sorotan sukan ini, Island Bernam Israel aksi disembunyi isu Gaza. Dan Klopp alami kekalahan pertama bersama Jerman. Penjaga gol Ireland boykot enggan lawan Israel. Dan ini dia menarik juga ni, ini berkenaan dengan sukan asyik hari kita ni. Katil pendek cetus runggutan atlet.
1: dia tuan tinggi macam CD kot.
0: Tapi kata dia memang kata dia bersaiz kecil sedikit lah. Ini kecil sedikit daripada biasa sebenarnya. Okey, kita dah terus bawakan dalam ruang negara kita ni. Bapa dakwa syaitan punca anak maut. Rupanya ada cerita dan sambungannya di situ. Dulu doktor sekretari, kini penghantar makanan penyanyi. Dan Bangkok banjir. Hampir 4,900 dipindahkan. Kenapa tadi Ayah nak cakap tadi?
1: Tadi tentang doktor. Dulu
0: doktor sekretari.
1: Okey.
0: Kini penghantar makanan penyanyi.
1: Oh, terbalik. Kawan saya dulu DJ, lepas tu jadi doktor. Lepas tu jadi DJ balik.
0: Yang mana?
1: Adalah. Adalah.
0: Oh, tak boleh cerita di sini.
1: Tak boleh. Rahsia.
0: Maknanya okey, tak apalah, cerita sini habis sini ah.
1: Data tu rahsia.
0: Tak apa, orang tak dengar.
1: tak dengar.
0: Siapa ni? Okey. Kita sambung sikit lagi ni.
1: Okey.
0: Ini cerita tentang artis ini, konon tak laku tapi Mimi Fly buktikan dengan 5 trofi.
1: Bakat mengatasi segalanya.
0: Itulah.
1: Tahniah. Okey. Cerita sebab kita kongsikan untuk paparan utama kebas yang dalam talian kami tolong bacakan. Dan KG kita sama-sama kita tanda tangan untuk mohon doa keberkatan. Dan selepas itu mana Sani, nantikanlah berkata apa nama, pakat tunggu belaka.
0: Jadi terus kekal bersama dengan kami
1: Terengganu FM,
0: Masra Syariah,
1: pastinya Yidi bersama.
2: perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Rahman, Ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Pagi.
1: Oleh kerana marah itu api, marah itu syaitan, ya, syaitan itu api, maka untuk memadamkan marah itu, kita minum air. Jangan minum air manis, jangan minum air kopi, teh tarik pula tu, ya. Ya, kita minum air masak, ya, kita minum air masak, minumlah air, ya, segelas, dua gelas, insyaAllah kita akan lebih tenang, ya. Malahan kata pakar-pakar perubatan naturopati ataupun homeopati, minum air masak sekitar 3 liter atau lebih sehari, insyaAllah akan meredakan marah, menyembuhkan hampir semua penyakit dengan izin Allah. Nampak? Ini pesanan pakar-pakar perubatan, ya, yang saya cuba nak amalkan. Minum air masak 3 liter. Ya, kalau botol kecil tu 6 botol kecil lah. 6 botol kecil yang setengah liter tu 500 apa-apa mil tu. Kita minum 6 botol, lebih kurang 12 gelas air masak, kita akan tenang, tak mudah marah, dan hampir semua penyakit akan sembuh. Tengok, Allah punya hebat. Rupanya nak mencegah dan merawat penyakit ni, minum air masak banyak-banyak. Dan bangsa yang paling banyak minum air masak di Malaysia, jangan jawab, buat malu je. Memanglah orang Cina. Orang Cina, orang Cina, semua orang tahu. Orang Melayu tahu, orang Terengganu pun tahu. Tapi dia, yang si Melayu ni kenapa tak nak ikut? Kenapa orang Terengganu tak kuat minum air masak ni? Dan nak tahu kita cukup tak cukup minum air masak, kata doktor pakar, tengok air kencing. Air kencing tu kau dah putih, dah jernih, tu cukup minum. Kalau masih kuning, artinya belum cukup minum air masak. Minum lagi. Jangan takut, dia takkan bawa bahaya, insyaAllah. Jadi untuk merawat marah ni, zikrullah banyak-banyak. Terutamanya saya sebut tadi, istighfar, selawat atas Nabi banyak-banyak, dan zikir Fatimah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, tu zikir Fatimah. Kalau kita tengah marah, cuba paksa diri diam. Jangan cakap. Kalau cakap nanti naik suara, naik temperature. Diam dan doa, ya Allah, ya. Minta ya Allah redakan marahku, ya Allah, ya. Istighfar banyak-banyak sambil diam. Nombor 7, kalau kita tengah marah, apa buat? Ini kata guru saya. Orang yang bahagia tak semestinya senyum, tapi orang yang senyum, insyaAllah bahagia. So tengah marah ni senyum. Jadi orang yang tak faham kata, gimana sabar Dr. Fazilah ni, orang tengah marah pula suka senyum. Jangan. Awak paksa diri awak senyum. Paksa mula-mula. Paksa senyum. Senyum lebar-lebar, insyaAllah kita akan lega. Allah hebat. Kita yang jahil. So kita senyum. Paksa senyum lebar-lebar, insyaAllah marah kita reda.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: antara ayat yang Siti berikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun lorat Terengganu kita.
1: Mana rambut bergedung kali yang tidur?
2: Bergedung.
3: Oh. Makna saat ni. Cakap benda panjang-panjang. Lengok.
0: Kedua pagi di Terengganu FM.
4: Kedua pagi Terengganu FM. Pagi ni.
5: Ya. Yeah. Macam biasalah kan, waktu sekarang ni ha, semua dah boleh meneka, bukan meneka, menujum dan sebagainya. Cuma perkataan apa kita nak kongsikan itu menjadi teka-tekinya untuk mana, Sani?
4: Ha, jadi pagi ni macam biasa kita nak bagi satu kataan lah.
5: Kataannya?
4: Kataannya? Dan kataan kita adalah tembor.
5: Tembor. Okey. T bermula dengan kata T ya. Ha, tembor.
4: Tembor. Okey.
5: Jadi silakanlah nak tembor masuk tanya kita. Ayat
4: tu. Boleh tembor lalu.
5: Ha, kita nak tunggu lama-lama. Sebab ni dah boleh talian kita ke WhatsApp kita ni, boleh lah. Kata tembor ni ayat lagu mana silakanlah macam biasa di talian Terengganu.
4: Kita dah buat dalam Facebook dah ada orang. Dah tu.
5: Ya. Ya, terlupa. Nasib baik diingatkan. Okey. Perkataannya bang, perkataan bulat pemanggil pertama untuk pagi ni. Halo.
6: Assalamualaikum Sidi Ayi sekali lagi ni.
4: Waalaikumsalam. Boleh sila.
6: Allah lah dunia tembok ke mutu pada setua ke sana.
5: Itulah kan. Ingat dia seorang je ada mutu. Itulah
6: pagi ni si orang kerja ramah berdua-dua sekolah tu.
4: Yelah. Kena hati-hatilah belaka. Pagi-pagi gini kan.
6: Jalan dia punya si dia je.
5: Itulah. Mutu je dia punya. Jalan orang ramai. Itu lupa. Dia beli motor je, bukan beli jalan. Kena macam gitu dia.
4: Tapi sekarang ni nak beritahu juga yang buat motor, tembok motor lah laju tu. Cukai jalan tu ada dah. Hidup dah.
6: Siapalah tak mengevolve. Boleh buat motor dalam balas volume.
4: Itulah kita nak kabarnya.
5: Panjang cerita.
6: Boleh beli motor baru.
5: Motor baru.
6: Dah motor di balas volume, dia balik.
4: Yelah.
5: Okey, baik. Terima kasih.
6: Ya, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Warahmatullahi wabarakatuh. Dari perkataan tembok panjang jadinya. Okey, baik. Tak apa. Okay.
4: Jadi, call panjang jadi tau.
5: Kita yang memanjangkan.
4: Hello.
5: Assalamualaikum.
7: Hello. Assalamualaikum. Yidi. Selamat pagi.
4: Ya, Mas.
5: Baik, Mas. Ayatnya, Mas. Tembok. Silakan.
4: Tembok gitu je lah. Kita oyak kabar dah aku. Tembok gitu je lagi. Dah oyak
5: kaku tu. Dia ada hutang tu. Ada hutang tu.
7: Tak ada asong.
4: Tu lah. Masa lagi. Salam pun dah.
7: Tu.
5: Ya. Baik. Terima kasih,
4: Mas.
7: Terima kasih sama. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi ditanya.
4: Okay, kita ada Syed Johan di WhatsApp ni pada pagi ni. Dia katanya awal pun tembok lari.
5: Dah buat apa pula?
4: Adalah kisah tu.
5: Okay, baik. Ini nota suara daripada Z Bukit Payung.
8: Kau celaka angguh mu. Sudah makan tembok gitu. Aku kau kena bayar si lemak mu.
4: Depan ni. Z tembok dulu. Maknanya jangan bagi je tembok awal. Z kena gilu. Makan dia gilu. Ni kis nak ajar. Caranya.
5: Kaedah caranya. Asyik-asyik kita nyanyi kok.
4: Yalah.
5: Tapi tak apa, ikhlas hati boleh pahala nanti.
4: Boleh pahala. Hotor kita nak tu. Okey, Farid Ali dia kabar gini pula.
5: Kan.
4: Tembok lagi aku tengok mu pagi ni. Pelik ingat nampak.
5: Apa tu?
4: Haulah.
5: Ada buat masalah ke ada buat salah?
4: Dia ada dalam pemakaian dia ni. Orang nampak lain. Pelik.
5: Aduh. Ya tu. Okey, baik. Zapaka ni. Katanya, baru kabar gaji masuk dah. Tembogi bank lalu. Ni tak ada tembogi bank. Ya, gaji pandu lalu. Ya, suat kad hilang.
4: Ya, kena gitu je tau. Tak payah pergi bank dah lah ni. Banyak.
5: Buka tadi pun hilang pitih lah ni.
4: Yelah. Dah okay. Macam-macam kau ada dalam tu.
5: Belan-belan netang.
4: Dulu nak beli
5: kena jalan. Kena parking kereta.
4: Window shopping.
5: Ni belan-belan nyengging. Belan-belan ngopak. Beli.
4: Belan-belan ngopak tu jahat tu.
5: Yelah. Dia ngopak gua lama beli. Dia pun nak beli juga.
4: Tak apalah. Maknanya ia ikutlah badilah, badilah ikut badi sendiri lah. Okay, okay. Okay. Kita ada Yoke Kalang ni. Yoke Kalang Store. Dia kata gini, wow, mu mak dok nampak, dok nampak dah nak we pitih balik daerah. Balik derah ngak dembo. Oh mak, mu dok dan nak we pitih balik derah ngak tembo.
2: Tak dan we pitih balik derah tu. Dok kabar awal, kalau kabar kita tunggu lama
4: sikit. Ni minum sama rasa kan. Dia minum sama. Aduh. Eh, kau ni lu. Okay, assalamualaikum. Sesat situ.
2: Ya.
4: Kita nak bayar? Nak tinggal piti muat dia. Gitu.
2: Aduh, hai. Baik, daripada Aris ni katanya, nak ikut ngak tu. Kena repot sikit, tembok kebuk. Betul ke saya baca?
4: Betul.
2: Okey, okey, baik. Lagi daripada siapa ni? Pak Bey Dungung. Pak Bey Dungung nota suara dia kata ke mana?
9: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
9: Ni Pak Bey ni.
4: Ya, Pak Bey.
9: Ayat dia. Awalnya tembok lari tu. Kerja dok siap lagi.
4: Kerja dok siap lagi tembok tu.
2: Okey, tu dia. Dia kena tembak awal. Kalau lama-lama kau banyak kerja.
4: Oh, itulah. Okey, ni di live Facebook kita ni ada seorang ni, Alif Zunisa. Okey. Ya, kabar gini. Mana kena tembak, kena tembak polis kemarin mu. Muat salah, memang kena lah, boh. Dia kata.
2: Okey, betul juga kan. Kalau tak ada salah, takkan orang tahan kita. Tahan lepas lah kan. Baik, daripada Yati pada Midi ni, salam untuk DJ Petugas. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
2: Kejut ke polis, tembak macam lipas kudung budak tu. Okey.
4: Ni kiki adalah salah-salah laku lah di jalan ni. Ada
2: naik motor tak ada lesen.
4: Jangan
2: topi
4: gitu.
2: Tak pakai.
4: Jangan gitu.
2: Masalah sungguh tu.
4: Hai.
2: Silap ibu lah polis tembak rumah.
4: Siapa tau?
2: Jangan terbang.
4: Jangan buat main.
2: Dia boleh cari kalau ini. Okey, baik. Lagi di talian kita untuk Atula ni.
4: Hello.
2: Assalamualaikum.
10: Hello. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Siapa tu? Kak J.
10: Anda pun teka.
4: Memang dah.
2: Hari ni hari betul belaka CD teka.
4: Hari jadi dia.
2: Hari jadi dia baru lepas.
4: Hari jadilah hari ni.
2: Okey. Ayak je Kak J. Silakan.
10: Mu takut aku minta hutang kok. Terah mu semua. Lalu kat lain pula tu.
4: Lalu kat lain pula tu. Bukan kita tak nampak dia lalu kat lain tu tau.
10: Lalu kat ada apa.
2: Macam cerita betul ni.
10: Memang tepat lah tu.
4: Tak apalah. Sesam molek lah tu. Masalah tu. Okey, kita ada soalan lagi.
2: Ada lagi. Okey.
4: Hello.
2: Assalamualaikum.
10: Hello. Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
10: Porkolibai ni.
4: Ayu. Apa khabar?
10: Alhamdulillah sihat.
4: Okey.
2: Lama tak timbul di pagi hari. Kemana menghilang sehari hari?
10: Ada, saya mendengar.
2: Terima kasih.
4: Dia bukan apa, dia awal-awal pagi je dah dengar kita.
2: Bagus, terima kasih lah
10: you. Sambil-sambil masuk ni, kata Dugada ni dah dengar.
4: Alhamdulillah. Okey.
2: Okey.
4: Ayu, kayak kita ni.
2: Silakan.
10: Ayah, baru nak kirim beli kuih je, dia tembak lagi nak patah.
2: Bapaknya lorak gitu tu.
10: Tahu ke kejam mambang ni.
4: Kejam mambang eh?
10: Kejam
4: mambang ni. La ilaha illallah.
10: Ni tengok ada kecoh kau dalam rumah. Bila masih temu lagi dah tahu. Ini orang kata benda kejam mambang ni.
4: Mambang tanah. Cuma tengok tu atas-atas ke.
10: Tak ada lagi beliau jauh tepi sebenarnya. Tahu begini sempat
4: yang berhormat ni.
2: Okey.
4: Terima kasih Ayu.
10: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini Yoke Kalang pun ada juga ni dekat live TikTok kita. Dia katanya, baru siapa tembodoh.
2: Baru siapa Para tembok.
4: Ya, ada kerja buat aku. Gitulah.
2: Okey, daripada Shibo Tanjung Daing. Kau betul saya baca?
4: Shiboy
2: Tanjung Daing. Jom kita tembok dulu lah. Kan dengan kita-kita kena belaka.
4: Telaga Daing ni. Telaga Daing.
2: Oh, Telaga Daing. Saya ubah nama tempat pula Tanjung Daing.
4: Tak apa. Jauh dia main sikat-sikat tang gitu kan.
2: Okey. Ayat sekali lagi deh. Jom kita tembok dulu lah. Kan dengan kita-kita kena belaka. Paruk. Betul. Setuju. Tak ada pasal boleh nyakit pakit.
4: Jadi kita tembok awal. Kita tembok awal. Okey, kita ada ni 9849 ni. Ini sahabat kita namanya tak ada nama sini dia kata. Kakak tu
2: sungguh dia nak baca eh. Tapi kena stop gok kena-kena pun.
4: Kita takut gok lah ada orang tengah sarapan ke kena tau.
2: Sebab perkataan tu. Okey.
4: Kakak tu nak buang lah tu tembok laju ngak. Gitulah.
2: Tukar ayat sikit. Ayat yang menyebabkan kami terkelu nak baca. Barang-barang dulu.
4: Tidak mampu untuk ku teruskan ayat tersebut.
2: Terlekat lidahku.
4: Okey, ada lagi.
2: Ada satu lagi. Barang-barang tadi. Derah pak mu tembok. Takut kena bebek lah tu.
4: Tu biasa ni. Dia kita kena pandai juga main situasi lah. Pandai-pandai lah.
2: Saya memang pernah buat macam ni. Apabila bebelan tak berhenti dan saya tak boleh nak menganggap itu sebagai sebuah lagu lagi. Sebab dah banyak lagu saya dengar pagi tu. Saya ambil kunci sangat, saya keluar. Ingatkan dah reda. 2 jam pun dah balik. Sambung balik.
4: Sebab memang konsert kan biasa 3 jam.
2: Lama sangat kena bebel, kena ngepek ni. Balik tu peluk kau berat. Bila masuk motor bebek. Habislah dia.
4: Yalah. Biasa kan konsert kan ujung-ujung kan climax. Lagu-lagu hot-hot tip yang top-top ni.
2: Okeylah. Terima kasih semua yang berkongsi untuk pagi ni.
4: Okey, kita ada soalan lagi ni.
2: Ada.
4: Abang Madi Kemamang.
2: Katanya.
4: Ngelah. Okay. Dia katanya, support mu tembok. Tengok aku mari tau. Kecil pala-pala. Bapa. Kau tanya ni. Dia ni yang dalam petugas kesihatan.
2: Gitu.
4: Rasanya kalau air jumpa dia kat kedai makan ni, air pun lah gigo.
2: Ya tu rahsia kita. Kabo. Dia tanya, takut tanya makan
4: apa,
2: mana.
4: Apa? Orang nak dengar, kau nak dengar.
2: Okey. Kak Badung.
4: Dia typing.
2: Kak Badung ni. Kabo nak terabur ayat gandung. Okey. Kebok tembok. Cik Kobi nak terkal lagi. Faham. Okey, baik. Terima kasih Raya untuk pagi ni.
4: Baik.
2: Sebab ayat tembok pagi ni. Tepukan kita bagi.
4: Alright. Tahniah semua. Hebat belaka.
2: Dan kami pun tak boleh nak tembok dah. Surat keginya ada berita. Berluting pagi dengan FM. Kalau tembok tengah kami, kena tembok dengan boh.
4: Jadi kita layan dulu.
2: Layan dulu.
4: Terus kekal sama dengan kami. Yidi luar biasa.
2: Pastinya berseru ceria.
3: Maknya tak ni. Cakap dia panjang-panjang.
0: Tengok. Sekali pagi di Terengganu FM.

0: pukul 8 pagi.
1: Antara paparan buletin pagi ini, bomba Terengganu kesan pejabat di Waswai jadi asrama. Dan Mudir Mahat Tahfiz Dungun direman 5 hari babi kesalahan seksual. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya